0: melibatkan negara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha tentunya dari segi skala moneter dia jadi lebih the whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan lain-lain.
1: Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danatara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
2: Tadi kami membahas arahan dari Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danatara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya, sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
1: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Peri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APU di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APU memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling nggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan trauma center dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APU sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APU yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APU juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo, menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun. Ini murni lagi pembinaan dari Pertamina saja. Sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta. Program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Semua jenjang, karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG, bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Harilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak? Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik? Gitu. Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas umur 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti, menjelaskan, CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, seperti dan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
4: Khusus. Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan
5: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
4: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
5: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
6: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
5: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
7: Tidak perlu panik, kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
8: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu, menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
5: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar, sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
9: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
10: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih. Dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
11: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi-resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kaporekap 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 43. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita.

akan hadirkan dialog malam menyapa dengan topik TPS yang efektif untuk pengolahan sampah di Kota Malang. Nanti akan menghadirkan Profesor Muhammad Bisri selaku akademisi dari Universitas Brawijaya, juga Christine Yuliarti, pegiat lingkungan atau founder Omah Hijau. Untuk itu, tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Malang.

melihat sampah yang ada di sekitar kita memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: Elsa posting dulu ah. Eh, ku coba lihat nih. Dia so cantik sekali.
1: Is, hiu nih, biasa saja baru. Ku balas itu sudah, bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik di negara kedua terbesar dunia penyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
2: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di Prosoto RRI Malang. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang sedang mungkin dalam perjalanan menuju kantor ya. Selamat beraktivitas aja. Dan berikan pengelolaan sampah di Kota Malang dinilai perlu beralih dari sistem pembuangan menuju sistem pengolahan. Akademisi Universitas Brawijaya Profesor Muhammad Bisri mendorong pemerintah Kota Malang membangun satu lokasi percontohan tempat pengolahan sampah sementara atau TPS sebagai model pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan. Guru Besar Teknik Pengairan Universitas Brawijaya tersebut menilai konsep tempat penampungan sampah sementara atau TPS yang selama ini hanya berfungsi sebagai lokasi transit sampah sudah tidak lagi relevan. Menurutnya TPS seharusnya bertransformasi menjadi tempat pengolahan sehingga volume sampah yang dikirim ke tempat pengolahan terakhir atau TPA dapat ditekan secara signifikan. Ia juga menjelaskan setiap TPS perlu dilengkapi sistem manajemen profesional yang menangani pemilahan, pencacahan hingga pengolahan sampah. Residu yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dapat dimusnahkan menggunakan teknologi pembakaran beremisi rendah sehingga hanya menyisakan sebagian kecil sampah untuk dibawa ke TPA. Profesor Bisri menilai konsep tersebut juga lebih efisien dari sisi anggaran. Biaya operasional armada pengangkut sampah dapat dialihkan untuk membangun fasilitas pengolahan sekaligus membiayai tenaga kerja yang mengelola TPS. Selain itu pendengar ya juga mengusulkan pemanfaatan sistem digital dalam operasional TPS memulai dari penimbangan hingga pencatatan pengelolaan sampah. Sistem tersebut dinilai mampu meningkatkan transparansi sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Namun demikian, Profesor Bisri menekankan bahwa perubahan sistem harus dimulai dari rumah tangga melalui kebiasaan memilah sampah. Selanjutnya, pengelolaan di tingkat TPS perlu didukung pemerintah kelurahan agar terbentuk sistem yang terintegrasi. Ia juga mengingatkan pendengar agar pemerintah tidak terburu-buru menerapkan konsep tersebut secara menyeluruh. Menurutnya, langkah awal yang lebih realistis adalah membangun satu lokasi percontohan yang kemudian nantinya dapat dievaluasi sebelum diperluas di wilayah lain. Di sisi lain juga Profesor Bisri mengingatkan pentingnya pengelolaan air lindi di TPA. Ia pun menegaskan limbah tersebut harus diolah terlebih dahulu melalui instalasi pengolahan air limbah atau IPAL atau IPAL sebelum dialirkan ke sumur injeksi agar tidak mencemari air tanah. Dan pendengar, nanti kami akan berbincang juga bersama dengan Profesor Bisri, juga bersama dengan Christine Yuliarti dalam dialog interaktif Malang Menyapa untuk membahas topik tips yang efektif untuk pengolahan sampah di Kota Malang. Untuk itu jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: Lintas informasi pagi pendengar, Karhutla Gunung Ringgit mulai terkendali, BPBD Probolinggo tetap siagakan tim pemantau. Selengkapnya dilaporkan Khairul Umam. Umam.
1: Baik, Ayu dan pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Probolinggo memastikan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Ringgit, Desa Sapikerep, Kecamatan Sukapura mulai terkendali. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Umar Syarif, mengatakan berdasarkan hasil pemantauan bersama BPBD Jawa Timur, TNI Polri, serta pemerintah desa Sapikerep dan masyarakat hingga Minggu malam dan juga Senin, seluruh titik api sudah tidak lagi terpantau. Meski demikian, tim gabungan masih tetap disiagakan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru akibat bara api maupun perubahan arah angin selama musim kemarau. Luas area yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 4,5 hektar dengan vegetasi yang terbakar didominasi rumput kering, semak belukar, dan pepohonan. Umar menegaskan hasil pemantauan dari Senin pagi juga menunjukkan tidak lagi asap yang keluar dari lokasi kebakaran. Namun patroli dan pemantauan akan terus dilakukan hingga kondisi benar-benar dinyatakan aman. BPBD juga mengapresiasi sinergi seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan kebakaran, mulai dari BPBD Jawa Timur, TNI, Polri, pemerintah desa Sapikerep hingga masyarakat sekitar. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Apabila menemukan asap atau titik api, warga diminta segera melaporkannya kepada petugas agar penanganan dapat dilakukan secara mungkin, secepat mungkin. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Imam Masuki melaporkan.
0: Baik, terima kasih Umam. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian lintas informasi.

0: Selamat pagi pendengar juga pemirsa RRI Pro 1 Malang. Saya Raja Par hadir kembali dalam dialog Malang Menyapa. Pendengar, persoalan sampah kembali menjadi isu strategis di berbagai daerah termasuk juga kota Malang. Sejak pemerintah pusat memperketat kebijakan pengelolaan sampah melalui pengurangan praktik open dumping, pemerintah daerah dituntut mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah dari pola angkut buang menjadi ekonomi sirkular yang menempatkan sampah sebagai sumber daya. Di Kota Malang, pertumbuhan penduduk, aktivitas berdagang, juga pendidikan, pariwisata hingga wisata kuliner ini kemudian menyebabkan produksi sampah terus meningkat setiap tahunnya. Namun, di sisi lain, kapasitas tempat pemrosesan akhir TPA Supit Urang semakin terbatas sehingga membutuhkan strategi pengurangan sampah dari sumbernya. Dalam konteks tersebut muncul gagasan yang disampaikan oleh Guru Besar Universitas Brawijaya, Profesor Muhammad Bisri, agar tempat penampungan sementara atau TPS diubah menjadi tempat pengolahan sampah, yang artinya adalah TPS tidak lagi hanya menjadi titik transit sebelum dibawa ke TPA, melainkan menjadi pusat pemilahan sampah, pencacahan, pengomposan hingga pengolahan residu. Dan itulah yang akan kita bahas pada dialog Malam Menyapa kali ini terkait dengan TPS yang efektif untuk pengolahan sampah di Kota Malang. Dan narasumber yang pertama, kami akan berbincang bersama dengan akademisi Universitas Brawijaya, Profesor Muhammad Bisri, yang saat ini sudah tersambung melalui line telepon. Selamat pagi, Prof.
1: Selamat pagi, Mbak Ayu.
0: Apa kabar, Prof? Hari ini, Prof?
1: Alhamdulillah, baik dan sehat.
0: Baik, terima kasih, Prof, sebelumnya telah meluangkan waktu. Ya, di sela-sela kesibukan ya, Prof, ya. Baik, kabarnya ini sampai menunda rapat.
1: Iya, ini nanti ini saya jalan nggak apa-apa sambil mobil ya.
0: Siap,
1: mobil.
0: Ya, tidak apa-apa. Siap, terima kasih, Prof. Kita langsung saja mungkin ya. Apa sebenarnya yang mungkin melatar belakangi usulan dari perubahan fungsi TPS dari tempat penampungan menjadi tempat pengolahan sampah, Prof?
1: Ya, kan Mbak, awalnya kan saya tahu kalau problem perkotaan itu kan banjir, sanitasi, sampah, kemiskinan, dan beberapa hal ya. Nah, saya kalau di Kota Malang lalu lewat Jalan Gajayan, tempat BTS, Soekarno-Hatta, di dekat rumah saya di Taman Makam Palapropati, Jalan Jakjur, saya kan sedih terus lihat BTS itu bau, kotor, dilatih mobil-mobil. Nah, terus saya mencoba berpikir karena namanya kan dulu BTS, tempat pembuangan sampah sementara. Jadi memang sampah dibuang, nggak salah memang, karena istilahnya sudah tempat pembuangan sampah sementara. Nah, sehingga tidak ada treatment apapun di situ. Nah, oleh karena itu saya usulkan tempatnya dirubahlah namanya tempat, bukan tempat pembuangan sampah sementara, tapi tempat pengolahan sampah sementara.
0: Oke.
1: Jadi memang tidak tuntas di situ, nanti dibawa ke TPA kira-kira ya sekitar 20%. Itu jadi namanya dirubah tempat pengolahan sampah sementara TPSS.
0: Tempat pengolahan sampah sementara TPSS ya.
1: Iya.
0: Baik, Prof, menurut Profesor ini sebenarnya apa kelemahan terbesar sistem TPS yang selama ini memang sudah diterapkan di Kota Malang?
1: Ya, kelemahannya kan hanya tempat penumpukan sampah, dikumpulkan aja, kalau dikumpulkan, bau, gak karu-karuan. Nah, saya juga dianjur juga kalau pas, Masya Allah, baunya saya juga pindah. Jadi,
0: baik,
1: mengganggu kesehatan, lingkungan, keindahan, kebersihan, etika, lingkungan, macam-macam lah. Ya, sehingga memang perlu ada, tidak konsepnya, ini konsep ini sudah ada di mana-mana, tingkat di lakukan, diamalkan aja. Tempat pengolahan sampah sementara.
0: Baik, jadi apa target yang ingin dicapai dengan munculnya usulan TPSS ini, Prof?
1: Ya, ada manajemennya, Mbak. Saya kan punya ilmu fungsi manajemen OSDAT. OSDAT itu organisasi, berarti PIC-nya. Jadi TPS harus ada PIC-nya siapa, misalnya ada manajer sampah, ada itu strukturnya 5, 6, 3-4-5 orang lah untuk itu PIC-nya. Jadi harus ngurusi fokus. Nah, nanti membangun sistemnya. Sistemnya kayak apa di situ? Ya, ada pemilahan, kemudian ada apa namanya? Nanti akhir-akhirnya dibakar pakai insinerator. Tidak ada teknologi yang bisa menghilangkan sampah tapi tidak bisa. Kalau mau ditanam juga tak di mana. Tapi dibakar kan volume sampah menjadi menyusut. Cuman problemnya memang emisi asapnya. Nah, itulah sistem itulah bangun di situ. Teknologi apa yang tidak banyak mengeluarkan emisi. Emisinya masih di bawah standar. Makanya di pondok sekarang saya juga begitu, saya tak coba loh ini. Di pondok hanya tempat pengolahan. Jadi sudah pakai insulator, ini masih agak uap sedikit, nanti mau tak belokkan, tak sepri sampai air. Ini masih tak buatkan, apa namanya, kayak tempat pembakaran dulu, keras dulu mbak, di betek, tatatan api, kecil-kecilan aja. Bisa dipilah, nanti ya, anu bisa dijual untuk membiayai orang yang ngelola, atau negara harus hadir biayai orang-orang yang jadi PIC pengelolaan sampah. Jadi dibangun ya PIC, dibangun sistemnya, gedungnya misalkan di lantai 2, nanti yang di atas menyatu di anu lah, nanti kan ada desain TPS-nya, kalau kecil di mana, kalau anu ya di desain lah, ada sistem infrastruktur bangunan tempat pengolahan sampah sementara. Sistemnya dibangun nanti digital juga. Ya, bisa di anu lah namanya sistem, nanti sistemnya terbangun, perencanaan dimatangkan, lalu nanti dikerjakan. Kalau dikerjakan di audit, dievaluasi apapun. Lalu nanti ada tindak lanjut.
0: Baik. Jadi siapa saja yang kemudian bisa terlibat dalam pengaplikasian TPSS ini, Prof?
1: Ya harus pemerintah, bukan orang lain. Jadi di TPS itu ada PIC yang itu karyawannya. Nah, apa itu P3K, apa itu honorer yang anu, itu fokus ke situ. 3-4 orang untuk itu. Kan mengurangi pengangguran terakhir untuk mengungkari orang tidak kerja, bisa bekerja di situ, buka peluang kerja. Nanti dari hasil penjualan itu bisa masuk kas negara, kemudian untuk pembayaran mereka. Jadi semua sistem dan transparan, bukan orang lain yang ngelola, tapi malah di masalah. Perintahkan RW malah nggak penting nanti. Kalau negara yang kan kuat, bukan negara nih.
0: Baik, jika TPSS ini memang sudah berjalan, Prof, seberapa realistis target menekan sampah menuju TPA hingga 20% bahkan mendekati nol residu?
1: Ya, berarti kan bisa 80%. 20% kirim ke TPA. TPA kan TPA-nya hanya dapat menerima 20% daripada sekarang 100%. Paling sekarang kurang 5% di pemulung, di pisah yang plastik. Ya, jadi beban TPA, ya mungkin ada TPS kecil, dia masih membuang 50%. Ada TPS yang agak luas, sudah 100%. Itu tergantung kondisi tempat. Nah ini harus ada langsung dieksekusi dengan anu apa percontohan, satu tempat mana lah. Dan dirancang sistem, ada PIC-nya, langsung satu aja dulu. Banyak, dicoba dulu, sistem harus dicoba dulu.
0: Baik, kalau tadi Prof singgung soal percontohan ya, ini TPSS percontohan terlebih dahulu. Kenapa memilih percontohan? Kenapa tidak sekaligus kemudian membangun banyak TPSS?
1: Jangan nanti kayak MPG mbak.
0: Iya.
1: Semua itu gradual, namanya sistem itu tidak bisa grotok-grotok. Kan satu tahun satu. Kalau sudah bagus, tahun kedua bisa langsung di mana?
0: Iya.
1: Tahun pertama satu aja. Harus dicoba satu sistem. Sistem baru itu rawan salah, kayak NDG itu kan sistem baru langsung digrotok layak.
0: Jadi memang harus ada role modelnya dulu gitu ya, pilot projectnya dulu sebelum akhirnya nanti kemudian disebarluaskan. Baik. Nah, ini TPS Buring dinilai layak menjadi lokasi role model. Kenapa ini TPS Buring kemudian dinilai layak menjadi role model untuk lokasi TPSS?
1: Ya, mungkin kalau saya sih TPS baru yang ada di Mojosari itu loh. Mojosari itu kan punya negara, tanahnya besar. Nah, itu dibuat atau di mana lah, pokoknya TPS yang sekarang sudah mulai bagus didesain, dibangun sistemnya. Dicoba dulu. Jadi bisa di Mojosari, saya tahu dulu saya usulkan Mojosari loh jadi percontohan sih. Contohnya Mojosari. Kan baru itu tanahnya negara. Jadi struktur bangunannya ya didesain khusus untuk sampah. Jadi orang kesannya ke situ enggak kesan kayak apa Medeni Mambun.
0: Iya. Iya, karena memang tempat-tempat sampah yang kita lihat selama ini kan seperti itu ya, Prof. Medeni ya, dan masa, aromanya kemana-mana gitu ya.
1: Masa bangsa Indonesia gak mati-mati lah. Kita mau kemana?
0: Iya, baik. Memang perlu ada perubahan karena memang sampah setiap tahun juga memang terus meningkat ya, Prof ya. Karena memang apa ya, TPA juga sudah tidak bisa menampung lagi ini.
1: Iya.
0: Baik. Nah, kemudian seperti apa sebenarnya desain TPS modern yang ideal ini? Mulai dari alur masuk sampah, kemudian pemilahan, pengolahan hingga residu akhirnya, Prof.
1: Kita kan punya ahli arsitektur, kita punya ahli apa? Tapi gak usah sama keramik, granit,
0: baik.
1: Yang sederhana aja, keramik kecil yang atas bahwa untuk mobil itu tidak ada pemilahan. Jadi desain itu lingkungan, alih sampah, diundang untuk dibuat sistem membangun sistem sektor atau gedung SM, dulu di desain apa namanya apa wilayahnya di mana, contoh-contoh mbak, Google banyak itu, banyak.
0: Baik, Prof, mungkin teknologi apa yang paling sesuai jika akan diterapkan di Kota Malang dengan pertimbangan biaya investasi, kemudian operasional dan dampak lingkungannya nanti?
1: Ya, kalau saya teknologi anu apur pur nanti ada apa bakaran paling kan kan memilah kertas, bakar mana yang dipilah untuk dijual itu aja. Ini dibuat sederhana tapi nih, selama ini kan hanya pak baja kalau memilah apa. Jadi kita kan mau menghabiskan teknologi yang bisa menghabiskan. Nah, kan pada problem karena itu ya teman-teman kan sekarang orang kali itu maksud saya so milan bisa
0: baik
1: so apa asap
0: baik
1: saya orang pengairan aja ada
0: ya
1: ini tidak tak antukkan akhirnya tak belokkan anu lagi ya bangunan ke hotel lah.
0: Baik. Prof, ini Profesor mengusulkan pembakaran residu beremisi rendah. Ini kemudian bagaimana memastikan teknologi tersebut tetap memenuhi standar lingkungan dan tidak lagi menimbulkan polusi baru?
1: Nanti emisinya kan coba dulu. Pembakaran coba punya itu ukurannya yang di pondok. Mungkin 2 meter kalau nanti sampahnya langsung dimasukkan, pak bakar semua, mbak, bakar semua. Terus nanti asapnya atas, nah itu saya spray air, jadi uapnya kurang. Cuman kemarin masih keluar uapnya ini, pak, dicoba tak buat dua kotak itu. Jadi kotak yang kedua itu, jadi asap yang ke atas itu mau tak belokkan masukkan ke kotak yang satunya, jadi nggak ke atas, kotak-kotaknya kotak spray di situ. kan sampahnya nggak banyak. Kalau semua bisa begitu, pondok pesantren buat, masyarakat buat, itu kan selesai.
0: Baik.
1: Jadi saya nggak hanya usul, saya udah praktekkan, Mbak. Mbak ngomong toh.
0: Baik. Prof, ini suaranya mohon maaf agak terputus. Ini apakah menggunakan headset atau seperti apa?
1: Saya pakai handphone.
0: Tidak menggunakan headset.
1: Karena mau berangkat ke pondok. Nggak apa-apa ini. Nggak pakai headset ya, Mbak.
0: Oh iya, siap. Oh, itu mungkin sedang di jalan ya. Mungkin agak sinyalnya agak terputus-putus.
1: Iya.
0: Siap, siap.
1: Jalan di mobil.
0: Baik. Baik. Kemudian untuk konsepnya ini seperti apa? Konsep digitalisasi yang Profesor usulkan kemudian dapat meningkatkan ya, transparansi kan. Dan akuntabilasi akuntabilitas ya, pengelolaan sampahnya.
1: Misalkan kan tiap hari timbang sampahnya bisa ditimbang masuk digital kan, Mbak?
0: Iya.
1: Timbangnya digital masuk aplikasi. Sehingga semua fairness seperti pendapatan dari sekian volumenya. Dari itu sekian, nah nanti dijual. Jadi sejak awal sistemnya sudah bisa digital, walaupun mungkin ya, mungkin mahal di awal. Tapi kalau sistem ini dibuat untuk seluruh TPS di seluruh Kota Malang kan jadi nggak mahal, berangkat ya. Timbang langsung masuk ke database. Sehingga kita tahu hari ini memilah sampah berapa ton yang namanya. Yang sampahnya namanya yang dibakar berapa?
0: Oke.
1: Okay. Ini sejak awal sudah di aplikasi supaya tidak dan hari tentang
0: Baik. Prof, ini jika kita bandingkan mana yang lebih besar manfaat ekonominya, menambah armada pengangkut sampah atau justru berinvestasi pada fasilitas pengolahan di TPS?
1: Ya, ya, ya. Kita kan orang tadi ngomongnya bukan uang, ya karena perbandingan ekonomi itu salah. Nampaknya itu adalah benefit, keuntungannya tidak bisa dihitung. Waktu nyama, bau itu kan tidak bisa dihitung. Pak, daripada alat lagi, bahkan lewat lagi DPA-nya. Jadi memang untuk lingkungan itu kalau dibandingkan kan itu adalah benefit keuntungan bisa dihitungkan uang walaupun bisa dihitungkan rasa aman nyaman nggak korupsi kan mahal lah dapat sesuai ispa cara jadi kotor kan mahal.
0: Baik.
1: Menurut saya dicoba lah satu dulu kalau sukses di cloning di mana-mana.
0: Baik. Jadi apa sebenarnya yang perlu dilakukan oleh Pemkot untuk mewujudkan TPS yang ideal? Rekomendasinya untuk ya, dari Profesor?
1: Nunjuk satu lokasi, di desain bangunannya, dikerjakan, di IC-nya di training dulu tentang pengolahan sampah yang bagus, setelah itu dieksekusi sudah. SDM-nya siap, bangunannya siap, semua siap eksekusi. Saya yakin kalau sudah disiapkan dengan matang, satu program itu akan jalan selesai.
0: Baik, lokasi yang ideal seperti apa kemudian, Prof?
1: Di Merjasari itu, Mbak, kan sudah ada TPS-nya Merjasari. Yeah.
0: Apakah hanya di
1: Taman Merjasari agak luas?
0: Yeah.
1: Misalkan kita punya 500 meter lah,
0: yeah.
1: Di 500 meter, jadi ada gedung lantai 2 yang atas itu kantornya, yang bawah untuk prosesnya sampah. Tak usah gedung bagus bagus, yang biasa-biasa aja, yang sederhana aja.
0: Oke, okay. Tapi kan di Merjasari itu ada taman ya, Prof. Ya, apakah tidak mengganggu nantinya kemudian untuk aktivitas masyarakat?
1: Saya rasa enggak karena dia di sebelah sisi.

0: bukannya pekerjaan nggak susah tuh Pak, buat pabrik nuklir ini. Sederhana kok ini, kalau mau dilakukan itu sederhana, bukan mengepokkan.
1: Baik. Nah, kemudian apa indikator keberhasilan sebuah TPS modern yang selain berkurangnya volume sampah yang masuk ke TPA, Prof?
0: Ya indah, Mbak. Ya, masyarakat sebenarnya nggak tahu. Kak, jadi orang juga dibel lewat TPS. Mau ngangkut-ngangkut sampah kayak gitu. Ya.
1: Okay.
0: Nah, terus juga bisa apa namanya, menambah pemahaman masyarakat yang memasang sampah sekarang akhirnya tahu teknologi yang bagus, ya meningkatkan SDM kemudian mengolah sampah.
1: Baik, ini kemudian juga yang menjadi permasalahan, Prof, bagi strategi mengubah kebiasaan masyarakat ini agar konsisten memilah sampah dari rumah. Ini mengingat ini menjadi pondasi sistem yang ditawarkan oleh Profesor Bisri.
0: Ya,
1: ini seperti
0: sistem pemberdayaan masyarakat dilakukan sosialisasi. Jika kita nanti terbiasa, itu dampaknya kan kalau kita bisa itu nanti orang tak membuang sampah di sungainya di kualitas kotor, jadi berdampak. Ya emang ini merubah culture kita nggak mudah, butuh proses, tapi kan harus segera dilakukan. Itu malah ketinggalan terus.
1: Baik. Baik, terima kasih Prof. Bisri untuk waktunya sekali lagi. Selamat melanjutkan agenda berikutnya. Terima kasih sudah sharing bersama RRI Malang pagi ini. Semoga ini bisa jadi solusi sampah di Kota Malang, Prof, ke depannya. Baik. Baik, terima kasih sekali lagi Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, demikian perbincangan kami bersama dengan Profesor Bisri selaku akademisi dari Universitas Brawijaya. Selanjutnya kami akan berbincang bersama dengan pegiat lingkungan, founder Omah Hijau, Ibu Christine Yuliarti, yang nanti kami akan hubungi melalui line telepon juga. Namun sebelum itu kami akan hadirkan sebuah lagu untuk Anda.

0: Di dialog menyapa TPS yang efektif untuk pengolahan sampah di Kota Malang. Kalau tadi kita sudah berbincang bersama dengan akademisi Universitas Brawijaya Profesor Muhammad Bisri. Sekarang kita telah tersambung bersama dengan founder dari Oma Hijau, juga merupakan pegiat lingkungan, Ibu Christine Yuliarti. Selamat pagi, Bu Christine. Oke, baik. Baik, kami sedang mencoba untuk menghubungi Ibu Christine dari founder Oma Hijau, dan seperti yang sudah kami perbincangkan tadi bersama dengan Profesor Bisri, bahwa memang perlu adanya pemerintah yang langsung turun untuk kemudian bisa menangani persoalan sampah yang saat ini sudah semakin meningkat ya setiap tahunnya, tidak hanya di Kota Malang tetapi juga mungkin di seluruh Indonesia begitu. Dan tentunya dalam konteks tersebut Profesor Bisri menggagas agar tempat penampungan sementara, tempat penampungan sampah menjadi tempat penampungan sampah sementara. Ini artinya TPS tidak lagi hanya menjadi titik transit pendengar sebelum dibawa ke TPA, kemudian menjadi pemilahan, juga pencacahan hingga pengolahan residu. Gagasan ini menarik mendengar karena menyentuh akar persoalan pengolahan sampah di perkotaan. Bila ini berhasil diterapkan, volume sampah menuju TPA ini dapat ditekan drastis. Harapannya seperti itu, kemudian biaya pengangkutan juga berkurang, sekaligus juga membuka lapangan pekerjaan baru melalui pengelolaan berbasis masyarakat. Namun konsep tersebut juga menghadapi tantangan besar, mulai dari kesiapan lahan, kemudian investasi teknologi, pengolahan air lindi, kemudian juga penguatan kelembagaan TPS. Dan kami juga masih terus berusaha untuk menghubungi narasumber kami yang kedua, pendengar, Ibu Christine Yuliarti selaku pegiat lingkungan, juga founder Oma Hijau, yang nantinya juga kami akan berbincang bersama beliau terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, yakni TPS yang efektif untuk pengolahan sampah yang ada di Kota Malang. Dan ya, kami telah terhubung bersama dengan Ibu Christine Yuliarti saat ini melalui line telepon. Selamat pagi, Bu Christine. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Christine.
1: Selamat pagi, Mbak Rahayu.
0: Baik, apa kabar, Bu Christine?
1: Puji Tuhan, sehat dan tetap menikmati dinginnya Malang ya.
0: Baik, memang beberapa hari terakhir ini cukup dingin ya, Bu ya.
1: Betul, betul.
0: Ini sampai berapa, 15 derajat kalau tidak salah kemarin itu.
1: Iya, benar. Jadi kalau pagi kayaknya inginnya mancal selimut lagi ya, Mbak
0: Rahayu. Betul. Ini enaknya kalau jam-jam segini masih selimutan. Cuman
1: betul.
0: Iya. Iya. Terkait dengan TPS, Bu Christine, ini iya. Profesor Bisri tadi kami sudah berbincang bersama dengan Profesor Bisri yang kemudian mengusulkan adanya TPSS, tempat pengolahan sampah sementara, sehingga bisa menekan sampah begitu yang ada di Kota Malang hingga 20%. Nah, kalau dari Bu Christine ini berdasarkan pengalaman Oma Hijau, bagaimana kemudian karakteristik sampah masyarakat di Kota Malang saat ini, Bu Christine?
1: Ya, Mbak Rahayu dan pendengar RRI, tadi saya juga menyimak paparan dari Profesor Bisri ya. Dan kalau ditanya tentang sampah di Kota Malang, kayaknya kita harus mengakui bahwa hampir semua rumah, sebagian besar begitu ya, itu belum melakukan pemilahan sampah dari rumah.
0: Okay.
1: Ya kan, jadi ya udah semuanya nyemplung dalam satu tempat sampah. Meskipun terus disuarakan pilah sampah, lalu bank sampah ada di mana-mana, sepertinya meskipun saya memang belum dapat data kuantitatif ya, tetapi kayaknya memang orang cenderung langsung nyemplungin dalam satu wadah aja deh, lalu memasrahkan kepada yang ngangkut sampah, bener gak?
0: Iya, betul-betul.
1: gitu.
0: Baik, jadi untuk persoalan paling mendasar di sini dalam pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga yang mungkin belum bisa terselesaikan ya, di samping tadi apa ya, masyarakat itu belum bisa memilah sampah.
1: Betul. Kalau saya sepertinya apa, nggak tahu ya Mbak, apakah memang harus kejadian dulu ya, baru kemudian kita tuh sadar. Kita ingat TPA Telkung Batu lalu ditutup, jadi tidak bisa langsung disetor ke TPA, lalu di setiap desa ada TPS ya, sehingga memaksa kan, mau tidak mau itu memaksa. Nah kemudian di Jakarta tidak lagi diberlakukan open dumping, lalu semua perumahan belajar bagaimana mengolah sampah organik dan yang lainnya. Nah tapi kan kita seharusnya sih tidak perlu menunggu sampai ada kejadian, lalu ada sanksi keras, baru deh kemudian orang mikir begitu kan. Tapi entah apakah ini karakternya kita gitu ya, sehingga ketika beberapa TPS, beberapa TPA masih baik-baik saja, ya udahlah nggak usah deh kita milah sampah dari rumah gitu kan. Gitu. Itu yang saya lihat ya, dan saya ya.
0: Jadi memang ini kesadaran masyarakat kita memang masih kurang ya. Jadi kayak kalau misalnya buang sampah ya udah dibuang aja tanpa dipilah, karena nanti ada petugasnya sendiri yang memilah begitu ya.
1: Betul, padahal kalau dibandingkan dengan beberapa kota lain, di Malang ini cukup banyak loh bank sampah yang misalnya di RT ini dikumpulkan, lalu mereka mau ngambil begitu ya, mereka mau ngambil sehingga memudahkan kita, lalu tetap yang benar-benar tidak bisa diterima oleh bank sampah itu menjadi residu, okay, lalu diangkut oleh tukang pengangkut sampah masuk ke TPS atau TPA. Artinya dibandingkan kota lain, harusnya warga Malang ini bersyukur karena ada banyak bank sampah yang cukup aktif dan mau mengambil sampah-sampah yang sudah terpilah. Bahkan beberapa bank sampah menyampaikan gini, wes gak usah dipilah teman-teman, pokoknya yang pasti kan memang harganya turun ya kalau gak dipilah. Tapi artinya kan sudah ada solusi nih, daripada kemudian semua ngumpul brek gitu, campur antara sampah organik, kemudian sampah anorganik yang kalau nggak diangkut warganya pada ngomel-ngomel ya.
0: Iya.
1: Gitu sih.
0: Baik. Jadi sebenarnya untuk pemilahan sampah ini hambatan terbesarnya apa sih sebenarnya, kurangnya pengetahuan masyarakat atau apa sebenarnya yang buat masyarakat ini juga enggan untuk memilah sampah antara organik dan anorganik?
1: Kalau kita bicara kesadaran dari masyarakat, sepertinya memang harus jalan dari semua pihak ya. Himbauan untuk pilah sampah itu kayaknya udah jalan dari sekian tahun yang lalu, benar kan ya. Lalu di sekolah anak-anak diajarkan bagaimana memilah sampah, bahkan pelatihan-pelatihan ngolah sampah organik, buat ekoenzim dan bla bla bla, sudah akan menjadi sebuah gerakan masif. Tetapi kembali lagi sih Mbak, apakah memang karakter kita adalah harus ada sanksi keras, harus ada sanksi tegas sehingga orang mikir bahwa oh iya kita harus, misalnya beberapa tempat di Jakarta, hari ini kita hanya mengambil sampah organik, kalau tidak dipilah nggak akan diangkut, begitu misalnya, atau dapat sanksi keras, okay, berarti iuran sampahmu dua kali lipat, begitu. Sanksi tegas seperti itu harus menjadi kebijakan bersama dari pemerintah. Karena kan kalau misalnya dilakukan dengan tegas, dengan kita konsekuen gitu ya, nah saya pikir masyarakat akan punya kesadaran itu, gitu sih. Kalau cuma himbauan dan yang lainnya, tapi kita tidak memberikan satu katakanlah kebijakan yang tegas ya, naik level lah gitu. Kayaknya sih kita bersuara 5 tahun lagi juga susah ya Mbak ya perubahannya. Gitu.
0: Baik. Tapi apakah ketika sudah istilahnya mungkin ada regulasi-regulasi kemudian seperti peraturan daerah atau mungkin bahkan masuk ke undang-undang begitu ya, semacam ini apakah memang bisa diterapkan? Karena apa ya, sempat juga dulu ada undang-undang tentang larangan merokok kalau tidak salah, tetap sampai saat ini bahkan mungkin sudah tidak berjalan dengan baik begitu. Nah ini gimana?
1: Ya, kebijakan itu kan butuh monitoring sampai ke tingkat bawah ya. Kalau kemudian semua regulasi itu ditetapkan, tetapi tidak ada monitoring sampai ke tingkat bawah, sosialisasi, kemudian juga tindakan tegas, sampai kapanpun regulasi hanya tetap sebuah regulasi. Dan sekali lagi, kita tuh butuh role model sih Mbak sebenarnya, masyarakat kita. Kalau kemudian dengan adanya regulasi, tetapi ketika kita masuk ke kantor-kantor yang harusnya melakukan regulasi itu tidak melakukan, kemudian kan kita sebagai masyarakat akan mengatakan, ala wong di kantor sana aja gak ono kok milah sampah, misalnya seperti itu. Ngapain juga kita melakukan begitu, ya kan? Akhirnya saya melihatnya terkait dengan pemilahan sampah, memang kembalinya adalah kepada kesadaran dari setiap pribadi. Artinya, yaudah deh, nggak usah ngeliat regulasi, nggak usah ngeliat apa. Tetapi kita ketika beberapa teman bergerak di kelompok-kelompok kecil, menyadari dampaknya, yaudah kita melakukannya sendiri begitu. Sehingga kalau dilihat skala, katakanlah skala Kota Malang, gitu ya, ya memang, ya bagaimana. Pribadi-pribadi yang sudah melakukan pilah sampah, rumah tangga-rumah tangga yang sudah punya kesadaran pilah sampah ini, ya bertahan melakukan itu, dan harapannya itu akan diikuti lebih banyak keluarga lagi gitu.
0: Baik. Tapi kemudian apakah Kota Malang ini siap meninggalkan paradigma angkut buang atau menuju oleh di sumber ini, seperti yang tadi dikatakan oleh Profesor Bisri, apakah sudah siap ini kita istilahnya kayak meninggalkan paradigma yang udah sampahnya diangkut dan dibuang udah gitu aja tanpa diolah di sumber?
1: Tadi ketika saya menyimak paparan dari Profesor Bisri, sebenarnya kan Malang itu kan kita punya TPST 3R yang di Mulyo Agung, yang sampai dengan saat ini masih beroperasi. Dan kalau buka websitenya, mereka itu berdiri memang karena sebuah keprihatinan kan, karena waktu itu ditutup terkait dengan tempat sampahnya. Bahkan akhirnya sekarang kan menyebutnya bukan tempat pembuangan sampah sementara, tetapi tempat pengolahan sampah. Artinya ketika satu TPST 3R di Malang itu sudah bisa beroperasi, harusnya itu bisa menjadi pilot project. Nah, untuk diduplikasikan di beberapa tempat, berarti kan masyarakatnya bisa. Meskipun memang kalau yang saya lihat di TPST 3R, saya juga sudah pernah ke sana, memang konsepnya seperti yang tadi disampaikan Pak Bisri. Jadi pilah sampahnya ya beginilah, kalaupun orang udah malas nih milah sampah dari rumah karena ribet lah, repot waktu segala macam, lalu disetor ke TPST 3R itu, lalu memang memperkerjakan beberapa orang untuk memilah. Begitu. Itu yang paling apa ya, paling simpel lah Mbak, paling sederhana. Yang pasti ada TPST 3R seperti yang tadi disampaikan Profesor Bisri di beberapa, misalnya kecamatan mungkin ya, lalu sehingga kecamatan itu bisa mengolah di kelurahan, lalu masuk ke mereka-mereka yang mengangkuti sampah di perumahan-perumahan. Artinya ketika ada satu percontohan dan itu ternyata bisa dilakukan, ya tentu tidak menutup kemungkinan harusnya bisa dilakukan juga. Hanya memang kan TPST 3R seperti yang tadi disampaikan Profesor Bisri kan butuh lahan, ya kan Mbak? Dan biasanya butuh lahan itu kan lahan mana nih yang mau dijadikan TPS kan gitu. Itu sih. Jadi saya sih melihatnya kalau memang kita punya satu tekad, regulasinya mendukung, monitoringnya juga disiapkan, termasuk perangkatnya, harusnya sih bisa ya. Artinya tidak kemudian harus jauh nunggu sampai dibuang ke TPA Supiturang, atau kita jadi bingung karena tidak diangkut-angkut sampahnya begitu. Okay.
0: Baik, sebagai pegiat lingkungan Bu Christine, menurut Bu Christine ini seperti apa sebenarnya kriteria TPS yang ideal dan sesuai dengan kondisi Kota Malang saat ini, baik dari sisi fasilitas, mungkin teknologi, ataupun dalam pelibatan masyarakat?
1: Ya, sebenarnya kita harus menyadari bahwa tidak ada orang yang mau tinggal berdekatan dengan TPS ataupun TPA karena bau dan yang lainnya. Maka memang harusnya kita mulai dari rumah sendiri dan sebenarnya tidak sulit kok begitu. Lalu kemudian mereka-mereka yang mengangkut sampah itu kan sebenarnya bisa dijadwalkan. Kita bisa kerjasama dengan tukang-tukang, kalau kita ngomongnya tukang rombeng ya.
0: Yeah.
1: Kita bisa kerjasama dengan mereka sehingga yang sampah kering benar-benar dipilah, lalu mereka angkut. Kemudian yang masuk ke TPST ataupun TPS 3R adalah yang benar-benar memang sudah dipilah organiknya, lalu yang organiknya masuk ke pengolahan menjadi kompos. Itu sebenarnya contohnya kan juga sudah ada. Artinya tidak melulu kemudian harus kita lakukan pembakaran. Karena balik lagi kalau misalnya pembakaran, siap nggak kita sarananya? Pokoknya kan harus jauh dari perumahan juga. Tetapi bahwa kemudian ada yang mengolah sisa-sisa organik itu menjadi kompos, seperti yang dilakukan juga di Surabaya, kemudian juga di TPST 3R Mulyo Agung. Artinya ada banyak cara. Udah banyak sih kalau saya malah melihatnya udah banyak cara. Tinggal sebenarnya kita punya niatan yang kuat nggak antara masyarakat lalu perangkat pemerintah. Gitu. Jadi dengan adanya contoh yang sebenarnya sudah sangat bagus dan beroperasi sampai dengan sekarang, ayolah gitu loh, kita bisa kok. Kan sebenarnya balik lagi pada prioritas anggaran, balik lagi ya Mbak ya, prioritas anggaran begitu. Bahwa daripada ngomel tiap tahun begitu banjir dan segala macam, ayo deh, mana dulu sih yang perlu kita perbaiki. Kalau kita sama-sama menginginkan masyarakat yang sehat dengan pengolahan sampah, ya harusnya ini bisa kok. Dan sebenarnya kalau dibicarakan baik-baik dengan perangkat pemerintahan yang ada di tingkat kelurahan, RW, RT, kok saya percaya bahwa orang juga tidak maulah hidup dengan sampah begitu kan. Pasti harapannya adalah lingkungan perumahan saya bersih. Nah, satu poin itu aja saya pikir bisa mendorong kita semua untuk memilah dari rumah tangga.
0: Baik, jadi menurut Bu Christine ini kalau kita ngomongin soal penanganan sampah, apa yang mungkin lebih, mana yang lebih diprioritaskan ini? Apakah teknologi pengolahan sampah ini yang kemudian bisa menjadi solusi atau justru perubahan perilaku masyarakat memang harus lebih diprioritaskan?
1: Sebenarnya keduanya ya Mbak. Sekarang gini sih, kalau kita mengatakan teknologi nanti balik lagi terkait dengan anggaran. Meskipun sebenarnya kita bisa banyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, saya yakin mereka punya dana CSR yang kemudian bisa kita manfaatkan untuk pengolahan sampah. Tetapi yang berikutnya adalah menyadarkan masyarakat ini penting sih. Saya pikir akan menjadi lebih mudah, lebih efektif juga. Ya sekarang kan ketika ada event-event besar begitu dengan sampah numpuk, kalau cuman berhenti ngomel-ngomel pada saat musim hujan, tapi kemudian nggak muncul kesadaran, kayaknya sulit ya. Katakanlah kita tetapkan nih regulasi di setiap rumah harus ada 2 tempat sampah untuk yang organik dengan yang anorganik. Tapi kan ini butuh pembelajaran ya untuk terbiasa memilah. Nah masalahnya nih kalau saya sih Mbak, saya beberapa kali diminta untuk ngasih pelatihan A, B, C begitu ya. Selesai di pelatihan kan Mbak, tapi kan gak ada monitoringnya. Sementara yang namanya mengubah perilaku orang dewasa kan tidak semudah membalikkan kertas.
0: Betul.
1: Nah maka ayolah, kalau misalnya ada pelatihan pembuatan ekoenzim, komposter, kemudian pilah sampah, kita sebenarnya bisa kok ada monitoring di rumah. Oke, ini tempat sampahnya masih terpilah, masih nyampur loh Bu. Harusnya kalau sampah organik di sini begitu. Nah, akhirnya hanya merasa gini, sebenarnya anggaran itu ada tapi jadi terbuang percuma karena hanya berhenti pada pelatihan. Kan pelatihan pasti di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan. Monitoringnya ke bawah gimana?
0: Iya enggak? Oke.
1: Nah, itu sih.
0: Baik. Nah, sekarang juga ini lagi apa ya, yang lagi berkembang ya di masyarakat, mungkin belum banyak ini juga, ada yang namanya biofori untuk sampah organik pastinya. Nah, ini gimana menurut Bu Christine? Apakah ini juga bisa menekan produksi sampah rumah tangga atau seperti apa?
1: Oh, sangat bisa, Mbak. Jadi, malah sebenarnya ya, kalau kita berselancar di media sosial, ada banyak sekali metode yang mengadopsi sistem biopori yang sangat bisa kita lakukan untuk rumah-rumah yang sekarang ini tanahnya terbatas, kemudian kedalaman tanahnya minim sehingga tidak memungkinkan biopori yang yang sebagaimana awalnya ya tertanam di tanah. Jadi dengan kreativitas banyak pegiat lingkungan hidup untuk bisa mengenalkan cara-cara mengolah sisa organik. Kalau saya tuh kadang yang menggelitik saya, terus mau pakai alasan apa lagi ya kalau nggak ngolah sampah gitu kan? Kita alasan nggak ada tanah, okay, kita ciptakan metode ini. Kita alasan nggak punya paralon segala macam, okay, ada teman yang bikin pakai galon. Terus kan jadinya pertanyaannya, terus mau metode kayak apa lagi nih supaya ibu bapak, mbak mas mau menyisihkan organiknya tidak dibuang sia-sia. Nah kan pertanyaannya kan itu ya. Begitu.
0: Baik, nah ini kemudian seperti apa Bu Christine melihat keterlibatan antara pelaku usaha, kemudian pasar tradisional, sekolah, dan sektor-sektor lain yang ada di Kota Malang untuk mengurangi timbunan sampah?
1: Kita sebenarnya sangat bisa kerjasama dengan para pengusaha, para UMKM, gitu ya, pemilik rumah makan, kemudian instansi-instansi itu sangat bisa sekali, Mbak. Dan dan sebenarnya ketika kita masuk ke instansi-instansi, ke sekolah, lalu dengan memberikan sebuah fasilitas ya, tempat sampah yang terpilah, lalu mengedukasi guru-gurunya untuk juga monitoring ke siswanya, kok saya melihatnya itu sebagai sebuah gerakan pembiasaan yang memang harus terus disuarakan ya. Ke kantor-kantor pun juga seperti itu. Yang paling mudah saja, misalnya, okay, kita kasih nih satu himbauan. Semua harus bawa botol air minum. Tidak boleh menggunakan air minum dalam kemasan. Bahkan dalam pertemuan di gereja, ada satu gereja saya dapat cerita, kalau misalnya gak bawa botol air minum, okay, ini kita sediakan air minum dalam kemasan tapi bayar. Gitu. Jadi ada sanksi-sanksi kecil yang membuat orang kemudian jadinya terbiasa. Atau kalau sudah ada acara nih, okay, tempatkan deh 3 tempat sampah. Botol air minum kemasan taruh sini ya. Kotak kue taruh sini ya, kerdus. Nah kalau itu kemudian selalu dibiasakan, lama-lama orang kan akan tahu, oh sampah ini berarti harus masuknya ke sini, gitu. Tapi kalau kemudian kita hanya berhenti dari himbauan secara resmi, tapi tidak ada prakteknya, tidak ada penggeraknya, ya, ya itu tidak akan menjadi sebuah kebiasaan ya.
0: Baik, Bu Christine, apakah masyarakat saat ini memang sudah cukup dilibatkan dalam penyusunan kebijakan pengolahan sampah? Dan jika belum, ini model partisipasi apa yang kemudian dibutuhkan?
1: Ya, selama saya banyak ngobrol dengan teman-teman pegiat lingkungan hidup di Malang, ada beberapa teman yang selalu dilibatkan dalam penyusunan regulasi ya. Entah itu di Kota Malang ataupun di Batu gitu. Dari ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman. Tapi kan pada akhirnya mereka juga memerlukan perpanjangan tangan. Ya, perpanjangan tangan itu tadi yang saya sampaikan. Bagaimana melibatkan RW, RT setempat. Lalu kemudian ada monitoring berkala, nggak cuma dilepas. Karena sekali lagi, pendidikan orang dewasa itu tidak mudah, Mbak. Karena kan mengubah habit ya, mengubah perilaku. Nah, kembali lagi bahwa bagaimana setelah masyarakat dilibatkan untuk menentukan regulasi, mari masyarakat juga banyak dilibatkan untuk monitoring pelaksanaannya. Kita sudah punya banyak kader lingkungan hidup, ya kan? Nah, yuk dimonitoring yang mana nih yang belum jalan, yang mana nih yang masih menghasilkan sampah yang campur aduk? Mm-hmm. Kenapa, kendalanya ada apa? Begitu. Mm-hmm. Jadi nggak cuman kemudian dilepas begitu aja.
0: Baik, Bu Christine, yang terakhir, kemudian bagaimana cara mengubah persepsi masyarakat di sini bahwa TPS bukan lagi tempat yang identik dengan bau dan kotor, tapi dapat justru menjadi fasilitas publik yang bersih dan produktif?
1: Iya, saya kok mengapresiasi beberapa sekolah gitu ya, yang kemudian mengajak anak didiknya ke TPS yang sudah teratur, yang sudah tidak menimbulkan bau karena dipilah. Mm-hmm. Begitu. Maka beberapa TPS tidak hanya di Kota Malang tapi di beberapa kota lain itu bisa menata tempatnya dengan sangat sangat bagus. Yeah. Begitu ya. Yeah. Seperti yang tadi disampaikan juga Profesor Bisri, dan bahkan itu kemudian bisa menjadi tempat edukasi, wisata. Mm. Edukasi. Yeah. Kan kembali lagi peta besarnya adalah kalau sampah itu sebenarnya bisa menjadi berkat buat kita, yuk dikelola dengan sebuah niat yang baik, sehingga kita nggak ngomong membuang-buang anggaran, tetapi justru memberdayakan masyarakat sekitar dan menjadikan TPS atau TPA itu bisa menjadi tempat wisata. Mm-hmm. Karena memang dari sampah, apalagi sisa organik ya, kembali lagi kepada alam. Jadi sebenarnya ya, kita harus punya niat yang kuat ya, dan ini tidak mudah. Nah, ketika tidak mudah ini kan butuh kekuatan untuk juga monitoring, ya kan? Nah, itu sih. Jadi orang tidak akan tidak akan trauma lagi ketika dengar TPS, wah pasti bau, kotor dan yang lainnya ya, Mbak. Iya. Yeah.
0: Gitu. Baik. Baik, terima kasih Bu Christine untuk waktunya, luar biasa sekali perbincangan kita di Dialog Malang Menyapa kali ini. Semoga apa yang sudah dipaparkan tadi kemudian ya bisa menjadi renungan kita bersama tentunya, dan juga harapan kita untuk kedepannya sampah di Kota Malang tentunya bisa diatasi dengan baik. Dan tadi seperti yang kita bahas terakhir, tempat sampah ini tidak lagi identik dengan bau dan kotor, tapi bisa menjadi tempat Amin. Publik yang bersih ya, dan juga produktif.
1: Betul.
0: Baik, terima kasih sekali lagi Bu Christine. Salam sehat selalu Bu Christine. Nanti kita lanjut lagi di mungkin kesempatan berikutnya. Selamat.
1: Baik, terima kasih.
0: Selamat beraktivitas kembali Bu Christine. Salam sehat. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Dan pendengar, demikian Dialog Malang Menyapa kali ini terkait dengan TPS yang efektif untuk pengolahan sampah di Kota Malang. Dan saat lagi kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti Jatim hari ini. Kami akan kembali di Malang pagi ini nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Malang.
2: Untuk mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter di lapangan berdasarkan peta peliputannya. Dan tentunya sembari temani Anda melanjutkan tugas keseharian, kami hadirkan komposisi-komposisi cantik untuk menambah semangat Anda beraktivitas.

0: Informasi pertama sebagai pembuka jumpa kita di edisi kali ini, kita akan dengarkan dari reporter Familia. 5 karya tulis siswa dan guru Madrasah Aliyah Negeri Man Sumenep berhasil tembus panggung literasi nasional. Familia, silakan.
1: Ya, baik pendengar, 5 karya tulis berbasis kearifan lokal yang disusun oleh 4 siswa dan seorang guru Madrasah Aliyah Negeri Man Sumenep ini berhasil menembus panggung literasi nasional setelah resmi diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas RI. Karya tersebut ditulis oleh Nazifa Ali Lahnida, Narisa Putri, Kuena Elkanza Abidawafa, dan Arini Riyufatul Arifa dari kelas 11A bersama guru pendamping Heri Budianto. Pencapaian ini merupakan buah dari keikutsertaan mereka dalam bimbingan teknis BIMTEK kepenulisan berbasis budaya lokal yang digelar oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep. Dan melalui narasi yang tajam dan karya nilai historis, mendengar mereka mengangkat ragam tradisi, seni, serta artefak budaya lokal Sumenep ke dalam bentuk literasi populer. Langkah ini sekaligus membuktikan bahwa narasi kedaerahan memiliki daya pikat dan kualitas yang diakui di tingkat nasional. Kepala Man Sumenep, Zaini Muksin, mengapresiasi tinggi capaian anak didiknya yang dinilai berhasil mendokumentasikan warisan leluhur melalui karya tulis berkualitas. Dan Zaini juga menambahkan bahwa kolaborasi antara semangat generasi muda, fasilitasi daerah, dan pendampingan yang tepat menjadi kunci utama keberhasilan karya lokal bergaung di tingkat nasional. Capaian ini menurut Zaini juga menjadi bukti nyata bahwa narasi kearifan lokal Kabupaten Sumenep mampu menembus batas, dan pihaknya berharap karya buku ini menjadi inspirasi lahirnya karya-karya hebat berikutnya dari bumi Sumenep untuk Indonesia. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.

0: Informasi lain yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari Ninda Olivia. Lagi ratusan pil double L masuk lapas Blitar lewat lemparan Ninda, silakan.
1: Ya baik, pendengar, upaya penyelundupan obat keras berbahaya ke lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2B Blitar kembali terjadi. Petugas menemukan bungkusan berisi 920 butir pil double L yang diduga lempar oleh orang tidak dikenal dari luar tembok lapas. Bungkusan mencurigakan ini ditemukan petugas jaga saat melakukan patroli rutin pada Jumat kemarin. Temuan itu berada di belakang blok C1 kamar 10 dan langsung dilaporkan kepada Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas untuk dilakukan pemeriksaan. Kepala Lapas Kelas 2B Blitar, Iswani, mengatakan setelah bungkusan dibuka, petugas mendapati isinya berupa 920 butir pil double L yang diduga hendak diselundupkan ke dalam lapas. Temuan ini kemudian dikoordinasikan dengan Satres Narkoba Polres Blitar Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Aparat akan menelusuri asal-usul barang sekaligus mengungkap pelaku yang diduga melempar bungkusan tersebut ke dalam area lapas. Iswani menegaskan pengawasan di lingkungan lapas terus diperketat sebagai langkah antisipasi masuknya narkotika ataupun obat keras berbahaya melalui berbagai modus penyelundupan. Peristiwa ini menjadi kali kelima upaya penyelundupan obat keras dan narkotika ke lapas kelas 2B Blitar di sepanjang tahun 2026. Sebelumnya, pada 18 Juni, seorang perempuan berinisial DR diamankan setelah diduga berusaha menyelundupkan 624 butir pil double L yang disembunyikan di dalam alat kontrasepsi dan dimasukkan ke dalam organ vitalnya untuk diserahkan kepada salah seorang narapidana. Selain itu, pada 28 April, petugas juga menemukan bungkusan berisi ratusan pil metadon. Ini yang diduga dilempar dari luar tembok lapas. Sementara pada Maret 2026, menjelang Hari Raya Idul Fitri, petugas menggagalkan dua percobaan penyelundupan narkoba dalam dua hari berturut-turut, baik melalui layanan kunjungan ataupun dengan cara melempar paket ke area lapas. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Olivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lisa, aku kadang masih lihat ada orang yang pas lagu Indonesia Raya diputar tuh malah tetap ngobrol atau sibuk main ponsel.
2: Iya, aku juga pernah lihat. Mungkin ada yang belum sadar kalau Indonesia Raya itu bukan lagu biasa.
0: Maksudnya gimana tuh?
2: Itu lagu kebangsaan kita. Di balik lirik dan nadanya ada sejarah perjuangan dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi yang penting bukan cuma hafal lagunya ya?
2: Betul, tapi juga menunjukkan sikap hormat saat lagu itu dikumandangkan. Berdiri tegak, tenang, dan menghentikan aktivitas sejenak.
0: Kelihatannya sederhana sih, tapi maknanya besar banget ya.
2: Iya, dari hal sederhana itu, kita menunjukkan rasa cinta dan bangga kepada Indonesia.
0: Oke, mulai dari sekarang aku bakal lebih perhatian. Soalnya menghormati Indonesia Raya berarti menghormati bangsa kita sendiri kan?
2: Setuju, Indonesia Raya bukan sekedar lagu. Ayo hormati lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai wujud cinta kepada negara dan tanah air.

0: Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Ermina Jin mengabarkan program makan bergizi gratis MBG di Jawa Timur hingga 30 Juni 2026 telah menjangkau 9,02 juta penerima manfaat di berbagai daerah. Ermina, silakan.
1: Ya, pendengar, implementasi program makan bergizi gratis MBG di Jawa Timur hingga saat ini masih berada pada tahap penyesuaian operasional. Meski demikian, program prioritas pemerintah tersebut telah menjangkau 9,02 juta penerima manfaat di berbagai daerah di Jawa Timur. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran PPA 1 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Timur, Wahidin, mengatakan pelaksanaan makan bergizi gratis MBG di Jawa Timur didukung oleh 4.420 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.125 SPPG telah beroperasi, sedangkan 295 lainnya masih dalam tahap persiapan. Ia mengatakan bahwa penerima manfaat di Jawa Timur ini terdiri atas 7,17 juta peserta didik dan 1,86 juta non-peserta didik. Program MBG ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia. Wahidin juga mengatakan bahwa sampai dengan Juni 2026 tidak terjadi perubahan indikator pelaksanaan MBG di Jawa Timur. Kondisi ini dipengaruhi adanya moratorium pembangunan SPPG baru, penghentian sementara layanan selama masa libur sekolah, serta penguatan tata kelola program.
2: Itu pasti memang ada momentum penyesuaian-penyesuaian dari sisi baku. Namun ternyata tetap itu fokus karena pemerintah tersebut juga menilai bahwa yang sejauh ada memang perlu dilakukan penyesuaian ataupun ada kesesuaian atau berdasar atau sesuai dengan sasaran. Tapi intinya mungkin pemerintah memberikan MBG teman-teman dijalankan dan agar tetap dengan
1: Ya, Wahidin juga menambahkan bahwa saat ini pemerintah memfokuskan upaya pada peningkatan kualitas pelaksanaan program melalui audit, standarisasi, dan pembenahan operasional agar implementasi MBG berjalan lebih efektif dan juga tepat sasaran. Ia menyampaikan bahwa MBG ini diperkirakan kembali dilakukan pada tahun ajaran baru seiring berakhirnya masa penyesuaian operasional. Dan pemerintah juga optimis bahwa cakupan layanan ini akan terus meningkat sehingga diharapkan semakin banyak pula masyarakat yang bisa memperoleh manfaat dari program tersebut. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.

0: Kata featuring Kamasean, Tapi Tahukah Kamu juga kami putarkan spesial untuk temani Anda melanjutkan aktivitas di kesempatan kali ini, sembari untuk terus mendengarkan kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini kita akan terus mengupdate informasi selanjutnya, datang dari reporter Agustin Irdiani. Evaluasi permainan usai lawan Persib Bandung, Arema FC siap ambil 3 poin dari Tampines Rovers di lanjutan babak penyisihan grup A Piala Presiden 2026. Informasinya, baik, kita akan coba dengarkan informasinya. Kalau itu tadi informasi akan disampaikan William, kali ini yang sudah siap di ujung telepon Agustin Irdiani, Wali Kota Surabaya, pastikan PAK 2026 disusun berdasarkan skala prioritas. Agustin, silahkan.
1: Ya, baik pendengar, pemerintah kota Pemkot Surabaya mulai menyiapkan tahapan pembahasan perubahan anggaran keuangan atau PAK 2026 setelah rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 resmi disetujui bersama DPRD Kota Surabaya begitu dalam rapat paripurna yang berlangsung kemarin, dan persetujuan tersebut ditandatangani oleh Wali Kota Surabaya beserta Ketua DPRD Kota Surabaya Saifuddin Zuhri, di mana selanjutnya dokumen akan dikirimkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk menjalani proses evaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Dan Wali Kota Heri Cahyadi sendiri dalam keterangannya juga menyatakan jika hasil persetujuan DPRD ini akan segera disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur paling lambat 3 hari setelah rapat paripurna. Dan setelah evaluasi selesai, Pemkot Surabaya bersama DPRD dapat melanjutkan pembahasan perubahan anggaran. Dan dalam pembahasan PAK mendatang, Eri menegaskan pemerintah akan mengedepankan skala prioritas pembangunan, dan menurutnya setiap program harus sesuai dengan kemampuan fiskal daerah agar pelaksanaan berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan sementara itu juga dari sisi Ketua DPRD Kota Surabaya, Ketua DPRD Kota Surabaya juga menyatakan hasil dari rapat paripurna tersebut juga akan segera ditindaklanjuti untuk menjadi acuan di PAK pada tahun 2026 ini.
2: Evaluasi-evaluasi yang baik dari BPK, dan kita sudah masuk dalam kategori wajar tanpa pengecualian, ya toh BTP terus, sehingga dalam mekanisme paripurna ini semua yang kurang begitu dimaksimalkan dari rapat-rapat komisi terus setiap orang memberikan masukan untuk agar supaya ada pembenahan dan nantinya menjadi acuan di tahun 2026.
1: Ya, dan pernyataan dari Wali Kota sendiri juga menetapkan jika skala prioritas juga akan dibahas kemudian dengan pemerintah kota maupun juga badan anggaran atau banggar DPRD Kota Surabaya. Dengan cara tersebut, nantinya setiap program pembangunan ini diharapkan memiliki arah yang jelas serta dapat diselesaikan secara bertahap sesuai juga dengan kemampuan anggaran di daerah. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
0: Baik, terima kasih Agustin untuk informasinya berkaitan dengan Wali Kota Surabaya. Pastikan PAK 2026 disusun berdasarkan skala prioritas. Kita bergeser ke William Nathan. Evaluasi permainan usai lawan Persib Bandung, Arema FC siap ambil 3 poin dari Tampines Rovers di lanjutan babak penyisihan grup A Piala Presiden 2026. William, silahkan.
3: Pelatih kepala Arema FC Marco Santos menegaskan bahwa skuad Singoedan telah melakukan evaluasi mendalam dan siap tampil dengan karakter berbeda saat Asua wakil Singapura Tampines Rovers. Pertandingan kedua penyisian grup A Piala Presiden 2020 tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung pada Selasa 28 Juli 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat sore ini. Marco Santos mengungkapkan timnya telah memanfaatkan waktu jeda untuk memperbaiki kinerja tim usai hasil pertandingan pertama. Pemahaman antar pemain, khususnya integrasi rekrutan anyar, diklaim semakin membaik. Dia menegaskan Arema FC sudah berkembang usai kalah 0-1 dari Persib Bandung. Marco Santos menyebut dia kini lebih memahami karakter para pemain baru yang bergabung. Dia yakin Arema akan menunjukkan pendekatan permainan yang berbeda dibandingkan laga pertama. Dan juru taktik asal Brasil tersebut menambahkan bahwa target utama anak asuhnya pada laga sore nanti tidak hanya sekadar peningkatan kualitas permainan, tapi juga mengamankan kemenangan perdana di ajang pramusim Piala Presiden 2026. Dia ingin menyajikan permainan yang bagus dan berkembang daripada laga sebelumnya, dan tujuannya jelas agar timnya bisa membawa pulang 3 poin pertama. Kemenangan atas Tampin Strover juga akan menjadi harga mati bagi Arema FC demi menjaga peluang lolos ke babak berikutnya pada turnamen Piala Presiden 2026. Dan seperti diketahui pada laga sebelumnya, Arema FC kalah 0-1 dari tuan rumah Persib Bandung dan belum punya poin di klasemen grup A. William Nathan melaporkan.

yang masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama teman-teman Korwil 10 Jawa Timur. Siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kali ini kita masih akan terus mengupdate kabar dari rekan reporter Ayu Citra mengabarkan sejumlah OPD terkait di Kabupaten Kediri menggelar rapat koordinasi lanjutan untuk menghadapi dampak musim kemarau. Ayu Citra, silakan. Iya.

0: Saat ini OPD terkait DWK sendiri telah menggelar rapat koordinasi lanjutan untuk mengantisipasi dampak puncak musim kemarau yang memang diprediksi pada Juli ini hingga Agustus mendatang. Dan hal itu penengah disampaikan oleh PLT Kepala Satpol PP Kalteng sendiri Kalep Untung Sehat Wijaksono hari ini. Ia mengatakan penengah bahwa memang ada jumlah hal yang pada diwaspadai pada masa musim kemarau saat ini karena memang saat ini banyak sekali musibah kebakaran yang dipicu oleh kelalaian manusia. Sebelum itu, maka diharapkan pula warga setempat ini tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan, baik itu di rumah, di kawasan hutan, serta pentingnya memastikan kondisi selang gas LPG dan juga regulatornya ini dalam keadaan yang sangat aman. Berikut pernyataan dari Kalep.
1: Menghadapi musim kemarau yang terjadi akhir-akhir ini yang diperkirakan sampai bulan September-Oktober, di mana di dalam bulan Juli Agustus diperkirakan memasuki puncak dari musim kemarau, perlu kami himbau beberapa hal mengingat akhir-akhir ini kejadian kebakaran yang disebabkan oleh
0: ya, karena sementara itu terpisah pada agenda apel kesiapsiagaan karhutla di Desa Manyar Kabupaten Diri tanpa Kepala Pelaksana PBB di Kabupaten Diri, Stefanus Joko Sivit mengatakan pula bahwa memang sekarang ini pendengar pihaknya terus melakukan edukasi pada warga guna meningkatkan kewaspadaan mereka dalam menghadapi musim kemarau tahun ini. Dan lebih lanjut pendengar, ada pemetaan dari BPBD terdapat 5 kecamatan yang kini masuk zona rawan kemarau, antara lain di Kecamatan Mojo, Grogol, Ngancar, Pelosok Klaten, dan juga Kecamatan Semen. Dari Kediri, Ayuji tengah melaporkan.
2: Terima kasih Ayuji, terus selamat kembali bertugas. Dan pendengar, nanti kita masih akan dengarkan kabar-kabar lain tentunya dari rekan-rekan reporter hingga merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Anda di pagi hari ini datang dari reporter Hanum Oktavia. Pemkot Malang didorong bangun percontohan TPS berbasis pengolahan sampah. Hanum, silakan.
1: Ya, dengan pengelolaan sampah di Kota Malang dinilai perlu beralih dari sistem pembuangan menuju sistem pengolahan. Akademisi Universitas Sriwijaya UB, Prof. Muhammad Bisri, mendorong pemerintah Kota Malang membangun satu lokasi percontohan tempat pengolahan sampah sementara atau TPS sebagai model pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan. Guru Besar Teknik Pengairan Universitas Sriwijaya itu menilai konsep tempat penampungan sementara yang selama ini hanya berfungsi sebagai lokasi transit sampah sudah tidak lagi relevan. Menurutnya, TPS seharusnya bertransformasi menjadi tempat pengolahan sampah sehingga volume yang dikirim ke tempat pengolahan akhir atau TPA dapat ditekan secara signifikan. Setiap TPS perlu dilengkapi sistem manajemen profesional yang menangani pemilahan, penjajahan, hingga pengolahan sampah. Residu yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dapat dimusnahkan menggunakan teknologi pembakaran beremisi rendah sehingga hanya menyisakan sebagian kecil sampah untuk dibawa ke TPA. Target jangka panjang adalah mengurangi sampah yang masuk ke TPA hingga di bawah 20%, bahkan mendekati 0%. Prof. Bisri menilai konsep tersebut juga lebih efisien dari sisi anggaran. Biaya operasional armada pengangkut sampah dapat dialihkan untuk membangun fasilitas pengolahan sekaligus membiayai tenaga kerja yang mengelola TPS. Selain itu, ia juga mengusulkan pemanfaatan sistem digital dalam operasional TPS, mulai dari penimbangan hingga pencatatan pengolahan sampah. Sistem tersebut nilai mampu meningkatkan transparansi sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Demikian laporan kami, Pak Tia.

0: masih punya dua informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di program Jatim hari ini edisi Selasa 28 Juli 2026. Kali ini Angela Reska mengabarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan telah melaksanakan cek kesehatan gratis CKG anak sekolah sejak awal tahun, khususnya untuk para siswa SMK. Angela, silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Pacitan telah melaksanakan cek kesehatan gratis CKG anak sekolah sejak awal tahun 2026. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, pada tahun 2025 kemarin, CKG anak sekolah hanya meraih 88% dari total keseluruhan sasaran target anak sekolah di Kabupaten Pacitan. Anita Fika, programmer anak usia sekolah dan remaja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, mengakui adanya keterlambatan tahun lalu dari pihak Dinas Kesehatan untuk melakukan CKG terhadap para siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anita menerangkan perolehan angka tersebut dikarenakan banyak siswa SMK yang telah melakukan praktik kerja lapangan atau PKL sebelum CKG dilaksanakan. Oleh sebab itu, sebagai bahan evaluasi di tahun 2026 ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan telah melaksanakan CKG anak sekolah, utamanya para siswa SMK sejak awal tahun. Namun hingga pertengahan tahun ini, perolehan target sasaran CKG anak sekolah baru tercapai 10%. Jika mengungkapkan pencapaian ini dikarenakan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan masih menunggu bahan medis habis pakai atau BMHP yang tersedia di puskesmas untuk pemeriksaan khusus bagi para siswa kelas 1 SMP dan SMA. Rencananya jika BMHP sudah tersedia, maka CKG anak sekolah akan kembali dikencarkan di bulan Agustus mendatang. Demikian dari Pacitan, Angela Reska melaporkan.
2: Sekarang sudah banyak karya lokal yang kualitasnya semakin bagus ya.
3: Iya ya, ini semua karena kreativitas anak bangsa yang memang terus berkembang. Mulai dari musik, film, hingga produk desain. Semua itu bagian dari industri kreatif kan?
2: Berarti ide sederhana pun bisa punya nilai ya?
3: Benar, jika dikembangkan dengan konsisten dan positif. Kalau didukung bersama, dampaknya juga luas. Bukan hanya untuk pelaku kreatif, tapi juga ekonomi sekitar. Dari kreativitas lahir karya. Dari karya, tumbuh harapan bagi masa depan Indonesia.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi terakhir pagi ini yang kami hadirkan untuk Anda datang dari Rizky Darmawan. Uji coba Laikisip di Desa Sidomulyo permuda digitalisasi arsip keluarga. Rizky, silakan.
5: Ya, baik, saya terdengar. Sejumlah warga datang membawa berbagai dokumen penting keluarga, mulai dari akta kelahiran, kartu keluarga, hingga ijazah untuk mengikuti uji coba layanan digitalisasi arsip keluarga yang diberi nama Laikisip. Layanan yang digagas pemerintah Kota Batu melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu ini bertujuan untuk membantu masyarakat menyimpan dokumen penting dalam bentuk digital. Dengan adanya layanan ini, arsip keluarga tetap aman apabila sewaktu-waktu dokumen fisik hilang, rusak, atau bahkan terdampak bencana seperti kebakaran. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu Abdul Rais mengatakan, uji coba ini menjadi langkah awal sebelum layanan diterapkan secara lebih luas. Selain untuk mengenalkan layanan kepada masyarakat, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mengukur respon warga sekaligus menguji kesiapan peralatan yang digunakan. Abdul Rais juga menjelaskan melalui layanan ini, masyarakat dapat memiliki salinan digital berbagai dokumen penting. Keberadaan arsip digital akan menjadi perlindungan tambahan apabila dokumen asli mengalami kerusakan dan juga kehilangan. Usai tahap uji coba ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan akan berkolaborasi dengan pemerintah Desa Sidomulyo untuk melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat, ketua RT hingga ketua RW. Nantinya masyarakat juga dapat mendaftar secara online untuk memanfaatkan layanan digitalisasi arsip keluarga ini. Tak hanya itu, petugas juga akan menerapkan sistem jemput bola dengan mendatangi lingkungan RT maupun RW sehingga masyarakat yang membutuhkan layanan tidak harus datang langsung ke kantor pelayanan. Sementara itu, salah seorang warga Desa Sidomulyo yang mengikuti uji coba, yakni Lailatul Khorida, mengaku baru mengetahui adanya layanan digitalisasi arsip keluarga seperti ini. Ia menyambut baik inovasi tersebut karena dinilai mampu memberikan rasa aman dalam menyimpan dokumen penting milik keluarga. Melalui uji coba Laiki Sip ini, pemerintah Kota Batu berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga arsip keluarga, sekaligus memanfaatkan teknologi digital untuk melindungi dokumen penting agar tetap aman dan mudah diakses saat dibutuhkan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih Rizky. Selamat kembali bertugas. Informasi tersebut pendengar menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Kita akan jumpa lagi di edisi hari Kamis tentunya untuk mengupdate juga kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas pamit. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas dan aktivitas Anda. Sampai jumpa.
4: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Malang Siang ini hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami akan hadirkan untuk Anda program prioritas nasional literasi digital untuk Malang Siang ini. Tapi sebelumnya kami akan sampaikan terlebih dahulu informasi perkiraan cuaca bersama dengan forecaster BMKG Satklim Jatim yang sudah tersambung bersama kami pagi hari ini. Ada Mbak Firda, selamat pagi jelang siang Mbak Firda, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Riza dan selamat pagi pendengar RRI Pro 1 semuanya.
0: Baik sih ya. Mbak Firda, sehat ya kondisinya ya pagi hari ini ya?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga sehat-sehat ya Mbak.
0: Amin, amin. Siap. Mbak Firda, untuk edisi hari Selasa ini, kira-kira seperti apa perkiraan cuacanya? Monggo silakan.
1: Iya, baik. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca yang untuk wilayah Malang Raya yang berlaku hari ini, hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Untuk kondisi cuaca, pada umumnya diprediksi cerah berawan hingga berawan. Dengan suhu udara masih cukup dingin di pagi hari, yaitu diprediksi antara 14 hingga 29 derajat Celcius. Dan kondisi udaranya masih cukup kering, terutama di siang hari, dengan kelembapan relatif mencapai 44% di siang hari. Kemudian untuk kecepatan angin, yaitu hingga 24 km per jam, dengan arah angin pada umumnya berhembus dari arah timur. Nah, kemudian untuk pendengar yang beraktivitas di wilayah pantai, perlu berhati-hati karena tinggi gelombang diprediksi untuk hari ini yaitu hingga 2,5 meter yang masuk pada kategori sedang. Jadi untuk beraktivitas di wilayah pantai harap tetap berhati-hati dengan kondisi tersebut. Demikian kondisi cuaca hari ini Mbak Riza.
0: Baik, siap. Himbauannya untuk masyarakat Malang Raya apa aja ini Mbak Firda?
1: Iya baik, karena kondisi saat ini yang dengan cuaca yang cukup dingin pada pagi hari, kemudian pada siang hari bisa panas dan juga cahaya mataharinya cukup terik, maka untuk masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa saat beraktivitas di luar gunakan pelindung kulit dan kenakan pakaian yang nyaman, dan jangan lupa untuk selalu minum air putih karena kondisi udaranya yang cukup kering ini kita harus senantiasa untuk terhidrasi ya. Dan kemudian waspada potensi kebakaran. Jadi untuk warga Malang Raya yang suka beraktivitas di luar, misalkan mendaki gunung, dan kemudian jangan lupa untuk selalu mematikan puntung rokok atau sisa api unggun, karena kondisi cuaca yang kering saat ini, dan dengan vegetasi yang cukup kering, maka potensi kebakaran cukup tinggi. Dan juga jangan lupa untuk selalu hemat air, karena di musim kemarau ini bisa jadi curah hujannya berkurang dari biasanya. Demikian.
0: Baik, siap. Mbak Firda, terima kasih sekali informasi cuaca dan himbauannya untuk masyarakat Malang Raya. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang.
1: Ya, selamat siang. Terima kasih, Mbak Riza.
0: Kabar yang baru saja kita simak bersama saudara, informasi perkiraan cuaca dari forecaster BMKG Satklim Jatim. Kita langsung hadirkan satu informasi dari Pasuruan untuk Anda. Kabar dari Emil Akbar berikut ini.
2: Lintas informasi. Pro 1 RRI Malang.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Pasuruan bangun banyak menara air ke wilayah terdampak kekeringan. Selengkapnya disampaikan oleh Emil Akbar.
3: Wilayah-wilayah yang memang kesulitan mendapatkan air bersih terus dijangkau oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan membangun tandon-tandon air ataupun menara-menara air. Dan kebetulan saya sekarang berada di Dusun Kenep di Desa Kenep, Kecamatan Beji. Di sini ada menara air cukup besar yang memang sangat penting untuk warga mendapatkan air bersih secara gratis tentunya. Saya sudah bersama dengan Ibu Widya Purwanti selaku Kepala Bidang Air Minum dan Penyihatan Lingkungan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan. Ibu, bisa dijelaskan untuk pembangunan menara air ini bagaimana?
4: Jadi dari sumur kita naikkan ke atas, ditampung di dalam menara supaya bisa disalurkan ke dalam rumah-rumah, ke rumah-rumah.
3: Untuk ukuran tandon ini dan volume isi air berapa?
4: Kalau ini kebetulan 1000 meter kubik, kira-kira untuk 200 kakak.
3: Dan ini dibangun tahun ini juga, Bu?
4: Tahun ini.
3: melalui APBD.
4: Melalui APBD, ada juga yang dari DAK juga ada.
3: Kalau yang tahun ini, untuk istilahnya tahun ini berapa banyak dan berapa wilayah yang dibangun?
4: Kalau tahun ini dari berbagai sumber dana ya, sekitar kalau tandon aja sekitar 5 tandon. Terus kalau beserta apa ya, saluran pipa perpipaan juga banyak. Untuk mengalirkan ke rumah-rumah.
3: Selain di sini mana lagi Bu contohnya? Ada beberapa wilayah lain ya?
4: Iya, di wilayah lain.
3: Tapi semuanya wilayah-wilayah yang istilahnya kekeringan?
4: Enggak kekeringan sih, cuman mereka kesulitan untuk mendapatkan air, akses air bersih, sehingga kita permudah mereka mendapatkan air bersihnya.
3: Setiap tahun adakah program ini Bu?
4: Di berbagai wilayah ada, enggak tetap di sini aja.
3: Terima kasih Bu Widya. Dan manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Saya sudah bersama dengan Bapak Mat Khalil, salah satu warga sempat. Pak, semenjak kapan Bapak merasakan air, terutama bantuan dari pemerintah Kabupaten Pasuruan ini?
5: Sejak bulan anu Pak ini, apa bulan 6 ini Pak.
3: Barusan berarti
5: ya? Iya, baru. Bulan 6 ini, Alhamdulillah Pak. Airnya sudah bening buat minum, buat cuci pakaian, buat tanam-tanaman itu, buat nyiram-nyiram barang, guys, apa itu.
3: Sebelumnya gimana Pak?
5: Sebelumnya repot Pak. Airnya itu sumurnya dalam, kadang-kadang bulan 6, bulan 7 itu gak ada air. Ke sungai juga kering. Ini Alhamdulillah dapat bantuan dari Bapak Bupati ini. Alhamdulillah. Masyarakat sini bersyukur sekali Pak. Bersyukur. Alhamdulillah Pak. Terima kasih ya.
3: Itu apa yang disampaikan langsung oleh beliau. Satu testimoni yang memang menjadi sebuah hal yang sangat membahagiakan bagi warga, karena ini adalah air bersih kebutuhan utama manusia dan juga makhluk hidup yang lainnya. Emil Akbar, Pro 1, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Lintas.

dalam sejarah. El Perú es desde este momento libre e independiente. Proklamasi ini berkumandang pada 28 Juli 1821 menandai lahirnya Peru modern. Jenderal José de San Martín memproklamasikan kemerdekaan Peru di Plaza Mayor 5 setelah membebaskan ibu kota dari pasukan Spanyol. San Martín bersama Simón Bolívar adalah dua tokoh utama kemerdekaan Amerika Selatan. Peru mewarisi peradaban Inca yang agung, namun juga menghadapi tantangan integrasi antara penduduk asli, keturunan Spanyol, dan imigran dari berbagai negara. Kemerdekaan Peru melengkapi proses dekolonisasi Amerika Selatan yang dimulai pada awal abad ke-19. Kemerdekaan Peru ini menunjukkan bahwa warisan budaya yang kaya dapat menjadi fondasi kuat bagi pembangunan bangsa yang modern. Hari ini dalam sejarah.

0: Malang saya ini hadir kembali menyapa Anda saudara dalam program Prioritas Nasional Literasi Digital hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026 kami akan hadirkan perbincangan ya tentang melindungi anak di ruang digital dan media sosial. Kami nanti mengundang Anda saudara untuk berdiskusi bersama kami karena di studio Pro 1 RRI Malang ini sudah hadir dua narasumber kami dari RTIK Kota Malang. Yang pertama saya perkenalkan dulu ada Mbak Devi Ratnaning Ayu. Mbak Devi,
1: halo.
0: Selamat pagi jelang siang.
1: Selamat pagi.
0: Sehat ya Mbak Devi ya?
1: Alhamdulillah
0: siap. Mbak Devi gak sendirian aja.
1: Betul.
0: Juga hadir di studio Pro 1 RRI Malang ada Mas Antonius Yeremia Leonardo AKA Mas Leo. Mas Leo, selamat pagi jelang siang.
2: Selamat pagi.
0: Sehat ya Mas Leo ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Ini saya belum kenalan nih sama RTIK ini. Nanti mungkin bisa dijelaskan dulu ya. Siapa tahu enggak cuma saya yang belum tahu gitu. Ada pendengar dan pemirsa YouTube juga yang ingin berkomentar mungkin, ingin menyampaikan pendapat Anda saudara tentang perlindungan anak di ruang digital dan media sosial. Kami nanti mengundang Anda. Silakan di line telepon kami 495850 untuk Anda yang ada di luar coverage area Malang Raya seperti para pendengar yang ada di Probolinggo ya yang sedang menikmati siaran kami melalui FM 88,3. Anda tinggal tambahkan kode area 0341 atau di WhatsApp kami saudara di 081555600915. Mbak Devi, Mas Leo. Nah, RTIK ini dikenalkan dulu deh, RTIK ini apa? Siapa yang mau menjelaskan?
1: Boleh, saya dulu ya.
0: Boleh, boleh Mbak Devi.
1: Jadi RTIK itu kepanjangannya adalah Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi okay, kami itu sebenarnya sejak tahun lalu ya ada di Kota Malang. Tapi RTIK-nya secara besarnya itu udah ada dari beberapa tahun sebelumnya. Kami okay adalah bagian dari RTIK Indonesia gitu, Relawan TIK Indonesia. Jadi setiap kota itu ada sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi di atas kami ada RTIK Jawa Timur. Jadi kami ini sebenarnya masyarakat biasa gitu ya, tapi organisasi nirlaba tapi yang fokus pada pemberdayaan masyarakat di bidang literasi digital.
0: Wow.
1: Dulu sejarahnya sih dibentuk sama Komdigi ya yang sekarang itu. Jadi gitu. Jadi kami membantu dalam apa ya istilahnya, memberi edukasi, wawasan kepada masyarakat terkait dengan dunia digital, terkait dengan literasi digital.
0: Baik.
1: Begitu.
0: Relawan
1: Teknologi Informasi dan Komunikasi.
0: Wow. Ini kita harus berterima kasih banyak-banyak nih sama teman-teman RTIK ini ya. Karena kan ada banyak sekali masyarakat mungkin yang belum terjangkau ya.
1: Betul.
0: Dengan literasi teknologi ini seperti apa, bagaimana kita menyikapi teknologi saat ini, bagaimana cara menerima informasi seperti itu. Kalau Mas Lio ada tambahan ini Mas Lio tentang RTIK?
2: Sebetulnya RTIK ini sendiri karena kita relawan ya. Jadi sebenarnya banyak sekali struggle kita di situ gitu. Jadi karena konsep kita sebagai relawan, sebetulnya perkembangan teknologi ini tuh butuh orang-orang seperti teman-teman dari RTIK, bukan dari kita saja tapi dari masyarakat luas utamanya gitu. Jadi peran kita ini cukup struggle karena kita tidak didukung oleh teman-teman di luar sana yang mungkin sudah melek tapi mereka skeptis dengan perkembangan teknologi gitu.
0: Baik, jadi inilah ya yang kita butuhkan banget dari teman-teman RTIK ini untuk bersama-sama kasih edukasi ke masyarakat seperti
2: betul
0: kegiatan kita hari ini ya tentang melindungi anak di ruang digital dan media sosial. Ini saya rasa teman-teman RTIK juga sangat paham sekali ruang digital dan media sosial ini seperti apa, belantara yang sangat-sangat tidak ada batasannya gitu ya. Terus bagaimana kemudian agar anak ini aman dan nyaman saat mereka memasuki ruang digital?
1: Dulu aja.
2: Oke, mungkin saat ini kan anak-anak itu tumbuh di ruang digital, mereka belajar, bermain, terus kemudian bersosialisasi melalui internet gitu, betul ya.
1: Betul.
2: Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa kita ambil dari digital ini.
1: Betul.
2: Namun kembali lagi, setiap ada sesuatu yang bisa kita ambil, pasti juga harus ada sesuatu yang bisa kita mitigasi gitu. Karena ruang digital itu membawa berbagai resiko seperti yang sering banget kita lihat ada cyberbullying, orang dengan gampang banget buat ngetik hate comment di sosial media, kemudian ada juga penipuan online. Ini banyak sekali yang sering terjadi, penipuan-penipuan semacam phishing, kemudian mereka bisa juga kirim link-link yang gampang sekali di klik gitu ya. Kemudian eksploitasi anak juga ada di sana gitu. Kita nggak pernah tahu ada predator-predator nih yang mungkin mereka acting atau mereka berusaha seperti teman sebaya, padahal sebetulnya tujuannya lebih jahat lagi gitu. Lalu oleh karena itu perlindungan ini juga penting gitu. Jadi peran orang tua sangat dibutuhkan untuk membantu mengawasi penggunaan gadget atau semua yang diakses oleh anak-anak di rumah maupun dimanapun. Mungkin itu sih.
0: Mbak Devi,
1: kalau menurut saya kemarin itu beberapa waktu lalu itu kan muncul yang namanya PP Tunas ya.
0: PP Tunas.
1: Iya, PP Tunas apa ini. PP Tunas itu adalah peraturan pemerintah untuk melindungi anak-anak ya di dunia digital. Salah satunya kemarin yang disampaikan oleh Ibu Mutia Hafid ya, Menteri Komdigi, bahwa anak-anak itu dilarang memiliki media sosial sebelum usianya itu kalau nggak salah 16 tahun ya. Gitu. Jadi PP Tunas itu adalah peraturan di mana kita sebagai orang tua itu juga diminta keterlibatannya gitu ya sama pemerintah untuk mengawasi anak-anak. Anaknya nggak boleh loh main media sosial gitu, dan orang tua juga harus ikut mengawasi gitu ya. Dan kemarin itu kalau nggak salah Kementerian PPA itu juga mengeluarkan buku saku untuk waktu Hari Anak Nasional kemarin itu ya, tanggal 23 Juli kemarin, bagaimana supaya anak-anak itu aman dalam dunia digital. Jadi kayak buku saku buat panduan buat orang tua gitu ada gitu.
0: Baik. Artinya pemerintah kita ini sudah turun andil begitu ya.
1: Sudah.
0: Dalam
1: sudah.
0: Memberikan perlindungan kepada anak-anak Indonesia.
1: Betul.
0: Nah, yang ditunggu ini adalah peran dari orang tua.
1: Betul sekali.
0: Nah, apa saja peran yang harus dilakukan oleh orang tua untuk sama-sama bisa jaga nih, dari pemerintah udah ada banyak sekali sabuk yang udah dipasangkan untuk menjaga. Kalau orang tua ini harus seperti apa, Mbak Devi?
1: Satu, karena saya juga orang tua ya, yang pertama adalah kita melakukan pengawasan.
0: Baik.
1: Pengawasan. Pengawasan itu seperti apa? Misal yang pertama kita membatasi jam interaksi gitu ya anak-anak. Karena kalau kita nggak membatasi nanti dia kalau misalnya harusnya dia jamnya untuk belajar, dia malah main game atau apa, pembatasan. Nah, yang kedua adalah mengawasi channel-channel mana yang dibuka oleh anak kita. Karena itu yang paling penting ya. Mungkin kita bisa mengaktifkan kalau di beberapa platform ada yang parental control itu ya. Jadi kalau dia misalnya buka
0: yang
1: situs
0: gitu
1: yang
0: ya,
1: aneh-aneh langsung bunyiin ting-ting-ting gitu. Nah, itu bisa diinstal di gawai dari masing-masing anak kita gitu kan, supaya kita bisa ngontrol dia buka apa aja sih gitu. Jadi kita bisa langsung mengintervensi kalau misalnya dia buka hal-hal hal semacam itu. Nah, kemudian yang ketiga itu yang paling penting menurut saya adalah menciptakan komunikasi dengan anak. Karena ini saya terapkan sama anak saya ya. Karena itu kan banyak hal-hal yang dia tuh gak mengerti gitu loh. Di waktu dia buka YouTube, "Mama, ini artinya apa ya? Ini kok bisa begini ya?" Itu menurut saya tuh harus dibangun gitu loh, komunikasi yang baik antara anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau dia misalnya sampai misinformasi, terus dia itu kan nanti
0: nyari-nyari
1: sendiri. Iya, kalau yang dicari bener ya maksudnya ya. Terus dia kalau nanya sama temannya, karena kan biasa ya anak-anak kita tuh supaya dapat pengakuan dari teman-teman peernya itu kadang-kadang dia nanya ke temannya, ini artinya apa sih gitu. Nah, takutnya malah salah informasi. Jadi sebagai orang tua kita harus menempatkan diri bahwa kita itu bisa jadi source mereka. Jadi kitanya sendiri juga harus pinter gitu ya menurut saya. Kitanya juga harus update dengan ilmu-ilmu digital kayak gitu sih menurut saya.
0: Baik. Ada tambahan Mas Leo?
2: Mungkin betul semua yang sudah disampaikan Pak Devi, saya sepakat sekali. Mungkin tambahannya lebih ke privacy ya. Jadi banyak sekali kadang-kadang anak-anak, apalagi beberapa media sosial, utamanya yang bersifat video tuh, biasanya kadang-kadang ada itu harus benar-benar komunikasinya harus terbuka gitu. Artinya mereka harus tahu apa yang boleh ditampilkan di video tersebut, apa yang tidak gitu. Kemudian yang berikutnya terkait privacy tadi, bukan hanya privacy data dirinya mereka, tapi juga bagian-bagian tubuh yang mungkin privacy juga itu perlu disampaikan juga, utamanya buat teman anak-anak kecil ya. Kadang mereka masih belum paham kan ya area-area mana yang boleh ditunjukkan dan tidak gitu. Mungkin itu sih tambahannya.
0: Itu yang harus diajarkan gitu ya,
2: betul,
0: anak-anak
2: betul,
0: gitu ya. Betul. Dari teman-teman RTIK ini pernah nggak ada sebuah forum begitu yang memang dibuat untuk bisa sama-sama ngobrol, sharing terkait tentang literasi digital khususnya bagi anak-anak?
1: Kalau di RTIK sendiri kami sebenarnya ada pertemuan bulanannya gitu, ada meet up-nya gitu ya. Yang dibahas di sana itu macam-macam. Tapi pernah waktu lalu itu kita ada forum pandu literasi digital. Nah, kita khusus membahas yang namanya PP Tunas ini gitu ya. Jadi memang dari pemerintah, karena kita dianggap sebagai salah satu bisa di apa ya bilangnya, bukan ya relawan yang turut membantu ya, ambassador ambassador. Jadi mereka ngasih pemahaman sebenarnya apa itu PP Tunas, kenapa ada PP Tunas, gimana cara implementasinya gitu. Jadi waktu PP Tunas itu keluar, kami diajak berdiskusi oleh pemerintah gitu ya, kenapa sih PP Tunas ini muncul gitu ya. Tapi memang ya kita belum ini ya, kita belum sempat ngobrol sama khalayak yang lebih luas. Betul, ya Mas Yona. Salah satunya program literasi digital dengan Pro 1 inilah adalah salah satu channel buat kami menginformasikan soal bagaimana sih kita melindungi anak-anak kita di media sosial di dunia digital itu.
0: Baik siap. Kalau misalnya ke depan gitu ya Mas Leo, ada nggak sih agenda yang mungkin akan digarap nih sama teman-teman RTIK untuk sosialisasi langsung terjun ke masyarakat, entah ke sekolah-sekolah atau komunitas-komunitas ibu-ibu gitu.
2: Nah, dari hari ini ya Mbak Devi, sebenarnya kita kan kepikiran untuk melakukan itu ke depannya gitu. Karena sebetulnya kita tuh source-nya sudah ada nih, cuman kita kesempatan untuk datang ke sana atau kesempatan untuk dikasih kesempatan untuk ngobrol soal ini, memberikan edukasi, itu yang sampai hari ini kita belum dapat gitu. Artinya kita lagi coba juga untuk approach ke beberapa pihak untuk bikin kegiatan have fun aja sebetulnya.
1: Betul.
2: Tapi tetap bisa memberikan edukasi buat utamanya buat orang tua dan anak-anak gitu.
0: Baik, siap. Karena kan source-nya ini udah jelas banget ya, RTIK ini di bawah naungan Komdigi. Pastinya juga sangat relate jika menyampaikan hal ini ke masyarakat langsung begitu ya, tentang literasi digital. Tentang media sosial, tadi memang sudah dijelaskan oleh Mbak Devi, di PP Tunas sendiri di situ ada batasan usia begitu ya, bagi anak bisa mengakses media sosial. Tapi sebenarnya kapan sih waktu yang tepat seorang anak ini kemudian bisa membuat media sosial, membuka akun pribadinya dan lain sebagainya?
1: Kalau menurut saya, karena ini ya, ini menurut pribadi saya, gitu, menurut saya pribadi. Kalau menurut saya pribadi sebagai orang tua, karena kalau menurut undang-undang anak-anak ya, ini ya, anak yang dimaksud dengan anak-anak adalah mereka yang di bawah usia 18 tahun.
0: Baik.
1: Ya. Jadi menurut undang-undang perkawinan, mereka yang di bawah 18 tahun itu sebenarnya dia belum bisa memberi keputusan atau konsen, dia harus masih pakai wali gitu ya untuk memutuskan segala sesuatu. Jadi kalau menurut saya lebih baik anak-anak itu nanti boleh membuka akun media sosial itu kalau sudah berusia 18 tahun ke atas, karena dia sudah bisa memutuskan, insya Allah ya sudah bisa memutuskan, karena dia sudah dianggap dewasa gitu loh ya secara hukum gitu. Kalau menurut saya pribadi,
0: jadi
1: sebagai
0: 18
1: orang
0: up gitu yang disarankan,
1: 18
0: ya?
1: up kalau menurut saya, karena ya memang secara internasional pun 18 tahun itu adalah batas dewasa ya untuk beberapa negara gitu. Dan di Indonesia menurut undang-undang perkawinan dan undang-undang perlindungan anak itu, malah kalau undang-undang perkawinan seingat saya 19 tahun deh.
0: Baik,
1: ya
0: baik.
1: 19 tahun gitu. Tapi kalau untuk perlindungan anak kita pakai angka 18 tahun gitu.
0: Baik, siap. Ada tambahan Mas Leo?
2: Ya sih, sepakat dengan Mbak Devi. Sebetulnya usia di bawah 18 tahun itu kan mereka belum terlalu wise, belum bisa memutuskan nih apa sebetulnya fungsi gitu.
0: Baik.
2: Banyak anak-anak yang merasa, oh karena teman saya punya, saya juga harus punya gitu.
0: Okay.
2: Padahal sebetulnya secara fungsi kita juga mungkin adalah beberapa fungsi positif gitu. Cuman itu tetap harus di bawah pengawasan orang tua. Karena lagi-lagi di usia sebelum 18 tahun saya rasa mereka belum punya cara berpikir untuk mengambil keputusan yang baik begitu.
0: Baik, gitu baik sih. Siap. Kalau kita ngomongin tentang dunia digital, ini kan yang paling sering dikampanyekan adalah bahayanya gitu ya.
1: Betul.
0: Padahal manfaatnya juga luar biasa banyak begitu.
1: Luar biasa.
0: Manfaat yang paling terasa untuk anak-anak itu sebenarnya apa sih ketika mereka mengakses teknologi ini secara lebih awal, lebih dini, tentu saja dengan pendampingan.
1: Kalau menurut saya anak-anak ini, kalau untuk media sosial gitu ya, media sosial, kalau mereka sudah di atas 18 tahun menurut saya, mereka itu bisa menemukan banyak informasi melalui si media sosial. Karena anak saya aja gitu ya, kalau Naya itu udah gak pakai istilah, saya boleh sebut platform gak sih? Udah gak boleh pakai search engine seperti Google itu, enggak. Kebanyakan karena saya juga ngasih banyak pelatihan, saya nanya, ini cari informasinya sekarang dari mana? Media sosial gitu. Jadi mereka udah gak pernah pakai search engine seperti Google. Jadi akhirnya mereka itu mencari informasi apapun lewat media sosial gitu. Baik, sekarang baik. Ini ya.

0: masih kurang gitu ya, menurut saya filternya masih kurang. Jadi mungkin video-video yang pakai bahasa-bahasa yang kurang enak didengar, kurang sopan itu bisa langsung pop up gitu menurut saya. Manfaatnya banyak sekali, bisa mendapatkan banyak informasi, tapi ya gitu.
1: Banjir informasi juga
0: banjir banyak. Informasinya betul. Juga okay. banyak. Dan itu mereka usia 18 tahun, saya rasa mereka belum 18 tahun ke bawah itu belum bisa filter terlalu strict gitu ya. Kalau orang tuanya kan mungkin udah oh ini boleh, ini gak boleh, ini bisa dikonsumsi, bisa untuk dilihat gitu menurut saya.
1: Baik, siap. Jadi media sosial ini juga sebaiknya memang benar-benar ditahan gitu ya. Betul. Sampai anak-anak itu dewasa. Nah, Mas Leo, selain media sosial ini kan di dunia digital kan juga ada game ya. Ini kan anak-anak penggemar game ya. Yang mana ternyata dalam game itu juga interaktif.
2: Betul.
1: Ini bagaimana cara menjaga anak-anak kita di dalam hal tersebut?
2: Okay. Kalau untuk game, nah ini game itu sebetulnya ini kayak dua mata pisau gitu ya. Karena sebetulnya banyak anak-anak yang pada akhirnya mereka menuntut, ini waktunya mereka me time gitu, atau mereka bermain gitu, mereka sudah menyelesaikan semua tugasnya gitu. Cuman balik lagi, saran saya sih sebaiknya memang tidak menggunakan game online ya kalau usianya belum di bawah 18 tahun. Karena apa? Satu, kembali lagi, game online ini kan kita bisa interaksi dengan banyak orang. Betul. Gitu. Bahkan beberapa game yang saya sendiri juga main sebetulnya itu kita tanpa perlu invite mereka, mereka bisa join di game kita gitu. Nah, ini yang mungkin agak menjadi bahaya karena akhirnya kita tidak tahu nih dengan siapa anak-anak yang di rumah itu bermain gitu. Itu sih paling. Jadi
1: ini saya baru tahu nih ada game yang tanpa kita invite, ternyata orang luar itu bisa masuk dalam permainan yang dimainkan anak kita.
2: Betul.
1: Baik.
2: Jadi bisa dilanjutkan banyak ya? Sekali jenis-jenis game di aplikasi di handphone gitu ya, game online itu yang semua orang bisa akses gitu. Nah, memang ada beberapa game yang kita perlu invite gitu, tapi untuk tidak di invite pun mereka bisa join untuk main bareng sama kita gitu.
1: Tanpa kita mengetahui identitas asli
2: buat
1: mereka.
2: Betul.
1: Nah, gimana nih cara ngomong ke anak nih?
2: Nah, mungkin
1: yang gimana nih? Ngeri nih.
2: Kalau saya nih ya, karena sebenarnya saya belum jadi orang tua, jadi saya belum terlalu relate gitu. Kalau yang beberapa kali saya lihat bagaimana teman-teman saya melakukan parenting, mulai dikenalkan game-game yang sebetulnya tidak harus diakses melalui handphone.
1: Kita kan
2: punya banyak tuh permainan-permainan yang zaman dahulu
1: tradisional
2: seperti
1: gitu ya.
2: Betul, tradisional yang mungkin seperti congklak atau mungkin kita bisa main Uno, permainan-permainan motorik yang bisa disampaikan ke anak-anak gitu.
1: Baik.
2: Itu sih yang paling safe ya untuk saat ini gitu.
1: Ngeri kan ya. Betul. Maksudnya kan di tengah-tengah arus digitalisasi yang dahsyat ini, kemudian anak kita bermain tanpa kita ketahui. Jadi ini penting sekali orang tua untuk bisa mengetahui hal-hal tadi yang seperti disampaikan Mas Leo. Betul. Ya Mbak Devi ya.
0: Betul.
1: Ada permainan-permainan yang dilakukan secara online, ini bisa mengundang siapa saja dari seluruh dunia atau cuma lokal?
2: Nah, itu sepertinya lokal sih. Cuma saya kurang tahu, mungkin
0: tergantung gamenya deh Mas ya. Tergantung gamenya.
1: Tapi meskipun lokal, interlokal pun juga ngeri.
2: Betul.
1: Kan ngeri juga gitu ya. Kita gak bisa saring siapa-siapa saja yang bergabung dalam game itu. Ancaman lainnya lagi tadi dijelaskan sama Mas Leo, cyberbully. Nah, anak, kalau kita orang dewasa, orang dewasa aja beberapa ada yang isu mental health ini kan udah sangat santer sekali ya.
2: Betul.
1: Dibully secara online ini juga tidak menyenangkan begitu ya. Lantas bagaimana anak-anak kita bekali agar mereka kuat ketika mereka menghadapi dunia digital ini dengan kemungkinan-kemungkinan tersebut?
0: Kalau di, karena saya udah punya anak ya, yang berkaca ini. Jadi saya tuh ngejelasin sama anak saya, menjelaskan sama anak saya yang termasuk cyberbullying itu apa, yang termasuk bullying itu seperti apa. Misal kamu menjelek-jelekan dia karena dia misalnya terlalu, karena badannya gitu, terus kamu sebar-sebar di WhatsApp grup. Anak zaman sekarang kan sudah ada juga yang ngobrol lewat WhatsApp grup ya. Nah, itu nggak boleh.
1: Gitu ya?
0: Ya, betul. Itu namanya cyberbullying. Awalnya itu dia nggak tahu. Paling dia bilang, temanku itu ada yang ini ya, Ma. Ada yang belum bisa ngomong, belum bisa baca. Nah, itu nggak boleh kamu permalukan, kamu sebar-sebarnya gimana? Yang ada kamu bantu dia nih kalau baca. Kenapa? Kan dia memang nggak bisa, banyak yang ngetawain, nah misalnya gitu. Nah, kan kasihan tuh seperti itu. Dia memang harus dibantu. Jadi kita membantu dia, misalnya kita ajarin, kita kalau kita senggang, kita ayo kita baca bareng seperti itu gitu. Jangan malah diobrolin, diketawain terus disebar-sebar nih di WhatsApp grup. Itu namanya cyberbullying gitu, saya bilangnya gitu.

0: Oh gitu. Jadi pengertian dari bullying aja dia itu memang harus dijelasin perilaku mana sih yang sebenarnya
1: masuk
0: bagian masuk part of bullying itu seperti apa? Karena biasanya anak saya ikut temennya aja gitu kan. Itu kan dia ngetawain, aku juga harus ketawa. Kayak seperti itu gitu.
1: Jadi sebenarnya mereka belum mengerti ya, Mbak
0: Devi
1: ya.
0: Belum. Jadi dia hanya kadang kalau anak saya itu ikut dengan apa kata temannya gitu ya. Jadi yang pertama adalah membekali dia apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bullying, perilaku mana aja yang masuk kategori bullying, dan kalau ada teman yang misalnya apa ya tidak masuk kategori peer group kamu gitu, yang misalnya nggak keren atau nggak apa ya,
1: bukan
0: bukan circle kamu, bukannya diberantemin, bukan diomongin jelek, enggak, malah harus ditemenin, ditanyain kesulitannya dia apa gitu. Itu yang biasanya saya terapkan ke anak saya. Terus saya biasanya juga ada ini ya, kalau di sekolah itu ada yang namanya kelompok mama-mama itu ya, biasanya itu biasanya setiap
1: macan ternak ya. Sama cantik antara anak ya.
0: Betul. Ya, jadi kayak kita itu kayak ada grup WhatsApp sendiri dan kita ngobrolin bahwa kita sesama orang tua kalau misalnya anaknya ada masalah apa tolong diobrolin, dan kita juga masing-masing ngasih pengertian gitu ya sama anak-anaknya. Jangan nanti teman-temannya diejek atau dihina. Jadi di dalam grup sekolahnya itu sendiri orang tuanya pun kita juga udah ngobrol edukasi satu sama lain gitu. Itu sih kalau di saya, tips saya gitu ya, supaya gimana anaknya nanti. Dan kalau bapaknya sih ngajarinnya kalau ada yang ini aja, lawan aja, biasanya yang laki-laki yang bales aja gitu. Atau kalau saya ngajarinya ya udah bilang sama mama atau nanti bilang sama ibu guru di sekolah, nanti kita obrolin, biasanya ada rapatnya gitu. Tapi itu kalau komunitasnya kecil ya, kalau cyberbullyingnya komunitasnya gede, melebar kemana-mana, itu agak susah memang di tackle-nya gitu ya.
1: Baik, siap. Ini untuk anak kita begitu ya. Lantas bagaimana dengan anak sebagai korban?
0: Anak sebagai korban, jadi kalau saya nanti masih menambahkan ya, kalau anak sebagai korban, balik lagi, saya kayaknya harus membutuhkan support banyak orang gitu ya. Salah satunya guru di sekolah gitu ya. Guru di sekolah, misalnya saya akan melapor ke sekolah bahwa terjadi bullying misalnya dari teman sekolah gitu ya. Kemudian biasanya saya juga melibatkan psikolog sih di sini, psikolog, karena saya mau ngecek nih mental anak saya ada di mana, apa intervensi yang harus kita, karena saya sendiri tuh kan nggak punya ya ilmu psikologi itu, harus dibantu sama orang lain yang lebih expert gitu ya. Jadi biasanya minta bantuan psikolog gitu ya. Dan yang ketiga itu ngobrol sama orang-orang tuanya juga, nanti mungkin difasilitasi sama sekolah gitu, gimana sih yang bisa kita lakukan supaya bullying ini nggak terus berlanjut kayak gitu. Jadi kalau sebagai korban, tapi ini ya, memang dari awal komunikasi dengan anak itu harus dibangun ya, karena dia tuh biasanya nggak mau ngomong gitu.
1: Nah,
0: jadi
1: korban kan seringnya seperti itu.
0: Nggak mau. Jadi kalau hubungan kita dekat dengan anak, dia insya Allah akan cerita gitu, dia di sekolah kenapa, ngapain gitu ya. Nah dari situ biasanya nanti saya minta bantuan orang yang lebih experience, lebih gitu profesional. Iya, pokoknya hubungan komunikasi dengan anaknya itu yang harus dijaga terlebih dahulu, supaya dia setidaknya mau cerita, mau ngomong sebagai korban gitu ya. Karena kadang-kadang dia menutup diri gitu loh kalau sudah jadi korban gitu.
1: Siap. Mas Leo, negara kita juga sudah memiliki Undang-Undang ITE yang kemarin juga diperbarui. Ada beberapa pasal-pasal yang ini bisa digunakan untuk para pelaku cyberbully. Ketika ada korban mengalami intimidasi, mengalami bullying di media sosial, apa sih langkah yang bisa dilakukan?
2: Sebetulnya kalau ini bukan ranah kita ya, Mbak Devi, untuk menjawab ya. Karena balik lagi, teman-teman, sebetulnya kalau dari kita atau saya pribadi gitu, sebaiknya memang dihindari. Hal-hal seperti itu harus kita tutup arusnya gitu.
1: Lebih ke preventif ya.
2: Betul, gerakan-gerakan preventif. Kemudian yang selanjutnya, apabila itu memang bisa kita handle, baiknya memang dihandle gitu. Tapi kalau misalnya memang itu sudah di luar kita untuk bisa handle, itu sebaiknya memang sudah ditutup saja gitu. Artinya kita abaikan saja, karena ini tidak akan ada ujungnya gitu. Arus cyberbullying ini tidak ada, gak akan ada ujungnya kalau misalkan memang itu tidak dilakukan di ruang yang offline gitu. Kalau di ruang digital itu tidak akan ada habisnya gitu.
1: Benar-benar, karena nggak bisa kita ngatur arusnya ya.
2: Betul, betul.
1: Arusnya deras gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul. Dan kita tidak bisa stop orang untuk melakukan hate comment di apa namanya, di sosial media. Bahkan itu juga bisa men-trigger orang-orang lain untuk melakukan hate comment yang lainnya gitu.
1: Jadi, ajak gitu ya.
2: Betul. Walaupun kita hanya tanpa kita sadari, kadang-kadang ketika kita membaca hate comment gitu, yang muncul secara psikologis hanya dua.
1: Okay.
2: Satu, kita kaget karena kita tidak biasa melakukan itu, atau yang satunya lagi, kita akan malah menjadi lebih parah dari orang apa yang kita baca.
1: Wow, oke.
2: Itu menurut saya pribadi ya, karena beberapa kali saya menemukan di satu akun, biasa kan akun-akun selebgram-selebgram gitu ya,
1: influencer gitu.
2: Itu kan memang tidak bisa dipungkirin akan ada yang fans fanatiknya mereka, kemudian ada juga yang memang hate fanatiknya mereka gitu. Bye. Nah, bahkan fans fanatiknya ini bisa meng-hate bila si influencer itu memang diketahui punya problem dengan influencer lain. Mereka bisa langsung turun ke akun sosial medianya.
1: Sempat rame nih.
2: Betul. Nah, itu
1: memang dari aktor Cina nih, aduh. Pusing juga bacanya ya.
2: Betul. Jadi itu udah memang enggak bisa di ini lagi. Yang paling betul adalah kita close semua source yang seperti itu gitu. Dan sedikit cerita nih terkait cyberbullying. Jadi kemarin tuh ada beberapa cerita, ada satu cerita yang cukup menarik buat saya gitu. Menariknya karena kejadian ini tuh terjadi di sekolah salah satu teman saya, anak teman saya. Jadi ada
1: usia berapa nih kalau boleh tahu?
2: Kelas 3 SD.
1: Wow, masih kecil nih ya.
2: Betul, ada si A dan si B, sebut saja seperti itu anaknya. Nah, si A ini anak teman saya dan si B itu temannya gitu. Jadi si A ini punya grup WhatsApp dengan teman sekelasnya dan juga beberapa kakak kelasnya.
1: Ini anak SD nih?
2: Anak SD.
1: Udah punya
2: jadi
1: grup
2: ini
1: ya.
2: Betul, betul. Saya cukup agak shock gitu. Jadi si A ini membuat stiker wajah temannya si B, dan dibagikan di WhatsApp. Stikernya ini bentuknya sebagai lelucon. Namun si B tidak terima wajahnya digunakan sebagai stiker. Lalu si B ini membroadcast ke semua teman grupnya, mengatakan kalau si A ini pernah mencuri barang-barangnya.
1: Wow.
2: Lalu terjadilah pertikaian antara anak SD ini, si A dan si B.
1: Si kelas 3 ini nih.
2: Betul.
1: Belum 10 tahun nih biasanya
2: betul.
1: Nih.
2: Betul. Nah, sampai akhirnya kedua orang tuanya dipanggil ke sekolah.
1: Baik.
2: Dan yang bikin saya semakin shock adalah kalimat-kalimat yang ada di dalam grup tersebut. Itu
1: akhirnya
2: luar
1: dibuka,
2: betul.
1: Dibuka grup itu.
2: Ya.
1: Dikasih tunjuk ke orang tua.
2: Betul, dan ternyata orang tuanya tidak pernah tahu kalau ada grup itu.
1: Oh my God.
2: Okay. Nah, ini berarti kan sebetulnya separah itu ya kalau misalkan kita membiarkan dunia digital ini hanya diakses oleh anak-anak tanpa pendampingan orang tua
1: ya,
2: gitu.
1: Ya, sepakat.
2: Kalimatnya luar biasa sekali, bahkan ada kalimat-kalimat yang biasa diucapkan orang dewasa. Dan ketika ditanya anak-anak ini, mereka dapat kalimat dari mana? Itu dapat dari teman-teman konten kreator yang ada di sosial media. Jadi mungkin teman-teman konten kreator mungkin bisa lebih wise ya.
1: Betul, betul.
2: Konten-konten yang mungkin bisa, kalau misalkan memang siapapun segmennya, kalau bisa gunakan kalimat-kalimat yang memang enak didengar.
1: Betul.
2: Dan artinya juga bagus gitu. Karena tanpa disadari kalian gak pernah tahu konten kalian tuh diakses oleh siapa saja.
1: Betul, betul.
2: Gitu
1: okay.
2: Sih.
1: Semangat. Wow, selain edukasi ke orang tua ternyata PR-nya banyak ya RT kita ya. Sosialisasi juga nih para influencer, konten kreator ketika mereka membuat konten yang manfaat dan juga dijaga semua tata krama, tata bicaranya
2: betul,
1: gitu ya.
2: Betul, karena sebetulnya konten kreator itu sangat membantu kita ya sebetulnya. Mereka memberikan informasi yang
1: betul,
2: sangat masif,
1: betul.
2: Banyak sekali informasi yang mungkin akhirnya dapat kita terima dengan mudah, diserap dengan baik dari mereka.
1: Melalui influencer, betul.
2: Betul,
1: betul.
2: Namun kembali lagi ketika influencer itu tidak mengemban tugas influencer ini dengan baik, dengan adab yang bagus juga, itu juga akan menjadi bumerang buat kita gitu,
1: buat masyarakat, ya?
2: Buat masyarakat gitu.
1: Baik, wah banyak nih kayaknya yang harus dibahas nih. Banyak banget ini ya. Belum tadi anak kecil punya grup WhatsApp, konten kreator. Tapi kita bacakan dulu beberapa pesan dari pendengar kami yang udah join di 081555600915. Bu Nur Aini di Pakis. Anak saya masih SD, tapi hampir semua teman-temannya sudah punya HP sendiri. Saya belum membelikan, dia merasa dikucilkan. Lebih baik ikuti perkembangan zaman atau tunda dulu. sampai anak saya benar-benar siap. Saya rasa Bu Nur Aini sudah tahu jawabannya.
0: Sepakat.
1: Mungkin butuh dikuatkan aja.
0: Iya.
1: Mbak Devi, Mas Leo, monggo silakan.
0: Kalau menurut saya ya, Bu Nur Aini, ditunda saja. Karena saya pun menunda anak saya untuk memiliki gadget. Dia baru aja saya belikan gadget karena kemarin itu ada pembelajaran sering,
1: kebutuhan
0: ada pembelajaran
1: sekolah,
0: betul
1: ya,
0: kebutuhan Devi, sekolah ya? Daring, dan dia tidak saya memperbolehkan mengakses dari hari Senin sampai Jumat.
1: Okay.
0: Dia hanya boleh mengakses di hari
1: akhir
0: Sabtu
1: pekan
0: dan Minggu, dan itu hanya 2 jam gitu, dan wow, saya ada di sebelahnya ngeliatin kamu lagi buka apa, wow, coba diganti gitu, bahkan karena itu akun emailnya masih atas nama saya kan.
1: Oh, siap.
0: Akun emailnya masih atas nama saya. Jadi saya sebenarnya bisa memantau gitu, ini historinya apa gitu kan yang dibuka gitu ya. Dan saya tuh ngecek dia karena saya merasa dia masih di bawah 18 tahun dan dia masih membutuhkan konsen untuk melakukan apapun, persetujuan wali. Jadi saya suka ngecekin tuh HP-nya gitu. Oh, dia ngobrol apa tuh WhatsApp-nya gitu. Okay. Karena mungkin nanti kalau sudah remaja beda lagi ya ceritanya. Mungkin dia ngerasa itu privasinya dia. Tapi mumpung dia masih SD di situ, waktu saya buka, terus kalau dia ada cerita apa gitu, saya jelaskan gitu. Memang sekali lagi intinya adalah kita ada di sana mendampingi dia saat dia main, dan kita membatasi waktunya dia cuma 2 jam gitu kan di situ.
1: Baik, siap. Sudah ada yang bergabung bersama kita di sini, Pak Ahmad Irwan Safauzi. Selamat siang, Pak Irwan.
3: Siang, Mbak Rijan.
1: Sehat, Pak Irwan?
3: Aku sehat karena begadang sebulan full. Ini kekuatan kurang terjaga.
1: Oh gitu. Ya. Ini lagi ngobrol sama Mbak Devi sama Mas Leo tentang literasi digital, perlindungannya bagi anak. Silakan Pak Irwan, mungkin yang ada yang ingin disampaikan.
3: Siang, Mbak cantik, Mas yang ganteng.
0: Selamat siang, Bapak.
1: Oh iya, kan kita live YouTube.
3: Oke. Okay. Saya dari Jawa Barat, kebetulan anak buah KDM di sini ya. Beginilah tentang masalah konten-konten sekarang. Memang anak-anak sekarang sudah pintar daripada saya itu kan. Kalau saya kan jujur aja ya, kalau dibandingkan, tapi di sini, di sisi lain memang teknologi itu kan bisa dibilang ya maju, tapi di sisi lain juga bisa disebut juga ngajak bodoh. Dalam arti ngajak bodoh, di sini segala sesuatu itu tergantung kepada teknologi. Seolah tidak mau berpikir, tidak mau berpikirnya. Sekarang anak-anak, memang anak-anak sekarang yang katanya kalau menurut berita bahwa konten untuk anak-anak akan diblokir sekian, apa betul tidak itu isu seperti itu? Kan betul, memang seperti beginilah. Sekarang begini, ada demo Yadi oleh lawan politik dibilang, wah gubernur konten katanya kan gitu, dilawan oleh pada demo Yadi daripada ini daripada itu kan, seperti itu. Memang seperti itu sekarang ada kemajuan, tapi bagi anak-anak mungkin kayaknya tidak semua bagus untuk anak-anak masalah bikin-bikin konten itu kan. Nah seperti itu, kalau saya perasaan begini, teknologi sekarang pakai menggunakan, tapi tidak tergantung. Misal ada hal yang tidak dia suka, bikin di sosial di mensos. Kalau saya kemarin juga waktu ada kasus di penganiayaan di Bali itu yang sampai meninggal gara ayam, bikin sama status itu aja seperti itu. Nah itu paling juga gitu. Bagaimana menurut Mbak atau Mas Nasumber tentang masalah anak-anak sekarang yang apa, memang sejauh mana itu kan terganggunya dalam sebagai halnya anak-anak itu aja mungkin. Baik. Yang saya tanyakan, terima kasih. Yuk, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dapat nih ya pertanyaannya ya, dapat ya.
0: Dapat.
1: Oke.
0: Zaman sekarang memang istilahnya itu tren ya. Apa yang tren itu yang jadiin konten gitu, supaya FYP, supaya viral gitu,
1: semua
0: ya,
1: pada ngejar FYP ya.
0: Supaya semua pada ngejar FYP-nya. Tapi balik lagi nih ya, saya juga sebagai imbauan buat teman-teman konten kreator, jangan asal FYP, jangan asal ngikutin tren gitu ya. Karena sekali lagi kita tuh nggak tahu siapa yang nanti yang akan ngelihat konten kita. Meskipun kita udah menjaga, misalnya konten ini nggak bisa dilihat anak usia ada itu ketentuannya 18 tahun,
1: betul. 13 tahun bahkan ada ya ketentuannya ya.
0: Ada gitu. Nah tapi kan kita nggak tahu, siapa tahu dia memasukkan umurnya tuh di media sosial gitu ya. Jadi jangan asal. Jadi saya amplify lagi, menggemakan lagi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Leo. Jangan asal FYP aja. Pakailah di kontennya itu tadi bahasa-bahasa yang enak didengar gitu ya. Karena anak-anak itu meniru gitu ya. Di mana-mana anak-anak itu meniru. Nah kalau saya sih Pak, sebenarnya sah-sah aja ya itu ya. Kita sesuai dengan tren. Tapi sekali lagi, kalau menurut saya kalau nggak ada manfaatnya mending nggak usah dibuat gitu kontennya. Betul. Gitu ya, betul nggak sih
2: maksudnya? Kalau konteksnya memang masih abu-abu, mending sebaiknya di stop aja gitu.
0: Saya tuh punya prinsip banjirilah media sosial kita, dunia digital kita dengan hal-hal yang bermanfaat, positif. Dengan hal-hal yang positif. Jadi kalau memang ada berita misalnya, okelah kemarin yang terakhir itu kayak orang mencuri ayam dibakar. Betul, gitu ya. Betul. Nah, bikin kontennya gini aja, ambil angle-nya aja yang baik. Mm-hmm. Oke, teman-teman, ini jadi ini ya, jadi suatu pesan buat kita bahwa kedepannya kita kalau mau berbuat apa-apa jangan langsung main hakim sendiri. Oke, yang gitulah menurut saya ya. Mending di twist gitu ya. Betul. Menurut
2: ada
0: saya
2: ada angle hasilnya atau spot yang lebih positif daripada fokus pada kenapa orang ini dibunuh, kenapa mencuri ayam saja dibunuh gitu.
0: Kemudian itu kan gambar-gambarnya jangan diposting juga. Betul. Aduh, itu kan serem ya menurut saya.
2: Terus ada lagi nih Mbak Devi yang lagi viral itu suku tertentu di Jakarta yang kemudian dimasa, kemudian mereka karena ternyata saya baru tahu mereka informasinya mereka si oknum ini atau si pelaku ini membeli nasi uduk tanpa mau membayar gitu. Kemudian akhirnya ada perang warga gitu dengan suku tertentu dengan warga di sekitar gitu. Dan itu cukup ramai gitu dan sempat FYP juga, cuman kembali lagi kalau kita dislike kan itu tidak akan muncul ya algoritma itu kan ya. Sama seperti yang Mbak Devi bilang, mungkin kalau Bapak pengen bikin kontennya gitu mungkin bisa diambil dari point of view lain yang tidak mengurangi esensi dari kontennya gitu.
0: Baik. Nyenggol dikit aja trennya. Maksudnya tetap ngikutin tren tapi kita angle-nya dibalik gitu ya, lebih ke positif. Nah,
1: cari POV yang positif.
0: Lebih positif karena ini loh maksudnya, karena mengejar FYP itu saya juga gak habis pikir ya, karena jadi point of view-nya jadi beneran supaya meledak kita harus pakai point of view yang
1: kadang narasi-narasinya juga
0: narasinya dibikin terlalu heboh gitu. Supaya orang ngeklik gitu kan, klik bait gitu kan.
1: Siap, okay. Blokir konten negatif, apakah ini sudah benar-benar dilakukan oleh pemegang kebijakan kita sebenarnya?
0: Wah, itu ranahnya yang lebih atas lagi daripada kita ya. Kalau kami pribadi menyarankan kalau teman-teman memang mau memblokir konten-konten negatif, bisa diklik di platformnya masing-masing di bagian setting. Okay. Itu kan ada pilihan Anda tidak ingin melihat konten apa. Itu bisa kita pilih. Nah, itu teman-teman misalnya konten tentang gambling, konten tentang ini ya yang orang dewasa, atau tentang misalnya nggak mau lihat politik, itu bisa di set di situ. Saya tidak mau melihat konten-konten soal politik, soal gambling, soal apa gitu. Itu bisa sih sebenarnya di set di platform masing-masing
2: atau
0: gitu.
2: Sesimpel tinggal di dislike aja kontennya
0: ya, kan algoritmanya nanti jalan ya.
2: Algoritma kan berubah gitu.
0: Kita nggak suka nih konten ini, kita bilang nggak suka gitu, kita skip gitu.
1: Ini kita belum ngomongin AI loh.
0: Masih banyak
1: ya. Dunia digital ini kan luas banget ya. Kalau ngomongin AI butuhnya 1 jam lagi kayaknya. Tapi saya bacakan dulu satu pertanyaan ya. Mungkin next pertemuan kita bisa bahas itu lebih spesifik ya. Dari Pak Budi Santoso di Lombok Waru. Banyak orang tua mengunggah foto dan video anak setiap hari di media sosial. Ini juga belum kita bahas. Sebenarnya ini aman atau membahayakan anak? Batas wajarnya seperti apa?
2: Okay, kalau saya aman atau tidak aman itu tergantung lagi sosial media seperti apa yang digunakan untuk meng-share. Ini dari pengalaman keluarga saya. Jadi ada salah satu keluarga saya memiliki anak usia masih belum 18 tahun, bahkan masih balita. Jadi biasanya kan ibu tuh gemes banget pengen memposting kegiatan-kegiatan bareng sama anak. Misalkan mereka lagi liburan atau apa gitu. Nah, yang dilakukan oleh kakak saya ini, saudara saya ini, adalah memblur bagian anaknya. Nah, ketika saya tanya kenapa gitu, karena sosial media yang digunakan untuk mem-share video tersebut itu bisa diakses banyak orang.
1: Baik.
2: Nah, namun ketika di WhatsApp yang notabene itu hanya bisa diakses oleh keluarga,
1: kita kenal ya, orang
2: betul,
1: kita
2: atau orang-orang yang kita kenal, dia tidak menutup wajahnya. wajah putranya gitu. Jadi kembali lagi, apakah aman atau tidak aman, saran saya sih sebaiknya tidak dilakukan.
1: Baik.
2: Atau kalau misalkan memang gemes banget pengen melakukan, sebaiknya dilakukan di sosial media yang hanya diakses oleh orang-orang yang dikenal saja gitu. Baik, ini untuk mewaspadai saja sih.
0: Betul-betul, karena kan sekarang seperti yang disampaikan zamannya AI ya. Nanti bisa diduplikasi langsung tuh pakai AI gitu. Baik. Kan. Akan kalau gak salah pernah tuh ada kejadian seorang artis gitu ya, anaknya tiba-tiba jadi ada muncul di situs kayak jual beli anak gitu kan ya, sempat ya gitu. Okay. Karena kita terlalu sering oversharing anak kita. Kalau ditanya batasnya berapa kali, kalau menurut saya jangan dilakukan ya, sih betul. Kalau bisa kalau mau dilakukan di blur sama kayak Mas Leo tadi gitu.
1: Baik, siap. Atau mungkin di forum pribadi aja.
2: Betul.
1: Gitu ya, keluarga besar.
2: Betul.
1: Gitu ya. Orang-orang yang udah kita kenal istilahnya. Betul. Seperti itu ya. Kadang perempuan tuh kan gemes ya Mbak Devi.
0: Iya.
1: Anaknya menang apa sedikit, lomba tarkam antar kampung aja udah gemes.
0: Lomba makan kerupuk sebentar lagi udah gemes.
1: Gemes banget, pengen posting. Tapi sebaiknya kita tahan itu. Kalaupun nggak bisa tahan, alangkah baiknya jika anak-anak itu masih usianya benar-benar anak-anak, di blur aja nih wajahnya gitu ya.
2: Betul.
1: Wow, seru banget ngobrol kita siang hari ini. Tapi sayangnya kita dibatasi waktu. Mas Leo, Mbak Devi, mungkin sebagai penutup yang ingin dipesankan kepada pendengar kita, pemirsa kita yang ada di YouTube, silakan Mas Leo mungkin.
2: Mungkin ini quote-nya bukan dari saya sih, saya ambil. Perlindungan anak di era digital bukan soal membatasi akses internet, tetapi memastikan setiap anak memiliki pengetahuan, pendampingan, dan lingkungan digital yang aman untuk tumbuh. Jadi buat teman-teman di luar sana, Bapak Ibu, siapapun, peran kita sangat penting, utamanya untuk anak-anak. Jadi beban memastikan, kemudian mendampingi, itu bukan hanya dari orang tua. Siapapun, teman-teman dewasa itu juga punya tanggung jawab untuk membantu mendampingi anak-anak di dunia digital.
1: Baik, siap. Gitu. Terima kasih sekali pesannya Mas Leo.
2: Sama-sama.
1: Mbak Devi, monggo.
0: Sebagai mama ya, ini pesannya. Yang pertama, dampingi ya. Jangan pernah teman-teman itu kayak melepaskan pengawasan terhadap anak-anak, terhadap dunia digital gitu ya. Kemudian bangun komunikasi supaya anak-anak itu mau bercerita dengan orang tuanya. Kemudian yang ketiga, ajak anak-anak untuk berpikir kritis. Diajak berdiskusi gitu ya. Terkait konten-konten yang baru aja dilihat gitu ya, terkait apa yang terjadi sehari-hari gitu ya.
1: Baik.
0: Dampingi, kemudian tadi apa, membangun komunikasi dan ajak anak-anak berdiskusi, karena itu adalah benteng utama di dalam keluarga gitu ya, supaya anak-anak terhindar dari apa ya, bilang kerasnya dunia digital di luar sana gitu.
1: Baik, siap. Terima kasih sekali
2: Mas
1: Leo.
2: Sama-sama.
1: Mbak Devi. Next kita ngobrol lagi ya.
0: Boleh.
1: Masih banyak yang harus dibahas nih di dunia digital ini ya, dan teman-teman RTIK saya rasa memiliki capability untuk bisa menjelaskan ini kepada masyarakat secara langsung. Sehat selalu Mas Leo, Mbak Devi.
2: Terima kasih.
1: Melanjutkan aktivitas yang hari ini ya. Dan segera sesaat lagi saudara, kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas voli putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan. Tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: past the seeming glance of two challenges.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rotliff dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rotliff tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rotliff akan menghadapi pasangan tuan rumah Cleverly Nongno, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu, petenis Indonesia lainnya, Janice Chen, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Dasyat lakukan dan menjur sudah dilakukan. Kita dicur. Apakah Sardi Was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat, awal skor 1-0 kita mengalami kekalahan. Saya menyayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat sangat keras. Memang seperti sebelumnya proses sudah saya bicara, memang membuat proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat keras dalam memainkan. Jadi musim sudah jelas juga beberapa.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi, mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya, dan bahkan persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu seperti itu, jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat buat Persebaya dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbo melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala Timnas Hector Soto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Hector Soto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PSD yang Spanyol ini membuat satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Jadi ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Soto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi, periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kan mimpin dari apa namanya dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya, tentunya apa yang dilakukan sebelumnya kami pastikan. Ya, fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus bestiar, bestriat berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games semakin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Setia Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Ridel Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain, salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik atlet sudah turun. Yang perlu kita libur di Maret sampai sekarang. Baru kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada nulis buat seleksi dulu. Kita langsung dipaksa. Nanti pasti surprise karena kita mau di rumah posisi, mau coba avoid offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Buat itu sebenarnya sosoknya diperlukan ya, Mesin. Tapi kan di satu sisi udah mengundurkan diri ya. Jadi ya optimis aja, sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang. Jadi ya, tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Ridel Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yuridar Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga sudah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan harus betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Enggak, pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Gak keburu mah, kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga dekat.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lalu juga biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, mikir, awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak-anak

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

ulama telah menjelaskan bahwa amal soleh terdiri atas tiga hal, yaitu amalan lisan, amalan anggota tubuh, dan amalan hati. Sehingga saat ingin menambah keimanannya, banyak orang yang hanya memperhatikan amal soleh yang dilakukan dari sisi lisan dan anggota tubuh. Padahal ada banyak amal soleh yang bisa dilakukan dengan hati. Dan di antara sekian banyak amalan hati yang sangat penting adalah niat yang baik. Oleh karenanya, penting bagi seorang hamba untuk memperhatikan niatnya dalam setiap bentuk ibadah, agar tidak sia-sia. Tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului niat. Jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan, seperti amalan dari orang yang tertidur dan gila. Sedangkan orang yang berakal pasti sudah memiliki niat. Oleh karenanya, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan, seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui. Masalah niat masuk dalam setiap bab fikih, karena niat adalah syarat untuk setiap amalan. Sehingga sebagian ulama berkata, seandainya aku menulis berbagai bab, maka aku akan jadikan hadis Umar ini di awal setiap bab. Inilah perkataan Abdurrahman bin Mahdi, sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Wal Hikam. Jadi sudah seharusnya kita memahami pentingnya niat.

0: Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Semoga amalan ibadah sholat duhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera sesaat lagi, saudara, kami akan sampaikan beberapa kabar dari tim liputan kami.
1: Lintas informasi.
2: Pro 1 RRI Malang.
0: Kabar pertama dari dunia pendidikan, saudara, riset dan hilirisasi inovasi dongkrak posisi UM di Webometrics Juli 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Hanum Oktavia. Hanum, silakan.
3: Ya, saudara pendengar, penguatan kualitas riset, keterbukaan akademik, dan hilirisasi inovasi menjadi faktor yang mengantarkan Universitas Negeri Malang UM masuk ke peringkat 11 perguruan tinggi terbaik di Indonesia dalam pemeringkatan Webometrics edisi Juli 2026. Dalam pemeringkatan tersebut, UM menempati peringkat ke-739 dunia. Webometrics sendiri mengevaluasi lebih dari 32.000 perguruan tinggi di dunia melalui tiga indikator utama, yaitu visibilitas digital, kemudian keterbukaan akses akademik, serta dari kualitas riset dan juga keunggulannya. Karena itu, capaian tersebut mencerminkan tidak hanya produktivitas publikasi ilmiah, tetapi juga dampak riset dan keterbukaan informasi akademik. Wakil Rektor 4 UM, Prof. Ahmad Munjin Nasi mengatakan hasil pemeringkatan merupakan konsekuensi dari upaya berkelanjutan universitas dalam memperkuat tata kelola akademik serta meningkatkan kualitas penelitian. Menurutnya, penguatan akademik di UM tidak berhenti pada peningkatan jumlah publikasi ilmiah, namun juga mendorong agar hasil penelitian dapat dihilirisasi menjadi inovasi yang memberi manfaat bagi masyarakat dan juga dunia industri. Berbagai hasil riset sivitas akademika diarahkan menjadi solusi bagi persoalan di masyarakat, mulai dari pengembangan inovasi untuk pelaku UMKM hingga transformasi pembelajaran melalui diseminasi metode pendidikan yang diterapkan di berbagai institusi pendidikan. Ia menyebut capaian Webometrics pada Juli menunjukkan bahwa penguatan ekosistem akademik, kemudian kualitas riset dan hilirisasi inovasi menjadi aspek penting dalam meningkatkan daya saing perguruan tinggi sekaligus memperluas kontribusi universitas terhadap pembangunan nasional melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian laporan Hanum Oktavia.
0: Terima kasih Hanum. Kabar selanjutnya, saudara, uji coba program layanan LAIKISIP di Desa Sidomulyo permudah digitalisasi arsip keluarga. Selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan. Rizky, silakan.
4: Ya, baik pendengar, sejumlah warga datang membawa berbagai dokumen penting keluarga, mulai dari akta kelahiran, kartu keluarga, hingga ijazah, untuk mengikuti uji coba layanan digitalisasi arsip keluarga yang diberi nama LAIKISIP. Layanan yang digagas pemerintah Kota Batu melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bertujuan membantu masyarakat menyimpan dokumen penting dalam bentuk digital. Dengan begitu, arsip keluarga tetap aman apabila sewaktu-waktu dokumen fisik hilang, rusak, atau bahkan terdampak bencana seperti kebakaran. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu Abdul Raif mengatakan, uji coba ini menjadi langkah awal sebelum layanan diterapkan secara lebih luas. Selain untuk mengenalkan layanan kepada masyarakat, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mengukur respon warga, sekaligus menguji kesiapan peralatan yang digunakan. Abdul Raiz juga menjelaskan melalui layanan LAIKISIP, masyarakat dapat memiliki salinan digital berbagai dokumen penting. Keberadaan arsip digital akan menjadi perlindungan tambahan apabila dokumen asli mengalami kerusakan ataupun kehilangan. Usai tahap uji coba ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu akan berkolaborasi dengan pemerintah Desa Sidomulyo untuk melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat, Ketua RT hingga Ketua RW. Nantinya masyarakat juga dapat mendaftar secara online untuk memanfaatkan layanan digitalisasi arsip keluarga ini. Tak hanya itu, petugas juga akan menerapkan sistem jemput bola dengan mendatangi lingkungan RT maupun RW, sehingga masyarakat yang membutuhkan layanan tidak harus datang langsung ke kantor pelayanan. Sementara itu, salah seorang warga Desa Sidomulyo yang mengikuti uji coba Lailatul Khoridah mengaku baru mengetahui adanya layanan digitalisasi arsip keluarga ini. Ia menyambut baik inovasi tersebut karena dinilai mampu memberikan rasa aman dalam menyimpan dokumen penting milik keluarga. Melalui uji coba LAIKISIP ini, pemerintah Kota Batu berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga arsip keluarga sekaligus memanfaatkan teknologi digital untuk melindungi dokumen penting agar tetap aman dan mudah diakses saat dibutuhkan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai sebuah negara, agama Islam sudah lebih dulu hadir dan berkembang di Nusantara. Namun penyebarannya tidak terjadi lewat penaklukan atau peperangan besar. Islam datang secara perlahan, damai, dan berbaur dengan budaya lokal. Lalu, bagaimana jejak awal Islam bisa ditemukan di Nusantara? Apa buktinya? Dan siapa yang membawanya? Mari kita telusuri bersama di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, para sejarawan sepakat bahwa Islam mulai masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Bukan sebagai agama negara, melainkan melalui kontak antarbangsa di jalur perdagangan internasional. Saat itu, wilayah Nusantara berada di jalur strategis perdagangan dunia, yang menghubungkan Timur Tengah, India, Cina, dan Asia Tenggara. Pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara dan membawa lebih dari sekedar barang dagangan. Mereka juga membawa ajaran Islam. Salah satu bukti tertua kehadiran Islam di Nusantara dapat dilihat dari Batu Nisan. Di Gresik, Jawa Timur, terdapat makam Fatimah binti Maimun yang bertahun 1082 Masehi. Sementara di Aceh, ditemukan nisan Sultan Malik As-Saleh dari Kerajaan Samudra Pasai bertahun 1297 Masehi. Batu nisan ini menggunakan aksara Arab dan memuat simbol-simbol Islam, menjadi penanda kuat bahwa komunitas Muslim sudah hidup dan berkembang di Nusantara sejak masa itu. Jejak ini menunjukkan bahwa Islam tidak datang tiba-tiba, melainkan tumbuh secara bertahap. Sobat RRI, jalur dagang memegang peranan penting dalam penyebaran Islam. Pelabuhan-pelabuhan seperti Pasai, Malaka, Gresik, Tuban, Banten, dan Makassar menjadi pusat interaksi antara pedagang lokal dan pedagang Muslim dari berbagai wilayah. Melalui perdagangan, terjalin hubungan sosial, pernikahan, dan pertukaran budaya. Dari sinilah Islam mulai diterima oleh masyarakat pesisir, lalu menyebar ke pedalaman. Islam berkembang bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi. Yang membuat penyebaran Islam di Nusantara unik adalah kemampuannya berakulturasi. Islam tidak serta-merta menghapus tradisi lama, melainkan menyesuaikannya dengan nilai-nilai baru. Hal ini terlihat pada seni, arsitektur, hingga adat istiadat. Masjid-masjid awal di Jawa misalnya tidak berkubah seperti di Timur Tengah, melainkan beratap tumpang menyerupai bangunan tradisional. Pendekatan damai dan budaya inilah yang membuat Islam diterima luas oleh masyarakat Nusantara. Seiring berkembangnya komunitas Muslim, mulailah berdiri kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Banten, Ternate, dan Gowa Talo. Kerajaan-kerajaan ini berperan besar dalam memperluas pengaruh Islam, baik melalui dakwah, perdagangan, maupun pemerintahan. Dari sinilah Islam kemudian mengakar kuat dan menjadi salah satu identitas penting masyarakat Indonesia hingga hari ini. Sobat RRI, jejak awal Islam di Nusantara dapat kita telusuri dari Batu Nisan, jalur dagang, hingga budaya yang masih hidup sampai sekarang. Islam tumbuh di Nusantara bukan dengan paksaan, melainkan lewat interaksi, keteladanan, dan kearifan lokal. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
2: Beda gimana maksudnya?
1: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat, terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
2: Hus, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
3: A few moments later.
1: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
2: Ih, jadi takut dengarnya.
1: Makanya, sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah, masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

Melengseng masih menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu kabar penting dari Perum Jasa Tirta 1, mulai 1 Agustus nanti saudara, kurang beberapa hari lagi ya, kendaraan roda 4 atau lebih tidak lagi diperbolehkan melintas di Jalan Puncak Bendungan Lahore dan dihimbau untuk melewati jalur utama. Sementara itu untuk kendaraan roda 2, ini masih bisa melintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan Bendungan Lahore yang merupakan objek vital nasional, kebijakan ini juga merupakan tindak lanjut penegasan dari Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Perlu diketahui saudara, jalan di puncak bendungan Lahore ini merupakan jalan inspeksi ya, bukan diperuntukkan sebagai jalan umum, dan bendungan Lahore memiliki peran penting dalam pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi, dan pembangkit listrik di wilayah Sungai Brantas, serta memiliki potensi bahaya. Karena itu, keamanan, keselamatan, dan keberlangsungan fungsi bendungan ini perlu dijaga bersama saudara. Jadi mulai 1 Agustus nanti, akses puncak bendungan Lahore ditutup untuk kendaraan roda 4 dan sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi bendungan Lahore bagi masyarakat. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda saudara, dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

Sobat RRI, pernahkah Anda menyadari, di sepanjang pesisir Pulau Jawa, masih berdiri bangunan tua dengan tembok tebal, jendela sempit, dan menghadap laut? Bangunan ini bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah saksi bisu kekuasaan Dagan yang pernah menguasai Nusantara, yaitu VOC. Hari ini, kita akan menelusuri jejak benteng-benteng VOC yang berdiri di pesisir Jawa. Ini adalah segmen Sekarang Anda Tahu. Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC didirikan pada tahun 1602 sebagai perusahaan dagang Belanda. Namun seiring waktu, VOC berkembang menjadi kekuatan militer dan politik yang sangat kuat di Nusantara. Untuk mengamankan jalur perdagangan rempah, VOC membangun benteng-benteng di titik strategis, terutama di wilayah pesisir. Benteng ini berfungsi sebagai pusat pertahanan, gudang logistik, kantor dagang, sekaligus simbol kekuasaan kolonial. Dari sinilah VOC mengontrol pelabuhan, memantau lalu lintas laut, dan menekan perlawanan lokal. Sobat RRI, kita mulai dari pesisir barat Jawa. Di Jakarta, berdiri Benteng Batavia atau Kastel Batavia. Kastel Batavia dibongkar pada tahun 1809 oleh Herman Willem Dendels karena material bangunannya dibutuhkan untuk pembangunan kawasan kota baru di Weltevreden. Sekarang mencakup wilayah Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Dari sinilah VOC mengatur pemerintahan kolonial Hindia Belanda selama berabad-abad. Tak jauh dari sana, yaitu di Banten, terdapat Benteng Spilwijk. Benteng ini dibangun untuk mengawasi Kesultanan Banten yang kala itu menjadi kekuatan dagang besar dan pesaing VOC. Benteng Spilwijk menjadi simbol bagaimana VOC mencampuri urusan politik kerajaan lokal demi kepentingan dagangnya sendiri. Sisa-sisa benteng ini masih bisa kita lihat hingga hari ini, berdiri menghadap Selat Sunda. Beralih ke pesisir utara Jawa, VOC juga membangun benteng di kota-kota pelabuhan penting. Di Ambarawa, Kabupaten Semarang, terdapat Benteng Willem I yang dahulu menjadi pusat pertahanan militer VOC di Jawa Tengah. Sementara di Jepara, kita menemukan Benteng VOC Jepara yang berperan penting dalam mengamankan jalur perdagangan kayu dan hasil bumi. Benteng-benteng ini menunjukkan bahwa pesisir utara Jawa adalah jalur ekonomi vital yang diperebutkan bangsa Eropa. Hingga kini, struktur bangunan, fondasi, dan tata letak benteng masih dapat dikenali, meski sebagian telah menyatu dengan perkembangan kota modern. Sobat RRI, benteng-benteng VOC bukan hanya bangunan militer. Ia adalah simbol kekuasaan kolonial, eksploitasi ekonomi, dan perlawanan rakyat Nusantara. Di balik tembok tebal ini, terjadi perjanjian paksa, monopoli dagang, hingga perlawanan dari kerajaan dan rakyat pesisir Jawa. Benteng-benteng ini mengingatkan kita bahwa sejarah Indonesia juga dibangun melalui perjuangan melawan penindasan. Kini, banyak benteng VOC ditetapkan sebagai cagar budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Sobat RRI, dari Jakarta hingga Jawa Tengah, benteng-benteng VOC di pesisir Jawa berdiri sebagai saksi bisu perjalanan bangsa ini. Bukan untuk mengagungkan penjajahan, tetapi untuk mengingat, belajar, dan memahami sejarah, serta menghargai perjuangan para pejuang dahulu dalam merebut kemerdekaan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

berbagai kegiatan masyarakat yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas, saudara. Mayoritas permohonan ini berasal dari penyelenggara karnaval bersih desa ya, hingga hajatan yang menggunakan bahu jalan. Disub juga memastikan kegiatan ini bisa dilaksanakan selama memenuhi persyaratan teknis, terutama ketersediaan jalur alternatif bagi para pengguna jalan, saudara. Disampaikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, Willy Deni Permana, penggunaan jalan di luar fungsi lalu lintas itu diperbolehkan ya, sepanjang tidak menghambat mobilitas masyarakat. Karena itu juga setiap penyelenggara ini wajib menyiapkan jalur pengalihan arus. Jadi syaratnya ada jalan alternatif, kalau tidak ada maka tidak akan diizinkan, begitu ya. Beliau juga menjelaskan bahwa kewenangan penerbitan izin penggunaan jalan ini berada pada kepolisian, baik tingkat Polsek, Polres maupun Polda. Sementara Dinas Perhubungan memberikan rekomendasi teknis sekaligus juga ini berkoordinasi ya dalam pengaturan lalu lintas selama kegiatan berlangsung. Dari sekitar 80 permohonan yang masuk, saudara, sebagian sudah terlaksana, sedangkan sisanya ini ya, waduh, masih banyak nih rupanya ya. Ini dijadwalkan akan berlangsung sepanjang Agustus hingga September, saudara. Untuk bisa mengantisipasi kemacetan, Disub ini akan menempatkan personil di sejumlah titik dan juga menerapkan rekayasa lalu lintas sesuai dengan kondisi di lapangan. Meski proses pengajuan berjalan lancar, Disub juga masih menemukan kendala saat pelaksanaan kegiatan. Tidak sedikit juga panitia yang aktif mengurus rekomendasi, tapi tidak lagi berkoordinasi ketika acara berlangsung, begitu ya. Jadi misalnya saat mengajukan rekomendasi maupun izin, aktif berkoordinasi, tapi kemudian ketika hari H tidak berkoordinasi, meskipun ada juga panitia yang tetap berkomunikasi, ini juga nanti akan menjadi evaluasi ya. Karena itu Disub juga menghimbau panitia untuk mengajukan rekomendasi paling lambat itu sekitar 2 pekan sebelum kegiatan digelar. Dokumen yang harus disiapkan itu meliputi surat permohonan, kemudian tujuan kegiatan, rute, denah lokasi, identitas penanggung jawab, hingga jadwal pelaksanaan, saudara. Selain menyediakan jalur alternatif, penyelenggara ini juga diminta untuk memasang petunjuk arah ya, yang digunakan pengguna jalan lainnya sementara waktu, agar jalan itu, para pengguna jalannya tidak kebingungan selama rekayasa lalu lintas diberlakukan. Disub juga mengingatkan agar panitia tidak memindahkan maupun merusak fasilitas jalan seperti rambu-rambu lalu lintas, kemudian dan juga lampu penerangan. Untuk kegiatan yang diperkirakan dihadiri banyak peserta dan penonton, ini panitia juga diwajibkan menyiapkan kantong-kantong parkir dan juru parkir yang terkoordinasi dengan Disub. Langkah ini, saudara, dilakukan untuk bisa mencegah kemacetan, kemudian parkir liar hingga praktik pungutan liar selama kegiatan berlangsung. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara. Rencana dari sekitar 80 pengajuan pengarusan lalu lintas yang ada di wilayah Kabupaten Malang berkenaan dengan peringatan Hari Kemerdekaan dan juga Bersih Desa ya. Kami hadirkan kabarnya untuk Anda dari radarmalang.jawapos.com.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace. Hei. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Saudara, suasana peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini mulai nampak ya di sudut-sudut jalan yang ada di sekitar kita begitu ya, seperti salah satunya di jalan-jalan yang ada di Kota Batu dengan nuansa merah putihnya, saudara. Para pedagang bendera musiman ini kembali mendirikan lapak di sejumlah ruas jalan strategis seperti IR Soekarno, kemudian di Ponegoro hingga Jalan Hasanuddin dan Pesanggrahan ya. Para pedagang yang ditemui ini banyak berasal dari Kabupaten Garut. Meski begitu, jumlah pedagang bendera asal Garut pada tahun ini tercatat mengalami penurunan daripada tahun-tahun sebelumnya. Salah satu pedagang, Topan, ini yang biasa mangkal di Jalan Hasanuddin, mengungkapkan bahwa tren penjualan secara online ini menjadi salah satu pemicu penyusutan jumlah para pedagang bendera yang biasa ada di Kota Batu, begitu ya. Dan tahun ini ada sekitar 15 pedagang dari Garut di sepanjang Jalan Hasanuddin sampai pertigaan TMP. Ini ada 6 ya. Jadi semua ini satu grup memang datangnya dari Garut begitu ya. Menurutnya persaingan dengan platform digital, saudara, membuat omset penjualan tatap muka untuk tahun ini tidak sesuai harapan hingga memicu berkurangnya para pedagang yang berangkat bersama ke Kota Batu. Tahun kemarin 2025 omset penjualan tidak sesuai harapan, karena itulah penyebabnya akhirnya sekarang banyak warga yang warga Garut ya yang jualan bendera ini menyusut, karena memang ada banyak sekali fenomena dari warga masyarakat itu yang membeli bendera melalui online, saudara. Sekalipun demikian, ia pun tetap memilih setia ya berjualan secara langsung di Kota Batu untuk bisa melayani para pembeli langganannya dari tahun ke tahun. Bahkan ketika akses Jalan Hasanuddin itu sempat mengalami penutupan, ia pun bersama dengan pedagang lainnya memilih untuk tetap bertahan ya menjajakan dagangannya. Pada musim ini disampaikan ada sedikit penyesuaian harga, saudara, pada beberapa produk pernak-pernik kemerdekaan yang dijual ya, karena memang ini disebabkan kenaikan harga modal dari produsen. Meskipun harus bersaing dengan pasar online dan kenaikan harga modal, Topan pun optimis ya mampu mengantongi omset yang mencukupi serta menghabiskan rata-rata 15 kodi bendera sebelum puncak peringatan 17 Agustus yang akan datang. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara, dari malangtimes.com untuk Malang siang ini, dan sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan segera bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk bersama dengan Pusat RRI Malang ya untuk berita siang ya. Jadi pastikan Anda selalu setia di FM 94,6 MHz.

Sobat RRI, tahukah kamu pernah ada kerajaan dari Nusantara yang menguasai jalur laut Asia Tenggara, mengendalikan perdagangan internasional, dan disegani hingga India dan Tiongkok? Kerajaan itu bernama Sriwijaya. Hari ini kita telusuri jejak kejayaannya. Di segmen Sekarang Anda Tahu, Kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri pada abad ke-7 Masehi, berpusat di wilayah yang kini dikenal sebagai Palembang, Sumatera Selatan. Keberadaan Sriwijaya diketahui dari berbagai prasasti, seperti Prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, dan Kota Kapur. Prasasti-prasasti ini menunjukkan bahwa Sriwijaya bukan sekedar kerajaan kecil, melainkan sebuah kekuatan maritim yang terorganisasi dengan baik. Letaknya sangat strategis. Berada di jalur pelayaran Selat Malaka, salah satu jalur laut terpenting di dunia sejak ribuan tahun lalu. Kekuatan utama Sriwijaya bukan pada pasukan darat, melainkan armada laut dan kendali perdagangan. Sriwijaya menerapkan sistem kerajaan maritim, menguasai pelabuhan, memungut pajak kapal dagang, serta melindungi jalur pelayaran dari perompak. Pedagang dari India, Arab, dan Tiongkok harus singgah di wilayah Sriwijaya sebelum melanjutkan perjalanan. Komoditas seperti emas, kapur barus, rempah-rempah, dan hasil hutan diperdagangkan melalui pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya. Dengan cara inilah, Sriwijaya tumbuh sebagai pusat ekonomi maritim Asia Tenggara. Sriwijaya tidak hanya dikenal sebagai pusat perdagangan, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran agama Buddha. Catatan Pendeta

menunjukkan bahwa Sriwijaya memiliki peran penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan budaya, serta menjadi penghubung peradaban Asia. Pada puncak kejayaannya, pengaruh Sriwijaya mencakup sebagian besar Sumatera, Semenanjung Malaya, pesisir Kalimantan Barat, hingga jalur laut menuju Jawa dan Thailand Selatan. Sriwijaya tidak selalu menaklukkan wilayah dengan perang, melainkan melalui aliansi, pengaruh dagang, dan kendali atas jalur laut strategis. Inilah kekuatan utama kerajaan maritim. Siapa menguasai laut, dialah yang menguasai perdagangan. Memasuki abad ke-11, kejayaan Sriwijaya mulai meredup. Serangan dari kerajaan Chola di India Selatan, melemahnya kontrol atas jalur laut, serta munculnya kekuatan baru di Jawa dan Malaka, perlahan menggerus pengaruh Sriwijaya. Namun meski kekuasaannya runtuh, jejak Sriwijaya tetap hidup dalam sejarah Nusantara. Sobat RRI, Sriwijaya membuktikan bahwa Nusantara pernah menjadi pusat dunia maritim dan perdagangan internasional. Jejaknya mengingatkan kita bahwa laut bukan pemisah, melainkan penghubung peradaban. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Sari berita, rencana uji coba jalan tembus Griya Santa Candi Panggung Kota Malang gagal. Terkendala penolakan warga yang masih mempertahankan penutupan akses jalan. Masyarakat diminta waspada fenomena bediding di Kota Batu memicu resiko alergi hingga ISPA. Itulah diantara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang, Selasa 28 Juli 2026. Berita selengkapnya dibacakan Diana Riza.

0: Saudara, rencana uji coba fungsional jalan tembus Griya Santa Candi Panggung Kota Malang Senin kemarin belum dapat dilaksanakan. Rencana Pemkot Malang itu terkendala penolakan warga yang masih mempertahankan penutupan akses jalan. Ketua RW 12 Perumahan Griya Santa, Yusuf Tojib, mengatakan warga menolak uji coba karena persoalan hukum terkait jalan tembus tersebut masih berproses. Ia menyebut saat ini masih terdapat gugatan class action yang dalam prosesi kasasi, gugatan terkait AMDAL yang masih dalam proses banding, serta perkara di PTUN.
1: Ini sudah belasan tahun nggak ada respon dari Pemkot. Ya datanglah, wali kota itu ke sini minta dicoblos, begitu dicoblos selesai jadi, nggak pernah menginjakkan, apalagi kulon nuwun ke sini, nggak pernah. Misalnya itu ya tanya ke wali kota, jangan tanya ke kami, kami itu tidak pindah. Kami tetap di sini. Wali kota itu ganti-ganti. Pejabat-pejabat itu kami yang bayar, jenengan yang bayar dengan pajak. Tapi mereka tidak melayani kami sebagaimana mestinya. Yang tanda tangan surat itu atas perintah sekda. Wali kota mana? Diem aja.
2: Jadi pinginnya wali kota ke sini?
1: Ya. Datang dong sini, gentle. Jangan hanya minta suara aja.
0: Warga menegaskan akan tetap menutup akses jalan hingga tidak digunakan untuk kendaraan. Meski menolak uji coba, Ketua RW menghimbau warga tetap menahan diri dan tidak terprovokasi. Ia juga mengklaim warga telah memberikan tanggapan resmi terhadap rencana uji coba yang disampaikan Pemkot Malang. Namun, surat-surat yang dilayangkan warga disebut belum mendapatkan jawaban. DPU PR Kota Batu revitalisasi Jalan Hasanuddin dengan mengganti konstruksi aspal menjadi beton. Berikut informasi selengkapnya.
3: Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR akan melakukan revitalisasi ruas Jalan Hasanuddin dalam pekerjaan preservasi kawasan Simpang Pati. Pekerjaan tersebut dilakukan dengan mengganti konstruksi jalan dari perkerasan lentur aspal menjadi perkerasan kaku beton atau rigid. Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kota Batu Eko Setiawan menjelaskan bahwa perubahan konstruksi dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan. Menurutnya, pekerjaan tersebut telah direncanakan melalui program preservasi Simpang Pati. Penggunaan konstruksi beton dipilih karena dinilai lebih sesuai dengan karakteristik lalu lintas di ruas jalan tersebut. Selama ini, Jalan Hasanuddin menjadi salah satu jalur yang dilalui kendaraan besar.
4: Kami selaku PPTK di kerjaan preservasi Pati ini, memang untuk ruas Hasanuddin ada revitalisasi pekerjaan. Dari pekerjaan dari konstruksi yang lentur aspal nanti rencananya kami ganti menjadi ke konstruksi rigid. Nah, kenapa seperti itu? Karena selama ini pemeliharaan jalan di Jalan Sunut ini biaya pemeliharaannya tinggi. Kenapa? Karena konstruksi ada di Jalan Sunut memang tidak diperuntukkan untuk kendaraan besar.
3: Eko juga menambahkan, kondisi tersebut menyebabkan biaya pemeliharaan jalan relatif lebih tinggi apabila tetap menggunakan konstruksi aspal. Oleh sebab itu, penggantian konstruksi dilakukan secara menyeluruh agar sesuai dengan kebutuhan fungsi jalan. Revitalisasi ruas Jalan Hasanuddin menjadi bagian dari pekerjaan preservasi Simpang Pati yang dilaksanakan oleh DPUPR Kota Batu. Dengan perubahan konstruksi tersebut, ruas jalan akan menggunakan perkerasan beton yang disesuaikan dengan karakteristik lalu lintas pada kawasan tersebut. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, masyarakat diminta waspada fenomena bedinding di Kota Batu bisa memicu resiko alergi hingga ISPA. Rizky Darmawan kembali melaporkan untuk Anda.
3: Fenomena bedinding dengan suhu udara di bawah 17 derajat Celcius berpotensi meningkatkan sejumlah penyakit di Kota Batu. Kondisi tersebut terutama memicu gangguan kesehatan yang berkaitan dengan alergi, penyakit paru, hingga infeksi saluran pernafasan. Selain alergi, kondisi cuaca dingin juga dapat memicu kekambuhan, penyakit paru obstruktif kronis atau PPO, dan gangguan saluran nafas lainnya. Penyakit seperti asma, bronkitis kronis, dan emfisema menjadi lebih rentan kambuh ketika suhu udara menurun. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batu Dr. Icang Sarazin mengatakan, penyakit yang paling sering muncul saat suhu udara dingin adalah yang berkaitan dengan reaksi alergi. Menurutnya, salah satu keluhan yang banyak terjadi, yakni urtikaria atau biduran, yang ditandai munculnya bentol-bentol gatal pada kulit tanpa penyebab yang jelas.
5: Dengan suhu di bawah 17 derajat Celcius akan terjadi terutama penyakit-penyakit yang terkait dengan alergi. Contohnya gatal-gatal di kulit, urtikaria, ya itu buka. Tahu-tahu tanpa sebab kulitku benjol-benjol. Yang kedua, sering kambuhnya orang yang punya penyakit PPOM. yaitu penyakit paru obstruktif naun. Yang ketiga, penyakit ISPA akan meningkat karena dengan udara yang kering begini, kemudian diikuti dengan hawa yang dingin ekstra begitu, nah, maka penyakit-penyakit batuk terutama itu juga akan meningkat karena situasi udara yang seperti ini.
3: Dr. Icang juga menjelaskan, udara dingin dapat memperberat keluhan pada penderita penyakit paru yang telah memiliki riwayat penyakit sebelumnya. Kondisi tersebut membuat saluran nafas menjadi lebih sensitif, sehingga gejala lebih mudah muncul. Fenomena breeding di Kota Batu diperkirakan masih akan berlangsung hingga bulan September. Selama periode tersebut, warga Kota Batu diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi meningkatnya kasus alergi hingga ISPA akibat suhu udara yang lebih dingin dari biasanya. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Saudara, penampilan perdana Arema FC pada ajang pramusim Piala Presiden 2026 dinilai belum mencerminkan kekuatan sesungguhnya dari tim. Persiapan singkat, tingkat kebugaran yang belum optimal, serta proses membangun chemistry antar pemain menjadi alasan dibalik belum maksimalnya aksi Singoedan. CEO Arema FC Iwan Budianto menegaskan bahwa turnamen pramusim ini sejak awal difungsikan sebagai wadah penyelenggaraan tim menuju kompetisi resmi. Publik diminta tidak terburu-buru menghakimi performa anak asuh Marco Santos. Menurut pria yang sapa di akrab IB tersebut, turnamen ini masih berada pada fase pramusim, sehingga ekspektasi tidak boleh berlebihan. IB menyebut gelar juara adalah bonus, sedangkan sasaran utamanya adalah membentuk tim yang siap menghadapi kompetisi.
1: Belum saatnya lah mereka berlatih 2 minggu, 3 minggu, ada bahkan 4-3 orang pemain asing yang baru datang kira-kira seminggu yang lalu, terus kemudian bermain menjadi sebuah tim, dicoba di dalam satu pertandingan, kemudian dijudge bahwa, wah ini jelek dan lain sebagainya. Dan jangan lupa lawan kita itu juara 3 kali berturut-turut gitu kan, bermain di kandangnya sendiri, di depan pendukungnya sendiri, bukan hal yang mudah gitu untuk meredam mereka itu.
0: Piala Presiden ini sekaligus dimanfaatkan manajemen dan tim pelatih sebagai bahan evaluasi. IB memberi sinyal membuka peluang penambahan amunisi baru jika hasil evaluasi menunjukkan adanya kebutuhan komposisi sebagaimana pengalaman musim lalu saat merekrut Betinho usai turnamen pramusim. Meski demikian, ia membantah tegas rumor evaluasi terhadap posisi pelatih kepala. Menurutnya, evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh terhadap tim, bukan mengarah pada personil pelatih hanya karena hasil pramusim. Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri warta berita siang kali ini, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

Kembali kami sampaikan satu informasi untuk Anda, saudara, dari Perum Jasa Tirta 1, di mana mulai 1 Agustus nanti kendaraan roda 4 atau lebih tidak lagi diperbolehkan ya melintas di Jalan Puncak Bendungan Lahor, dan dihimbau untuk melewati jalur utama, saudara. Sementara itu juga kendaraan roda 2 masih bisa melintas dengan ketentuan yang berlaku ya. Selain dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan Bendungan Lahor yang merupakan objek vital nasional, kebijakan ini merupakan tindak lanjut penegasan dari surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Perlu diketahui, jalan di puncak bendungan Lahor ini merupakan jalan inspeksi dan bukan diperuntukkan sebagai jalan umum, saudara, karena bendungan Lahor ini memiliki peran penting ya dalam pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi, dan pembangkit listrik di wilayah Sungai Brantas, serta memiliki potensi bahaya. Karena itu juga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi bendungan ini perlu dijaga bersama. Mulai 1 Agustus nanti, kurang beberapa hari lagi ya, akses puncak bendungan Lahor ditutup untuk kendaraan roda 4 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi bendungan Lahor bagi masyarakat. Informasi ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1. Kami juga masih akan terus menyapa Anda, saudara, pada malam siang ini sesaat lagi. Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk 100% Indonesia berjaringan nasional.

Awan darat dengan kecepatan tertinggi adalah Cita atau Asinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cita tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0887 27 12.

Saudara pendengar, perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi berawal dari dendang lagu-lagu Minang di Bukit Tinggi, kini terus melangkah mantap mewarnai industri musik pop Indonesia. Dan sejak kecil tumbuh bersama harmoni lagu Minang, membawa semangat kotanya ke setiap panggung.

0: Hari ini mimpi itu terus hidup di industri musik pop Indonesia. Tidak pernah melupakan akar dari lantunan lagu-lagu Minang sejak usia dini dulu hingga sekarang terus berkembang di panggung musik pop Indonesia. Dan setiap langkah adalah perjalanan yang patut untuk disyukuri.
1: Masya Allah, luar biasa ya. Selamat siang.
0: Selamat siang loh.
1: Selamat siang Mas Yudi. Udah lama loh aku partnernya bukan Mas Yudi loh. Aduh nih, ya, selamat siang juga buat semua saudara pendengar dimanapun berada yang lagi dengerin kita di 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa, setiap hari Selasa 100% Indonesia Nasional ditemani aku Isan Tarode. Dan hari ini partner aku ada Yudi Ismail.
0: Langsung turun gunung ya.
1: Turun gunung ini produsernya ya. Hari ini Selasa 28 Juli ya 2026. Yang pasti siaran kita ini bakal dirilai di seluruh Indonesia. Ya kan?
0: Betul banget. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow ya Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Termasuk juga @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Iya. Aduh, gimana? Ini jujur ya, dari tadi dengerin lagunya ini bintang-bintang.
0: Ya karena ada bintang-bintang.
1: Iya, oh iya benar. Oh bisa.
0: Bisa
1: bridging ya, boleh. Okay. Ya, tapi jujur ya.
0: Kenapa?
1: Dia ini aku kenal dari dulu dari ajang pencarian zakat ya.
0: Bakat.
1: Okay. Dari ajang pencarian bakat, cuman beda genrenya sekarang.
0: Iya loh.
1: Jadi memang sebenarnya udah beberapa tahun belakangan ini dia menggeluti genre pop ini.
0: Merasa tersaingi pasti.
1: Oh tidak. Semua orang punya rezekinya masing-masing. Tidak ada merasa tersaingi. Justru aku tuh sama dia tuh ngerasa kayak dia ini kayak adikku lah.
0: Oh gitu ya.
1: Makanya Senang melihat dia semakin berkembang, semakin berkarya yang luar biasa, nggak pernah berhenti. Ya, tapi seperti yang tadi Mas Yudi bilang di awal, waktu kecil dia gak lupa sama akarnya. Dia nyanyiin lagu-lagu Minang.
0: Aku udah nonton YouTube-nya waktu dia kecil loh.
1: Imut banget ya.
0: Imut banget, ada mamanya pakai kerudung sambil berdoa gitu. Siapa aduh, sih ini?
1: Ya udah langsung aja kita sebut ya. Ini bintang tamu kita hari ini ada Yogi Nandes.
2: Hai, selamat siang.
0: Aduh. Selamat siang
1: Yogi Nandes. Aduh ini
2: gimana Bang Istan?
1: Gimana? Makin cakep loh ya.
0: Makin sehat juga.
2: Yeah. Makin sehat,
1: bugar.
2: Bugar.
0: Makin menyala.
1: Menyala pasti dong.
2: Amin ya Allah ya Tuhan.
1: Seperti ini ya, ini kayaknya harapan doa ya dari lagu single terbarunya Yogi Nandes ini. Menualah denganku.
0: Ahai. Tapi nggak tampak tua loh.
1: Gak. Masalahnya yang mau aku tanyain bukan masalah dia tuanya Mas Yudi.
0: Apa tuh?
1: Siapa sih?
0: Aduh, yang diajak menua itu ya.
2: Sebenarnya ini lebih ke julidnya Bang Isan.
1: Oh, iya. Oh gitu. Ya? bukan rasa ingin tahu ya.
2: Iya, kejulitnya.
1: Yogi Nandes sehat.
2: Alhamdulillah, aku sehat.
1: Alhamdulillah, luar biasa.
2: Ini hari Bang Isan ini. Sudah sehat.
1: Alhamdulillah. Kita sehat. 2026 ngerilis lagu Menualah Denganku.
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya ini buat info aja buat semua pendengar kita. Kan tadinya Yogi Nandes ini sebenarnya jebolan KDI ya.
2: Betul.
1: Terus akhirnya memutuskan untuk terjun di industri pop di tahun
2: setelah KDI langsung sih sebenarnya.
1: Langsung sebenarnya. KDI-nya tahun berapa?
2: 2015. Kemudian kan untuk menuju ke genre pop itu sebenarnya aku membutuhkan waktu yang rehat dari dunia musik dulu.
1: Betul.
2: Jadi pada saat itu aku lebih ke bawain acara TV, jadi host gitu. Jadi tidak rilis lagu. Ada kali 3-4 tahun setelah itu aku langsung rilis lagu pop. Pop Melayu dulu.
1: Oke.
2: Okay. Gak mungkin tiba-tiba jebret ke ini kan.
1: Ke pop,
2: jadi pelan-pelan prosesnya lumayan panjang sih Bang dan dari 2019 kayaknya. Itu sudah benar-benar pop.
1: Jadi pure popnya itu dari mulai 2019.
0: Oke.
1: Boleh tahu nggak sih kenapa sih motivasinya? Kenapa dulu tiba-tiba ikutnya KDI tapi ternyata jiwanya sebenarnya dari pop itu kenapa?
2: Sebenarnya inilah yang sebenarnya cerita klasik anak-anak audisi Mm-hmm. Jadi ketika ada yang nemenin teman dan temannya gak lolos, dianya yang lolos, itu juga kejadian di aku. Mm-hmm. Oh. Jadi aku tuh semacam nemenin teman dan kemudian juga kayak didorong-dorong untuk ikut. Bermodalkan aku tuh karena orang Minang, uh-huh. ketika nyanyiin lagu Minang itu kan otomatis secara teknikly itu sama. Oh. Walaupun output yang kita dengarkan di dangdut dan di lagu Minang itu berbeda. Oh. Mungkin di dangdut itu lebih rapat-rapatnya beda gitu. Uh-huh. Dan aku bermodalkan itu ikut part itu di ajang itu dan ternyata rezeki dari situ. Hmm. Jadi dimudahkan jalannya walaupun udah minta keluar aku enggak mau lagi lanjut. Aku eliminasi aja bla bla bla. Tapi ternyata masih berlanjut dan itu aku berpikir oh mungkin Tuhan mengarahkannya aku lewat ini dulu gitu. Disyukuri yang ada.
0: Oke. Gitu. Jadi single dari 2019 sampai sekarang pop terus ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau cerita tentang Menualah Denganku.
1: Ceritanya
0: kenapa diajak apa? Menua?
2: Ya, sebenarnya
1: buat pasangan kan?
2: Buat pasangan. Jadi lagu ini tuh sebenarnya goalsnya adalah selain pembuktian kalau aku tuh tidak hanya bernyanyi lagu ballad, karena kan beberapa laguku tuh menceritakan patah hati, kehilangan,
0: melupakan,
2: dan di lagu Menualah Denganku ini lagunya sangat-sangat isinya positif. Kemudian vibe-nya juga happy banget. Tidak terlalu upbeat, middle menuju upbeat kayaknya.
1: Kalau Bintang-Bintang kan ini upbeat jatuhnya.
2: Betul. Kalau ini kalau Menualah Denganku mungkin agak sedikit di bawah ini.
1: Medium up
2: lah kira-kira.
1: Romantic ballad lah ya.
2: Betul. Okay. Dan goalsnya itu adalah memang selain sebagai pembuktian aku tuh harus jadi penyanyi harus fleksibel, harus selalu bertumbuh dan berkembang, gak stuck di situ-situ aja.
1: Good point.
2: Makanya aku coba untuk punya lagu yang seperti ini dan goalsnya juga adalah semoga lagu ini tuh bisa menjadi soundtrack perjalanan cinta orang di luar sana.
1: Oh.
2: Dan juga bisa jadi mungkin wedding anthemnya orang-orang di luar sana.
1: Amin.
2: Jadi yang mau married coba dengerin laguku ini. Siapa tahu bisa
1: ngundang Yogi Nandes ya.
2: Itu dia
1: menyanyikan lagunya.
2: Poinnya itu.
0: Tapi tau gak, nyari kata-kata Menualah Denganku ini susah banget loh di lagu ini.
1: Kenapa?
0: Karena ada di ujung banget
2: di
0: ya.
2: Di ujung banget.
1: Aku jadi penasaran. Jujur aku belum denger loh Yogi.
0: Nanti kita dengerin.
1: Ya udah. Aku juga pasti kayak pendengar-pendengar kita yang udah gak sabar pengen gabung ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Bener banget ya Mas Yudi. Ada siapa nih yang mau
0: ada
1: gabung?
0: Ada Bung Benijo di Manado. Selamat siang Bung Benijo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Iksan Tarori, apa kabar kalian berdua?
0: Baik,
1: alhamdulillah. Baik, Bung Benijo. Bung Benijo sehat?
3: Alhamdulillah, bilhair.
1: Alhamdulillah.
0: Ada Yogi Nandes nih.
2: Selamat
0: langsung diajak ngobrol.
3: Oke, ke langsung bintang tamu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nandes.
3: Sehat ya Bang Yudi, Bang Yogi ya.
2: Alhamdulillah aku sehat.
0: Kok Yudi Nande?
2: Yogi Nande.
1: Sorry itu Father and Son.
3: Ini pengaruh baru bangun tidur ini.
0: Oh, enak banget. Silakan pertanyaannya apa, Bung Benijo?
3: Bang Yogi ya, ini kan dari KDI. Kalau KDI itu kan genre musik pop juga ya.
1: Dangdut.
3: Kok kesulitan mana sih untuk membawakan lagu sulit mana maksudnya dangdut apa pop kan terus setahu saya itu banyak apa namanya jengkoknya itu kan sangat sulit.
0: Betul. Okay.
3: Nah, jengkoknya sangat sulit ya maaf Bang Yogi. Bang Yogi juga bisa nyanyi dangdut sampai saat ini beralih ke pop itu ceritanya bagaimana sih? Itu pertanyaan pertama.
1: Okay.
3: Pertanyaan kedua, itu menua denganku itu single terbaru apa sudah ada beberapa single lagi yang sudah dirilis? Itu aja ya pertanyaannya. Untuk yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya buat Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Weman Lampung, Ibu Farida Palu, Angkel Gaji di Sumatera, Gilang di Kertasono. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bau-Bau, Bang Albert, selamat siang.
1: Halo
0: Bang Albert.
1: Bang Albert di Bau-Bau.
0: Ya tampaknya Bang Albert terputus. Ya, oh baiklah. Kalau
1: sepertinya,
0: begitu,
1: Bung Benijo juga tadi baru terhubung kayaknya. Soalnya dia kayaknya baru dengerin. Karena sebenarnya tadi Yogi sudah sedikit menjelaskan ya.
0: Oh iya.
1: Kenapa? Kan itu tadi dia nanya, gimana sih ceritanya? Kan KDI ini kan dangdut.
0: Iya.
1: Terus akhirnya bisa terjun ke pop. Tadi kan udah diceritain ya.
2: Betul.
1: Sebenarnya ya. Karena
2: pop
1: memang
2: dulu sebenarnya.
1: Awalnya sebenarnya pop Minang.
2: Betul.
1: Terus akhirnya ikutanlah KDI. Betul. Iseng. Karena nemenin teman.
2: Betul.
1: Sampai akhirnya dari situ dia.
2: Akulah yang punya rezeki di situ.
0: Anda mengerti sekali tampaknya.
1: Iya, kan tadi mendengarkan. Mendengarkan apa yang disampaikan sama Yogi Nandes.
0: Oke.
1: Okay.
0: Pertanyaan dari ini.
1: Bang Benijo lagi. Pertanyaan keduanya itu adalah.
0: Pertanyaan pertama belum dijawab. Dangdut
1: tadi ya,
0: itu lebih sulit mana?
2: Oh,
0: antara
2: sulit.
0: Pop dan dangdut.
1: Itu kedua.
0: Oh, itu kedua. Ada tiga dong.
1: Ada tiga sama.
0: Oke.
1: Ada tiga. Nah, jadi pertanyaan keduanya lebih sulit mana, dangdut atau pop?
2: Dangdut.
1: Dangdut.
2: Oh, gitu ya?
1: Dangdut
2: sulit. Karena kalau dangdut itu ya gimana ya, mungkin kalau orang yang memang ada di situ mungkin akan bilang, oh dangdut lebih gampang dibanding pop. Uh-huh. Cuman kalau menurutku dangdut itu sulit, tidak semua orang bisa. Benar kan Bang Isan?
1: Mm-hmm.
2: Anda kan juga
0: juara dan kontes juara dangdut Asia
2: loh,
0: bukan main.
2: Okay. Merasakan dangdut itu susah kan?
1: Susah.
2: Jadi aku merasa dangdut lebih susah dibanding pop.
0: Oke.
2: Jadi jangan main-main sampai dangdut. Mereka jago banget.
1: Untuk keriting itu susah ya.
2: Susah sekali.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi. Satu lagi, kan ada Menualah Bersamaku.
0: Menualah Denganku.
1: Menualah Denganku. Oke.
0: Ini single baru atau gimana?
2: Menualah Denganku ini single baru. Baru rilis Jumat kemarin.
0: Jumat kemarin.
2: Betul.
0: Waduh.
1: Literally baru banget ya.
2: Baru banget.
1: Fresh from the oven.
2: Fresh from the oven.
1: Udah gitu, sebelum Menualah Denganku ada lagu apa lagi sih sebenarnya? Yogi Nandes lagu popnya coba.
2: Sebelum ini aku rilis Lewat Semesta. Jadi Lewat Semesta ini remake dari lagunya Randy Pangalila. Sebenarnya aku sudah rilis beberapa lagu. Ada dua yang soundtrack film juga. Bintang-bintang tadi yang sudah diputarkan. Untuk soundtrack film Air Mata di Ujung Sajadah. Kemudian juga ada Penyesalan, soundtrack film Riba. Kemudian aku juga sempat rilis di Hukum Rindu. Di Hukum Rindu itu singleku yang mungkin masih satu tipe sama Lewat Semesta. Nah, jadi ketika masuk ke single setelah di Hukum Rindu, itu judulnya Salahnya Aku. Itu sudah masuk ke vibe-nya, mungkin kita bisa bilang sudah beda dengan dua lagu sebelumnya.
0: Oke.
2: Sudah lebih mayor, tidak terlalu dark lagi galaunya. Mungkin galau, cuman kita masih bisa nge-groove di situ.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke.
0: Begitu ya.
1: Iya, banyak
0: Bung Benijo.
1: Bung Benijo ya. Berikutnya.
0: Lanjut ke Samarinda ya. Kita ini, kalau tadi Sulawesi, sekarang
1: Bang Ari kayaknya ya.
0: Bang Ari, selamat siang Bang Ari.
4: Selamat sore.
1: Oh, sore.
0: Siap, selamat sore.
1: Oh, iya, ini Samarinda soalnya.
0: Samarinda ya.
4: Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Bang Ori apa Bang Ari?
4: Ori di Samarinda.
1: Ori. Benar.
0: Okay, orang namanya Ori diganti Ari.
4: Iya.
0: Ya, sudah asli loh.
1: Iya. Original juga bisa.
0: Original.
4: Penyiar kita Iksan dan Yudi ya?
1: Betul.
4: Bersama dengan bintang tamunya Yogi.
0: Oh iya benar.
2: Halo Bang, selamat
0: silakan.
2: Sore.
0: Apa yang mau ditanyakan?
4: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, kita bertiga. Bang Ori gimana?
4: Langsung aja ya?
0: Iya, silakan ya, langsung aja. Itu yang diharapkan.
4: Bang Yogi.
2: Iya.
4: Bang Yogi kan sudah mengeluarkan albumnya Bintang-Bintang, Benuala Denganku.
2: Betul.
4: Yang menjadi pertanyaanku, apakah Bang Yogi dari masa waktu dari KDI sampai masa pop gini bisa mengembangkan lagunya dengan baik?
0: Oke.
4: Okay. Tanpa kurang satu apapun.
0: Oh, tanpa kesulitan gitu kali ya?
2: Ya.
1: Oke.
0: Itu aja, yeah. Bang Ori.
1: Oke. Okay.
4: Iya,
1: okay, lagunya okay.
4: Untuk semua seluruh pendengar Pro 1 RRI Jakarta dan Pro 1 RRI Samarinda.
0: Siap, oke.
1: Oke.
0: Terima kasih Bang Ori.
4: Tidak ada kata-kata yang salah.
0: Mm-hmm.
4: Terima kasih banyak Bang Yudi. Iksan dan Bang Yogi.
1: Ya, terima kasih banyak Bang Ori.
0: Lanjut.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sumatera Barat, ada Uncle Gazi. Selamat siang.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Ye, Bang Yudi, sama Bang Isan Tarore.
1: Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uncle Gazi.
0: Silakan dengan Yogi Nandes.
5: Juga buatnya Uda Yogi
1: Nandes. Sama-sama ini, sama-sama.
2: Oh iya, Padang, orang awal.
1: Orang awal.
0: Rendangnya silakan.
1: Eh, salah.
5: Oh iya.
0: Salah ya.
1: Okay. Gimana Uncle Gazi?
5: Okay, saya mau nanya sama Bang Yogi Nandes. Single terbarunya Menualah Bersamaku, video klipnya udah dibikin belum?
1: Okay.
5: Terus single selanjutnya udah dipersiapkan juga nggak? Abis saya Menua Bersama ini, Menua Bersamaku.
1: Maksud Menualah Denganku.
5: Ya, Menualah Denganku dalam album atau cuma single doang?
0: Okay.
5: Yogi Yogi Nandes. Terus antar request nyanyi Minang dong, suruh Bang Isan.
0: Nyanyi Minang ya.
5: Ya, bukti orang Bukit Tinggi atau orang Minangkabau ya.
2: Jadi aman tuh.
1: Okay. Aman deh. Aduh, kayaknya kita roaming deh Mas Yudi.
0: Iya.
5: Ya, okay. Salam dikit Bang Isan sama Bang Yudi.
1: Siap.
5: Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi, Kak Servio Dila. Salam buatnya Kak Irfi. Salam juga buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam buat semuanya deh.
0: Siap.
5: Ya.
0: Terima kasih.
1: Selamat siang kembali.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu lagi kita ke Bogor sebentar.
1: Yes.
0: Ada Bang Hasanuddin. Silakan Bang.
1: Halo.
6: Assalamualaikum, selamat siang, Bang Yudi, Bang Ari.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan.
2: Selamat siang Bang.
6: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Gimana ya, nih?
6: Bisa dibawa sama produser Pro 1 Bang Yudi.
1: Weekend main.
6: Siaran siang.
1: Iya.
6: Aduh. Bahagia sekali.
0: Iya dong.
6: Aduh.
1: Bang Hasanuddin mau tanya apa nih abangku sama Uda Yogi nih? Mau tanya apa?
6: Ini Uda Yogi.
2: Ya, gimana Bang?
6: Saya itu acungkan jempol apresiasi buat Uda Yogi.
0: Terima kasih.
6: Luar biasa itu album Menua Denganku. Emang semua mau dibawa tua ini sama Uda Yogi.
1: Ya Allah.
0: Iya dong.
6: Kayak Bang Yudi Swahili dibawa tua jadinya.
1: Kalau itu kayaknya memang tua. Udah deh.
2: Gak ikut-ikut aku.
6: Menualah Denganku.
0: Ini pertanyaannya.
6: Saya waktu ngikutin mantau antum di itu ya di AKD itu, wah ini mau orang warna pop ini mah.
0: Iya
6: benar ya, dalam itu memang sulit, benar saya.
0: Betul,
6: iya. Emang benar. Jarang yang bisa untuk di improvisasi dangdut itu, cuman ya karena basicnya itu rezeki beda-beda.
0: Iya, itu dia.
6: Waktu itu zamannya Yogi ikut itu berapa kontestan itu.
0: Siap.
6: Nah, tapi alhamdulillah rezekinya ada di bintang-bintang.
0: Iya.
6: Ada di Menua Denganku.
0: Iya, alhamdulillah.
6: Ya, pertanyaannya begini. Kapanlah bikin album yang seterusnya untuk generasi yang akan datang itu? Ini kan banyak penyanyi-penyanyi baru nih, Bang Yogi nih. Kapanlah Bang Yogi nanti membuat album lagi untuk generasi yang akan datang?
0: Okay.
6: Nah, lagi, Bang Yogi, yang saya tanyain lagi satu itu tadi, dan keduanya ini terinspirasi dari mana Menua dengan ini?
0: Okay.
6: Terus.
0: Siap.
6: Kayaknya cakep banget ini.
0: Oh iya memang.
6: Iya gitu.
0: Siap.
6: Ini buat Bang Yogi ya.
0: Siap. Oke,
1: makasih Bang. Bang Hasanuddin.
6: Saya Bang Yudi, Ismail, dan Bang Ari. Saya ucapkan selamat siang.
1: Bang Isan, aku
0: Bang Ari. Siap, terima kasih ya Bang.
1: Apa-apa.
0: Ditunggu jawabannya habis ini jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab yuk. Ari siapa? Apa aja? Ari, enggak tahu.
1: Ari daging gue. Apa Ari untung?
2: Ari tulang.
0: Ari lasu. Habis daging tulang lu.
1: Aduh, Ari keriting deh. Masih panjang. Jadi, ada pertanyaan dari Ori juga tadi di Samarinda ya.
0: Oh iya,
1: Bang Ori. Dari Ori di Samarinda. Dari dangdut itu tadi udah kayaknya ya, Bang Ori, Uncle Gazi berarti.
2: Iya.
1: Uncle Gazi nanya, video klipnya udah ada belum sih Menualah Denganku ini?
2: Menualah Denganku video klipnya sudah syuting, sudah sekarang tuh lagi proses mungkin editing, coloring dan lain-lain. Tinggal nunggu itu aja. Tapi kayaknya akan rilis dulu untuk lirik videonya juga.
0: Oke.
2: Baru kemudian menyusul musik videonya. Dan di musik videonya ini aku pengen spill sedikit. Walaupun ini lagunya happy, tapi ini happy-happy haru, Bang.
0: Happy-happy haru?
2: Iya, karena nanti di video clip itu aku akan menampilkan beberapa pasangan, real couple, yang akan menceritakan gimana struggle mereka dalam mempertahankan hubungan mereka berumah tangga. Dan itu nanti akan kita tayangkan nanti.
1: Bisa mewek deh kayaknya gue.
0: Berarti Isan gak ada dong di situ.
1: Gak ada kan, gue belum punya pasangan.
0: Nah, jelasin dong.
1: Oke. Terus ada pertanyaan lagi juga tadi dari Uncle Gazi sekaligus dari Bang Hasanuddin. Jadi ini sebenarnya rencananya single berikutnya apa? Apakah album ataukah single atau bagaimana?
2: Aku sih lebih prefer untuk ngalir aja. Mungkin single by single ini nanti bisa jadi album. Kalau untuk sekarang apa namanya?
1: So far targetnya single berarti
2: single,
1: ya.
2: Single, betul. Jadi nanti ya mudah-mudahan single by single ini bisa jadi album nanti. Siap tuh pengennya sih.
1: Terus kalau menualah denganku ini berarti single ya jatuhnya.
2: Betul.
1: Kalau bakal ada di album, ya mungkin bisa jadi. Karena itu pertanyaan juga tadi dari Uncle Gazi.
2: Iya, betul.
1: Lagu ini ada di album kah atau single doang gitu. Terus ada lagi pertanyaannya dari Hasanuddin.
2: Apa ya tadi ya?
1: Lagunya ini inspirasinya dari mana? Ciptaan siapa sih sebenarnya?
2: Lagu ini ditulis sama Mas Hendro Jasmoro. Kemudian di orang-orang di balik lagu ini itu ada Mas Hendro Jasmoro, ada Barsena Bestandi yang dari vokal. Kemudian ada Mas Andrelis. Nah, kemudian juga ada Dimas Rich. Dimas Rich ini adalah yang bikin musiknya. Jadi akan sangat-sangat berasa vibe musik aku sebelumnya sama yang ini tuh agak sangat-sangat berasa ya. Vibe-nya beda-beda banget. Nah, jadi orang-orang inilah yang berada di balik lagu ini.
1: Orang-orang dengan kaliber luar biasa ya.
2: Alhamdulillah ya, Bang.
0: Kayak senapan ya kaliber.
2: Alhamdulillah ya, Bang.
1: Karena memang ngeri-ngeri banget itu
0: iya
1: sebenarnya karya-karya musiknya tuh bandit gitu.
2: Gimana?
1: Ya, bandit. Oh. Oke, alhamdulillah gitu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Udah selesai semua kan? Inspirasinya tadi dari mana?
2: Inspirasinya itu memang karena kita tuh pengen aku tuh pengen punya lagu yang positive vibe dan bisa jadi wedding anthem. Aku pengen banget punya lagu yang akan sering dinyanyi orang. Misalkan nih lagi wedding, terus si keluarganya nih ngasih list lagunya Menualah Denganku ini salah satunya.
1: Amin.
2: Dan mudah-mudahan beberapa lagu ini masuk
0: ya. Kita kan harus bekerja sama dengan WOWO dong.
1: Amin. Ya. Kan kadang-kadang suka requestnya pasti Beautiful in White lagi.
0: Iya.
1: Menikah denganku. Ya, paling itu. Ini siap. Sekarang ada Menualah Denganku.
2: Oke, iya. Baik. Pokoknya begitu.
0: Ya sudah.
1: Oke.
0: Dari tadi pendengar penasaran kayak mana sih lagunya? Langsung kita dengarkan di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kenapa?
1: Kayaknya
0: sama loh.
1: Oh iya ya. Agak-agak nggak ada tadi. Agak-agak tadi gigit.
0: Sedikit nggak ada. By the way, suara bapak di sini menggelegar kali.
1: Ya, bulat ya, kayak orangnya sekarang. Jadi kenapa aku membulat? Karena biar sesuai suara sama
0: badan. Gitu ya.
1: Nggak. Ya tapi jujur, tadi menualah denganku itu enak banget.
2: Terima kasih.
1: Enak banget bisa. Dan benar.
0: Easy listening gitu loh.
1: Easy listening itu wedding anthem banget sih.
0: Jadi kalau aku bayangin kita lagi berkendara di tempat yang banyak kayak bukan pohon padi,
1: malah kayak pantai. Aku tadi ngebayanginnya wedding di tebing itu.
0: Waduh,
1: di pinggir
0: boleh
1: pantai.
0: Juga begitu.
1: Ya kan tuh wedding di Bali itu loh.
0: Yang penting bukan hujan. Enggak. Ada matahari tapi enggak terlalu terik.
2: Sunset.
0: Ya.
1: Jadi begitu sunset, itu video klipnya tuh di imajinasi aku sunset, terus sambil ada dia nyanyi di situ.
0: Nah. Terus ceweknya pakai gaunnya itu
1: seblak-seblak
0: gitu ya, kena angin.
2: Seblak-seblak
0: enggak tuh.
2: Bahasa apa seblak-seblak?
0: Bahasa kita lah, ya. Iya udah. Wah, ini kita langsung ke Palu lagi ya.
1: Iya,
0: ke Palu. Belum ke Palu, tapi kita ke Palu.
1: Kita ke Palu. Ada Bu Farida ya.
0: Bu Farida.
1: Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Farida di Palu.
3: Iya, Mas Yudi sama Ihsan Tarore ya.
0: Ihsan Tarore, iya betul.
3: Seru-seru ya, seru.
1: Seru ya, Bu Farida ya.
3: Iya.
1: Aduh.
3: Ya, apa kabar ya?
0: Baik, ya? Alhamdulillah Bu.
1: Alhamdulillah. Bu Farida sehat?
3: Alhamdulillah sehat baik. Kalau di Palu ini sudah jam 15 lebih.
1: Sudah masuk waktu asar.
0: Sudah masuk waktu asar. Oke,
1: baiklah Bu Farida, mau tanya apa sama Yogi Nandes?
3: Oh iya, Mas Yogi Nandes ya.
2: Iya, hai ya. Ibu Farida.
3: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore Ibu.
3: Iya, ini penyanyi dari Bukit Tinggi ya.
2: Betul. Wah, Ibu Farida kayaknya research deh. Bukit Tinggi, dia tahu Bukit Tinggi.
0: Dengerin kan tadi kita ngomong loh.
2: Tapi kita enggak ngomong Bukit Tinggi loh.
0: Ngomong ada ya.
2: Oh iya ya, ada. Terima kasih Bu sudah menyimak pembicaraan kita hari ini.
0: Tapi mungkin juga Bu Fadha tahu sebelumnya.
2: Kenapa Bu?
3: Iya, sudah kan dilihat dari Instagram tuh.
2: Wah, terima kasih banyak.
1: Follow berarti Instagramnya Yogi ya.
3: Iya, sudah sering ya di-follow, di-komen kalau di Instagram.
1: Ih, cocok.
2: Terima kasih loh Ibu.
3: Enggak tahu ya yang mana itu Bu Farida.
1: Iya, makanya coba komen sekarang biar aku tahu yang mana Ibu Farida itu. Aduh.
3: Ini kan penyanyi dari masa kecil ya. Itu kalau dari masa kecil itu mulainya dari umur berapa sih?
0: Mulai umur berapa? Oke.
3: Yang kedua ya. Mm-mm. Apa tantangan Mas Yogi dalam rilis lagu Manuela de
2: Denganku
3: tadi.
0: Denganku.
3: Itulah, cuma ini saja pertanyaannya dari Bu Farida ya.
0: Siap,
2: terima kasih Bu Farida.
3: Lanjut ya, terus berusaha berjuang ya.
2: Siap, terima kasih banyak.
3: Mau kirim salam ya?
1: Boleh ya.
3: Tadi ada Pak Benijo, nggak mau kalah ya Pak Benijo ya, selalu perdana ya.
1: Iya memang dia, dia standby langsung.
0: Biar dapat bonus.
3: Ada Ciguri Jakarta, Ayu di Maso Istana. Terus sama semuanya ya yang lagi mendengarkan 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Dan untuk penyiar seluruh Indonesia, salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bu Farida.
0: Dari Palu kita ke Semarang.
1: Semarang.
0: Mas Yofi Cah Semarang.
4: Cah. San Mas Yudi.
0: Iya, siap Mas Yofi, silakan.
1: Mas Yofi.
0: Ada Yogi Nandes.
4: Bentar, sebelum nanya, malah gambaranku video klipnya beda, Kak.
1: Apa tuh? Gambarannya Mas Yofi.
4: Yang itu, yang sebelum refren terakhir yang waktu akustikan itu. Terus kan habis itu kan mulai apa? Musik bermain semuanya lah. Waktu bermain semuanya itulah wedding kiss-nya.
0: Wah, wow. Detail dia.
2: Dead lo dia.
1: Mungkin dia akan jadi produser.
0: Ditunggu.
4: Itu yang tadi Bang Iksan ngomong sih, yang di tebing di Bali itu sih Bang.
1: Iya kan. Cocok kan?
4: Keren.
1: Cocok kan? Oke. Okay. Halo Yogi Nandes, cari sponsor. Terima kasih.
4: Oke, okay, sekarang ke Bang Yogi.
2: Iya.
4: Oh, Yogi. Ini Bang, kan tadi kan Abang bilang kalau awalnya nemenin temen audisi. Tapi apakah sebenarnya dulu itu Bang Yogi sempat tertarik untuk audisi? Makanya audisi yang pop. Atau apakah waktu itu emang dilarang sama Bang Isan karena gilirannya Bang Isan?
1: Oke. Of course. Okay, okay.
4: Yang kedua ini, apa itu? Apakah di keluarga juga ada yang mengalir darah seni juga?
0: Oke, okay, siap.
1: Okay.
0: Ditunggu ya, Mas Yofi.
4: Oke, okay, okay, terima kasih.
0: Okay, Mas Yofi, terima kasih. Okay. Kita ke Bogor dulu yuk.
1: Yo. Ada Teh Dinda nih, Teh Dinda.
0: Teh Dinda, silakan.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia
0: ekspresi. Cengkoknya langsung yang... Minang loh dia loh.
2: Emang kok Minang?
1: Padahal dia di Bogor.
5: Indonesia. Yudi Ismail, Iksan Tarore.
1: Iya Teteh. Teteh langsung logat Minang nih, gimana ceritanya?
5: Iyo Barna Koha Yogi.
2: Onde mande.
1: Onde mande. Ah, Iyo Barna Koha.
2: Nah, nama siapa tadi?
0: Teh Dinda. Dinda.
2: Ah, aja awak salah mau tabadona nih. Biarlah orang-orang kena. Bahasa kira-kira kalau kayak itu.
1: Teh Dinda
0: pasti enggak tahu. Pasti enggak tahu Teh Dindanya.
1: Kata Teh Dinda.
2: Mati. Oh, nyesel gua. Nyesel dulu. Enggak.
1: Tapi Teh Dinda kan sebenarnya orang Sunda ya, Teh ya. Oh. Cuman paham sedikit ya, bahasa Padang. Ya.
5: Nah. Berusaha bukan bahasa Padang Iksan, tapi bahasa Minang.
1: Bahasa Minang.
0: Tuh kan.
1: Oke, baiklah, dikoreksi. Terima kasih.
5: Ada bersaudara enggak ya sama Fernandesnya Argentina?
2: Aduh. Tiba-tiba pertanyaannya.
1: Itu Argentina. Kan Fernandes, ini Nandesnya saja.
2: Enggak pakai per.
5: Ekornya aja kan okay. Gitu.
0: Oke, okay, siap. Aja apa pertanyaannya
2: gimana tuh?
0: Iya.
5: Sekarang kan banyak lagu cover ya.
0: Iya.
5: Mungkin Yogi juga pernah dan kalau belum pernah mungkin akan gitu ya. Tapi tadi bintang-bintang kan lagu cover ya.
1: Iya, yeah, yeah. Semesta juga cover.
5: Ya, berarti pernah ya punya lagu cover. Menurut Yogi atau mungkin kepingin ada keinginan atau pernah mencoba dan mungkin mencoba untuk versi akustik. Tapi versi akustik.
0: Siap.
2: Oke. Okay.
5: Itu aja pertanyaannya.
0: Yogi, terima kasih.
2: Terima kasih.
5: Amin. Iksan juga.
1: Ya, oke, Teteh. Terima kasih, Tetehku.
5: Jangan pura-pura cinta lagi ya. Baik aja ya.
0: Ya, lebih benar-benar cinta ya.
1: Lebih bahagia aja.
5: Yudi Ismail, dilanjut. Thank you. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang, Teteh Linda.
0: Oke. Kita ke Sulawesi Selatan. Ada Cika.
1: Cika. Halo.
0: Cika.
1: Halo, Cika.
6: Karya banggakan Indonesia.
0: Oh iya.
1: Agak pelan ya Cika ya suaranya.
0: Silakan
1: ya.
0: Cika.
6: Ica.
0: Oh Ica, bukan
1: makanya
0: Cika.
1: Makanya aku gini, suaranya bukan Cika namanya, suaranya namanya Ica. Maafin ya, ini soalnya yang nerima telepon di awalnya agak-agak kayaknya dia.
6: Itu tadi kayak masih anak-anak sih memang yang terima.
0: Oh masih iya, anak-anak.
1: Memang dia masih anak-anak.
0: Anak bapaknya.
6: Kayak imut.
0: Imut banget.
1: Oke, okay, oke, okay. Ica, apa kabar Ica? Udah lama loh nggak ngobrol-ngobrol sama Ica.
6: Alhamdulillah baik Bang Iksan. Emang selama mamanya Ica meninggal itu bulan puasa.
0: Terus berduka cita.
6: Itu kayak masih sedih gitu loh, makanya jarang telepon. Tapi aku usahakan nelpon biar semangat lagi.
1: Harus semangat lagi Ica. Ica, mau tanya apa ini?
6: Oh nanyain sama Mas Yogi.
2: Iya Ica.
6: Asli Minang ya Mas Bang Yogi ya.
2: Apa?
0: Asli Minang.
2: Oh iya benar-benar.
6: Asli Minang.
2: Betul.
0: Dia mau Asli Minang ya. Cepetan. Asli Minang ya. Oke.
6: Ica mau nyanyi dong untuk
3: untuk Mas Yogi.
1: Nyanyi coba. Nyanyi
2: boleh.
3: Sama untuk Mas Yudi sama Bang Iksan juga.
0: Oh, siap. Ya.
2: Boleh.
1: Kita dengarkan coba.
3: 3, 2, 1.
2: Iya.
3: Mabuak laden naik surang. Rumik menenggang perasaan. Udah dilirik, dipandang-pandang, semakin gagah marupa.
0: Oke. Kenapa?
3: Semakin dipandang, semakin gagah, semakin gampang.
0: Oh, begitu rupanya.
1: Semakin dipandang, semakin menantang. Semakin, yeah.
3: Semakin gagah, semakin gampang.
2: Oh, okay. Okay. Ica bisa aja, Ica.
0: Okay. Terima kasih, Ica, ya. Ica. Ada pertanyaan kah?
3: Iya. Yeah. Aku mau nanyain, kan tadi bilang KDI. KDI itu kalau boleh tahu tahun kapan? Tahun
1: 2015.
2: Betul.
3: 2015. Semoga sukses aja lagu-lagunya. Ica suka juga tadi yang apa tadi?
0: Yang mana?
3: Menuala
0: denganku.
2: Terima kasih. Ica sering dengerin ya. Minimal kamu dengerin 2531 kali.
1: Ya. 2531 kali loh. Ya.
3: Mau salam dong.
1: Boleh.
0: Siap, silakan.
1: Oke.
3: Salam buat Prosatu Makassar, Bone juga, Prosatu Bone sama Prosatu Padang. Itu udah lama enggak telepon ke Padang. Salam ya semuanya.
0: Oke, siap.
1: Siap.
3: Indonesia ucapannya selamat siang aja, semoga sehat selalu. Mas Yudi, Mas Yogi, Bang Iksan, semoga sehat selalu juga.
0: Amin. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya
0: kita ke Tebet, yang dekat dari sini ada Ciguria. Selamat siang.
1: Ciguria.
7: Selamat siang, 100% Indonesia. Tumben saya kaget siang-siang ini ada Bang Yudi.
0: Oh iya.
1: Iya, padahal dia habis tur.
7: Malam jam terbangnya, tapi enggak apa-apa memang. Iksan Tarore.
1: Iya, Cigu. Baik, Ciguku. Cigu sehat.
7: Juga sehat ini. Aduh, si ganteng narasumbernya ini benar-benar Yogi
1: Nandes. Ganteng ya Cikgu ya.
7: Apa kabar Yogi?
2: Alhamdulillah, apa kabar baik.
7: Alhamdulillah, biasanya kita doang, Mbak Kabah. Belajar ini, kalau apa ya kan, memang belajar harus suruh belajar.
1: Betul.
7: Nah, Cikgu dia ini ingin tahu nih, ada lagunya Yogi, lagunya Dihukum Rindu.
2: Benar? Oh iya,
0: ya? Iya.
7: Kenapa dihukum rindu? Apakah selalu dihukum kah itu?
0: Oh, karena Ciguria sebagai guru gak pernah menghukum.
2: Iya, dia aku dihukum sama rindu.
7: Pernah juga sih Mas Yudi. Teman ini gimana Bu? Ini saya seperti apa sih yang membuat apa dengan lagunya ini membuat. Nanti coba nyanyikan dong dengan
0: siap, siap. Iya. Ditunggu ya.
7: Jadi ada juga ini tahalang restu. Emang kan selalu tahalang restu kan? Oh, selalu di song 22 ya.
0: Oke.
2: Iya betul. Nah,
7: nanti lagu nyanyi itu aja sih kau pengen dengan Bapak ini Yogi nyanyikan itu yang tadi ya. Hukum rindu.
0: Siap.
7: Itu saja Bang Iksan Tarore, Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Terima kasih.
7: Salam saya tadi kembali buat Bu Fari dari Palu sama Benny Jog. Itu saja.
0: Oke.
7: Terima kasih banyak 100% Indonesia.
1: Terima kasih
0: sama-sama
1: juga Cik Guria di Tebet.
0: Banyak banget pertanyaannya satu persatu yuk.
1: Iya yuk. Mau bacain WhatsApp dulu atau gimana? Apa nanti aja ini dulu?
0: Ini aja
1: dulu. Karena banyak banget pertanyaannya. Dari Ibu Farida.
0: Okay.
1: Nyanyi mulai umur berapa sebenarnya? Kan dari kecil kan.
2: Betul.
1: Nyanyi.
2: Betul. Aku tuh nyanyi sebenarnya yang benar-benar latihan tuh dari 6 tahun.
0: 6 tahun.
2: Jadi okay. Kebetulan emang keluarga aku tuh, nah ini juga menjawab pertanyaan tadi, apakah ada keluarga yang nyanyi juga.
0: Uh-oh.
2: Kebetulan memang keluarga aku tuh dibesarkan dari keluarga yang senang seni.
0: Oke.
2: Dari kakek, nenek, keluarga dari mama. Jadi itu rata-rata bisa nyanyi semua, cuman yang menjadikan sebagai profesi aku.
1: Oh, itu jawaban Mas Yofi juga tadi itu nanya gitu. Apa ada keluarga?
2: Iya,
1: gitu.
2: Jadi, dari situ kemudian ya berkarir di Sumatera Barat dulu waktu itu.
1: Awal-awal
2: sebagai penyanyi daerah.
1: Oh, kecilnya. Terus ada pertanyaan lagi dari Ibu Farida, tantangannya dalam merilis lagu Menualah Denganku.
2: Sebenarnya aku mungkin akan lebih prefer untuk dari sisi karena tidak di kebiasaanku biasanya membawakan lagu seperti ini. Mungkin kalau untuk off air, untuk panggung-panggung, iya bawain lagu upbeat. Cuman kalau untuk produksi rekaman yang dirilis, ini adalah lagu pertamaku yang tipenya seperti ini. Jadi ada beberapa cara bernyanyi yang harus dirubah yang mungkin tadinya
1: ada penyesuaian lah ya,
2: ada penyesuaian
1: ya.
2: di banyak sisi untuk bawain lagu ini ya, dibantu sama Barsena juga buat apa namanya, buat mengubah ataupun memperbaiki cara nyanyiku di lagu ini
1: gitu. Nah,
2: itu doang sih.
1: Itu ya. Siap. Kesulitannya di situ doang. Terus ada pertanyaannya lagi tadi.
2: Apa tuh?
1: Kan ikut KDI katanya tadi nemenin. Itu sebenarnya hanya nemenin iseng atau sebenarnya memang tertarik juga sebenarnya?
2: Enggak, tertarik lebih ke dipaksa.
1: Lebih ke dipaksa. Berarti benar-benar iseng.
2: Iseng. Ayo ikut. Enggak mau. Ya udah kalau mau aku ikut ya udah kamu yang antri. Gitu. Jadi aku gak ngantri.
0: Oh, gak pakai ngantri.
1: Oh my god.
2: Jadi aku dianterin.
1: Oh. Dijokiin ya jatuhnya.
2: Waktu itu. Jadi ya, tapi ternyata ya
1: rezekinya
2: kita
1: enggak
2: tahu Tuhan garis tangannya gimana yang diberikan ke aku kayak gimana.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul,
2: jadi
1: ternyata
2: dari situ dulu.
0: Siap. Ya, ya. Lanjut.
1: Terus tadi juga ada pertanyaannya dari Tedinda, cover akustik.
0: Cover lagu akustik.
2: Aku tuh ada satu pemahaman yang menurutku perlu dibenarkan untuk orang-orang di pendengar musik Indonesia, Bang Isan sama Mas Yudi. Memang waktu aku rilis lagu Lewat Semesta itu beberapa orang bilangnya itu cover. Cuman secara idealismenya aku bilangnya itu remake. Dan recycle.
1: Recycle.
2: Karena memang aku sempat konsul dengan beberapa vokal coach pada saat itu. Sebenarnya kalau ada yang bilang ini cover, apakah itu salah atau benar? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, Gi, kalau seandainya sebutnya itu cover. Karena memang penyebutan di luar negeri pun mereka sebutnya cover. Tapi pemahaman orang Indonesia sukanya kalau cover itu bilangnya ketika dia nyanyi-nyanyi terus upload YouTube, tidak rilis resmi, tidak ada izin legalnya, udah dia upload main-main doang, itu juga dibilangnya cover. Sedangkan lagu ini digarap dengan serius, dirilis resmi, ada legalitasnya dan lain-lain, dan bisa dibilang itu sudah menjadi singleku, single remake, single recycle. Nah, jadi itu tuh yang mungkin perlu aku bahas. Jadi aku akan lebih merasa nyaman ketika itu disebut sebagai recycle ataupun remake. Walaupun enggak salah juga sih bilang cover.
0: Oke.
2: Gitu. Kalau dibilang akustik ada, Lewat Semesta itu ada akustiknya.
1: Ada ya?
2: Ada.
1: Karena kalau sebenarnya kalau cover pun kayaknya nyanyinya plaketiplek sesuai sama penyanyi aslinya.
2: Betul, kalau
1: in
2: ini
1: my
2: kan,
1: opinion ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau remake artinya kita membuat baru, dengan aransemen baru dan cara bernyanyi yang baru.
2: Betul.
1: Gitu. Itu di in my opinion.
0: Tapi
1: gitu.
0: Enak sih siaran sama Isan Tarore ini.
1: Kenapa? Karena
0: banyak dia ngomongnya. Jadi aku diam saja.
1: Hai.
0: Lanjut. Ini udah dijawab belum?
1: Belum, Cek Guria. Kenapa sih dihukum rindu?
2: Dihukum rindu itu lagu ini agak
0: daripada dihukum Pak Polisi.
2: Jangan
1: mau, amit-amit.
2: Jadi dihukum rindu ini lagu yang rilis 2022 kalau nggak salah. 2025.
1: Saking banyaknya ya rilis
2: lagu. Iya enggak, aku lupa lagi tahun berapa.
1: Nah, 2021 ini parah nih.
2: Aduh, dihukum rindu ini salah satu laguku yang tersulit menurutku.
0: Bawanya
2: gitu? Aku emang sulit aja lagunya, Bang.
1: Tekniknya.
2: Iya.
1: Jadi
2: kalau aku ngerasa tidak pemanasan yang cukup ketika bawain lagu ini live, agak sedikit beban sih sebenarnya.
1: Banyak lagi gue gitu lagu gue. Oke, terus lanjut.
2: Jadi lagu ini tuh tidak ada background cerita tertentu, karena emang aku dapat lagu ini aja.
1: Dikasih kepercayaan buat menyanyikan lagu ini ibaratnya gitu.
2: Jadi sebenarnya bukan lagu ini ya awal-awal. Lagunya adalah judulnya Tunggu Aku di Surga. Lagu itu dibawakan oleh adiknya Bang Judika namanya Tiroy Sihotang, aku lupa namanya. Aku pengen bawain lagu itu, ternyata udah keburu dipakai. Dan ternyata dari labelku waktu itu minta ke penciptanya, bikinin dong lagu yang setipe sama itu.
1: Akhirnya jadilah
2: dihukum rindu dengan tipe tema lagunya sama dan vibe-nya juga sama, cuman mungkin penyajian aku dengan adiknya Bang Judika sama aku bawain
1: beda. Ya. Pastilah. Beda orang, beda karakter.
0: Ini
1: sudah terjawab semua.
0: Ada warga Sumatera Barat,
1: karena ini bintang tamu kita dari Bukit Tinggi. Jadi orang Sumatera Barat semua ngantri pada nelfon.
0: Kita ke Batu Sangkar sebelum nanti kita break ya. Ada Uni Rahma. Selamat siang, Uni.
8: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam sehat selalu buat Yudi sama Isan.
1: Oke, selamat siang juga.
0: Silakan Uni sama Uda Yogi.
9: Iya, selamat siang buat Uda Yogi Kande.
2: Selamat siang.
9: Salam sehat selalu.
2: Amin.
9: Begini, dari perjalanan dari lagu dari penyanyi Minang ke dangdut sampai pop Indonesia sekarang. Bagaimana tuh bisa terakhir diambil dari genrenya dari pop sekarang ya? Apakah masih ada berkeinginan enggak buat merilis single buat lagu Minang gitu?
0: Oke. Ditunggu ya, Uni Rahma.
9: Boleh salam-salam.
0: Silakan, boleh.
9: Salam juga buat Nandes, Yogi Nandes. Semoga sehat dan sukses tuh yang menuju akan datangnya.
2: Amin.
9: Salam juga buat Bang Mayudi, buat Bintan. Buat Bang Yudi yang ada di RRI Padang, buat di Bukit Tinggi, dan buat Tanjudin, buat semua pencinta RRI dimanapun berada.
0: Bang Yudi Maswar ya.
1: Oke.
0: Siap.
9: Ya.
0: Terima kasih
1: Uni Rahma.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aja kita jawabnya, kita dengerin.
1: Yes.
0: Temen-temennya Isan Tarore.
1: Siapa sih?

0: Kita lanjutkan kebersamaan 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Taruri dan juga Yudi Ismail. Dengan bintang tamu kita ada
0: Yogi Nandes. Yes. Kita belum menyapa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia.
1: Iya, yang dengerin kita dari tadi kan asik banget ngobrolnya.
0: Siap.
1: Dari tadi.
0: Kita ke Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Iya, ada teman-teman kita yang dengerin juga dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Padangnya ditekankan ya Mas.
0: Oh iya
1: ya?
0: Kan ada orangnya.
1: Karena tamunya orang Padang. Terus ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Termasuk juga stasiun relay dan studio produksi yang mungkin juga sedang merilai kita yang belum disebutkan. Apa kabarnya untuk Anda semua yang ada di sana? Silakan. Kalau masih ingin bergabung,
1: boleh
0: teleponnya
1: banget.
0: Berapa?
1: Teleponnya boleh di 021-3441-499 dan juga 021-3440696. Atau kalau mau WhatsApp juga boleh banget di 0811-7972-7912.
2: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Sirine, Sirine, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi kita akan meminta
1: menantang
0: Yogi Nandes untuk berekspresi ya.
3: Ini enggak ada tadi diomongin.
1: Enggak ada.
0: Ya, memang iya.
1: Namanya juga
0: ini?
1: Challenge.
0: Oh, ya. Oke.
1: Ya, jadi kita mau challenge. Gampang banget kok Yogi. Untuk nyanyiin lagu bintang-bintang, gampang kan?
0: Ya. Hmm. Kalau enggak mau bintang-bintang, menuala denganku juga boleh,
1: boleh.
0: Sih.
1: Boleh. Ya, mau kan? Menuala denganku juga boleh. Tapi pakai bahasa Minang.
3: Aduh, gimana ya? Bisa sih cuman
1: Coba deh.
0: Silakan udah.
1: Bisa udah? Ada dalam pikiran udah menuala denganku. Oke ya. Masih hafal dong liriknya, baru rilis.
3: Okay. Iya, cuma kalau udah di Padang mikirin dua kali, Bang.
0: Di switch langsung tunurururut.
1: Oke,
0: silakan.
1: Oke.
3: Ini menulah denganku versi Padang, versi Minang.
0: Versi Minang.
3: Bila badai datang dan menimpo Palu dan dah pusing.
1: Coba lagi.
3: Lekap aku dan jangan kau lepas.
1: Oke.
3: Palu denai dan janganlah sampai lape. Badu kan hadapi. Basamo kita salamonyo.
1: Yeah.
3: Musik.
1: Kayaknya boleh deh Yogi. Coba kayak buat konten-konten aja.
3: Boleh.
1: Buat konten-konten di semua bahasa
3: Indonesia.
1: Iya. Bahasa yang ada di Indonesia. Jadi ada bahasa Padang, ada bahasa Jawa, ada bahasa apa. Jadi kayak mungkin relate buat semua orang-orang yang ada di daerah. Tiba-tiba oke, lagu ini boleh.
0: Coba kok bahasa Medan.
1: Kayak mana ya?
0: Nggak tahu lagunya ya. Oke. Tapi boleh versi Indonesia aja dikit.
3: Oke.
1: Nah, penuh Allah dengan aku.

0: Sosis sekali lagunya.
1: I karakter vokalnya sih yang seru.
0: Wah,
1: sih.
0: Iya makanya. Dan rasanya itu ada banget.
1: Tekniknya nggak hanya satu layer kayaknya.
0: Dan ya, yang hebatnya, sih? Yang hebatnya itu Mas Yudi ya. Ini dia ini kalau bernyanyi itu bikin orang juga langsung berimajinasi.
1: Oh, maksudnya gimana tuh?
0: Ya, kayak tadi jujur ketika dia nyanyiin lagu itu dengan semua kata-katanya karena penyampaiannya jelas, artikulasinya jelas. Aha. Jadi yang ada di otak aku tuh ada orang sepasang kekasih nih. Dia lagi bersepedaan berdua. Enak banget.
1: Imajinasi kita ke jalan
0: saya.
1: Siap, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ya. Yes. Ibu Sri Mungyati di Parung Panjang. Apa nih?
0: Katanya halo selamat siang katanya.
1: Oh, dia makan siang. Ayam dikecapin sama goreng tempe.
0: Parung Panjang panas katanya. Sedih aku sebelum hujan, terima kasih katanya.
1: Oh, terima kasih Mas Yudo katanya.
0: Yudi dibenerin lagi.
1: Lanjut, ini Iman. Ada Iman.
0: Selamat siang katanya.
1: Apa nih, selamat siang akan DJ dan kru persatu bintang tamu. Sekarang memang segala mesti diiringi dengan perasaan happy,
0: hobi katanya. Biar tetap berkarya nyata selamanya katanya. Buat kalian sekalian tetap semangat bermain di Bursa Musik Indonesia.
1: Siap. Okay. Merdeka 81 tahun bangsa kita. Siap.
0: Oke. Berikutnya.
1: Dari siapa namanya?
0: Dari
1: Dede Emen.
0: 371 Manon 212 TSM and the Big Family of KAI Property Management di Jabar.
1: Waduh, dapat tiket nanti kita.
0: KRL kayaknya nih gue dapat.
1: KRL, oke.
0: Gratis seumur hidup. Oke.
1: Siap, langsung selamat siang. Halo, cuma mau bilang
0: dari Kakak Hali.
1: Kakak Hali ya.
0: Hali Ahmad katanya. Okay. Selamat siang. Cuma mau bilang sukses buat lagu Menualah Denganku. Ya, Yogi katanya gitu. Semoga bisa jadi lagu favorit orang banyak dan jadi wedding anthem barunya Indonesia.
1: Siap, amin. Kalau amin, begitu. Amin.
0: Terus
1: ini siapa ini, coba kita Oke.
0: Berikutnya satu lagi
1: mana?
0: Ini.
1: Request
0: lagu
1: Sabrina
0: Leano selesai gitu. Ya. Ini apa? Ada audio Ibu Dini.
1: Ada audio. Biasanya Ibu Dini ini ngasih lagi karaoke.
0: Oh, oke. Okay. Ibu Dini
1: terima kasih.
0: Terima kasih WhatsApp-nya udah masuk ya Ibu Dini ya.
1: Siap kalau begitu. Pertanyaan-pertanyaan yang kita siapkan sebenarnya banyak ya.
0: Banyak
1: cuman
0: banget.
1: Karena diborong oleh para pendengar.
0: Dibabat habis sama pendengar nih. Kira-kira Yogi Nandes sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, ada gak sih yang mau disampaikan? Dan ada rencana apa lagi nih setelah Menualah Denganku? Selain tadi mau bikin video klip yang akan rilis segera. Itu apa lagi yang mau disampaikan buat pendengar?
2: Ya pasti buat pendengar dimanapun berada, aku mengajak semuanya untuk dengerin single terbaruku. Yang judulnya Menualah Denganku. Lagu ini sudah tersedia di semua digital platform. Spotify, Apple Music, YouTube, dan lain-lain. Semoga lagu ini bisa menjadi bagian dari perjalanan cinta teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi berjarak mungkin dengan pasangan, ada masalah dengan pasangan, dengar lagu ini deh. Nanti abis itu pasti bisa pelukan lagi.
0: Oke. Okay. Gak nama masalah ya?
2: Bukan. Gak nama masalah. Jadi gak ingat bagaimanapun banyaknya masalah masih bisa dihadapin mudah-mudahan.
0: Seperti lirik kita
2: dari Betul. Ada lirik yang paling kena banget.
0: Betul.
2: Dan apabila musim tak selalu bersemi, ingat kita pernah berjanji tentang rumah kecil berpayung pelangi.
0: Killing me.
1: Inside nggak?
0: Killing me inside. Okay. Bleeding inside. Okay.
2: Betul. Nah, kira-kira aku pengen nyampein itu sih.
0: Emang boleh so sweet itu?
2: Harus.
0: Oke. Karena tadinya lagu-lagunya Yogi kan memang galau
1: ya.
0: Biru membiru.
1: Identik dengan kisah patah hati.
2: Yes.
1: Tapi ini justru memilih Menualah Denganku.
0: Yes.
1: Dengan positive vibes.
0: Ya mudah-mudahan benar ya. Jadi coba aja dengerin yang mungkin lagi jatuh cinta seperti yang tadi disampaikan sama Yogi ya. Jangan lupa dengerin Menualah Denganku. Apalagi Yogi,
2: Follow IG-ku ya, gimana? follow media media sosial aku juga jangan lupa di @yogi_nandes ataupun kalau mau apa nonton lihat konten-kontenku di TikTok juga boleh di yogi_nandes14.
0: Oke.
2: Dan juga
0: video klipnya nanti bakal tayang di mana?
2: Video klipnya akan tayang di channel YouTube-ku Yogi Nandes, di search aja. Subscribe dari sekarang karena sebentar lagi akan rilis untuk lirik videonya.
0: Jadi dulu. Udah
2: rekam dulu ya. Sudah ada lirik videonya, kemudian nanti untuk musik videonya mudah-mudahan akan menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk tetap bertahan gimana pun hubungan itu, sesulit apapun hubungan itu, dari cerita-cerita pasangan yang aku hadirkan nanti di video clip itu bisa menjadi pengingat ataupun semangat untuk tetap bisa mempertahankan hubungan mudah-mudahan.
1: Ada satu WhatsApp yang keburu masuk.
0: Apa ini? Dari Icut di Banda Aceh katanya. Mau tanya-tanya sama bintang tamunya. Ada Uda Yogi mau tanya nih katanya.
2: Ya.
0: Uda Yogi, udah berapa album sih sebenarnya dikeluarkan? Dan lagu Menua Bersama Bersamaku ya. Menualah Denganku, sorry ya. Ini dia salah ngetiknya. Menualah Denganku diciptakan oleh siapa? Tadi udah dijawab ya.
1: Sebenarnya ya.
0: Salam-salam buat Bung Benijo Manado. Ada penyiar RRI Pro 1 Banda Aceh. Ada Bang Amar. Salam buat semua-semua katanya. Ica ya di Aceh.
1: Okay.
0: Icut. Okay. Ica mah tadi Sulawesi.
1: Okay. Tadi kan ada yang request juga. Kalau tadi kan challenge.
0: Yes.
1: Kan ada yang request Yogi nyanyiin lagu Minang.
0: Minang.
1: Wow. Terserah apa aja.
0: Untuk menutup
1: kebersamaan kita.
0: Ayo lagu Minang.
1: Minang.
0: Lagu mungkin kau dulu masih kecil.
2: Oke. Langsung kagok. Karena udah lama enggak bawain lagu Minang. Oke, ini aku bawain lagu Minangku yang aku rasa orang-orang Minang taunya waktu kecil aku nyanyi lagu ini.
0: Apa itu? Okay.
2: Judulnya Tinggallah Kampuang.
1: Tinggallah Kampuang. Kirain Tinggallah Aku Sendiri nih, Kardila dong.
0: Beda dong. Gimana tuh Tinggallah Kampuang ini ya?
1: Kita dengarkan.
2: Aduh.

0: Mendadak aku jadi pengen orang jadi orang Padang ayo.
1: Udah kayak diliuk-liuk hati kita ya.
0: Ini tambo aci bener ini pakai rendang lah. Enak banget Yogi ya, luar biasa memang. Memang ajang pencarian bakat itu tidak salah memilih Yogi untuk ada di situ. Wajar aja.
1: Pertanyaan Rahma belum dijawab. Apa Rahma tadi? Enggak tadi Mas Yudi pertanyaan Rahma belum dijawab.
0: Rahma enggak ada. Oh, Rahma ya.
1: Apa tuh?
0: Apa ada keinginan untuk rilis lagu Minang?
1: Oh, oke. Udah dijawab ya? Belum.
2: Kalau untuk rilis lagu Minang sepertinya untuk saat ini belum kepikiran. Karena kan namanya kita sebagai musisi harus ada satu benang merah dulu yang akan kita angkat. Kita konsisten dulu di situ. Mungkin nanti kesempatannya ada kita gas lagi lagu Minangnya. Tapi aku sangat suka lagu Minang. Aku sangat cinta lagu Minang. Mudah-mudahan setelah programku selesai, apa yang kufokuskan sekarang selesai, punya kesempatan untuk bikin lagi mudah-mudahan.
0: Amin. Mudah-mudahan ya ada kesempatan lagi untuk nyanyiin lagu Minang. Karena enak loh,
1: Yogi
0: lagu Minang loh.
1: Terima kasih loh Bang.
3: Begini-begini ya.
0: Itu tadi baru kebayangnya di sawah, di saung aku tadi. Kebayang sambil lihat Gunung Singgalang tadi tuh.
1: Lihat Kelok Sembilan juga. Danau Singkarak.
0: Sekali lagi thank you ya Yogi.
2: Terima kasih banyak Bang.
0: Terima kasih banyak. Sukses untuk Menualah Dengan Kunya. Mudah-mudahan aja nanti singlenya bisa diterima sama semua pendengar dan juga masyarakat Indonesia.
1: Amin. Siap.
0: Dan ditunggu dengan karya-karya berikutnya untuk datang lagi ke sini.
1: Pasti. Siap. Sukses terus ya.
0: Amin. Okay.
1: Meskipun tidak melakukan kesalahan, tetap kita hukum.
0: Apa itu?
1: Dihukum rindu. Ya udah, terima kasih banyak. Sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia.
0: Aku Isa Tarore.
1: Ke Yudi Ismail.
0: Kita pamit undur diri. Bye bye.
1: Bye.
4: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
5: Terima kasih dan masih setia bersama kami saudara dalam Malang siang ini setelah kita ikuti 100% Indonesia berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta. Selanjutnya kami akan hadirkan beberapa kabar dari tim liputan kami saudara sebelum nanti kami hadirkan dialog kentongan yang bercerita tentang kisah donatur kolektif. Menggerakkan kepedulian untuk Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami akan tersambung bersama dengan beberapa tim liputan kami saudara untuk menyampaikan kabar dari Malang Raya. Tapi sebelumnya satu informasi kehilangan ya. Hilangnya satu lembar BPKB dengan nomor polisi N1704AQ. Pelapor dan STNK atas nama Sri Wijayati yang beralamatkan di Jalan Kolonel Sugiono 3C 12 RT 10 RW 4 Gedung Kandang Kota Malang. Untuk Anda yang menemukan dimohon kerjasamanya mengembalikan kepada beliau Ibu Sri Wijayati dengan nomor yang telah kami sebutkan tadi atau ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha di 081-33-33-60074. Untuk nomor Ibu Sri Wijayati Anda bisa hubungi di 0813-3315-2988. Kami akan segera hadirkan beberapa informasi saudara dari tim liputan kami. Kabar dari Kota Malang di mana 5 fraksi abstain. Pemkot sebut pukulan moral. Kemudian kabar lainnya dari dunia olahraga tentang evaluasi pemain usai lawan Persib Bandung. Arema FC siap ambil 3 poin dari Tampines Rovers. Kami akan hadirkan kabarnya untuk Anda sesaat lagi. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,6 MHz.
6: Yeay, seragam baru. Kelas baru. Teman baru. Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
3: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
5: Kabar dari dunia olahraga, saudara, evaluasi pemain usai lawan Persib Bandung, Arema FC siap ambil 3 poin dari Tampines Rovers. Selengkapnya bersama William Nathan. Nathan, silakan.
7: Hai, pelatih kepala Arema FC Marco Santos menegaskan bahwa skuad Singoedan telah melakukan evaluasi mendalam dan siap tampil dengan karakter berbeda saat bersua wakil Singapura, Tampines Rovers. Pertandingan kedua penyisian grup A Piala Presiden 2026 tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Sijalakarupat, Kabupaten Bandung pada Selasa 28 Juli 2026 sore ini, yang akan digelar sebentar lagi pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Marco Santos mengungkapkan timnya telah memanfaatkan waktu jeda untuk memperbaiki kinerja tim usai hasil pertandingan pertama lawan Persib. Pemahaman antar pemain, khususnya integrasi rekrutan anyar dengan pemain lama, diklaim oleh Marco Santos semakin membaik. Dia menegaskan Arema FC sudah berkembang dari laga sebelumnya. Marcos kini lebih memahami karakter para pemain baru yang bergabung. Dia yakin Arema akan menunjukkan pendekatan permainan yang berbeda dibandingkan laga pertama saat kalah 0-1 dari Persib. Juru taktik asal Brasil tersebut menambahkan bahwa target utama anak asuhnya pada laga sore nanti tidak hanya sekadar peningkatan kualitas permainan, tetapi juga mengamankan kemenangan perdana di ajang pramusim ini. Dia ingin menyajikan permainan yang baik dan lebih berkembang daripada laga sebelumnya. Tujuannya jelas, katanya, agar tim ini bisa membawa pulang 3 poin pertama di Piala Presiden. Kemenangan atas Tampines Rovers menjadi harga mati bagi Arema FC untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya pada Piala Presiden 2026. Pasalnya, pada laga sebelumnya Arema FC memang kalah 0-1 dari tuan rumah Persib Bandung dan belum punya satu poin pun di klasemen grup A. William Nathan, laporkan.
5: Terima kasih Nathan, kabar dari dunia olahraga, saudara, telah hadir untuk Anda. Dan segera sesaat lagi program 1 RRI Malang akan mengumandangkan azan asar untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Linda.

Azan dikumandangkan tidak hanya untuk memanggil umat Islam melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Azan sering dikumandangkan ketika bayi baru lahir, ketika terjadi bencana, hingga ketika seseorang meninggal dunia. Tapi tahukah Anda, siapakah pencetus azan pertama kalinya? Dikutip dari buku yang berjudul The Great of Two Umars, karya Fuad Abdurrahman, saat umat Islam masih berjumlah sedikit, tidak sulit mengumpulkan mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Namun dengan bertambahnya umat Islam saat itu, membuat sebagian dari mereka lalai untuk melakukan sholat tepat pada waktunya. Beberapa sahabat pun mengusulkan kepada Nabi Muhammad agar membuat tanda sholat, mulai dari lonceng, trompet, hingga menyalakan api di tempat yang tinggi. Dikutip Syiah Nabawi, Abdullah bin Zaid menghadap Nabi, menceritakan mimpinya melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Dalam mimpinya itu ada yang menyarankan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengucapkan serangkaian kalimat sebagai penanda waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashadu an la ilaha illallah, Ashadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya ala sholat, Hayya alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Nabi Muhammad kemudian meminta Abdullah untuk mengajari Bilal bin Rabah bagaimana cara melafalkan kalimat-kalimat tersebut. Pada saat Bilal bin Rabah mengumandangkan adhan, Umar bin Khattab yang tengah berada di rumahnya mendengarnya. Ia segera menghadap Nabi Muhammad dan menceritakan bahwa dirinya juga bermimpi hal yang sama dengan Abdullah bin Zaid, yaitu adhan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad pun juga disebutkan telah mendapatkan wahyu tentang adhan. Karena itulah, beliau membenarkan apa yang disampaikan Abdullah bin Zaid tersebut. Sejak saat itu, adzan telah resmi sebagai penanda masuknya waktu sholat.

0: Setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah Anda? Kentongan yang kita kenal ternyata memiliki tingkatan berdasarkan bunyi yang dihasilkan dan ukuran. Ada beberapa sandi kentongan, yaitu doromuluk, titir, kentong sepisan, dan sambang. Doromuluk digunakan saat melakukan pemberitahuan mengenai warga yang meninggal dunia. Jika dipukul sampai 3 kali, yang meninggal adalah orang dewasa. Jika hanya 2 kali, yang meninggal adalah anak-anak. Sementara titir dibunyikan untuk memberitahu warga perihal situasi yang sangat berbahaya dan mendadak yang membutuhkan pertolongan segera dari seluruh warga, semisal kebakaran atau bencana alam. Ciri bunyinya adalah kentongan dipukul cepat tanpa nada tinggi atau rendah. Sandi ini boleh dibunyikan oleh siapapun. Sementara kentong sepisan adalah sandi yang memberitahu atau memanggil seluruh atau sebagian warga untuk berkumpul melakukan musyawarah atau kerja bakti. Nadanya santai dan tenang dengan interval antar pukulan yang teratur. Dan yang terakhir adalah sambang. Umumnya sambang dibunyikan saat dini hari menjelang subuh. Sandi ini mengabarkan kepada warga bahwa keadaan aman dan masih ada yang berjaga atau belum tidur.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita lanjutkan perjalanan Malang sore ini. Saya Arga Saputra bertugas menemani Anda untuk hari ini Selasa 28 Juli 2026. Hingga menjelang pukul 4 sore nanti, pendengar, kita akan berbincang dalam dialog program prioritas nasional Tanggap Bencana Dialog Kentongan. Hari ini ada 3 narasumber yang saya berbagi informasinya untuk kita semua, apa saja kira-kira kegiatan, kemudian inisiasi-inisiasi yang digerakkan oleh narasumber kita ini, pendengar. Kita akan banyak berbincang dalam program prioritas nasional Dialog Kentongan hari ini, yaitu kisah donatur kolektif yang menggerakkan kepedulian. Pendengar, kalau kita lihat dalam visi misi Astracita, kebencanaan dalam konteks ini berfokus pada penguatan ketahanan nasional menghadapi perubahan iklim, mitigasi resiko berbasis kolaborasi infrastruktur, serta percepatan pemulihan korban bencana melalui sinergi antara BNPB dan instansi terkait untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, penyelarasan kebencanaan dalam Astacita, pendengar, itu terbagi dalam beberapa program, misalnya adalah mitigasi dan ketahanan iklim, dalam hal ini adalah penguatan sistem peringatan dini dan mitigasi cuaca ekstrim yang didukung oleh lembaga seperti BMKG guna mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi dan perubahan iklim global, kemudian kolaborasi infrastruktur dan juga pemulihan dalam rangka sinergi, begitu pendengar, yang erat bersama Kementerian Teknis dalam mempercepat pembangunan hunian sementara atau huntara maupun hunian tetap atau hunta bagi warga yang terdampak bencana, kemudian juga diwujudkan dalam resiliensi, maksud kami adalah resiliensi yang berkelanjutan. BNPB mengarahkan rencana strategis atau Renstra penanggulangan bencana agar daerah menghadapi dan juga bisa mengadopsi program pra bencana hingga pemulihan pasca bencana yang berorientasi pada ketangguhan wilayah dan keselamatan masyarakat. Dalam proses pra bencana hingga pasca bencana, pendengar, pasti kita tidak asing begitu ya dengan gerakan-gerakan inisiatif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Salah satunya adalah menggerakkan donasi untuk pemulihan dalam rangka pra bencana ataupun pasca bencana, begitu pendengar. Oleh karena itu, inilah yang kita akan berbincangkan hingga menjelang pukul 4 sore nanti dalam topik kisah donatur kolektif menggerakkan kepedulian. Hadir 3 narasumber yang siap berbagi informasinya untuk kita, diantaranya adalah Azelia Triviana, kemudian ada Menda Ikhvina dan juga Gita Ayu. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Azel, kemudian Mbak Menda, Mbak Gita.
1: Waalaikumsalam.
0: Gak cuma bertiga, ternyata ada 2 laki-laki yang juga melengkapi perbincangan kita. Boleh dikenalkan ada mas siapa ini? Yang pertama dan juga yang kedua.
2: Saya Duta Alam Trimansyah, biasa dipanggil Plakat.
0: Plakat, siap. Salam kenal mas Plakat. Dan juga
3: saya Torik Arya Digumlar, bisa dipanggil Semar.
0: Semar, siap. Nama-namanya unik ya, Mas Plakat dan juga Mas Semar. Ada filosofi apa di balik ini, Mas Plakat dan juga Mas Semar?
2: Ya, itu nama lapangan aja.
0: Nama lapangan. Oke, biasanya kan kalau teman-teman yang bergerak di lapangan ada sandi-sandi khusus yang diberikan begitu ya. Ya, mungkin betul. Ini salah satunya diadopsi sama Mas Plakat dan juga ya, Mas Semar ini. Yep. Tapi Mbak Azel, Mbak Menda dan juga Mbak Gita panggilannya tetap itu ya. Enggak ada panggilan atau nickname yang lain ya.
1: Enggak ada.
0: Nah, pendengar, saya juga undang Anda untuk ngobrol bersama 5 narasumber kita. Ada Mas Plakat, ada Mas Semar, ada Mbak Azel, Mbak Menda, kemudian Mbak Gita Ayu. Kita berbincang sekali lagi terkait dengan kisah donatur kolektif yang menggerakkan kepedulian. Nah, saya pengen tahu terlebih dahulu ini, sebetulnya gerakan ini, inisiasinya dilakukan sejak tahun berapa dan punya tujuan apa begitu? Punya kemudian visi-misi dalam menggerakkan inisiasi atau komunitas ini? Mungkin ada yang mau jawab terlebih dahulu, silakan Mbak Azel, Mbak Menda, Mbak Gita, Mas Plakat atau Mas Semar, monggo.
1: Oke, coba saya coba jawab ya. Jadi nama donatur kolektif itu sebenarnya belum lama mas kita sepakati. Nah, kalau sebelumnya gerakan yang awal menyatukan kami itu adalah waktu bencana Semeru. Waktu itu kami juga ketemu dengan Mbak Britania Sari, itu salah satu anggota dari donatur kolektif juga. Kami ketemu di Lumajang ya waktu itu ya. Lumajang. Dan kemudian awalnya sih cuman berbagi di komunitas tenis ya, karena kami bertiga kesamaannya adalah bermain tenis. Tapi kemudian ternyata di medsos itu lumayan rame, banyak yang mau ikut menyumbang gitu, dan jadinya lumayan besar bantuan yang diterima. Berangkat dari situ kemudian terjadi bencana banjir Aceh. Nah, ini ternyata jauh lebih masif lagi, karena kami tuh kayak bagi tugas, Mbak Menda dan juga Mas Plakat, Mas Semar tuh yang berangkat ke Aceh. Lalu aku sama Gita yang di Malang mengkoordinir logistik dan juga konten di medsos. Nah, itu ternyata juga impact-nya lebih besar lagi, apalagi sosok Mbak Britania Sari yang tinggal di Klaten itu juga adalah sosok memang tokoh besar ya di dunia sosial gitu. Nah sejak itu kita terus rutin sampai akhirnya kemarin waktu ada aksi demo mahasiswa, aksi damai, itu kami membantu untuk membuka posko logistik. Jadi benang merahnya sama, meskipun bukan bencana, kami sama-sama bergerak di bidang sosial.
0: Aksi kemanusiaan. Betul. Ya Mbak Azel. Nah dari bencana Semeru berlanjut bencana banjir bandang yang ada di Aceh hingga saat ini, kemudian komunitas ini tidak hanya diinisiasi dari gerakan-gerakan spontan, jadi akhirnya teman-teman gimana ini kemudian menyusun program atau kemudian bantuan yang akan diberikan ini berdasarkan ada kejadian atau punya sudah dipikirkan begitu, oh, kita akan melakukan ini dan juga melakukan itu begitu Mbak Azel, Mbak Gita, kemudian dan juga rekan-rekan yang lain, mungkin ada yang mau disampaikan.
4: Aku cuma nambahin aja. Jadi kalau misalnya kayak program-program itu sebenarnya kita ngikutin aja sih mas, ngikutin alir gitu aja. Maksudnya kayak sekarang after bencana Aceh itu kan recovery-nya sangat panjang. Dan pemerintah pun juga gak seturun semuanya. Jadi kemarin tuh kita terakhir program di Aceh adalah renovasi sekolah. Itu juga berapa bulan ya? Satu setengah bulan kita di sana. Terus kita juga ada program korban, terus program literasi juga. Terus yang terakhir ini yang akan dilaksanakan nanti pas mau 17-an itu ada mau bagi-bagi sayur. Itu untuk merayakan 17-an sih sebenarnya. Gitu. Itu di Malang aja karena menurut kita setelah bencana terus demo dengan situasi yang sedang tidak baik-baik saja, ternyata kayak kita perlu gotong royong lagi nih. Gitu di kota sendiri dulu deh gitu, karena kan di kota sendiri, karena juga teman-teman yang sebenarnya jadi donatur tetap kita juga teman-teman tenis kita. Gitu, siapa tahu teman-teman tenis kita juga mau turun ikut bergerak di Malang gitu kan, meramaikan gitu, karena kalau udah turun langsung tuh gimana ya rasanya tuh seneng. Terus habis itu berinding sih, karena kan wah akhirnya kita bisa gotong royong nih. Gitu, bisa bareng-bareng berbagi gitu, gitu sih.
0: Gak bisa cuman mengandalkan satu pihak, tapi sekarang kita jaga warga, jaga warga.
4: Benar
0: ya. Nah Mbak Meda ini kan dari kelompok pertemanan ya, satu komunitas tenis begitu, punya kepedulian untuk membantu bencana yang ada di Semeru, kemudian Aceh, dan juga beberapa program sudah disiapkan juga ke depan begitu, banyak agenda. Nah, mengumpulkan teman-teman ini agar kemudian gak cabutan gitu Mbak, gak kemudian, oh aku mau bantu ini, kemudian yang berikutnya gak dulu deh, akhirnya jadi satu komunitas kolektif yang saat ini terbentuk, gimana ini mengumpulkan niatannya ini?
4: Kalau sejauh ini sih kita emang masih tim kecil ya. Emang intinya ini dulu. Terus dibantu juga karena kita backgroundnya ibu-ibu. Ibu-ibu yang tiap hari ke lapangan. Dan kalau saya pribadi emang backgroundnya suka dengan sosial ya. Gitu kan. Terus habis itu kita ibu-ibu, terus kita dibantu sama teman-teman ini. Ini kebetulan adik-adik mahasiswa dari Forsil Malang, itu yang nge-backup kami di lapangan. Jadi ibu-ibu ini sebenarnya di-hire, maksudnya dibantu sama mereka gitu.
0: Okay.
4: Jadi kalau secara gak langsung tim donatur kolektif cuman berempat,
1: ibu-ibu semua.
0: Baik. Jadi ada Mbak Azel, Mbak Menda, Mbak Gita, ada sama satu rekan lagi.
4: Mbak Sari itu di Klaten.
0: Mbak Sari di Klaten, dan kalau di Malang dibantu sama Mas Semar sama Mas Pelakat ya, dalam
4: sama
0: operasionalnya.
4: Teman-teman Forsil, ya.
0: Dan teman-teman Forsil yang lain gitu. Nah, dari 3 orang ini 4 orang ya. Ada Mbak Azel, Mbak Menda, Mbak Gita, dan juga Mbak Sari begitu. Nah, gimana ini Mbak dalam apa ya, mengajak banyak orang untuk berbuat baik, itu kan mungkin juga sesuatu hal yang gak gampang ya, apalagi ini komunitas awalnya cuma komunitas pertemanan gitu. Eh kita bantu ya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tertimpa bencana di Semeru hingga di Aceh. Itu gimana menggerakkan mungkin donasi atau bantuannya pada saat itu, gimana caranya?
1: Kalau sekarang tuh eranya serba cepat, informasi tuh kayak apa bisa menyebar dalam hitungan detik. Kita manfaatkan media sosial, jadi lewat Instagram sama lewat thread gitu. Jadi kita awalnya sih pasti kita kasih konteks kejadiannya apa, dan kami donatur kolektif akan ada yang turun ke lokasi, dan kalau ada yang mau menitip baik berupa logistik maupun dana itu kita siap membantu menyalurkan gitu. Nah contohnya aja yang kemarin mungkin yang aksi di Balai Kota, aksi damai, itu kami ngumuminnya tuh kayak H-1, kita bilang kalau posko base camp kami, kebetulan rumah Mbak Menda itu udah jadi base camp, semua orang udah tahu alamatnya, itu menerima donasi berupa logistik. Jadi banyak yang kirim minuman, makanan, camilan, dan banyak banget, banyak juga yang ngedrop langsung ke lokasi posko di Balai Kota. Jadi kita sebagai ini sih, kita tuh menjembatani kepedulian banyak orang yang pengen pengen ikut membantu, cuma yeah. mereka nggak ada fleksibilitas waktu atau apa tenaga atau apa. Betul. Mungkin mereka bekerja atau apa. Nah, kami membantu mewadahi itu supaya bisa ikut membantu. Kemarin tuh ada mahasiswa menyuarakan aspirasinya.
0: Baik. Nah, menemukan jaringannya ini kan juga mungkin nggak mudah ya, Mbak Azel ya. Maksudnya kita punya niat baik, kita punya tenaga untuk menghimpun donasi yang disampaikan oleh rekan-rekan kita misalnya ada di Malang, tapi menyampaikannya, menemukan orang yang tepat untuk kita titipkan donasi itu kan juga mungkin tricky begitu. Nah, rekan-rekan gimana ini, Mbak? Menemukan misalnya orang yang bisa kita percaya ketika misalnya terjadi bencana waktu di Semeru, kemudian di Aceh, dan ketika sampai kemarin ada aksi rekan-rekan mahasiswa itu, gimana cara distribusi donasinya?
4: Kalau yang di Aceh kita emang turun langsung ya, Mas ya. Jadi dari bulan Desember tuh kita turun selama satu setengah bulan sama mereka ini. Jadi saya turun, Mbak Azil emang nge-backup untuk di belakang, di belakang layar. Terus habis itu kalau Semeru kita juga turun langsung ke lapangan. Kita kolab, intinya kita ke programnya secara nggak langsung kolaborasi dengan teman-teman yang udah
1: pernah turun
4: di bencana gitu. Karena kan juga kalau di bencana tuh banyak NGO lokal yang emang basic backgroundnya untuk recovery bencana gitu. Jadi kita kolaborasi lagi sama teman-teman yang ada di lapangan gitu.
0: Baik, nah kita sebagai relawan turun ke lokasi bencana itu kan juga gak sembarangan ya, Mbak Menda ya. Maksudnya kita punya niat baik, jangan sampai kita malah jadi korbannya begitu. Gimana persiapannya mematangkan diri sambil membawa donasi dan juga berkoordinasi dengan misalnya NGO setempat begitu?
4: Kalau saat itu yang di Semeru kita emang langsung datang. Sebelumnya kita tanya kebutuhannya apa aja, yang urgent apa aja. Kalau misalnya bencana, setahu saya selama di lapangan itu yang urgent adalah kebutuhan anak dan ibu-ibu, karena mereka emang prioritas ya. Terus habis itu kalau yang di Aceh kemarin kita sempat assessment dengan pihak kampus, karena kita poskonya di kampus IAIN Langsa. Jadi kita koordinasi dengan para dekan apa aja yang dibutuhkan, terus berapa jumlah mahasiswa yang emang terdampak, terus dosen-dosennya yang terdampak apa aja, kerusakannya berapa persen, kita tanya dulu baru kita turunin semua logistik kayak gitu. Jadi kita by data, nggak langsung nurunin gitu loh, karena kan agak tricky ya, namanya orang juga kalau misalnya udah di lapangan itu pasti udah di bencana tuh pasti semuanya beringas secara nggak langsung, karena kan kayak kemarin di Aceh itu kita benar-benar satu datang mental kita juga diuji sebagai relawan gitu kan, karena air nggak ada, terus pas itu fasilitas listrik dan sinyal juga nggak ada. Jadi emang yang diuji pertama kali datang ya udah mental kalian siap nggak untuk turun sebagai pekerja sosial atau relawan gitu. Jadi kita koordinasi kebutuhannya apa aja, ya udah baru kita salurkan dengan pihak-pihak kampus itu. Jadi kita dikawal sama pihak-pihak kampus.
0: Nah, Mbak Menda menentukan tadi misalnya di Semeru, oh kita bantunya kepada ibu dan anak nih fokusnya, kemudian di Aceh pada pendidikan begitu, yang jadi concern kita. Menentukan apa ya, poin-poin itu gimana? Maksudnya yang menjadi prioritas dalam kita mendistribusikan donasi ini, Mbak Menda?
4: Kalau dari saya emang pendidikan di Aceh kemarin itu bangunan emang hampir 100% rusak, dan secara nggak langsung pemerintah juga nggak bisa langsung recovery-in. Jadi emang mau nggak mau teman-teman yang NGO di lokal di Aceh, yang turun di Aceh dari Jakarta, dari Bandung, itu pun juga udah bagi-bagi kalian mau bangun apa gitu. Ada yang fokusnya bangun ke Huntara. Jadi teman kami kolaborasi kami dengan Gearbox, teman-teman itu bangun Huntara 48 Huntara dari kayu-kayu yang gelondongan itu, mereka memotong sendiri gitu pakai senso gitu. Terus kalau kami memilih sekolah karena ya anak-anak ini sebenarnya udah kangen sekolah, satu, kedua mereka udah udah kangen gimana sih main, terus kan butuh trauma healing juga sebenarnya. Di tenda itu kan juga sebenarnya gak enak ya, Mas ya. Dan mereka udah pengen ketemu orang-orang baru yang ayo dong benerin sekolah kami gitu, biar kami bisa kembali belajar gitu kan. Kalau di sekolah darurat pun juga sebenarnya nggak enak banget, di tenda tuh panas banget gitu dan terbatas banget gitu kan. Akhirnya kita memilih untuk yaudahlah kita konsen ke pendidikan dulu gitu kan. Terus pemilihan pertama adalah sekolah SD
2: MI Sunting.
4: MI Sunting. Tapi ternyata MI Sunting itu udah dipegang sama NGO lain. Jadi kita mau nggak mau ngalah, nyari asesmen lagi, nyari sekolah kita ngerjain renovasi sekolah TK dan PAUD, PAUD dan TK gitu di Desa Sulung. Gitu.
0: Oke, okay. Nah sedikit out of context ini ya, Mbak Menda ini basicnya apa sih kok mau kemudian punya kepedulian yang besar terhadap kebencanaan dan juga kemanusiaan ya, ini?
4: Kalau aku hobi banget, enggak sih mas. Jadi sebelumnya, sebelum aku menjadi ibu, emang aku kerja di NGO gitu aja.
0: Oke.
4: Okay. Dan emang di NGO, terus habis itu udah dilemparnya ke Maluku Utara paling jauh. Tiga tahun di sana, kita, kalau saya pribadi ngedampingin masyarakat adat yang ada di Taman Nasional Aketijoi Lolobata. Itu konflik sebenarnya. Jadi kalau di lapangan sebenarnya ya insya Allah saya siap gitu. Siap mental, lahir dan batin gitu.
0: Kalau nggak punya background itu, kan kita bisa jadi kesulitan ya, Mbak Azil, Mbak Menda, Mbak Gita, Mas Plakat dan juga Mas Semar begitu. Karena kan ya kita nggak bisa dengan mudah gitu ya mengidentifikasi teman-teman korban bencana ini butuhnya apa, berjejaringnya gimana. Mungkin kalau nggak punya kemudian background itu atau pengetahuan itu, bisa jadi agak susah kita melakukan inisiasi-inisiasi semacam ini. Nah ini kan sekali lagi dipertemukan kelompok pertemanan ya, komunitas tenis, ada Mbak Ezel, Mbak Menda, Mbak Gita, Mbak Sari, kemudian akhirnya ketemu sama Mas Semar dan juga Mas Plakat berkolaborasi dengan rekan-rekan Forsil ini, gimana ceritanya?
4: Monggo
0: silakan, Mas Plakat.
2: Oke, jadi waktu itu kita kan turun di Semeru. Jadi di waktu di Semeru itu kita udah seminggu. Jadi ada Mbak Menda sama teman-temannya itu. Jadi kita itu udah turun seminggu. Jadi kita udah drop logistik dari teman-teman Forsil. Nah, dari situ kita berjejaring. Berjejaring, kenal, akhirnya lanjut sampai Aceh. Jadi seperti itu aja.
0: Oke. Okay. Jadi kalau kolaborasinya terjalin, itu kita mau melakukan apa, jadi mungkin bisa jadi lebih mudah
4: ya, terkoneksi.
2: Ya. Jadi kalau dari Forsil sendiri itu kita lebih di tim lapangan. Jadi yang tempur, yang ngedrop logistik, yang langsung berhubungan dengan warga. Itu.
0: Okay.
2: Jadi dari kita.
0: Baik. Jadi Mbak Menda dibantu sama Mas Plakat dan juga Mas Semar ketika turun ke lapangan, selalu bersama dua orang ini begitu ya Mbak Menda ya.
4: Benar.
0: Nah, Mbak Menda tadi cerita gitu Mas Plakat, kalau turun ke lapangan kita sebagai relawan, gak cuma kita punya modal dalam tanda kutip bantuan yang akan disalurkan, mentality kita harus siap, mungkin kemampuan kita dalam kebencanaan juga harus dilengkapi begitu ya. Mas Plakat boleh cerita, kalau di wilayah Malang Raya saya sering ngobrol sama teman-teman relawan ini, kan niatannya itu luar biasa besar ya, kalau dalam hal-hal sifatnya kebencanaan, kemanusiaan. Tapi ketika kita ingin bergerak dalam hal itu secara profesional, apa saja yang perlu kemudian kita siap kan ini secara pribadi maupun komunitas begitu Mas Plakat?
2: Jadi sebelum itu, sebelum kita turun ke lapangan, jadi kita tahu masing-masing kompetensi, kemampuan masing-masing personal dulu. Jadi masing-masing personil ini ada beberapa, mungkin di bidang kayak kebencanaan itu kan ada banyak klaster kan. Ada dapur umum, ada yang di lapangan langsung
4: rescue
2: seperti itu, terus ada yang di bidang kesehatan, ada yang di faskes, fasum, fasilitas umum, pembersihan seperti ya rumah sakit, terus puskesmas, terus sekolah. Fasilitas sekolah seperti itu.

0: ini penanganan atau recovery dalam satu bidang itu gimana Mas komunikasinya dengan berbagai macam layer itu Mas Plakat?
1: Kalau dalam berbagai instansi, apalagi instansi yang resmi dari pemerintah kan dari BPBD yang langsung. Nah, dari kalau BPBD kita langsung ke puskunya BPBD. Jadi klaster kita itu mau fokusnya ke mana. Jadi nanti kita bikin pusku sendiri juga bisa. Terus nanti kalau di bidang rescue nanti dari BNPB, dari Basarnas juga nanti turun untuk rescue. Jadi dari Basarnas sendiri pun membuat seru. Jadi ada beberapa tim gitu. Jadi dari potensi SAR itu mereka pasti akan memploting. Jadi ada beberapa, satu seru ini menyisir daerah sini, seru dua menyisir daerah sini, seperti itu.
0: Tantangannya jadi, ketika sudah turun ke lapangan, Mbak Menda, Mas Plakat yang secara langsung ini ke Semeru turun, ke Aceh kemarin juga turun gitu. Apa saja yang dihadapi begitu gambarannya?
1: Kalau yang dihadapi sih yang jelas ya, itu kehancuran
0: ya bisa dibayangkan ya, kita datang ke dalam kondisi bencana itu kan kita secara pribadi mengamankan mental dan psikis kita saja mungkin suatu perjuangan tersendiri, belum ketemu korban, berkomunikasi, koordinasi, distribusi bantuannya. Jadi gimana sih, boleh cerita Mas Plakat, Mbak Menda, kalau di lapangan itu gimana diri kita ini?
2: Mungkin Mas Torik bisa menjelaskan. Mas Torik juga kemarin itu pas di Aceh dia sempat membersihkan puskesmas. Jadi dia emang recovery puskesmas, di mana puskesmas itu di Puskesmas Samyang itu dijadikan after di recovery dijadikan posko utama karena emang cuman sih itu puskesmas saja Mas yang udah bersih duluan.
0: Baik. Gimana monggo Mas Torik atau Mas Semar ini?
3: Kalau saya sih mungkin kalau kita memang mau turun ke bencana langsung ya, seenggaknya kita niatkan dulu di diri kita. Soalnya kebutuhan sekunder ataupun tersiar di lapangan itu kayaknya enggak tercukupi. Sekelas kita untuk buang air besar pun
4: sulit.
3: Sedangkan mungkin orang lain berpikir bahwasanya buang air besar itu bukan suatu hal yang wajib. Menurut saya itu kita harus nyaman lah. Sedangkan air pun enggak ada, listrik pun enggak ada. Seenggaknya kita kalau mau turun ke lapangan ini benar-benar memang kita siapkan dulu mental kita dulu, diri kita dulu. Ya tuh, kalau siap susah pastilah, soalnya kita turun ke lapangan gitu. Jadi nanti setelah itu ya kita harus tahu lah potensi diri kita mau bantu apa nanti di lapangan. Ya berjalan organik aja, tapi kita harus ada persiapan gitu.
4: Ceritain dong kemarin kemalingan di Aceh.
3: Ini kayaknya kita
0: sisi lain dari
4: selain sebagai pekerja sosial.
0: Gimana tuh Mas Semar, sempat kemalingan
3: itu,
0: juga
3: saya nggak punya kapasitas untuk berbicara itu. Sepertinya saya masih sedih soalnya barang saya nggak banyak hilang. Jadi biarkan Mbak Menda aja, daripada saya terlalu emosional dan keluar berlinang air mata.
0: Gimana Mbak Menda?
2: Ya, jadi kita sempat kehilangan barang-barang ya Mas ya. Barang-barang itu juga sebagian alat-alat tempur kami. Jadi posko kita itu dijebol sama, sebenarnya mau ngomong waruk juga gak enak, sama waruk sebenarnya.
4: Sama
2: orang yang kita bantu juga gitu. Jadi posko kami dijebol. Proyektor hilang, printer hilang, pokoknya alat-alat tempur kami yang buat koordinasi dengan teman-teman di lapangan itu diambil semua gitu. Ya pasti ada cerita negatifnya ya, karena buat cerita kita di, kalau balik ke Malang nih, kita habis kemalingan nih di Aceh nih, ternyata kita juga jadi korban gitu kan. Bukan, kita diat nolong malah kita jadi korban gitu. Kayak gitu sih.
0: Baik, nah dari pengalaman itu kan jadi cerita akhirnya Mbak Menda ya. Tapi apa yang membuat akhirnya Mbak Menda, kemudian Mbak Azil, Mbak Gita, Mbak Sari, kita terus lanjut deh gitu. Enggak ada traumanya gitu dalam hal apa memberikan bantuan atau bergerak di bidang kemanusiaan ini. Gimana Mbak Gita atau Mbak Azil?
4: Benang merahnya sih karena kemanusiaan itu tadi ya. Kita enggak akan tinggal diam melihat ketidakadilan atau ketika ada bencana yang maksudnya merenggut nyawa sampai bikin anak-anak kecil jadi nggak bisa sekolah lagi, itu kita nggak akan tinggal diam. Kita punya privilege hidup dengan tenang di sini, di rumah, makan pun tersedia. Nah, terus hal paling minim yang bisa kita lakukan tentu dengan cara menggalang bukan hanya dana sih ya, sebenarnya menggalang perhatian, raising awareness dari orang-orang bahwa mereka perlu tahu bahwa ada sisi lain di Indonesia yang tidak baik-baik saja.
0: Iya, benar.
4: Ya, kami hadir

0: untuk menjembatani itu.
1: Baik, dan inisiasi ini berangkat dari kelompok pertemanan saja bisa dilakukan loh ya, gitu. Bukan kemudian kita backgroundnya punya apa lembaga tersendiri dulu gitu, tapi dari komunitas pertemanan saja ini bisa dilakukan. Nah, menghimpun misalnya tadi bantuan apa saja yang dibutuhkan untuk disalurkan kepada korban bencana atau aksi kemanusiaan yang kemarin dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa itu gimana di Malang, Mbak Azel? Kesulitan tidak atau responnya sangat luar biasa dari masyarakat Malang Raya?
0: Responnya sangat luar biasa. Jadi banyak banget yang mau ikut bantu, bahkan mendaftar jadi relawan juga. Boleh nggak ikut bantu? Ada yang dari maksudnya masih mahasiswa dan juga yang udah bapak ibu, om tante gitu, semuanya mau ikut. Kita juga welcome kalau dia mau bantu ketika ada aksi. Nah, kalau soal logistik, bantuan logistik, yang mau kasih baik banget. Sampai kita tuh kemarin ada stok di rumah Mbak Menda itu masih. Sampai kita nyimpan masih ada sampai sekarang, kayak berdus-dus apa air mineral kayak gitu, karena memang animonya luar biasa banget.
1: Bahkan
0: setelah aksi selesai pun masih banyak yang tanya masih bisa nyumbang gak kayak gitu. Kita bilang oh belum ada ya, kita bukanya ketika ada aksi sosial aja gitu.
1: Baik. Nah, Mas Semar dan juga Mas Pelakat, gimana nih awalnya ketika diajak kolaborasi sama istilah kata ibu-ibu begitu ya dalam komunitas donatur kolektif ini gitu, gimana kemudian akhirnya gayung bersambut ini kolaborasinya terus berjalan?
2: Ya, kalau saya sendiri sih sangat senang, terutama ini pengalaman kan bagi apalagi mahasiswa-mahasiswa di Malang kan, ya daripada kuliah pulang. Ya ini kan akhirnya ya bisa mendapat pengalaman yang baru seperti itu. Jadi kita dapat banyak belajar juga dari kebencanaan tuh seperti apa, terus berjejaring dengan antar lembaga, antar instansi itu seperti apa. Jadi banyak relasi yang didapatkan.
1: Kalau Mas Semar gimana nih pengalamannya antara kolaborasi yang saat ini sudah terjalin ini bersama rekan-rekan dari donatur kolektif ini?
3: Ya menurut saya sih, kalau untuk saya sih bagus ya, karena saya nggak tahu backgroundnya orang-orang donatur kolektif ini gimana, tapi ya alhamdulillahnya kok nggak tahu orang-orang donatur kolektif ini kok percaya sama kami berdua, kok percaya gitu loh. Jadi kami kayak au gitu. Ya ampun, empat orang ini percaya sama kami gitu loh. Sedangkan mereka ingin kayaknya kami ini berkembang, harus ke lapangan lah berkembang. Soalnya apa ilmunya tuh di lapangan ternyata juga banyak gitu. Banyak ilmu yang ditulis tapi ilmu kehidupan tuh juga banyak banget di lapangan itu. Jadi ya terima kasih lah udah sudah bisa berkolaborasi sama donatur kolektif, sudah bisa berkembang dan jejaringnya donatur kolektif memang banyak sih.
2: Luar biasa.
1: Siap. Nah, dalam waktu dekat ada proyek apa tadi sudah digambarkan sedikit akan memeriahkan 17-an begitu ya. Kira-kira apa yang kita bisa support ini masyarakat Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang melalui rekan-rekan donatur kolektif atau rekan-rekan Porsil ini, silakan. Ada kegiatan apa yang bisa kita bantu ini?
2: Kalau kegiatan terdekat sih nanti di 17-an kita akan membuat seperti pasar gratis kemerdekaan gitu. Jadi kita saling membantu, menguatkan gotong royong antar warga. Jadi kita memberi nanti beberapa paket sayur nanti, jadi kita bagi-bagikan sesuai nanti jumlah di daerah tersebut. Jadi kayak seperti beberapa kakak nanti kita asesmen dulu, baru kita nanti salurkan bantuan tersebut.
1: Lokasinya sudah ditentukan, Mas Belakan?
2: Kemarin ya
4: kita baru asesmen sih, baru asesmen. Belum fix.
1: Baik, apa saja yang kita bisa support nanti kabari ya. Kita sampaikan nanti. Siap.
4: Karena Basel bagian komunikasi antar instansi. Kita bagi-bagi tugas aja.
2: Jadi kita masih bingung mengemasnya itu seperti apa.
1: Baik.
2: Misalkan nanti ada performance art atau musik atau ada sambil pagi-pagi, itu kan lebih menarik.
1: Siap, kita tunggu update-nya. Apa yang kita bisa bantu, kita kolaborasikan nanti kegiatannya. Nah, terakhir sebagai closing statement ini, Mbak Azel, Mbak Menda, Mbak Gita, Mas Pelakat, Mas Semar, apa yang disampaikan kepada masyarakat Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, Malang Raya yang selama ini support terus kegiatannya donatur kolektif, dan kita ajak sekali lagi warga Malang Raya ini kepeduliannya kita tingkatkan begitu ya, dengan beragam misalnya ada bencana, ada aksi kemanusiaan. Jadi salah satu sarana kita bisa menyalurkan kepedulian kita melalui rekan-rekan donatur kolektif. Silakan, mungkin Mbak Azel ada yang bisa disampaikan.
0: Kalau saya, karena saya berinteraksi langsung dengan warga Malang ya khususnya dan sekitarnya, ketika saya upload di Instagram, di thread itu saya mau bilang terima kasih banyak atas kepercayaannya buat Donatur Kolektif, karena menyalurkan 1 rupiah pun donasi ataupun logistik walaupun itu barangnya murah itu butuh kepercayaan yang luar biasa. Nah kami ini adalah terbilang baru, bukan organisasi yang udah puluhan tahun, tapi kami baru dan orang-orangnya pun juga bukan orang-orang yang memang dari background sosial, jadi kami sangat-sangat berterima kasih atas kepercayaannya. Dan kedepannya kami masih akan ada program-program sosial. Kami sangat menerima jika ada yang mau berkolaborasi untuk ikut pengen ikut dong, kayak apa sih pasarnya nanti, pasar kemerdekaan, boleh ikut bantuin kita ribet-ribet bersama di lapangan. Kalau ada yang mau membantu logistik juga kami sangat welcome. Semuanya bisa dilihat pengumumannya itu di Instagram kami, Donatur Kolektif.
1: Oke, Instagramnya di Donatur Kolektif ya. @Donatur Kolektif untuk teman-teman, untuk para pendengar yang ingin tahu kegiatan lebih lanjut, inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh rekan-rekan Donatur Kolektif. Mbak Zel, Mbak Menda, Mbak Gita, Mas Lakat, Mas Semar, terima kasih ya sudah mampir di Pro1 RRI Malang, berbagi inspirasi untuk kita semua para pendengar Pro1 RRI Malang. Next time kita sambung lagi ya, bincang-bincang bersama pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Demikian tadi pendengar perbincangan kita dalam kisah Donatur Kolektif menggerakkan kepedulian dalam dialog Beranda Asta Cita, program prioritas nasional Dialog Kentongan. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat, dan sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan bersama dengan Korwil 10 Nusantara Jawa Timur untuk kami hadirkan program Info Prima. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang.

sehat adalah hak setiap warga negara. Kini melalui program cek kesehatan gratis, masyarakat Indonesia dapat memeriksa kondisi kesehatannya tanpa biaya. Program ini memungkinkan deteksi dini berbagai penyakit sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat. Mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, orang dewasa hingga lanjut usia, semua mendapatkan akses layanan kesehatan dasar yang aman dan terjangkau. Program cek kesehatan gratis telah dimulai sejak tahun 2025 dan dilaksanakan di lebih dari 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, chatbot WhatsApp melalui nomor 0811 10567 atau datang langsung ke puskesmas terdekat dengan membawa KTP atau kartu keluarga. Program ini merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kesehatan sebagai pondasi kesejahteraan nasional. Indonesia sehat, Indonesia kuat.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, RRI Malang akan berjejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Kami akan hadir dalam rangkaian info prima tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar. Kami akan update informasi dan juga berita teraktual, faktual untuk Anda dari seluruh penjuru Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, pastikan Anda tetap bersama kami karena sesaat lagi, pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadir dalam Info Prima. Namun sebelum itu pendengar, kami sampaikan dulu ada berita kehilangan, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N2530GO. Sekali lagi, nomor polisinya N2530GO atas nama pelapor Adelia Wulan Ramadhani dan atas nama STNK Nita Kusumawati. Nomor teleponnya di 0822-4432-2976, beralamatkan di Dusun Karangjati RT 3 RW 3 Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dan hilang di daerah hukum Polsek Singosari, pendengar. Jadi untuk Anda yang menemukan STNK sekali lagi dengan nomor polisi 2530GO, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Adelia Wulan Ramadhani dengan nomor telepon 0822-4432-2976 atau bisa datang dan menghubungi RRI Malang bagian layanan pengembangan usaha di nomor telepon 081-34-6074.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menghadirkan info prima dari Jalan Candi Panggung nomor 58. Inilah RRI dengan info prima edisi Jaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, uji coba jalan tembus Griya Santa Candi Panggung batal dilaksanakan akibat terkendala penolakan warga. Pemerintah Kota Surabaya membuka seleksi Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya atau KBS secara terbuka di tingkat nasional. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Arga Saputra. Rencana uji coba fungsional jalan tembus Griya Santa Candi Panggung Kota Malang pada Senin 27 Juli kemarin belum dapat dilaksanakan. Rencana pemerintah Kota Malang itu terkendala penolakan warga yang masih mempertahankan penutupan akses jalan. Ketua RW 12 Perumahan Griya Santa, Yusuf Toyib, mengatakan warga menolak uji coba karena persoalan hukum terkait jalan tembus tersebut masih berproses. Ia menyebut saat ini masih terdapat gugatan class action yang dalam proses kasasi, gugatan terkait AMDAL yang masih dalam proses banding, serta perkara di PTUN.

Warga menegaskan akan tetap mendukung, maksud kami adalah menutup akses jalan hingga tidak digunakan untuk kendaraan. Meski menolak uji coba, Ketua RW menghimbau warga tetap menahan diri agar tidak terprovokasi. Ia juga mengklaim warga telah memberikan tanggapan resmi terhadap rencana uji coba yang disampaikan oleh pemerintah Kota Malang. Namun, surat-surat yang dilayangkan warga tersebut belum mendapatkan jawaban hingga saat ini. Selanjutnya kita bergeser ke Kota Batu. Reporter Rizky Darmawan mengabarkan bahwa warga diimbau waspada, fenomena bedinding di Kota Batu dapat memicu risiko alergi hingga ISPA. Berikut informasi selengkapnya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan kembali dari Jalan Candipagung nomor 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Sejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, uji coba jalan tembus Griya Santa Candipagung batal dilaksanakan akibat terkendala penolakan warga. Pemerintah Kota Surabaya membuka seleksi Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya atau KBS secara terbuka di tingkat nasional. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Arga Saputra. Rencana uji coba fungsional jalan tembus Griya Santa Candipagung Kota Malang pada Senin 27 Juli kemarin belum dapat dilaksanakan. Rencana pemerintah Kota Malang itu terkendala penolakan warga yang masih mempertahankan penutupan akses jalan. Ketua RW 12 Perumahan Griya Santa, Yusuf Tohib mengatakan bahwa warga menolak uji coba karena persoalan hukum terkait jalan tembus tersebut masih berproses. Ia menyebut saat ini masih terdapat gugatan class action yang dalam proses kasasi, gugatan terkait AMDAL yang masih dalam proses banding, serta perkara di PTUN.
2: Misal nanti Pemkot ingin mengadakan dialog, itu gimana dari warga? Misal,
3: ini sudah belasan tahun nggak ada respon dari Pemkot. Ya datanglah wali kota itu ke sini minta dicoblos, begitu dicoblos selesai jadi nggak pernah menginjakkan, apalagi kulon nuwun ke sini nggak pernah. Misalnya itu ya tanya ke wali kota, jangan tanya ke kami. Kami itu tidak pindah. Kami tetap di sini. Wali kota itu ganti-ganti. Pejabat-pejabat itu kami yang bayar, jenengan yang bayar dengan pajak. Tapi mereka tidak melayani kami sebagaimana mestinya.
0: Warga menegaskan akan tetap menutup akses jalan hingga tidak digunakan untuk kendaraan. Meski menolak uji coba, Ketua RW menghimbau warga tetap menahan diri dan tidak terprovokasi. Ia mengklaim warga telah memberikan tanggapan resmi terhadap rencana uji coba yang disampaikan oleh pemerintah Kota Malang, namun surat-surat yang dilayangkan warga disebut belum mendapatkan jawaban hingga saat ini. Selanjutnya kita bergeser ke Kota Batu. Reporter Rizky Darmawan mengabarkan, warga dihimbau waspada fenomena bedinding di Kota Batu yang dapat memicu resiko alergi hingga ISPA. Berikut informasi selengkapnya.
4: Fenomena bedinding dengan suhu udara di bawah 17 derajat Celcius berpotensi meningkatkan sejumlah penyakit di Kota Batu. Kondisi tersebut terutama memicu gangguan kesehatan yang berkaitan dengan alergi, penyakit paru, hingga infeksi saluran pernafasan. Selain alergi, kondisi cuaca dingin juga dapat memicu kekambuhan, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, dan gangguan saluran nafas lainnya. Penyakit seperti asma, bronkitis kronis, dan emfisema menjadi lebih rentan kambuh ketika suhu udara menurun. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kesehatan Kota Batu Dr. Icang Sarazin mengatakan, penyakit yang paling sering muncul saat suhu udara dingin adalah yang berkaitan dengan reaksi alergi.
5: Kulit urtikaria, ya itu buka. Kalau tahu tanpa sebab, kulitku benjol-benjol. Yang kedua, sering kambuhnya orang punya penyakit PPOM, yaitu penyakit paru obstruktif naun. Contohnya, asma, ya, kemudian bronkitis kronis, kemudian emfisema. Parunya molor karena usianya. Yang ketiga, penyakit ISPA akan meningkat.
4: Dr. Icang juga menjelaskan, udara dingin dapat memperberat keluhan pada penderita penyakit paru yang telah memiliki riwayat penyakit sebelumnya. Fenomena bedinding di Kota Batu diperkirakan masih akan berlangsung hingga bulan September. Selama periode tersebut, warga Kota Batu diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi meningkatnya kasus alergi hingga ISPA akibat suhu udara yang lebih dingin dari biasanya. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Malang berjejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita.
6: Terima kasih Arga. Pendengar dan pemirsa, Perumbulok Kantor Cabang Madiun melaksanakan kegiatan uji tanak beras. Informasi selengkapnya disampaikan Dayus Warno.
7: Perumbulok Kantor Cabang Madiun bersama pemerintah daerah Kabupaten Madiun dan insan media melaksanakan kegiatan uji tanak beras di Kompleks pergudangan Jeruk Gulung, Kecamatan Balirejo, Kabupaten Madiun, pada Kamis 23 Juli 2026. Kegiatan ini untuk memastikan kualitas cadangan beras pemerintah CBP yang akan disalurkan kepada masyarakat tetap dalam kondisi baik, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi. Uji tanah dilakukan sebagai salah satu bentuk pemeriksaan kualitas beras secara organoleptik, khususnya untuk mengetahui karakteristik beras setelah dimasak, mulai dari aroma, warna, tekstur, tingkat kepulenan, hingga cita rasa. Pemimpin cabang Perumbulok Madiun Agung Saryanto menyebut, kegiatan uji tanah merupakan bentuk keterbukaan informasi publik serta komitmen Bulog dalam menjaga kualitas beras yang dikelola dan disalurkan kepada masyarakat sesuai penugasan dari pemerintah.
8: Menyampaikan ke masyarakat bahwa beras yang tersimpan ini meskipun banyak kami tetap rawat kebersihannya, kualitas berasnya kita sama-sama lihat sendiri, kita akan uji tanah, kita rasakan bareng-bareng rasa berasnya seperti apa sih, dan ini sudah beras dalam negeri semua, hasil panen dari masyarakat.
7: Menurut Agung, melalui program bantuan pangan beras, pemerintah berupaya memberikan dukungan kepada masyarakat penerima manfaat melalui penyaluran beras. Sementara itu, program SPHP beras ditujukan untuk menjaga ketersediaan pasokan serta membantu menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun, Indra Setiawan, menilai bahwa keberadaan beras berkualitas dengan harga yang terjangkau memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pangan dan daya beli masyarakat. Ia juga berharap sinergi ini dapat terus diperkuat sehingga seluruh program pangan pemerintah dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dayus Warno, Perumbulok, Kantor Cabang.
9: Baik, reporter Eka Wulan melaporkan. Pendengar dan juga pemirsa, Bulog Ponorogo menghimbau pedagang untuk tidak menjual minyak kita di atas harga eceran tertinggi HET. Berikut informasi selengkapnya.
10: Bulog Ponorogo menghimbau pedagang yang bermitra untuk menjual minyak kita sesuai ketentuan. Berdasarkan harga eceran tertinggi HET, harga jual minyak kita yakni Rp15.700 per kemasan 1 liter. Wakil pemimpin cabang kantor Bulog Ponorogo, Ihya Ulumuddin, mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi bagi pedagang yang kedapatan menjual minyak kita di atas HET. Adapun sanksinya yakni pencabutan status kemitraan dengan Bulog.
11: Kita secara rutin nanti ke depannya dalam satu minggu kita dropping 2 kali. Untuk pedagang yang melebihi penjualan di atas HET, kita berikan teguran pertama, teguran kedua, dan bahkan pemutusan distribusi kita hentikan terhadap pedagang-pedagang yang tidak sesuai HET.
10: Berdasarkan hasil pemantauannya, stiker HET minyak kita telah terpasang di sejumlah titik pasar Legi, Ponorogo. Stiker tersebut menjadi acuan masyarakat jika hendak membeli minyak kita di pasaran. Sementara itu di pasar Legi, Ponorogo, ia mencatat ada 27 pedagang yang bermitra dengan Bulog. Setiap pekan, Bulog melakukan 2 kali distribusi minyak kita, yaitu pada Selasa dan Jumat. Ia menegaskan Bulog setiap pekan menggelontorkan sekitar 57 ribu liter minyak kita kepada 179 pedagang di 16 pasar tradisional tersebar di 3 wilayah kerjanya. Masing-masing 3 pasar di wilayah Ponorogo yakni Pasar Legi, Pasar Pulung, dan Pasar Sawo. Kemudian 5 pasar di wilayah Kabupaten Magetan serta 8 pasar tradisional di wilayah Pacitan. Dari sekitar 57 ribu liter minyak kita yang disalurkan per pekan, terinci 20.640 liter disalurkan ke Ponorogo, 22.800 liter untuk wilayah Magetan, serta 13.560 liter minyak kita di wilayah Pacitan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
9: Demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Aprilia Purbosari. Silakan April.
12: Baik, terima kasih Prita. Dianggap salah satu kiblat karnaval di Indonesia, Jember Fashion Carnival atau JFC Hill 2026 tuai pujian berbagai kalangan masyarakat. Berikut laporan Gea Deborah.

0: Pelaksanaan Grand Carnival JFC Hill 2026 Jember Fashion Carnival atau JFC 2026 di Alun-Alun Kabupaten Jember, Jawa Timur menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Artis, pejabat, pemerintah hingga penonton dari luar daerah memuji kemegahan pertunjukan, kreativitas para peserta, serta penyelenggaraan acara yang berlangsung tertib dan spektakuler. Ingrid Wijanarko, sosok artis dan seniman, menyebut JFC sebagai kebanggaan masyarakat Jember yang mampu menunjukkan kualitas kelas dunia.
1: Soalnya ikut JFC hari ini, Bu.
2: Jember hebat. Jember fashion. Karnaval ini dahsyat. Gak malu sama dunia. Hidup Jember.
0: Apresiasi juga disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak beserta istri Arum Basin yang menilai pelaksanaan Grand Carnival JFC Hill 2026 menjadi pertunjukan yang membanggakan.
1: Bu, bagaimana Ibu JFC suka?
0: Sementara itu, Event Director JFC Khalifa Diantama mengaku bersyukur karena rangkaian Grand Carnival JFC Hill 2026 dapat berjalan dengan lancar.
3: Hampir selesai.
0: Kesan mendalam juga dirasakan oleh beberapa pengunjung, yaitu Sabita Salsa Bilake Syahari dan juga Karenina Ajeng Pramesti yang berasal dari Semarang. Menurut mereka, JFC telah menjadi salah satu kiblat karnaval di Indonesia berkat kualitas penyelenggaraan dan dukungan masyarakat.
4: Tentunya dari kalau keren banget, kita lihat dari teatrikalnya juga sangat menyentuh dalam hati saya. Khusus
5: banget pastinya. JFC salah satu kiblat karnaval kita karena venue-nya bagus, orang-orang di sekitar tertib, keren banget.
0: Beragam apresiasi tersebut menjadi bukti bahwa pelaksanaan Grand Carnival JFC Hill 2026 di Alun-Alun Kabupaten Jember, Jawa Timur tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga semakin mengukuhkan Jember sebagai salah satu pusat penyelenggaraan karnaval bertaraf internasional di Indonesia.
1: Nah, bagaimana mereka, pemirsa RRI, sangat seru bukan untuk menyaksikan langsung liputan kami di Grand Carnival JFC Hill 2026. Demikian liputan kami hari ini, sampai jumpa di JFC di tahun berikutnya.
6: Selanjutnya kita ke RRI Sumeneb bersama Ahmad Waris. Waris.
7: Baik, terima kasih April. Program optimalisasi lahan di Kabupaten Sumeneb terus menunjukkan perkembangan setelah panen di lahan seluas 5 hektar milik kelompok tani Wiraraja, Desa Tengitan, Kecamatan Batu Putih. Kementerian Pertanian menyiapkan penanaman musim tanam ketiga menggunakan metode PMAS sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Laporan Imam Mohlis.
8: Program optimalisasi lahan atau OPLA di Kabupaten Sumeneb kembali menunjukkan hasil positif. Kali ini panen dilaksanakan di lahan milik kelompok tani Wiraraja, Desa Tengeten, Kecamatan Batu Putih dengan luas areal mencapai 5 hektar. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program peningkatan indeks pertanian dan produktivitas lahan yang terus didorong pemerintah. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian RI di Kabupaten Sumeneb, Yoringgi, menjelaskan, usai panen, lahan tidak akan dibiarkan menganggur. Sebaliknya, petani akan segera melakukan penanaman kembali untuk memasuki musim tanam ketiga sehingga produktivitas lahan dapat terus dipertahankan. Pada musim tanam berikutnya, petani akan mulai menerapkan metode pertanian modern, Advanced Agriculture System, PMAAS. Menurut Deworinggi, metode tersebut mengedepankan penerapan teknologi pertanian modern yang lebih efektif dan efisien, mulai dari pengolahan lahan hingga proses budidaya tanaman.
9: Jadi kami bersama dengan perwakilan dari kecamatan, dari Danramil, Kapolsek,
3: Pak Korlu dan juga Ketua Kelompok Tani Wiraraja Desa Tengedon, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumeneb melaksanakan panen, kegiatan panen program Oplah tahun 2025 di musim tanam kedua.
8: Ia menambahkan penerapan PMAAS diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi sekaligus menekan biaya usaha tani. Selain itu, pola tanam yang berkelanjutan melalui program optimalisasi lahan juga menjadi salah satu upaya memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Sumeneb. Imam Muhlis melaporkan.
7: Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sumeneb menggelar lomba menggambar dan mewarnai ibu dan anak sebagai wadah mengembangkan kreativitas anak sekaligus mempererat hubungan emosional antara orang tua dan buah hati melalui aktivitas yang dilakukan bersama. Rukaya Zain melaporkan.
9: Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sumeneb menggelar lomba menggambar dan mewarnai yang diikuti pasangan ibu dan anak dari berbagai organisasi perangkat daerah. Kegiatan tersebut dirancang sebagai ruang bagi orang tua dan anak untuk berkreasi bersama sekaligus memperkuat kedekatan emosional di tengah kesibukan dan tingginya penggunaan gawai dalam kehidupan sehari-hari. Ketua DWP Kabupaten Sumeneb Diah Suryani mengatakan, tujuan utama kegiatan bukan untuk mengejar prestasi atau menentukan siapa yang menjadi juara, namun yang lebih penting adalah terciptanya momen kebersamaan yang dapat mempererat hubungan ibu dan anak sekaligus memberi ruang bagi anak untuk mengekspresikan kreativitasnya tanpa tekanan.
10: Momen untuk berkreasi bersama antara ibu dan anak untuk menghasilkan suatu karya, meskipun karya itu tidak sempurna, makanya tadi saya sebutkan bahwa jangan anak dimarahin dengan ketidaksempurnaannya, tapi memberikan support boleh, kan bonding antara ibu dan anak, karena dengan ibu yang sehat dan cerdas itu pasti akan menghasilkan keluarga yang berkualitas.
9: Sementara itu, Dewan Juri Muhammad Selket Gani mengatakan penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir gambar, tetapi juga memperhatikan proses dan kerjasama antara ibu dan anak selama mengikuti lomba. Aspek yang dinilai meliputi kesesuaian tema, kreativitas, keharmonisan kerjasama, hingga kerapian dan kualitas karya.
11: Apresiasi banget karena link sebuah bakat pada anak didik dan kerjasama dengan orang tua, masalah seni terutama seni rupa. Mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal penerus kami di kelompok perupa Sumeneb.
9: Salah seorang peserta, Rika Tri Fridawati dari DWP Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sumeneb mengatakan, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bersama putrinya Naila Syafa Putri Malika untuk mengasah bakat seni anak sekaligus membangun bonding dengan buah hatinya serta mengurangi ketergantungan anak terhadap penggunaan gawai.
12: Motivasi saya itu ingin menjadi anak saya untuk menemani di hari-harinya itu, biar bisa bersama-sama kerjasama, tidak harus main HP terus gitu.
9: Pada kegiatan DWP yang juga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, keluar sebagai juara pertama perwakilan ibu dan anak dari DWP Dinsos P3A Sumeneb, juara kedua RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb, sedangkan DWP Kantor Kementerian Agama keluar sebagai juara ketiga.
7: Pendengar dan pemirsa dari Sumeneb, kita ke RRI Surabaya bersama Silia Zahyani. Silia.
6: Baik, terima kasih Waris. Pendengar dan pemirsa, Provinsi Jawa Timur menggelar puncak peringatan Hari Anak Nasional atau HAN ke-42 di tempat wisata Pintu Langit, Prigen, Kabupaten Pasuruan. Dan dihadiri langsung oleh Menteri PPPA Arifatul Khoiri Fauzi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
13: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menggelar puncak peringatan Hari Anak Nasional yang ke-42. Acara ini diikuti ratusan anak dan dipusatkan di ngopi bareng Pintu Langit Prigen Pasuruan. Acara semakin meriah dengan kehadiran langsung Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifatul Khoiri Fauzi. Menteri PPPA mengapresiasi kepada Pemprov Jatim yang menggelar acara khusus untuk memeriahkan Hari Anak. Namun yang bisa membahagiakan anak-anak adalah keterlibatan semua pihak, mulai dari orang tua maupun lingkungan.
14: Kehadiran teman-teman wartawan ini juga menunjukkan komitmen untuk bersama-sama memberikan perlindungan kepada anak-anak, pemenuhan hak terhadap anak dalam versinya wartawan. Wartawan paling tahulah apa yang harus dilakukan agar pemenuhan hak dan perlindungan anak juga bisa dilakukan bersama-sama. Yang kedua, saya memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jatim. Peringatan Hari Anak ini memang untuk membahagiakan anak-anak, tetapi yang bisa membahagiakan anak-anak ini kan pihak lain, orang tua, keluarga, masyarakat, kemudian satuan pendidikan.
13: Setidaknya, Kementerian PPPA mencatat ada 3 kasus tertinggi menimpa anak-anak yang saat ini menjadi sorotan semua pihak. Antara lain, kasus kekerasan fisik atau penganiayaan, bullying atau perundungan, serta kekerasan seksual. Ani Hasana melaporkan.
6: Pendengar, pemerintah Kota Surabaya membuka seleksi nasional di Rut Kebun Binatang Surabaya atau KBS dengan menekankan profesionalisme. Seperti yang dilaporkan Agustin Irdiani berikut ini.
15: Pemerintah Kota Surabaya membuka seleksi Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya atau KBS secara terbuka di tingkat nasional. Langkah tersebut dilakukan untuk mendapatkan pemimpin yang profesional sekaligus memperkuat tata kelola badan usaha milik daerah BUMD. Wali Kota Surabaya Ery Cahyadi mengatakan proses rekrutmen tidak hanya diumumkan di Surabaya maupun Jawa Timur. Informasi lowongan tersebut telah disebarluaskan secara nasional agar seluruh calon yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang sama. Menurutnya, setiap peserta harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Khusus untuk KBS, calon direktur juga diharapkan mampu memiliki kompetensi yang berkaitan dengan pengelolaan satwa dan konservasi.
16: Perekrutan di KBS yang Bali yang baru ini kita buka seluas-luasnya. Kita masukkan media nasional, sing daftar koyo iki-iki tok ya. Dadi ana sing daftar nang gone pasar, iki gak diterima daftar nang gone KBS. KBS gak diterima daftar nang BDM. Tapi kita ngobrol boleh mengikuti ya. Mungkin teman-teman wartawan yang mau daftar nih. Nah, kalau ada yang lulus bisa daftar nih. Jadi saya buka pendaftaran ini sampai ke media nasional. Saya berharap bukan hanya di lingkup Surabaya dan Jawa Timur, tapi di seluruh nasional bisa tahu tempat, bisa tahu jika ada lowongan atau kami mencari terkait dengan kebun. Bukan hanya KBS ya, ada PD Pasar, ada KBS yang kita lakukannya.
15: Selain membuka seleksi secara transparan, Pemkot Surabaya juga memperkuat pengawasan terhadap pengelola BUMD. Heri menegaskan seluruh direksi bertanggung jawab untuk penggunaan anggaran, sehingga audit independen terus dilakukan untuk mencegah penyimpangan. Menanggapi beredarnya foto-foto satwa yang dikaitkan dengan dugaan korupsi di KBS, Heri pun meminta masyarakat melihat kondisi terkininya secara langsung. Ia menegaskan kesehatan satwa terus diawasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA, bahkan KBS juga tetap dipercaya pemerintah untuk program pertukaran satwa. Agustin Irdiani melaporkan.
6: Pendengar, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia apresiasi komitmen Institut Teknologi 10 November ITL Surabaya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
17: Komitmen Institut Teknologi 10 November ITS mendukung pembangunan berkelanjutan mendapatkan apresiasi Kementerian Lingkungan Hidup. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat meninjau berbagai inovasi lingkungan di Gedung Rektorat ITS. Dalam kunjungan tersebut, Jumhur Selasa siang juga mencoba mobil otonom modular karya tim robotika ITS. Ia mengapresiasi inovasi

0: gua tadi saya melihat maggot ya. Maggot itu adalah bagian daripada ekonomi sirkular dari perlahan sampah, di mana maggot itu cacing gitu, bisa menjadi makanan ternak, bisa juga menjadi mengurai yang tertentu ya maggot, bisa supermodel ya, bahkan bisa mengurai plastik ya. Itu juga hal yang atau zero waste lah.
1: Di sisi lain, salah satu inovasi yang dipamerkan di kampus ITS yakni ITS Compostech, mesin pengolah sampah organik berkapasitas 50 kg per hari juga mendapatkan apresiasi dari Muhammad Jumhur. Teknologi ini mengolah sampah cepat, minim bau, serta cocok digunakan pada lahan terbatas. Muhammad Jumhur menilai Compostech berpotensi mengatasi limbah organik di sektor pariwisata, perhotelan, dan industri makanan. Oni Arianto melaporkan.
2: Pendengar, reporter Yanuar Fahmi mengabarkan, pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyatakan perang terhadap peredaran minuman keras ilegal dan praktek prostitusi. Berikut laporan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyatakan perang terhadap peredaran minuman keras atau miras ilegal serta praktek prostitusi melalui operasi gabungan bersama Forkopimda, DPRD, serta unsur organisasi keagamaan. Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan seluruh usaha penjualan miras tanpa izin akan ditutup. Sedikitnya 16 titik peredaran miras ilegal telah didata dan menjadi sasaran penindakan dalam waktu dekat, menindaklanjuti laporan sejumlah warga dan organisasi keagamaan yang terganggu atas kegiatan penjualan miras di lingkungan warga tersebut.
4: Dan hasil rapat hari ini, ya, banyak peredaran miras yang tidak ada izin kita tutup, yang warung-warung, yang usaha-usaha miras, warung-warung kita tutup, ya, karena hari ini belum ada sesuatu sekali. Juga nanti akan ada pengumuman perda yang kita lakukan. Yang kedua, sebagai kesukaannya mas-mas tadi sampaikan, ya, ini akan kita sisir, ya. Saya Kapolres akan yang di lapangan, ya. Termasuk Asbiro, Pospiro, ya. Ini akan turun juga kita. Nanti semuanya akan kita turun, ya. Tapi nanti saya Pak Kapolres didampingi Satpol PP, ya. Kita lakukan.
3: Operasi juga menyasar tempat hiburan malam, rumah kos, kontrakan, serta lokasi yang diduga menjadi pusat prostitusi. Camat setempat, pemerintah desa, polsek, dan koramil diminta ikut memetakan titik-titik rawan. Pemkab Sidoarjo menegaskan izin usaha melalui OSS tidak berlaku jika bertentangan dengan peraturan daerah, terutama bagi penjualan miras di sekitar sekolah dan tempat ibadah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pendengar, hingga akhir Juni 2026, kinerja fiskal Jawa Timur tetap solid menopang stabilitas ekonomi daerah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jin.
5: Kinerja fiskal APBN di Jawa Timur tetap solid hingga 30 Juni 2026 dan terus menopang stabilitas ekonomi daerah. Pendapatan negara mencapai Rp 128,18 triliun rupiah atau 42,45% dari target. Sedangkan belanja negara terrealisasi Rp 59,88 triliun rupiah atau 52,36% dari pagu. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur sekaligus Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1, Max Darmawan memaparkan penerimaan negara ditopang oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp 123,81 triliun rupiah dan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar Rp 4,37 triliun rupiah. Sementara itu, belanja negara diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Menurut Max, kinerja fiskal yang tetap solid menunjukkan APBN masih menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat pelayanan publik serta mendukung berbagai program prioritas pemerintah di Jawa Timur.
6: Penerimaan dan perpajakan dari bea dan cukai juga dari PNBP itu ada pertumbuhan, walaupun tadi sudah disampaikan juga Pak Hermawan, ya kita harus waspada ya terkait semester 2 ya, terkait pada perkembangan selanjutnya, tentu itu menjadi PR ya dari Kementerian Keuangan ya, untuk bisa meningkatkan kinerjanya, mengamankan dari sisi penerimaan juga untuk dari sisi belanjanya. Ya, tapi sementara ini sampai dengan saat ini ya masih positif.
5: Ia menambahkan hingga akhir Juni 2026 belanja pemerintah

0: pusat realisasi 25,11 triliun rupiah atau 49,93% dari pagu, sedangkan transfer ke daerah TKD mencapai 34,77 triliun rupiah atau 54,27% dari pagu. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, perlindungan sosial hingga pengendalian inflasi. Ermina melapor.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Arga Saputra.
2: Pendengar dan pemirsa, RRI Kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi Jejaring Jawa Timur sore hari ini. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
3: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ini dalam sejarah. El Perú es desde este momento libre e independiente. Proklamasi ini berkumandang pada 28 Juli 1821 menandai lahirnya Peru modern. Jenderal José de San Martín memproklamasikan kemerdekaan Peru di Plaza Mayor 5 setelah membebaskan ibu kota dari pasukan Spanyol. San Martín bersama Simón Bolívar adalah dua tokoh utama kemerdekaan Amerika Selatan. Peru mewarisi peradaban Inca yang agung, namun juga menghadapi tantangan integrasi antara penduduk asli, keturunan Spanyol, dan imigran dari berbagai negara. Kemerdekaan Peru melengkapi proses dekolonisasi Amerika Selatan yang dimulai pada awal abad ke-19. Kemerdekaan Peru ini menunjukkan bahwa warisan budaya yang kaya dapat menjadi fondasi kuat bagi pembangunan bangsa yang modern. Hari ini dalam sejarah.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kita lanjutkan pendengar perjalanan Malang sore ini hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kali ini saya Arga Saputra yang bertugas untuk edisi 28 Juli 2026. Apa kabar Anda semua? Sudah pulangkah ini dari kantor atau dari tempat Anda kerja? Kalau saya lihat dari aplikasi Waze.com ini pendengar, di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang, arus lalu lintasnya relatif terkendali ya. Namun ada beberapa titik yang mengalami kepadatan lalu lintas seperti di kawasan Gajayana untuk di wilayah Kota Malang, kemudian Jalan Ayani, lantas di kawasan Borobudur, pendengar. Kemudian untuk Anda yang melintas di kawasan Letjen S. Parman juga hati-hati. Ada pula kawasan Muharto juga sore hari ini terjadi kepadatan lalu lintas. Jalan Raya Kebonagung Pakisaji juga nampak padat sore hari ini, pendengar. Kemudian Jalan Raya Karang Pandan di kawasan Pakisaji, Kabupaten Malang ya. Walaupun antrian kendaraannya tidak panjang, namun pendengar untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, mohon senantiasa tertib dengan kendaraan Anda dalam berkendara. Harap kemudian kontrol kecepatannya, begitu pendengar. Patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga aturan dalam berkendara sebagai upaya agar diri kita itu selamat sampai dengan tujuan yang akan kita tuju, begitu ya. Apalagi Anda aktivitasnya mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang, utamanya seperti Anda para driver taksi online atau ojek online, begitu pendengar. Mudah-mudahan dalam aktivitas atau mobilitas Anda senantiasa diberikan kelancaran, begitu pendengar. Ngomongin soal public transport ya, Anda mungkin sudah dengar bahwa rencana akan ada dibuka Trans Jatim Koridor 2 dan dipastikan ini melintasi Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang sekaligus resmi menggunakan nama Kanjuruhan. Kepastian tersebut pendengar disampaikan oleh Dinas Perhubungan atau Dishub Provinsi Jawa Timur saat melakukan survei penentuan titik pemberhentian bersama Dishub Kabupaten Malang Senin 27 Juli 2026 kemarin sebagai bagian dari persiapan operasional Oktober 2026. Nah, survei itu dilakukan mulai dari Terminal Hamid Rusdi hingga Terminal Talang Agung untuk menentukan lokasi halte dan titik naik turun penumpangnya. Hasilnya akan menjadi dasar evaluasi sebelum layanan bus Rapid Transit atau BRT tersebut resmi beroperasi, pendengar. Nama Kanjuruhan sendiri itu dipilih sebagai identitas resmi dari Trans Jatim Koridor 2 setelah memperoleh persetujuan dari Gubernur Jawa Timur. Nama tersebut diambil dari Kerajaan Kanjuruhan yang menjadi salah satu identitas historis warga Malang Raya. Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Jawa Timur, Ainur Rofiq menjelaskan bahwa selain nama armada, kepastian rute yang melewati Gondanglegi juga disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Malang dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya, pendengar, Pemerintah Kabupaten Malang mengajukan 3 usulan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait nama, begitu ya. Ada Garudea, Kanjuruhan, dan juga Panji. Nah, atas arahan Bupati Malang, Haji Muhammad Sanusi, nama Kanjuruhan itu dipilih sebagai usulan resmi hingga akhirnya disetujui oleh Gubernur. Tim gabungan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, kemudian Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, kini memetakan lokasi pemberhentian bus di sepanjang koridor. Penentuan halte ini mempertimbangkan jarak antar titik, kondisi lalu lintas, serta aksesibilitas dari masyarakat, hingga masukan dari warga sekitar terkait dengan jalur yang akan dilalui. Koridor 2 pendengar akan menghubungkan Terminal Hamid Rusdi di Kota Malang dengan Terminal Talang Agung di Kabupaten Malang melalui Bululawang dan Gondanglegi. Jalur tersebut diharapkan menjadi tulang punggung transportasi publik yang baru yang dapat menghubungkan antara wilayah Kota Malang dan juga Kabupaten Malang.

0: industri yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun, rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, jangan sampai keliru ya Anda menyikapi musim kemarau yang terjadi di Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang khususnya. Walaupun musim kemarau kali ini udaranya sejuk, cenderung dingin, begitu pendengar, ada potensi kekeringan utamanya di wilayah Kabupaten Malang yang patut kita hadapi dan juga persiapkan. Jadi memasuki musim kemarau, pendengar, belasan desa di wilayah Kabupaten Malang itu mulai dipetakan masuk dalam kategori rawan terdampak kekeringan dan siaga darurat rawan bencana kekeringan berlangsung sampai September 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Malang mencatat daerah rawan tersebut tersebar di 6 kecamatan, yaitu di Sumber Mancing Wetan, Paga, Gedangan, Kalipare, Kecamatan Bantur, dan Donomulyo. Langkah cepat diambil pihak berwenang guna mengantisipasi memburuknya situasi selama beberapa bulan ke depan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Kabupaten Malang, maksud kami adalah dari BPBD Kabupaten Malang, Bapak Sadono Irawan, yang menginformasikan bahwa pemerintah daerah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan sebagai bentuk kewaspadaan dini, pendengar. Nah, penetapan status ini menjadi fondasi bagi tim di lapangan untuk memantau pergerakan ketersediaan air bersih dan juga bagi warga yang terdampak. Maka dari total 13 desa yang dipetakan, sebanyak 8 desa itu diantaranya tercatat memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi. Kecamatan Donomulyo ini menjadi salah satu wilayah dengan potensi dampak terbesar, khususnya di Desa Sumberoto, kemudian Desa Mentraman, dan Desa Tulung Rejo. Pada ketiga wilayah desa itu, potensi ancaman kekeringan bisa dirasakan oleh ratusan penduduk. Selain wilayah itu, pendengar, ancaman juga mengintai Kecamatan Kalipare, tepatnya di Desa Putuk Rejo dan Sukowilangun. Di dua desa ini, tercatat sekitar 596 kepala keluarga yang masuk dalam zona rawan tinggi. Meskipun demikian, hingga pertengahan Juli 2026 yang lalu, laporan mengenai krisis air secara intensif itu masih terhitung minim di wilayah Kabupaten Malang ya. BPBD sejauh ini baru menerima satu laporan resmi terkait penurunan debit air pasokan warga, yaitu di Desa Sumber Agung, Kecamatan Sumber Mancing Wetan. Meskipun debit air di beberapa titik ini mulai menyusut, pendengar, BPBD memastikan bahwa fenomena itu belum di tahap yang mengkhawatirkan. Penurunan pasokan air di lapangan dinilai masih berada di ambang aman dan belum memerlukan penanganan darurat berupa pendistribusian air bersih ke masing-masing pemukiman warga.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya mau sapa dulu untuk Anda yang lagi mobile di kawasan Malang Raya, di Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang pendengar. Kami sampaikan kembali update dari info traffic ya. Masih saya update sumbernya melalui aplikasi Waze.com. Beberapa titik di wilayah Kota Malang ini khususnya pendengar menunjukkan kepadatan arus lalu lintas, seperti di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, kemudian di kawasan Raden Intan, berlanjut pendengar di kawasan Borobudur Kota Malang, kemudian ada di kawasan Jalan Jaksa Agung Suprapto, Jalan Jenderal Gatot Subroto, masih di kawasan Kota Malang, Jalan Bondowoso sore ini juga terpantau padat, hingga kawasan Jalan Galunggung, pendengar. Lantas ada di kawasan Kawi Atas, Jalan Raya Langsep, kepadatan juga terpantau di Kolonel Slamet Supriyadi, dan ada pula di Jalan Jenderal Gatot Subroto. Walaupun, pendengar, sekali lagi kepadatannya ini tidak panjang begitu ya antrian kendaraannya, namun harapan saya Anda senantiasa tertib dalam berkendara, kontrol kecepatan Anda, begitu pendengar, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga aturan dalam berkendara. Harapan saya, doa saya, Anda selamat sampai dengan tujuan. Dan saat ini tepat pukul 17 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat, ada baiknya untuk Anda yang berkendara menepi dulu sejenak, pendengar, utamanya Anda umat muslim muslimat yang ada di wilayah Malang Raya, cari musola atau masjid terdekat untuk menunaikan ibadah salat maghrib tepat pukul 17 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami juga akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Oleh karena itu, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, pendengar. Semoga doa kita, sholat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Zikrullah merupakan aktivitas ibadah yang penting bagi seorang muslim. Ibadah ini dilakukan dengan mengucapkan lafal zikir yang mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, penyuciannya, pengagungannya, penauhidannya dan ungkapan syukur kepadanya. Bahkan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melindungi diri seorang muslim dari gangguan setan adalah dengan memperbanyak zikir. Allah memerintahkan seseorang yang terus memperbanyak zikir dalam kehidupannya. Sebagaimana firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Bentuk zikir bisa dengan membaca tasbih, tahmid, takbir, istighfar atau selawat. Adapun zikir yang dianjurkan ada pada waktu-waktu tertentu, seperti ba'da salat wajib, pagi dan petang, ba'da subuh dan ba'da asar, sebelum tidur, setelah bangun tidur, pada waktu sahur, ketika makan dan minum dan mengambil pakaian, ketika bersin, ketika melihat yang lain terkena musibah, saat masuk pasar, saat mendengar suara ayam berkokok pada malam hari, saat mendengar petir, ketika turun hujan, ketika turun musibah, safar, dan meminta perlindungan saat marah, doa istikharah kepada Allah ketika memilih sesuatu yang belum tampak kebaikannya, taubat dan istighfar atas dosa kecil dan dosa besar. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, siapa yang menjaga zikir pada waktu-waktu tersebut, dialah yang disebut orang yang rajin berzikir kepada Allah pada setiap waktunya.

ada suatu kalimat yang sangat berharga, yaitu semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku kesalahanku. Ungkapan agung yang memiliki banyak makna mulia ini diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ungkapan yang mudah diucap tetapi sulit untuk dipraktikkan, kecuali oleh mereka yang memiliki jiwa besar, kokoh, hati yang suci, dan tawadu yang mampu dan siap menerima serta menyadari aib yang ada pada dirinya, menghadapinya dengan tegar, dan kemudian fokus pada usaha untuk selalu memperbaikinya. Tidak ada seorang pun di dunia yang luput dari aib. Namun terkadang, kita tidak jujur terhadap diri kita dan sering terkesan membela diri. Dari Abdullah Al-Muzaini mengatakan, jika iblis memberikan was-was kepadamu bahwa engkau lebih mulia dari muslim lainnya, maka perhatikanlah, jika ada orang lain yang lebih tua darimu, maka seharusnya engkau katakan, orang tersebut telah lebih dahulu beriman dan beramal soleh dariku, maka ia lebih baik dariku. Jika ada orang lainnya yang lebih muda darimu, maka seharusnya engkau katakan, aku telah lebih dahulu bermaksiat dan berlumuran dosa, serta lebih pantas mendapatkan siksa dibanding dirinya, maka ia sebenarnya lebih baik dariku. Demikianlah sikap yang seharusnya engkau perhatikan ketika engkau melihat yang lebih tua atau yang lebih muda darimu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra, pendengar, masih temani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Malang sore ini ya. Apa kabar Anda? Masihkah Anda mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang? Kalaupun aktivitas Anda masih berlanjut hingga hari ini, pendengar, hingga sore ini, begitu ya. Mudah-mudahan semua agenda-agenda yang telah Anda susun bisa terselesaikan dengan lancar dan juga baik, begitu pendengar. Walaupun di antara pendengar yang kali ini lagi mobile di wilayah Malang Raya menjumpai beberapa kepadatan arus lalu lintas, saya harapkan Anda senantiasa berkendara dengan tertib, kontrol kecepatan Anda, kemudian patuhi rambu-rambu dan juga aturan dalam berkendara, pendengar. Kalau saya coba update informasi traffic pada sore hari ini, kembali saya akses dari waze.com, beberapa titik di wilayah Malang Raya juga ada yang mengalami kepadatan lalu lintas ya, seperti di Jalan Raya Perusahaan Singosari, kemudian di kawasan Sulfat Kota Malang, selain itu di kawasan Danau Matana, kawasan Saujajar ya, kemudian di kawasan Tidaraya Kota Malang. Jadi tiga hanya, cuma ada 4 titik kepadatan arus lalu lintas, mendengar, antrian kendaraannya pun tidak panjang, namun mudah-mudahan di antara Anda yang sekali lagi melintas ke kawasan Jalan Raya Perusahaan Singosari, kemudian di kawasan Sulfat Kota Malang, kemudian di kawasan Tidaraya Kota Malang, dan juga di kawasan Danau Matana 1 Malang, harap berhati-hati, senantiasa kontrol kecepatan Anda, kemudian respect ya terhadap hak-hak pengguna jalan yang lain, patuhi rambu-rambu dan juga aturan berkendara, harapannya Anda selamat sampai dengan tujuan. Menemani Anda berkendara, pendengar, saya putarkan 3 lagu spesial untuk Anda, di antaranya Mahalini dengan Mencintaimu, ada Perungku 33 kali, dan Dharma dari Fanny Sugi. Selamat mendengarkan.

dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, saya mau bawa kabar Anda, maksud kami adalah saya mau

Sarjana mengatakan bahwa penanganan medis yang cepat telah dilakukan dan kondisi para siswa terdampak kini sudah berangsur-angsur membaik, pendengar. Nah, pada 27 Juli 2026 kemarin, ia menjelaskan bahwa laporan sekitar ada 35 anak yang keracunan dan anak-anak itu sekarang sudah sehat kembali dan sampai detik ini belum mendapati laporan terbaru apakah masih ada yang dirawat, begitu pendengar. Meskipun keluhan yang dialami oleh siswa ini tergolong ringan, dominan lemas tanpa gejala berat yang lain, namun pemeriksaan kesehatan yang ketat itu tetap dijalankan demi menjamin keamanan pangan di lingkungan sekolah. Berdasarkan pemeriksaan awal, pendengar, ditemukan indikasi adanya salah satu komponen masakan yang kemudian diduga itu sudah tidak layak dikonsumsi. Namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum membeberkan secara detail item makanan apa yang dimaksudkan karena masih menunggu kepastian medis. Nah, di sisi yang lain, pendengar, Dinas Kesehatan di wilayah Kota Malang juga memastikan bahwa proses pengujian laboratorium terhadap sampel makanan itu sedang memasuki tahap akhir. Peristiwa itu tentunya menjadi bahan evaluasi besar bagi pelaksanaan program MBG di Kota Malang. Suarjana memberikan instruksi keras kepada seluruh pihak di sekolah agar tidak ragu menahan atau membatalkan pembagian makanan jika menemukan indikasi kejanggalan kualitas. Langkah preventif dan evaluasi SOP pada SPPG penyedia catering kini menjadi fokus utama dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar insiden serupa tidak terulang kembali di sekolah lain. Seperti diberitakan sebelumnya, pendengar, dugaan keracunan ini setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG kembali terjadi, kali ini menimpa sejumlah siswa SD di kawasan Kota Malang, begitu ya. Salah satu wali yang tidak mau disebutkan namanya menyampaikan bahwa awal dirinya mengetahui adanya dugaan keracunan pada siswa itu dari keluhan yang dialami oleh anaknya, pendengar, di mana ia mengeluhkan kondisi kesehatan yang dirasakan usai menyantap menu MBG di sekolah, begitu ya. Dan hal itu terjadi pada 20 Juli 2026, pendengar. 2026 ya. Nah, mudah-mudahan sekali lagi hal ini menjadi evaluasi bersama, utamanya dari Dinas Pendidikan Kota Malang, kemudian Dinas Kesehatan Kota Malang, agar makan bergizi gratis atau MBG yang diberikan kepada para siswa, utamanya di Kota Malang, betul-betul sehat, sehingga kejadian serupa tidak kembali terulang.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, program 1 kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, kelanjutan dugaan kasus keracunan MBG di SD Negeri Kauman 1. Hal ini ditindaklanjuti oleh Satgas Makan Bergizi Gratis atau MBG di wilayah Kota Malang, pendengar, yang resmi menghentikan sementara distribusi makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG setelah hasil laboratoriumnya ini menemukan olahan telur yang mengandung bakteri E. coli melebihi ambang batas, begitu ya. Temuan ini menyusul dugaan keracunan yang dialami puluhan siswa di SD Negeri Kauman 1 Kota Malang. Ketua Satgas MBG Kota Malang yang juga Sekda Kota Malang, Bapak Erik Setio Santoso, mengatakan bahwa seluruh menu yang dikonsumsi pada hari kejadian telah diuji, pendengar, dan hasilnya hanya olahan telur yang terdeteksi mengandung bakteri E. coli di atas ketentuan, sementara menu lainnya dinyatakan normal. Menurutnya, pendengar, penghentian operasional SPPG sebenarnya telah dilakukan sejak muncul laporan terkait dengan siswa yang mengalami diare tersebut, dan selama masa penghentian, Satgas melakukan pemantauan terhadap seluruh proses produksi, mulai dari pengolahan bahan makanan hingga distribusi makanan kepada para siswa. Erik juga menambahkan bahwa penghentian distribusi belum memiliki batas waktu, namun pemerintah Kota Malang kini menyiapkan surat peringatan dan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk melakukan pembinaan terhadap SPPG tersebut. Operasional baru akan kembali dibuka setelah evaluasi dan perbaikan standar operasional prosedur atau SOP produksi dinyatakan memenuhi dengan ketentuan. Mudah-mudahan, pendengar, sekali lagi hal ini menjadi pembelajaran ya, adanya kejadian ini menjadi evaluasi untuk seluruh pihak, tidak hanya di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Mudah-mudahan di wilayah Malang Raya kejadian keracunan akibat MBG dari bahan makanan yang tidak sesuai standar ini bisa kita minimalisir. Pendengar, informasi ini menjadi akhir dalam jumpa kita dalam Malang sore ini. Sudah saya temani Anda dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga menjelang pukul 19. Sesaat lagi, tepat pada pukul 7 malam, kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan lepas dari itu, Malang malam ini juga akan terus berlanjut hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBB ini?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
3: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
4: Ini akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar enam provinsi itu juga terjadi cukup masif, semacam di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas lebih.
3: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memang ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih ketat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
5: Bu Guru, izin permisi, ya, saya bawa omreng MBG.
6: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
7: Yang dilakukan kemarin.
6: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
8: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya. Sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap, ini daerah stunting bukan sih? Daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu, enggak. Mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya, mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya. Karena terakhir tuh 63 juta, ya 62,7 juta penerima manfaat.
6: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
9: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
9: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
11: Telah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024. Penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
10: Periwarjo diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Peri sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
7: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR ini.
12: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
7: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
13: Ada upaya percepatan?
7: Iya, paling nanti kan bisa cuma dilembur. Tapi kan, ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya, beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
12: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen, meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
14: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100%, seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang, karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
12: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
0: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
15: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
16: Iya. Betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang. Di antaranya perairan Pangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, PP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
15: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun, ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
13: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
15: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
0: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
17: Agenda Sekolah Lapang Cuaca Melaut.
18: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
19: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa diberikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
18: Meteorologi, klimatologi, geofisika wilayah 2 Semarang, Ana Oktavia Setiawati menjelaskan, peserta sekolah lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
20: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
18: Kepala Dislautkan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
21: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
18: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
22: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
23: Sudah dibangun ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depan. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari mana?
24: Dari Kementerian
23: Kesehatan ya kan.
22: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah, namun pada tahun 2026 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah.
1: Ya, bertahap lah, gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap ya. Sampai 1, 2, 3, kemudian nanti 4 baru sampai ke 8. Jadi tidak semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat bahwa apalagi kita tahu rumah sakit dengan IGD yang begitu bejubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
22: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
3: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multana melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan nonproliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara, hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
4: Baik, terima kasih dan pendengar. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea dan akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
5: Tentu ini hal yang sangat positif yang perlu saya sampaikan. Jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya, biaya, biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue, income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan Arsenal, itu tiketnya ada transaksinya, itu ada pajaknya, betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, listing. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun namanya sport. Nah, karena itu juga ya di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya isolasi, yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Ketum sudah sampaikan bahwa ini yang juga kita mendorong bagaimana eksekutif kapasitas kita bisa maksimal.
2: Nah, dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim, yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari musim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru, di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter, yaitu adalah hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka, yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea. Dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea, tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol, di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Duliti, Lolipotiki RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali malam hari ini saya Ruli Prayogo dapat kembali menyapa Anda di malam-malam ini untuk edisi hari Selasa 28 Juli 2026. Beragam acara akan kami hadirkan untuk Anda untuk bisa menemani Selasa malam Anda. Telah bersama kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bisa mengikuti bersama Mimbar Agama Buddha yang akan membahas terkait dengan kemelekatan membawa penderitaan bersama dengan Estio Rini SAG. Dan kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan menghadirkan drama radio pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dan juga obrolan hukum yang akan kami hadirkan untuk Anda, membahas tentang hak asasi manusia dan juga polusi plastik bersama dengan dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Syahriza Al-Kohir Anggoro SHMH, yang akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di jam 9 sampai nanti jam 11 kami hadirkan untuk Anda Simfoni Keroncong yang akan kami hadirkan untuk Anda, dan kita lanjutkan dengan lagu-lagu mancanegara dari jam 11 hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita akan mengakhiri kebersamaan kita malam hari ini. Ruli Prayogo yang akan mengawal Anda di Selasa malam ini.

dalam sejarah. El Perú es desde este momento libre e independiente. Proklamasi ini berkumandang pada 28 Juli 1821 menandai lahirnya Peru modern. Jenderal José de San Martín memproklamasikan kemerdekaan Peru di Plaza Mayor 5 setelah membebaskan ibu kota dari pasukan Spanyol. San Martín bersama Simón Bolívar adalah dua tokoh utama kemerdekaan Amerika Selatan. Peru mewarisi peradaban Inca yang agung, namun juga menghadapi tantangan integrasi antara penduduk asli, keturunan Spanyol, dan imigran dari berbagai negara. Kemerdekaan Peru melengkapi proses dekolonisasi Amerika Selatan yang dimulai pada awal abad ke-19. Kemerdekaan Peru ini menunjukkan bahwa warisan budaya yang kaya dapat menjadi fondasi kuat bagi pembangunan bangsa yang modern. Hari ini dalam sejarah.

Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Pendengar RRI yang berbahagia, dimanapun Anda berada, semoga hari ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kedamaian, dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu kemelekatan membawa penderitaan. Tema ini mungkin terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya hampir setiap kesedihan, kekecewaan, kecemasan, bahkan konflik yang kita alami berawal dari satu hal, yaitu kemelekatan. Bapak, Ibu, dan Saudara sedama, Buddha mengajarkan bahwa manusia menderita bukan semata-mata karena kehilangan, melainkan karena hati kita tidak siap menerima perubahan dalam hidup kita. Pendengar RRI yang berbahagia, pernahkah kita merasa sedih karena kehilangan sesuatu? Mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan kesempatan, atau bahkan kehilangan sebuah barang yang sangat kita sayangi. Ketika hal itu terjadi, kita bertanya, mengapa hidup ini begitu berat? Padahal sesungguhnya yang membuat hati terasa berat bukanlah hilangnya sesuatu itu, melainkan karena batin kita terlalu menggenggamnya. Bayangkan seseorang sedang menggenggam pasir. Semakin kuat pasir itu digenggam, semakin banyak pasir yang keluar dari sela-sela jari. Sebaliknya, ketika tangan dibuka dengan lembut, pasir tetap berada di telapak tangan. Begitulah kehidupan. Semakin kita ingin menguasai segala sesuatu, semakin besar pula rasa takut kehilangan. Dalam khotbahnya pertamanya di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, Sang Buddha menjelaskan bahwa penyebab penderitaan adalah tanha, yaitu keinginan yang terus-menerus ingin memiliki, ingin mempertahankan, dan tidak rela melepaskan. Keinginan itu berkembang menjadi upadana atau kemelekatan. Kemelekatan membuat kita berkata, ini milikku, ini harus tetap bersamaku, aku tidak siap kehilangan. Padahal, hukum kehidupan berkata sebaliknya, semua yang lahir akan berubah, akan mati. Semua yang bertemu akan berpisah. Semua yang dimiliki suatu saat akan ditinggalkan. Bukan karena kehidupan kejam, melainkan karena demikianlah sifat alam semesta. Coba kita perhatikan anak kecil. Ketika balonnya pecah, ia menangis sejadi-jadinya. Bagi orang dewasa, balon hanyalah balon. Namun, bagi anak kecil, balon adalah dunianya. Bukankah seringkali kita pun seperti itu? Kita menganggap sesuatu sebagai seluruh kebahagiaan kita. Ketika hal itu hilang, seakan dunia runtuh. Padahal sesungguhnya kehidupan

muda ini bukan mengajarkan agar kita berhenti mencintai. Justru Buddha mengajarkan agar kita mencintai dengan kebijaksanaan. Mencintai tanpa menguasai, menyayangi tanpa memiliki, merawat tanpa melekat. Karena cinta yang dipenuhi kebijaksanaan akan melahirkan kedamaian. Sebaliknya, cinta yang dipenuhi kemelekatan akan melahirkan kecemasan dan ketakutan. Marilah kita renungkan cerita inspiratif berikut yang judulnya Gelas yang Tidak Pernah Diletakkan. Suatu hari, seorang guru mengangkat segelas air di hadapan murid-muridnya. Beliau bertanya, "Menurut kalian, berapa berat gelas ini?" Ada yang menjawab 200 gram, ada yang menjawab 300 gram. Guru tersebut tersenyum. "Berapapun beratnya tidak penting. Yang menentukan adalah berapa lama saya memegangnya. Jika saya memegangnya 1 menit, tidak masalah. 1 jam tangan mulai pegal. Seharian tangan saya akan mati rasa." Lalu beliau berkata, "Masalah hidup juga seperti gelas ini. Kalau hanya dipikirkan sebentar tidak apa-apa. Tetapi jika digenggam terus-menerus tanpa pernah diletakkan, kita sendiri yang akan menderita. Betapa sering kita menggenggam luka lama, mengingat penghinaan bertahun-tahun, terus membawa dendam, tidak bisa memaafkan. Padahal yang paling lelah bukan orang lain, melainkan diri kita sendiri. Melepaskan bukan berarti kalah. Melepaskan berarti memberi kesempatan kepada hati untuk bernapas kembali." Ada kisah lain, yaitu kisah Gotami. Dalam tradisi Buddhis terdapat kisah yang sangat menyentuh tentang kisah Gotami. Ia adalah seorang ibu yang sangat mencintai anak tunggalnya. Suatu hari anak itu meninggal dunia. Karena tidak sanggup menerima kenyataan, ia menggendong jasad anaknya dari rumah ke rumah, meminta obat agar anaknya hidup kembali. Orang-orang menganggapnya dia telah kehilangan akal. Namun akhirnya ia bertemu Sang Buddha. Dengan penuh kasih, Buddha berkata, "Baiklah, aku akan menolongmu. Tetapi bawalah segenggam biji sawi dari rumah yang belum pernah mengalami kematian." Kisah Gotami pun berkeliling. Di setiap rumah ia memperoleh biji sawi. Namun setiap keluarga berkata, "Ayah kami telah meninggal. Ibu kami telah tiada. Kami pernah kehilangan anak. Kami pernah kehilangan suami." Sore itu, kisah Gotami duduk di bawah pohon sambil menangis. Namun tangisnya berbeda. Ia menyadari bahwa bukan hanya dirinya yang mengalami kehilangan. Kematian adalah bagian dari kehidupan. Saat itulah kemelekatan mulai berubah menjadi kebijaksanaan. Ia kembali kepada Buddha, bukan lagi meminta anaknya dihidupkan, melainkan meminta diajari jalan menuju pembebasan. Inilah kekuatan Dharma. Dharma tidak menghapus kenyataan, tetapi mengubah cara kita memandang kenyataan. Mengapa kita sulit melepaskan? Karena kita sering lupa bahwa segala sesuatu bersifat anicca, tidak kekal, selalu mengalami perubahan.

ingin anak selalu kecil. Kita ingin orang tua selalu sehat. Kita ingin jabatan tidak pernah berakhir. Kita ingin tubuh tetap muda. Padahal perubahan adalah hukum kehidupan. Bila kita memahami perubahan, hati akan lebih siap menerima kehilangan. Saudara sedama yang berbahagia, ada satu kemelekatan yang paling sulit dilepaskan, yaitu kemelekatan terhadap aku. Kita marah ketika dikritik, kita kecewa ketika tidak dipuji, kita tersinggung ketika diabaikan. Mengapa? Karena ego kita merasa terluka. Karena adanya keakuan di dalam diri kita. Dalam Anatta Lakkhana Sutta, Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu yang kita anggap sebagai aku sesungguhnya terus berubah. Ketika ego berkurang, pertengkaran pun berkurang. Ketika ego mengecil, kedamaian membesar. Ini ada kisah inspiratif lagi ya. Judulnya Sepasang Sandal Tua. Ada seorang kakek yang setiap hari berjalan ke wihara memakai sandal yang sudah usang. Suatu hari cucunya berkata, "Kakek, sandal itu sudah jelek, buang saja." Kakek tersebut tersenyum. "Sandal itu memang tua, tetapi selama masih kita pakai, aku bersyukur." Beberapa bulan kemudian sandal itu putus. Sang cucu terlihat melihat kakeknya tetap tersenyum. Ia bertanya, "Kakek tidak sedih?" Kakeknya menjawab, "Aku sudah tahu sejak pertama kali memakainya bahwa suatu hari sandal ini akan rusak. Jadi mengapa harus marah? Mengapa harus sedih ketika waktunya tiba?" Lalu sang kakek berkata, "Nak, bukan sandal yang membuat orang menderita. Yang membuat menderita adalah ketika hati menolak kenyataan bahwa semua pasti berubah." Betapa dalam makna kalimat itu. Kita sering bersedih bukan karena kehilangan, tetapi karena berharap sesuatu yang tidak mungkin tetap selamanya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sedama serta pendengar RRI yang berbahagia, bagaimana cara mengurangi kemelekatan? Yang pertama adalah bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini, tanpa terus-menerus merasa kurang. Yang kedua, berlatih berdana. Dengan memberi, kita melatih hati agar tidak terlalu melekat pada kepemilikan. Yang ketiga, melatih meditasi. Saat bermeditasi, kita belajar mengamati bahwa pikiran, emosi, dan perasaan datang lalu pergi. Keempat, mengembangkan kebijaksanaan dengan memahami dhamma. Semakin dalam kita memahami sifat kehidupan, semakin ringan hati kita menghadapi perubahan dalam hidup kita. Para pendengar RRI yang berbahagia, kehidupan ini bagaikan perjalanan panjang. Kita datang ke dunia ini dengan tangan kosong. Dan suatu hari nanti, kita pun akan pergi dengan tangan kosong.
yang dapat kita bawa hanyalah kebajikan, cinta kasih, dan kebijaksanaan yang telah kita kembangkan selama hidup ini. Marilah kita belajar mencintai tanpa menguasai, memberi tanpa mengharap balasan, memiliki tanpa diperbudak oleh kepemilikan. Karena ketika hati mampu melepaskan, saat itulah kedamaian mulai tumbuh. Sebagaimana bunga teratai tetap mekar indah di atas air tanpa melekat pada lumpur, demikian pula hendaknya kita hidup di dunia ini hadir sepenuhnya, berbuat baik sebanyak-banyaknya, namun tidak terikat oleh apapun yang bersifat sementara. Marilah kita menutup perenungan hari ini dengan sebuah pesan indah dari Dhammapada ayat 212. Dari apa yang dicintai timbul kesedihan dan ketakutan. Bagi mereka yang telah bebas dari kemelekatan, tidak ada lagi kesedihan maupun ketakutan. Semoga kita semua mampu mengembangkan hati yang penuh cinta kasih, kebijaksanaan, dan keberanian untuk melepaskan segala kemelekatan yang menjadi sumber penderitaan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam mimbar agama Buddha kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih para pendengar RRI yang berbahagia yang telah menyimak siaran ini. Saya Setiorini SAG, penyuluh agama Buddha Kabupaten Malang, pamit undur diri. Namo Buddhaya.

0: Kok banyak sekali, dah? Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Udah kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, aduh, aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

dalam sejarah. El Perú es desde este momento libre e independiente. Proklamasi ini berkumandang pada 28 Juli 1821 menandai lahirnya Peru modern. Jenderal José de San Martín memproklamasikan kemerdekaan Peru di Plaza Mayor 5 setelah membebaskan ibu kota dari pasukan Spanyol. San Martín bersama Simón Bolívar adalah dua tokoh utama kemerdekaan Amerika Selatan. Peru mewarisi peradaban Inca yang agung, namun juga menghadapi tantangan integrasi antara penduduk asli, keturunan Spanyol, dan imigran dari berbagai negara. Kemerdekaan Peru melengkapi proses dekolonisasi Amerika Selatan yang dimulai pada awal abad ke-19. Kemerdekaan Peru ini menunjukkan bahwa warisan budaya yang kaya dapat menjadi fondasi kuat bagi pembangunan bangsa yang modern. Hari ini dalam sejarah.

0: Itu suara apaan, Yok?
1: Masa di sini ada...
2: Aku juga gak paham ini.
3: Bener juga ternyata, Lin. Bunyinya memang mirip kuntilanak ketawa ya. Langsung browsing aku tadi. Suara musang betina birahi.
0: Vino!
4: Vino!
5: Vino!
3: Wait, santai. Lah kan aku cuma penasaran tadi cerita si Lina itu loh. Sorry.
0: Hah, bikin kaget tau.
4: Ancane kamu ini nemen kok, Vin. Ngilang ke belakang tiba-tiba aja balik sambil motor suara serem gitu.
5: Temenan ya, Vin. Tadi tuh loh aku sempat ngeblank. Tapi, nice lah.
4: Kalau dipikir-pikir, dari tadi kita selalu berusaha saling nakutin juga ya. Secara sadar atau enggak.
3: Ya aku gak niatan loh.
0: Iya, tapi justru itu bikin kaget tau.
5: Wes ah, jadi panjang. Durasi.
3: Loh iya, sudah malam juga ini. Kamu terakhir, Yop?
5: Yes, cerita terakhir dari aku ya. Di kampus loh ini ceritanya.
4: Wah, hantu kampus apa lagi kali ini? Yuk, mulai, gak sabar nih.
5: Oke, sekarang giliranku. Aku dapat cerita ini dari kakak tingkat. Jadi gini.
6: Wih, besok masih lanjut rapat lagi kah?
7: Ya, tunggu aja nanti di WA grup kak.
6: Udah, gak ada yang ketinggalan.
7: Enggak, yuk ah, cus. Eh, Raka, lihat deh. Jam segini di papan pengumuman ini ada kertas baru lagi. Padahal gak ada staf malam kan?
6: Iya ya, dosen rajin kali.
5: Nah, setelah mereka bilang gitu, mereka berdua tuh pulang. Gak kepikiran apa-apa.
3: Lah selesai dong ceritanya.
0: Vino ah, terus Yok.
7: Raka, sini deh.
6: Apa? Kenapa kamu matung gitu, Ti?
7: Kertas di papan pengumuman itu, coba kamu baca.
6: Hah? Kenapa sih? Ada yang aneh.
7: Aku...
6: Raka, datang terlambat di rapat panitia. Hah? Apaan?
7: Iya kan?
6: Ini apa sih? Kan rapat tadi tertutup. Cuma berenam yang hadir. Ah, pasti ada yang ngerjain kita ini.
7: Kak, ini ada apa ya? Aku takut.
6: Udah, kamu tenang aja. Ini pasti ulah anak-anak.
7: Raka, apa ini juga ulah anak-anak? Ini kok cabut sebelum kamu datang?
6: Hah? Ini apa? Tika, menangis di toilet lantai tiga. Beneran, Tik?
7: Iya, tapi nggak ada yang tahu, Kak.
6: Sialan, ini ada apa sih sebenarnya? Siapa yang nempel ini?
3: Terus siapa dong?
5: Nah, besoknya ada lagi kertas ditempel selesai mereka rapat.
0: Lah, iseng banget sih satpamnya.
4: Lah, iseng banget satpamnya dah. Tapi, masa ya seiseng itu sih sampai mata-matain si Tika itu?
5: Nah, masalahnya setelah di cross-check, satpam gak nempel yang isinya aneh-aneh itu. Dan di rekaman CCTV, memang ada bagian yang error. Di jam lewat tengah malam.
3: Eh, emang mereka gak lapor dosen? Atau siapa gitu?
5: Udah, katanya pasti ada yang ngeprank aja. Jadi, mereka berdua memastikan.
7: Raka, balik aja yuk. Aku takut.
6: Shh, tunggu sebentar lagi. Aku udah kontak anak-anak. Aku penasaran siapa yang bikin ulah ini. Kamu juga katanya mau tahu.
7: Iya. Tapi kita ngawasin dari sini udah lama. Udah capek banget aku, ngantuk.
6: Sabar dong, Ti. Cuman dari sini kita bisa mantau jelas papan pengumuman itu.
7: Eh, Kak, kamu denger itu?
6: Apaan?
7: Itu, seperti ada suara berderit di ujung ruangan itu kan.
6: Gak begitu jelas sih. Kamu kayak suara printer ya?
7: Iya, itu di ruangan TU lama.
6: Aku udah ngerasa nih, ternyata di situ.
7: Pelaku.
6: Belum yakin sih aku. Yuk ah.
7: Kak, kita lapor satpam aja yuk.
6: Ya, orang kita di sini aja satpam nggak tahu, nyari masalah dong. Ayo ah. Tapi kok ruangannya gelap ya?
7: Raka, pulang aja yuk.
6: Enggak, kita tangkap bahasa dia. Hah? Terkunci.
7: Eh, Kak, ada kertas nyelip di bawah.
6: Hah? Apa ini? Tintanya agak gak jelas.
7: Ini, sebaiknya... Ini... Sebaiknya kalian pulang. Wah!
6: Tika, Tika tunggu.
5: Sampai rame tuh katanya. Soalnya besoknya ruangan itu dibuka paksa karena memang udah lama gak dipakai. Dan ternyata memang di dalam ada printer nyala terhubung ke komputer tua yang terakhir dipakai di tahun 2007.
7: Aish, merinding eh.
5: Dan di history file, nama yang terakhir login, admin monitoring.
3: Jadi ada orang entah siapa yang mengawasi mereka dari jauh, atau meretas sistem, mantan IT barangkali.
0: Ini, yang beginian justru lebih serem dari hantu dong. Iya kalau bukan orang jahat tuh.
5: Nah itu.
0: Jadi bikin parno aja ya.
3: Yok, itu printermu nyala.
5: Nah iya, tapi komputerku kan mati.
0: Halah, Yoga udah setting kali. Iya, pengen ngerjain kan.
5: Tapi
3: apa nih tulisannya? Cerita kalian seru ya, boleh gabung

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RR untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Malam hari ini Ruli masih menemani Anda semuanya di jam 19 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat ini. Ruli hadir untuk Anda di obrolan hukum yang pastinya kita menghadirkan berbagai macam topik pilihan yang akan kami hadirkan untuk Anda untuk bisa memperluas cakrawala pengetahuan kita terkait dengan hukum pastinya. Seperti biasa di obrolan hukum akan selalu ada banyak sekali topik-topik yang kami hadirkan. Dan di kesempatan hari ini kita sudah tersambung bersama dengan narasumber kita yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Sudah ada Mas Syahriza Al-Kohir Anggoro SHMH. Selamat malam Mas Riza.
1: Selamat malam Mas Ruli.
0: Okay.
1: Dan para pendengar semua.
0: Baik, ini Mas Riza sudah bergabung bersama dengan kita malam hari ini. Kita malam hari ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia dan juga polusi plastik. Waduh, ini satu hal yang ini ya, yang cukup dekat dengan keseharian kita gitu ya, antara hak asasi manusia dan juga polusi plastik. Nah, gitu. Nah, sebelum kita nanti kita ngobrol-ngobrol lebih banyak dan nanti juga siapa tahu ada pendengar kita yang bergabung malam hari ini, mungkin dari Mas Riza ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu nih buat pemanasan kita, ngobrolan kita malam hari ini terkait dengan hak asasi manusia dan juga polusi plastik ini. Silakan Mas Riza.
1: Ya, terima kasih Mas Ruli dan para pendengar sekalian. Topik kita malam hari ini adalah polusi plastik dan hak asasi manusia. Mm-hmm. Seringkali kita melihat polusi plastik semata-mata sebagai masalah lingkungan ya. Padahal di balik itu semua ada problem atau permasalahan hak asasi manusia yang ditimbulkan karena polusi plastik gitu. Jadi ketika kita bicara tentang hak asasi manusia, ada pemahaman bahwa hak asasi manusia itu adalah sesuatu yang melekat pada setiap insan manusia ketika dia lahir, dan hak tersebut harus dilindungi gitu. Jadi ada berbagai macam jenis-jenis hak asasi manusia, mulai dari yang paling dasar hak untuk hidup sampai dengan hak-hak yang sifatnya itu melekat pada kita sebagai warga negara, misalnya seperti hak atas informasi, hak atas politik, hak atas lingkungan hidup ya, hak atas pangan yang aman dan lain sebagainya. Yang semua jenis-jenis hak tersebut tentu ada dampak penikmatannya karena polusi plastik seperti itu. Nanti kita bisa gali lebih dalam lagi seperti apa dampak-dampak yang bisa ditimbulkan karena polusi plastik sehingga mempengaruhi cara kita untuk menikmati berbagai macam jenis hak asasi manusia tersebut. Kira-kira seperti itu Mas Ruli.
0: Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang hubungan antara hak asasi manusia dan juga polusi plastik, ini pasti kalau misalnya dilihat dari dasar hukumnya di Indonesia kayak gitu, apakah ada korelasinya sih antara polusi plastik, apakah itu dari lingkungan yang bersih ataupun juga air yang kadang sekarang itu sudah tercemar juga dengan mikroplastik kayak gitu, dengan hak asasi manusia kita untuk bisa menikmati lingkungan sehat itu, apakah ini ada dasar hukum yang diatur gitu kalau misalnya di Indonesia ini?
1: Ya, kalau dasar hukum ada banyak sekali dasar hukum yang bisa kita pakai. Mm-hmm. Tergantung perspektif sektoralnya ya. Pertama-tama kita mesti melihat bahwa hak asasi manusia selalu diatur dan dideklarasikan dalam konstitusi gitu. Mm-hmm. Misalnya dalam pasal 28H ayat 1 disitu nyatakan bahwa setiap orang itu berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di negara-negara lain juga kurang lebih frasa yang digunakan atau skema yang digunakan juga diadopsi melalui mekanisme dalam konstitusi gitu. Selain konstitusi ada juga berbagai macam aturan, misalnya seperti undang-undang pengelolaan sampah, kemudian juga undang-undang lingkungan hidup ya, undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang sumber daya air, yang semuanya mengatur dan punya korelasi dengan apa yang disebut dengan siklus hidup plastik gitu. Jadi siklus hidup plastik itu kita bicara bagaimana plastik itu diproduksi, kemudian didistribusikan, dipolimerisasi, dikonsumsi oleh masyarakat, kita sebagai konsumen, kemudian di buang atau didaur ulang, atau nanti pada tahap pembuangan akhir dia tidak lagi bisa diproses sehingga dia masuk ke dalam proses-proses afterlife gitu ya, end of life gitu ya. Jadi dia dikelola lebih lanjut seperti itu melalui serangkaian proses. Nah, semua pengaturan itu ada di dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan. Itu tergantung bagaimana kita melihatnya gitu. Di level internasional juga sama sebetulnya, Mas Ruli. Jadi selain di hukum nasional kita juga tidak lepas dari hukum nasional ya. Meskipun di tahun 2022 PBB melalui badan badan Majelis HAM, Majelis PBB ya, mereka mengeluarkan sebuah resolusi yang mengawali berbagai macam negara anggota itu untuk menyusun Global Plastic Treaty, atau perjanjian
0: plastik antar negara
1: sampah plastik pertama gitu ya di dunia. Meskipun sebetulnya kalau kita lihat mandatnya di tahun 2025 sudah harus keluar itu perjanjiannya, tapi karena berbagai macam kepentingan ekonomi politik yang ada di dalam misalnya seperti produsen plastik gitu ya dan industri petrokimia, akhirnya PBB menghadapi stagnasi. Kita masih melihat sampai dengan per hari ini, misalnya bulan-bulan Juli ini masih akan ada diadakan negosiasi ulang gitu. Tapi di luar dari perjanjian plastik pertama di tahun 2022 dan rencananya disahkan di tahun lalu 2025, ada beberapa aturan juga, misalnya seperti Basel Convention, kemudian juga United Convention on the Law of the Sea yang secara implisit mengatur larangan bagi negara untuk bagi sebuah negara untuk mencemari negara tetangga ya, termasuk dengan polusi plastiknya ya. Jangan lupa Indonesia adalah poluter sampah plastik terbesar kedua setelah China di laut ya. Kita kira-kira membocorkan sekitar 12 juta ton per tahun gitu kalau menurut penelitian Jena Jambek. Jadi regulasinya tergantung kita melihatnya apakah dalam skala nasional, apakah regional atau internasional, semua ada pengaturannya seperti itu.
0: Wah, ini kebersihan lingkungan kita ini ternyata juga menjadi hak asasi kita sebagai manusia seperti itu ya. Nah, ini kalau misalnya terkait dengan jaminan hak asasi kita untuk bisa mendapatkan lingkungan yang bersih, itu pasti berkaitan juga dengan tadi disebut daur hidup plastik kayak gitu. Nah, ini apakah kayak semacam perusahaan ataupun juga kayak semacam produsen makanan atau juga minuman, ini juga adakah regulasinya untuk pengolahan dari plastik yang mereka gunakan sebagai kemasan ataupun juga mereka gunakan untuk bahan-bahan campuran dari apa yang kita gunakan kayak gitu, itu apakah ada aturannya juga untuk mereka?
1: Iya, tentu ada aturan yang mengikat, Mas Ruli dan para pendengar ya. Sebagai contoh misalnya dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah, itu ada yang disebut dengan Extended Producer Responsibility atau tanggung jawab produsen yang diperluas. Jadi selama ini pemahaman kita tentang sampah plastik dan polusi plastik itu adalah sesuatu yang merupakan tanggung jawab individu. Nah, pemahaman semacam ini sebetulnya sama sekali tidak benar, karena kita sebagai konsumen tidak punya kedaulatan dan tidak punya kemampuan untuk menentukan sebetulnya bagaimana cara kita mengonsumsi gitu ya. Karena kita sebagai konsumen ya memilih saja di dalam pasar itu ya barang-barang yang ingin kita konsumsi seperti itu. Sehingga sebetulnya dalam upaya untuk penanganan sampah plastik, produsen itu menjadi ujung tombak yang paling penting gitu. Karena intervensi yang paling efektif itu adalah intervensi yang dilakukan sejak sebelum sesuatu itu berubah menjadi sampah gitu. Misalnya sampah kemasan ya, saset gitu ya. Itu kemudian nanti harus didesain ulang, dan produsen harus punya tanggung jawab untuk mendesain ulang. Dan tidak hanya itu, produsen juga bertanggung jawab secara finansial sampai dengan seumur hidup sebuah sampah itu gitu. Dari material yang punya apa nilai guna sampai dengan dia tidak punya nilai guna sehingga dia harus didaur ulang. Mm-hmm. Produsen harus punya tanggung jawab dan mm-hmm. harus melaksanakan tanggung jawab itu. Mm-hmm. Gitu. Nah, itu yang ada di dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah. Mm-hmm. Kemudian selain itu ada juga satu program diadopsi dalam peraturan menteri ya, LHK nomor 75 tahun 2019 tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Mm-hmm. Di situ disediakan semacam pedoman dan skema yang mengikat, pada mulanya mengikat nih, kepada para produsen raksasa ya, produsen-produsen fast moving consumer goods ya, misalnya seperti sabun, kemudian juga mie instan dan lain sebagainya ya, yang merek-merek terkenal itu, mm-hmm. agar mereka juga bertanggung jawab pada kemasan-kemasan dan produk-produk pasca konsumsi gitu. Mm-hmm. Jadi ini juga dimaksudkan supaya beban penanganan sampah itu tidak terfokus pada kapasitas pemerintah daerah saja gitu. Mm-hmm. Karena kapasitas fiskal pemerintah daerah kita misalnya ya, itu sangat terbatas gitu. Mm-hmm. Kira-kira seperti itu. Jadi ada banyak sebetulnya mm-hmm. regulasinya Mas Ruli mm-hmm. terkait dengan kalau kita ngomongin bagaimana produsen harus bertanggung jawab ya.
0: Iya, itu penasaran juga itu bagaimana itu bentuk tanggung jawabnya. Soalnya kan kita tahu abis mengkonsumsi barangnya gitu, sampahnya ya kita sendiri yang milah, kita sendiri yang ngumpulin, nggak ada yang kayak putus di kita gitu. Itu kayak gimana tuh sebenarnya?
1: Iya, nah ini yang sebetulnya diharapkan bisa berjalan sih Mas Ruli dan saya cukup 50-50 ya, antara pesimis dan optimis gitu ya, mungkin masih 50%. Selama ini program Extended Producer Responsibility atau tanggung jawab produsen itu, peta jalan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan itu baru dimulai tahun 2019 gitu ya. Efektif mulai 2020. Diharapkan nanti di tahun 2030 kita sudah menerapkan larangan terhadap beberapa jenis polimer sintetis plastik ya, misalnya seperti PVC, kemudian polistirena dan beberapa jenis-jenis polimer lain, dan termasuk juga larangan terhadap plastik sekali pakai gitu. Hmm. Meskipun kalau kita lihat dalam skala nasional dan internasional, yang dilakukan oleh Indonesia itu relatif pemerintah pusat ya, yang dilakukan oleh kementerian atau pemerintah pusat itu relatif lambat gitu. Misalnya sejak tahun 2016-an sampai dengan hari ini sudah banyak sekali pemerintah daerah yang menerapkan larangan plastik sekali pakai. Meskipun nanti kita punya, kita bisa diskusi lebih lanjut apa efektivitasnya seperti apa gitu ya. Secara nasional, secara internasional, dari sekitar 190 negara tahun 2018 menurut United Nation Environmental Program, ada 127 negara yang sudah menerapkan larangan plastik sekali pakai secara nasional di negara-negara masing-masing. Tapi Indonesia tidak termasuk ke dalam negara tersebut gitu. Selain larangan, cara bagaimana ia ditegakkan itu adalah dengan mendorong para produsen ini untuk, sebagai contoh misalnya, meredesain kemasan-kemasan mereka gitu. Jadi misalnya saset nih ya, saset itu memang murah secara ekonomi Mas Suli, tapi dia tidak murah. Kenapa dia bisa murah? Karena dia seringkali mengecualikan biaya penanganan atau biaya dampak lingkungannya dari harga yang diperjualbelikan gitu. Jadi misalnya satu saset sampo bisa dipakai dua kali, nilainya hanya Rp500, tapi biaya penanganannya itu mungkin bisa puluhan kali lipat gitu dari nilai ekonominya. Nah, ini yang seringkali tidak disadari oleh masyarakat. Nah, yang harus dilakukan oleh para produsen itu, mereka harus mengubah cara mereka berbisnis, termasuk cara mereka mendesain kemasannya. Misalnya seperti yang sekarang ini digalakkan itu adalah sistem bulk store atau sistem penjualan curah gitu. Saya masih ingat dulu ketika saya masih kecil, saya suka membeli, disuruh ibu gitu ya, untuk membeli minyak goreng, tapi dengan membawa jerigen misalnya. Nah, itu kan tidak pernah ada lagi praktik-praktik semacam itu. Sekarang ini mulai digalakkan lagi, Mas Rudy. Di beberapa tempat, misalnya di Jakarta ada startup-startup yang memang punya komitmen terhadap sustainability atau keberlanjutan lingkungan. Mereka mulai mengubah cara berdagang mereka itu dengan mekanisme bulk store. Nah, saya kira itu bisa sebetulnya diterapkan pada toko-toko retail gitu. Jadi kunci dari pengurangan dan pencegahan polusi plastik itu sebetulnya keterlibatan semua pihak dalam seluruh titik daur hidup atau siklus hidup plastik itu. Dari mulai produksi sampai akhir itu kita mindsetnya harus mengurangi dari awal gitu, sebelum sesuatu itu berubah menjadi sampah yang tidak lagi punya kegunaan bagi manusia gitu.
0: Oke, ini untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kami. Kami juga memberikan kesempatan kepada Anda untuk bisa bergabung di WhatsApp di nomor 081-555-6915. Kalau misalnya Anda ini juga punya keresahan yang sama terkait dengan hak asasi kita untuk bisa mendapatkan lingkungan yang bersih dari ini ya, dari apa namanya, dari pencemaran plastik ini sendiri ya. Silakan untuk bisa bergabung bersama dengan kami di sini. Nah, kalau misalnya yang kita tahu sekarang ini kan aturan di dari pemerintah daerah, di beberapa pemerintah daerah yang ada di Indonesia ini kan sudah memberikan kayak semacam ketentuan kalau misalnya mau nambah kantong plastik tambah sekian, tambah sekian, tambah sekian kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya dari

saya coba bicara yang kedua dulu. Ada yang disebut dengan disinsentif ekonomi melalui namanya program kantong plastik berbayar. Atau misalnya di negara lain cukai plastik ya. Dulu saya masih ingat Sri Mulyani, Menteri Keuangan zaman Jokowi itu masih mau, waktu itu pernah mewacanakan cukai plastik ya, dan juga retribusi terhadap apa industri plastik gitu. Nah, yang paling sering diterapkan tuh yang kantong plastik berbayar ya. Dulu Apkindo atau asosiasi apa pengusaha itu pernah bikin penerapan di retail-retail mereka itu 200 perak gitu per kantong, tapi angka yang diberikan ya, ditetapkan itu hanya efektif sementara karena terlalu murah yang pertama. Kemudian yang kedua, sifatnya masih sukarela gitu Mas Ruli. Jadi aturannya tidak mengikat sehingga bergantung pada masing-masing retail mau menerapkan itu atau tidak gitu. Tapi kantong plastik berbayar itu juga banyak dikritik misalnya karena banyak para akademisi di seluruh dunia memandang bahwa penerapan kantong plastik berbayar atau pendekatan disinsentif itu tidak akan efektif karena seringkali harga yang ditetapkan itu masih terjangkau secara ekonomi gitu. Dan dia tidak mendorong perubahan perilaku masyarakat karena yang paling penting adalah perubahan perilaku gitu. Nah, kalau yang pendekatan yang pertama melalui larangan atau restriksi, ini yang paling banyak diterapkan di berbagai apa negara gitu ya. Kalau di pemerintah, kalau di kita di Indonesia ada sekitar 103 kalau tidak salah hitungan saya, karena saya sedang melakukan penelitian tentang ini sudah selama beberapa tahun terakhir sebetulnya. Kalau tidak salah per tahun 2024 data terakhir itu ada 101 kabupaten kota dan 3 provinsi yang sudah punya larangan plastik sekali pakai, peraturan larangan sekali plastik sekali pakai, tapi tidak terstandarisasi. Karena kalau kita lihat dan kalau kita lihat apa cakupan pengaturannya itu sangat diverse ya, dan secara geografis tidak seragam gitu. Misalnya di Jakarta itu yang dilarang cuma kantong plastik, tapi sedotan dan stereofoam ya, polisterina bahasa ilmiahnya, itu tidak dilarang gitu. Padahal 59% penyebaran di Teluk Jakarta itu bentuknya adalah polisterina misalnya. Di Bali itu yang dilarang apa kantong plastik, sedotan, dan apa satu lagi itu kantong plastik, sedotan, dan alat makan gitu. Misalnya apa sendok dan garpu plastik itu yang dilarang gitu menurut peraturan gubernur tahun 2018. Bahkan di tahun 2025 ya, kalau Mas Ruli dan para pendengar mungkin pernah baca atau mendengar, Gubernur Wayan Koster ketika itu bulan-bulan April lalu ya, tahun 2025, menetapkan larangan terhadap botol plastik di bawah kemasan 1000 ml. Karena selain plastik sekali pakai, botol plastik itu juga jadi biang kerok pencemaran ya, yang tentu ada dampaknya terhadap hak asasi manusia gitu. Nah, seringkali dari perspektif para pengusaha, bentuk-bentuk larangan semacam ini ada ketegangannya dengan hak asasi manusia, Mas Ruli. Terutama hak ekonomi. Nah, tahun 2016 itu ada gugatan di Mahkamah Agung. Ada beberapa asosiasi industri yang mencoba menggugat peraturan tersebut gitu. Karena peraturan-peraturan larangan ini menghambat hak ekonomi mereka gitu. Nah, seringkali memang sering dibenturkan nih antara kepentingan lingkungan di satu sisi dengan kepentingan ekonomi atau bisnis di sisi lain. Narasinya bisa melalui narasi asasi manusia atau dengan narasi-narasi misalnya seperti lapangan kerja gitu ya. Kalau nanti nggak ada yang beli plastik, nanti mereka rugi, akhirnya nggak bisa apa menggaji pegawainya dan lain sebagainya gitu misalnya. Itu tahun 2016 pernah ada gugatan seperti itu, tapi mereka bagaimanapun tetap kalah karena Mahkamah Agung mengeluarkan satu presiden bahwa yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu

0: itu sebagai itu sebetulnya pada dasarnya adalah sesuatu yang bisa dibenarkan gitu, karena kondisi lingkungan hidup kita itu yang sudah sedemikian parah, dan para produsen itu sebaiknya memang harus beralih dan mulai memikirkan cara bagaimana mereka itu menggunakan plastik itu secara bijak dan memperdagangkan plastik itu secara bijak gitu. Kira-kira seperti itu, Mas Ruli.
1: Oke. Ini ada satu satu pendengar yang bergabung bersama dengan kita malam hari ini. Ini menarik nih pertanyaannya. Ini dari Irfan yang ada di Sulfat. Ini bertanya Irfan, siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas meningkatnya polusi plastik? Pemerintahkah, pelaku usahakah, atau masyarakatnya? Dan bagaimana pembagian tanggung jawabnya ini menurut hukum yang ada di Indonesia?
0: Oke, ini pertanyaannya juga menarik ya. Di dalam hukum internasional, hukum lingkungan internasional itu ada prinsip namanya common but differentiated responsibility. Tanggung jawab bersama tetapi berbeda. Artinya apa? Setiap dari kita itu punya tanggung jawab, tapi porsinya beda-beda. Gitu. Jadi misalnya negara, ya itu tentu tanggung jawabnya beda dan kapasitasnya beda dengan warga biasa, produsen juga sama. Antar negara pun itu juga berbeda tanggung jawabnya. Nah prinsip ini juga sama di isu-isu perubahan lingkungan ya, Mas Ruli ya. Misalnya perubahan lingkungan tuh siapa sih yang menyebabkan perubahan lingkungan, perubahan iklim, maaf, bukan perubahan lingkungan, perubahan iklim. Perubahan iklim itu yang paling bertanggung jawab 92% emisi karbon itu dihasilkan dari negara-negara maju. Sejak revolusi industri di zaman kolonial dulu, Inggris, Amerika Serikat, dan Eropa Daratan. Mereka yang lebih dulu melakukan industrialisasi karena mereka negara-negara imperialis menjajah dan menghisap sumber daya dari Afrika, dari Amerika Latin, dari Asia, dan lain sebagainya, termasuk dari Indonesia. Sehingga secara historis, mereka lah yang punya tanggung jawab lebih besar. Makanya dalam Paris Agreement, negara-negara utara ini, atau Global North ini, mereka diwajibkan untuk memberikan pembiayaan, bantuan pembiayaan kepada negara-negara berkembang, gitu, yang less development, yang kurang terindustrialisasi, untuk bahu membahu bertanggung jawab terhadap perubahan iklim. Nah di dalam polusi plastik kondisinya juga sama gitu, karena persebaran plastik itu, polusi plastik itu tidak merata secara geografis. Seringkali masyarakat pun juga pembagian tanggung jawabnya itu juga sangat beragam gitu, antara masyarakat perkotaan urban seperti kita ya, seperti Mas Evan yang dari Sulfat itu, dengan masyarakat yang ada di masyarakat adat yang ada di pulau-pulau terpencil misalnya di Indonesia, itu juga tanggung jawabnya berbeda. Tapi seringkali orang-orang yang paling terdampak secara lingkungan dari polusi plastik itu tidak punya keputusan, tidak punya kemampuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan misalnya. Nah itu jadi masalah juga pada akhirnya itu. Polusi plastik juga punya dampak terhadap pelanggaran hak-hak sipil dan politik misalnya. Nah itu kita bisa lihat di situ. Nah setiap entitas, baik itu swasta, otoritas negara atau masyarakat, pada prinsipnya punya tanggung jawab. Nah saya kira ketika kita membicarakan siapa yang paling salah itu mungkin kurang terlalu konstruktif, karena setiap dari kita punya tanggung jawab, tapi kalau kita bisa melihat secara garis besar ya, yang paling punya kapasitas untuk menentukan apakah polusi plastik itu bisa dihindari atau tidak, tentu saja yang pertama adalah negara gitu. Karena negaralah yang membuat aturan, negaralah yang menegakkan aturan, produsen juga mendapatkan izin, mendapatkan keleluasaan karena memang sesuai dengan misalnya peraturan dan lain sebagainya. Jadi yang paling saya kira pendekatan yang bisa kita gunakan itu adalah kita melihat yang paling bertanggung jawab sebetulnya tentu saja adalah negara yang paling pertama, yang kedua adalah produsen, dan yang terakhir kita sebagai masyarakat gitu. Karena seringkali masalah polusi plastik ini diindividualisasikan gitu ya, seolah-olah ini sebagai tanggung jawab pribadi, padahal kita sebagai pribadi juga tidak punya pilihan yang bebas gitu.
1: Iya. Ini ada lagi yang masuk, ada Dian ini yang ada di Mergosono. Jika masyarakat ini terdampak dari pencemaran plastik dari aktivitas perusahaan yang ada di sekitar tempat tinggal kita, apakah mereka ini juga dapat dituntut secara hukum? Karena mereka ini juga sering memberikan CSR kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Tetapi kami sebagai masyarakat masih kadang merasa jadi tercemar air yang ada di daerah kami. Bagaimana mekanismenya kalau misalnya harus melakukan tuntutan secara hukum?
0: Pertanyaannya lebih kepada bagaimana cara kita menuntut gitu ya, Mas Ruli ya. Karena ada polusi plastik yang mencemari sumber air, kira-kira seperti itu ya.
1: Betul.
0: Ya, sebagai warga negara itu kita punya hak gitu ya, hak yang dilindungi secara konstitusional, bahwa kita itu bisa menggugat sesuatu gitu. Nah, seringkali dari, ya kebetulan saya sedang melakukan riset tentang hal ini, tantangan utama bagi seorang penggugat di pengadilan untuk membuktikan polusi plastik dan kaitannya dengan pelanggaran hak kewarganegaraan ya, hak asasi manusia, itu adalah membuktikan kausalitas. Nah, di sini atau sebab akibat ya, hubungan sebab akibat gitu. Karena polusi plastik mencemari lingkungan ya, mencemari sumber air, di mana sumber air itu apa? Saya sangat bergantung pada sumber air tersebut. Maka ketika sumber air tersebut tercemar oleh polusi plastik, mikroplastik, nanoplastik, hak atas air saya terganggu. Sehingga penikmatan saya terhadap hak-hak yang lain ya, hak atas air, hak atas pangan itu juga pada akhirnya terganggu. Nah, itu yang sering kali sulit dibuktikan gitu. Secara normatif, setiap warga negara itu punya hak untuk menggugat gitu. Misalnya bisa menggugat kepada negara, kita mesti melihat dulu nih, kira-kira menurut penanya tadi, dari mana sumber asal polusi plastik tersebut? Gitu. Nah, ini yang seringkali sulit dibuktikan, karena polusi plastik itu adalah sesuatu yang tidak bisa atau hampir mustahil dibuktikan asal-usulnya, sumbernya. Karena bisa jadi misalnya, polusi plastik yang ada di sungai di belakang rumah saya misalnya, itu ternyata dibuang oleh seseorang yang tinggalnya di di Kota Batu misalnya, di Sungai Brantas misalnya, atau seseorang yang ruang hidupnya, sumber airnya tercemar di Sidoarjo, itu bisa jadi disebabkan oleh dosa-dosa kita warga Kota Malang misalnya, karena suka buang sampah di Sungai Brantas gitu. Nah, itu sesuatu yang hampir mustahil untuk dilacak. Tapi cara kita melakukan gugatan itu, kita bisa menggugat kepada siapa yang punya tanggung jawab, siapa yang punya kewenang terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Yaitu adalah pemerintah daerah gitu, atau pemerintah pusat. Tergantung pada jenis kewenangannya nanti itu ya. Itu agak teknis nih ya. Selain itu juga dalam praktiknya, gugatan itu juga bisa dilayangkan kepada produsen misalnya. Meskipun dalam kasus yang ada di Indonesia ya, itu tidak ada atau belum ada satupun produsen yang kalah gitu. Karena seringkali para penggugat ini agak kesulitan untuk membuktikan kausalitas antara produk tertentu gitu ya, mie instan gitu ya, dengan pelanggaran asasi manusia misalnya, hak atas air atau hak atas apapun gitu ya, hak atas pangan dan lain sebagainya. Tapi di negara-negara lain ada beberapa kasus yang berhasil, bahkan misalnya merek minuman yang sangat terkemuka itu ya, yang jadi sponsornya Piala Dunia itu digugat berkali-kali itu, dan selalu kalah gitu ya di pengadilan, karena mereka terbukti kalau dalam bahasa melalui instrumen yang sekarang ini dipakai oleh masyarakat sipil ya, NGO di berbagai negara, gerakan masyarakat sipil di berbagai negara, itu namanya audit merek. Mm-hmm. Gitu. Dari satu ton sampah yang mereka kumpulkan di pinggir pantai atau di sungai, ternyata merek sponsor Piala Dunia ini misalnya menghasilkan dari satu ton sampah plastik itu ada sekitar 30% misalnya gitu. Nah, mereka berarti tidak melakukan apa yang tadi disebut itu, yang saya sebut tanggung jawab produsen yang diperluas itu, sehingga mereka secara hukum digugat gitu di pengadilan karena gagal atau lalai melaksanakan kewajibannya gitu. Kira-kira seperti itu.
1: Baik, ini ada rasa penasaran saya juga sebenarnya ya, kalau misalnya di Indonesia ini sebenarnya ini untuk penegakan hukum terkait dengan polusi plastik dan juga pencemaran lingkungan, ini seperti apa sih kalau misalnya di Indonesia tantangan terbesarnya itu seperti apa, dan kira-kira kalau misalnya dari ini ya, kalau misalnya dari Mas Riza ini kira-kira solusinya apa sih yang bisa ditawarkan seperti itu kepada masyarakat?
0: Maaf, Mas Ruhi agak batuk nih, betul.
1: It's okay.
0: Ya. Ya, jadi memang problem utama polusi plastik itu salah satunya ada di penegakannya. Penegakan itu juga berarti intervensi hukum pada seluruh daur hidup plastik atau seluruh siklus hidup plastik. Mulai dari dia tahap produksi, kemudian polimerisasi, distribusi pelet, kemudian distribusi di tingkat pengecer ya atau retail, dikonsumsi oleh masyarakat, oleh kemudian dibuang atau diproses lebih lanjut untuk didaur ulang dan lain sebagainya. Setiap titik itu harus ada intervensinya dan harus ada penegakan hukum serta harus ada yang bisa diikat untuk bertanggung jawab terhadap titik-titik tersebut. Salah satunya adalah produsen. Tapi tanggung jawab kepada produsen saja tidak cukup. Yang lebih ditekankan sebetulnya adalah aspek preventifnya ya, atau pencegahannya. Nah, selama ini memang kalau kita lihat kondisi penegakan hukum terhadap para perilaku pencemar ini ya, itu seringkali yang pertama sudah kita ketahui bersama sebagai negara, salah satu negara paling korup di dunia, tentu saja karena penegakan hukumnya kita tidak konsisten yang pertama. Jadi tebang pilih misalnya, ada produsen-produsen yang dibiarkan begitu saja meskipun dampaknya telah dirasakan secara luas, tapi ada juga produsen yang misalnya ditangani gitu ya, atau ditindak lebih lanjut gitu. Kemudian juga penegakan hukum itu akhirnya akan cenderung di restrain atau dihambat gitu ya, karena kalau kita mau menegakkan aturan secara sungguh-sungguh, dampak ekonominya itu akan bisa merugikan, sehingga akhirnya membuat penegakan terhadap persoalan polusi plastik itu cenderung mementingkan kepentingan ekonomi daripada kepentingan lingkungan gitu. Misal sebagai contoh misalnya seperti ini, cukai plastik gitu ya, kita sempat mendengar Sri Mulyani dulu mau menerapkan cukai plastik, tapi beliau berpikir cukai plastik tentu akan berdampak kepada industri-industri manufaktur yang menggunakan produk atau yang menggunakan bahan baku plastik pada produk atau kemasan mereka gitu, kemasan yang mereka jual perjualbelikan. Tentu nanti akan menimbulkan biaya ekonomi lagi, akan berdampak pada kemampuan berbelanja kita, berbelanja warga gitu ya, karena akan jadi lebih mahal dan sebagainya. Nah, itu seringkali pertimbangannya seperti itu, Mas Ruli. Jadi sangat kompleks dan kadang-kadang kepentingan ekonomi itu lebih diutamakan gitu. Itu yang juga dalam banyak kasus juga menghambat, misalnya dalam perjanjian, diskusi tentang perjanjian global juga masalah penegakan hukum itu berkali-kali diulas. Nah, saya kira cara yang paling efektif selain penegakan hukum lagi-lagi itu kita mesti menerapkan prinsip dan tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum sesuatu itu mencemari lingkungan, termasuk dalam hal polusi plastik gitu. Jadi mana aspek-aspek yang bisa kita cegah, mana yang bisa kita kendalikan, dan mana yang bisa kita kurangi itu harus betul-betul diterapkan gitu. Jadi kata kuncinya adalah pencegahan, pengurangan, dan yang paling terakhir itu pengendalian. Nah itu sesuai dengan prinsip hukum lingkungan internasional dan prinsip hierarki sampah. Nah ini yang saya kira tidak pernah dijalankan dengan serius gitu. Meskipun aturan kita ini relatif lengkap ya sebetulnya. Kalau di Indonesia relatif lengkap, meskipun tentu saja tidak lepas dari kekurangan. Tapi bahkan dengan aturan yang ada pun kita kurang punya komitmen gitu ya. Apalagi kalau kita apa misalnya memiliki aturan yang misalnya sama kuatnya seperti di Uni Eropa gitu. Nah itu yang saya kira kurang diperhatikan oleh pemerintah sendiri, tidak punya komitmen terhadap apa yang mereka buat dalam kebijakan mereka sendiri. Nah itu yang harus kita terus-menerus tagih ya sebagai warga negara, Mas Ruli.
1: Oke, menarik sekali malam hari ini ya, perkara sampah plastik ini ternyata bukan cuma sekedar pencemaran, tapi hubungannya dengan hak asasi manusia dan hak asasi kita sebagai sebagai masyarakat untuk bisa mendapatkan lingkungan yang bersih, bebas dari cemaran plastik ini ternyata rangkaiannya sudah sangat-sangat panjang seperti itu ya. Dan pastinya kalau misalnya ini ada kesempatan dan juga waktu untuk bisa ngobrol lebih panjang lagi, ini pasti akan menjadi topik yang sangat-sangat seru ini untuk lebih didetailkan lagi. Tapi sayang sekali waktu kita sudah terbatas. Semoga di lain kesempatan Mas Riza bisa ngobrol-ngobrol lagi ya terkait dengan permasalahan ini ya Mas ya.
0: Iya tentu, ini obrolan ketiga kalau nggak salah Mas, tentang polusi plastik gitu.
1: Oh ya, baik, siap.
0: Jadi beberapa kali saya di RRI bicara tentang polusi plastik, karena ini satu isu yang menurut saya cenderung diabaikan ya. Sampah itu kan ya sudah kita lupakan gitu ya, padahal ada rangkaian dampak yang kita tidak pernah bayangkan gitu.
1: Ini tanggung jawab kita semua pastinya ya, yang selalu kita ingat ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Riza sudah berbicara di obrolan hukum malam hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Mas Riza ya.
0: Ya, sama-sama Mas Ruli.
1: Oke, terima kasih sekali lagi, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Oke, itu tadi pendengar, dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Syahriza Alkohir Anggoro SH/MH, yang berbicara tentang hak asasi kita sebagai manusia dan juga polusi plastik. Kaitannya ternyata sangat erat sekali, karena memang bagaimanapun juga kita kayaknya masih belum bisa lepas dari plastik, dan ini juga berkaitan dengan pencemaran dan juga tanggung jawab kita juga sebagai pengguna dari plastik ini sendiri. Gimana sih caranya agar plastik ini tidak mencemari lingkungan? Apa saja yang bisa kita lakukan? Nah, ini balik lagi kepada kita untuk bisa memiliki penyadaran terkait dengan hal ini semuanya. Terima kasih untuk Anda yang telah menyimak obrolan hukum di kesempatan malam hari ini. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bisa menikmati alunan tebang-tebang keroncong dalam Ruang Rindu Simfoni Keroncong yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

Setiap hari kita mendengar istilah RT dan RW. Alamat rumah, surat menyurat, hingga kegiatan warga selalu melibatkan RT dan RW. Tapi tahukah Anda siapakah penggagas sistem ini? Tokoh tersebut adalah Raden Sudiro Harjo Disastro, seorang pendidik, pejuang kemerdekaan, dan negarawan Indonesia yang pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta pada tahun 1953 sampai 1960. Gagasan tentang rukun tetangga atau RT dan rukun kampung atau RK yang kemudian berkembang menjadi rukun warga atau RW berawal dari upayanya membangun kerukunan dan memperkuat koordinasi masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Konsep ini mulai dirintis sejak masa kependudukan Jepang melalui musyawarah yang melibatkan lebih dari 3.000 tokoh masyarakat, lalu disempurnakan dan diterapkan secara resmi setelah Indonesia merdeka. Tujuan utamanya sederhana, yaitu menciptakan lingkungan yang rukun, saling membantu, mudah berkoordinasi, dan menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi, setiap kali Anda menyebut RT atau RW, ingatlah bahwa di balik sistem yang masih digunakan oleh jutaan warga Indonesia hingga hari ini, ada jasa besar seorang tokoh bangsa.

Tahukah Anda, jaje uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jaje uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jaje uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jaje uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jaje uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jaje uli yang dibuat dalam bentuk jaje uli merah dan jaje uli putih. Kehadiran dua jenis jaje uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

Anda masih bersama kami, pendengar di Simfoni Keroncong untuk edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026. Jika biasanya Anda bisa menyaksikan secara live, tapi malam hari ini Simfoni Keroncong ingin mengajak Anda untuk kembali bisa mendengarkan dan juga menikmati alunan musik-musik keroncong yang kami pilihkan yang terbaik dari penampilan-penampilan yang pernah tampil di Simfoni Keroncong. Jadi kami coba pilihkan spesial malam hari ini ya, penampilan-penampilan yang paling keren seperti itu untuk bisa kita nikmati bersama di malam hari ini. Dan pastikan Anda masih tetap bersama kami karena program Satu Radio Republik Indonesia masih punya banyak sekali lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan untuk Anda malam hari ini.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Orang tua perlu menyadari bahwa anak memiliki privasi yang harus dijaga dan dilindungi, terutama di sosial media. Membagikan informasi secara detail tentang anak di sosial media dinilai cukup berbahaya, apalagi jika resikonya ke arah kejahatan cyber. Data anak akan mudah sekali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada dasarnya, menjaga privasi anak sama pentingnya dengan memberikan jaminan rasa aman pada tumbuh kembang anak. Beberapa hal yang sebaiknya dilakukan untuk melindungi anak di sosial media antara lain, tidak mengumbar data pribadi anak, tidak memposting foto atau video anak tanpa busana, batasi membagikan informasi atau hal sensitif lainnya tentang anak, hindari posting kartu identitas anak atau sejenisnya, hati-hati saat berbagi informasi tentang aktivitas anak, dan atur audiens atau privacy sosial media sebelum membagikannya. Sudah menjadi kewajiban orang tua memberikan rasa aman pada anak di sosial media.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel, minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pang hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa itu ommu sih?
2: Mami, KTP aku udah jadi.
3: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
4: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
2: Ya, nggak boleh ya tantunya.
4: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: kamu dia cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus. Yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak. Masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

0: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung,
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
2: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, Ayah, jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
0: Pak, maaf Pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat pasang.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
2: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, ayah.
0: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 1 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Selasa 28 Juli 2026. Dari frekuensi FM 94,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz membawakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar, kami sampaikan ragam acara untuk Malang pagi ini diawali dengan Mutiara Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selepas itu kami akan hadirkan untuk Anda berita pagi dan dirangkai dengan berbagai informasi dalam Malang pagi ini hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita dan dilanjutkan dengan dialog interaktif Malang Menyapa dalam Malang pagi ini hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selepas itu Anda dapat ikuti program Halo RRI di mana Anda dapat sampaikan aduan dan keluhan Anda yang akan ditanggapi oleh dinas terkait. Dan dalam Malang siang ini pada pukul 10 waktu Indonesia Barat kami hadirkan dialog interaktif Malang siang ini. Kemudian kami akan bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta pada pukul 11 untuk mengikuti dinamika olahraga. Saya Diah Laras beserta seluruh tim Malang pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi, hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang. Pagi hari ini Mutiara Pagi hadir hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa setiap hari kami akan terus mengawali hari kita ya dengan mendengarkan tausiah dalam Mutiara Pagi. Untuk hari ini kami bersama dengan Ustazah Hajah Dr. Anda Rukmini Amar MAP atau Ustazah Rukmini pagi hari ini yang akan memberikan tema tentang keutamaan sabar. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami pagi hari ini, Anda bisa gabung melalui WhatsApp di 081-555-600-915. Anda bisa telepon, Anda bisa mengirimkan WhatsApp berupa teks ataupun voice note ya. Pagi hari ini kami akan bacakan dan nanti akan ditanggapi oleh Ustazah Rukmini pagi hari ini. Anda bisa telepon juga di 495850. Pagi hari ini sudah tersambung bersama dengan Ustazah Rukmini melalui line telepon. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nge, Ustazah pagi hari ini kabar baik nge?
2: Insyaallah.
1: Baik, Ustazah untuk pagi hari ini temanya adalah tentang keutamaan sabar. Nah, monggo seperti apa gambarannya, mukodimah monggo disampaikan.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ma asbahabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika laka lakal hamdu wa lakas syukru. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada hari ini Allah masih memberikan sekian banyak kenikmatan yaitu berupa kesehatan dan juga adanya waktu untuk kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan dengan bersyukurnya di pagi hari ini sekaligus kita nambah tambahan kita mengkaji ayat-ayat Allah, mudah-mudahan nanti akan menambah pengetahuan kepada kita semuanya. Pada pagi hari ini, yang mungkin sudah sering dibahas yang terkait dengan sabar ya. Di dalam Asma'ul Husna, itu Allah menempatkan ya pada urutan ke-99, yaitu As-Sabur. Ya, jadi dari sifat-sifat Allah yang 99 itu, maka kata Ar-Rahman di menjadi awal yang kemudian ditutup dengan As-Sabur. Ya, jadi untuk itulah maka sifat sabar ini dalam Islam menempati posisi yang sangat istimewa. Ya, jadi yang artinya adalah menahan dan mengekang. Jadi ini kalau dalam istilah bahasa, sabar itu artinya menahan dan mengekang. Yang dimaksud bahwa berarti menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti orang sakit ya, tidak semua orang suka. Ya, tidak semua orang itu suka sakit. Maunya sehat terus kan begitu. Tidak semua orang itu ikhlas kehilangan keluarganya. Tidak semuanya orang itu bisa menahan diri ketika hartanya diambil oleh Allah pada saat. Tapi Mereka itu mampu menahan diri karena ada hal yang ingin diraih, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disitulah butuh pemahaman bahwa yang tidak disukai itu tidak selamanya terdiri dari hal-hal yang tidak disenangi, seperti kematian, kelaparan, ya, dan yang tidak enak yang semuanya manusia tidak suka. Nah, itu tidak semuanya hal yang buruk pada kita, itu karena Allah kadang-kadang ingin mengangkat derajat seseorang berkaitan dengan keimanannya, kesungguhannya meyakini akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala kenikmatan duniawi yang disukai oleh hawa nafsu, ya, maka sabar dalam hal ini berarti menahan dan mengekang diri dari memperturutkan hawa nafsu. Jadi mengendalikan keinginan diri. Dan sabar ini merupakan ciri khas manusia. Binatang, malaikat tidak memerlukan sifat itu. Binatang tidak memerlukan sifat sabar karena binatang diciptakan tunduk sepenuhnya kepada hawa nafsu. Bahkan hawa nafsu itulah satu-satunya yang mendorong binatang untuk bergerak atau diam. Dan binatang tidak punya kekuatan untuk menolak hawa nafsunya karena tidak diberi oleh Allah akal. Malaikat juga demikian, selalu cenderung kepada kesucian. Jadi diciptakan memang untuk tunduk patuh. Makanya manusia harus terus berjuang bagaimana bisa menahan diri, ya, seperti menerima cobaan hidup, sabar untuk mengikuti seluruh keinginan dirinya yang tidak selamanya baik, sambil bisa mengarahkan kepada hal-hal yang positif. Ya, jadi keinginan diri itu, ya, innafsala ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Jadi bagaimana mengarahkan, ya, hawa nafsu itu, kalau misalnya, ya, bagi orang yang masih anak muda yang menuntut ilmu, teman saya kok bisa, kok pinter, ya, saya harus bisa juga, gitu, ya. Jadi kalau orang bekerja, kenapa dia sukses? Saya juga harus sukses belajar. Nah, disinilah yang hawa nafsu yang diberi rahmat, ya. Kemudian sabar dalam pergaulan, yang namanya satu sama lain itu, ya, tidak sama. Kita bergaul dengan orang itu macam-macam modelnya. Namun bagaimana kita diberi oleh Allah hawa nafsu, diberi akal, ya, untuk berpikir, ya, untuk memberikan penilaian mana yang baik untuk diikuti. Kemudian keutamaan daripada sifat sabar ini, karena ini sifat mulia yang istimewa, tentu dengan sendirinya orang-orang yang sabar itu juga menempati posisi yang istimewa di mata Allah. Sepertinya Allah juga sering menyebutkan orang beriman yang akan mendapatkan surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang sabar ditempatkan dalam urutan pertama sebelum yang lain-lainnya. Seperti pada Quran Surah Ali Imran ayat 15 sampai ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallahi wallahu basirun bil ibad. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Katakanlah Muhammad, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu untuk orang-orang yang bertakwa? Pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan ada pula pasangan-pasangan yang disucikan, serta keridhaan Allah, dan Allah Maha Melihat akan hamba-hambanya. Nah, inilah yang dipesankan oleh Allah kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada kita. Ya, jadi orang-orang yang bertakwa itu Allah memberikan tempat, ya. Jadi kalau dianalogkan dengan mengalir, ya, sungai-sungai di bawahnya itu kan sesuatu yang ada kesejukan, ya. Ada kesejukan. Jadi kan air itu kan simbol dari irigasi yang bisa memberikan kehidupan. Ya, itulah kalau dari sisi ya sastranya begitu, perlu pemahaman ya yang luas ya terkait dengan ya kalau sungai-sungai yang dimaksud ya itu adalah kehidupan yang memang ya kalau orang sudah ada air ya itu tentunya akan pasti bisa bertani, bisa ada sesuatu yang bisa memberikan kehidupan di situ. Nah, untuk itulah maka Allah memberikan penjelasan. Ya, di sana itu ada pasangan-pasangan yang disucikan itu ya. Kadang-kadang kenapa? Karena banyak yang tidak sabar melakukan hal tanpa pernikahan ya, yang mungkin anak-anak muda sekarang jumlahnya lebih besar. Jadi kayaknya zina itu dianggap sesuatu yang legal, yang biasa, padahal mereka tidak sabar ya, tidak jauh beda dengan binatang yang memang tidak perlu untuk melakukan sesuatu yang perlu dihalalkan gitu ya. Nah, untuk itulah maka Allah memberikan penjelasan ya, yaitu siapa mereka itu ya, yaitu orang yang mengatakan, yang selalu berdoa, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi ini doanya orang-orang yang bertakwa, yang beriman, itu selalu mohon diarahkan bukan ke jalannya neraka, tapi jalannya neraka itu jalan yang memperuti ke apa, nafsu yang ammaratun bisu, yang berkait dengan kejahatan di situ. Nah, untuk itulah maka Allah memberikan penjelasan. Nah, siapa mereka yang selalu menjaga kesucian dirinya, selalu minta ampun kepada Allah, yaitu as-sabirina, yaitu orang-orang yang sabar, was-sadiqina, yang benar, jujur. Jujur, banyak jadi orang Islam tidak jujur ya. Apa, dia bilang Islam tapi enggak sholat, dia bilang Islam tapi ngambil haknya orang lain, dia bilang Islam tapi melakukan hubungan suami istri yang tidak sah menurut agama ya. Jadi itulah orang yang benar, yang benar di dalam beriman dan berislamnya, wal qanitina. Ya, orang-orang yang konitin itu taat, yang tetap kenceng di dalam ketaatannya, tidak gampang berubah karena situasi. Wal mumfikina, dan mereka yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Nah, jadi kalau punya harta, keluarga diutamakan, setelah itu agama. Ya, lewat zakat, lewat sedekah gitu ya. Wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka selalu mohon ampun di waktu sahur. Jadi habis salat malam, ada waktu menunggu subuh, tidak ada lain yang diminta kepada Allah, yaitu senantiasa minta ampun kepada Allah. Nah, untuk itulah maka Allah telah memberikan kepada kita, ya, seperti juga disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 63 ya sampai 74, bahwa mereka yang memiliki berapa itu 12 sifat ya akan mendapatkan balasan surga karena kesabaran mereka. Jadi untuk memenuhi 12 sifat-sifat tersebut diperlukan kesabaran. Maka Allah menyampaikan di ayat 75 surah Al-Furqan itu, ulaika yujazawnal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah yang dibalasi dengan martabat yang tinggi di dalam surga. Kenapa? Karena kesabaran mereka. Ya, wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Ya, sehingga di dalam Al-Furqan itu sebagai ibadur rahman yang apa namanya, jadi berlapang menghadapi dalam pergaulan, ya selalu salat malam, minta kepada Allah dijauhkan dari siksa api neraka, kemudian kalau membelanjakan harta tidak boros, ya tidak kikir, ya berada jadi dalam hal agama, dalam hal kebutuhan nggak boleh kikir gitu ya, yang tidak membunuh, tidak berzina, tidak memberikan kesaksian yang palsu. Nah, bahkan yang nomor 12 itu yang berdoa, Rabbana hab lana min azwajina, yang selalu mohon kepada Allah diberi ya pasangan yang dan keturunan yang qurrata ayun, yang bisa memimpin orang-orang yang bertakwa. Nah, untuk itulah maka di samping ya segala keistimewaan sifat sabar memang sangat dibutuhkan. Jadi merupakan kebutuhan. Kebutuhan untuk apa? Mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Jadi seorang mahasiswa tidak akan dapat berhasil mencapai gelar kesarjanaannya tanpa sifat sabar dalam belajar. Seorang peneliti tidak akan dapat menemukan penemuan-penemuan ilmiah tanpa ada sifat sabar. Demikian pengusaha juga, ya juga tidak akan bisa ya, sukses ketika tidak melakukan pembelajaran lewat sabar di dalam menghadapi tantangan dan perjuangannya di dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali ini Mbak Laras yang sebagai pengantar gitu ya untuk kajian di pagi hari ini.
1: Mm-hmm. Ya, baik, terima kasih Ustazah Rukmini. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung dan juga bertanya kepada Ustazah Rukmini pagi hari ini, saya undang Anda di WhatsApp 081-555-6915. Anda bisa telpon, bisa mengirimkan voice note, atau juga bisa mengirimkan teks begitu ya. Kami tunggu hingga nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Beberapa WhatsApp sudah masuk Ustazah Rukmini, coba saya bacakan satu-satu. Mulai dari Ibu Siti yang ada di Lawak Waru. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustazah. Saya seorang ibu rumah tangga, tiap hari ngurus anak dan orang tua yang sedang sakit. Nah, kadang saya merasa capek sampai muncul rasa mengeluh dalam hati. Padahal saya tahu kalau Allah itu mencintai orang yang sabar. Gimana cara menjaga supaya kesabaran itu nilainya tetap untuk ibadah dan tidak hanya jadi keterpaksaan, Ustazah? Terima kasih. Ya.
2: Jadi memang ada apa namanya? Ada ajaran di dalam Islam ketika ketidakikhlasan itu sudah muncul ya. Jadi ibu mohon kepada Allah kekuatan ya, karena tidak semuanya bisa melakukan dua hal, ngurus anak dan orang tua. Jadi berbahagia artinya pintu surganya sudah diberikan oleh Allah yang tidak semua orang bisa mencapai itu gitu loh. Jadi tidak semua bisa mencapai tingkatan yang seperti ibu lakukan. Kemudian jadi masih yang namanya perempuan gitu begitu banyak ya tugas yang harus dilakukan. Jadi kalau sudah muncul rasa apa jenuh ya, jenuh tentunya ya sesuatu yang kita mengerjakan pekerjaan rutinitas itu ya juga ada mengalami yang namanya kejenuhan gitu ya. Untuk itulah maka ketika muncul sifat itu sudah mulai datang, fasta'izabilah, berlindung kepada Allah, ta'ud, baca ta'ud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus bu, terus sampai kemudian sambil ini ya, di arah jantung itu dada yang atas kiri gitu ya, itu kalau ditekan agak sakit. Agak sakit kalau kita lagi emosi. Ya, coba sambil ditahan, kemudian baca ta'awudz dulu ya, jangan langsung istighfar. Nah, istighfar kemudian ya qawiyyu ya matin, ya qawiyyu ya matin, ya qawiyyu ya matin, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu ya sabur, ya sabur, ya sabur, mohon kepada Allah diberi kesabaran. Jadi mana Asmaul Husna yang ibu perlukan? Ya, yang ibu perlukan di situ mohon kepada Allah agar supaya Allah itu memberikan kekuatan pada kita sehingga nanti dengan berlatihnya maka itu akan menikmati ya kita manusia. Kita manusia bukan malaikat yang diciptakan memang. Ada akal, ada hawa nafsu, ada marah. Ada marah. Tapi bagaimana kalau orang setir mobil, setir sepeda motor bisa banting setir ketika akan terjadi celaka. Kan begitu. Ya, jadi ini Pak Laras. Ya, jadi butuh latihan panjang memang. Ya, usir setannya. Jadi jangan sampai setan mengusik kenikmatan yang sedang kita lakukan.
1: Ya. Ya baik, terima kasih Ibu Siti di Lowok Waru pagi hari ini sudah gabung bersama kami. Kemudian ini ada melalui line telepon, coba kita terima terlebih dahulu di WhatsApp. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Pagi, pagi Laras. Sama Pak Suko.
1: Dengan Pak Suko di Krian, Sidoarjo. Monggo silakan Pak Suko.
3: Iya, mantap semanun. Assalamualaikum, Ustazah Lep ini. Semoga sehat selalu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tentang soal masalah tema keutamaan kesabaran. Ini yang saya tanyakan semua teman-teman Ustazah. Saya baca di kitab Suci Al-Anbiya ayat 9. Yang saya baca, saya ambil pertengahan. Tentang ini Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Laman nasa'u ba'aklaknal musribin. Artinya, dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas. Yang saya tanyakan dalam arti orang-orang yang dibinasakan itu yang dikerjakan melampaui batas itu yang seperti apa? Ini kemauan, kalau tangan-tangan kepada penyelenggan Ustazah, mohon penjelasan. Mantus manut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang melampaui batas itu yang menentang Tuhannya. Ya, melampaui batas terus sudah tidak melakukan apa namanya pengabdian, tidak beribadah, tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, kemudian malah nentang dengan berbuat maksiat. Itu yang akan diancam. Tapi kadang-kadang cobaan darinya Allah itu ya berupa istijrat, kadang dilulu. Akhirnya apa? Dibuat usahanya sukses, tambah sibuk dia, tambah lupa dengan Tuhannya. karena Allah ingin hendak menambah sakitnya siksaan nanti di hari kiamat. Itu ke sana. Ya, jadi yang jelas yang melampaui batas. Melampaui batas di dalam nerak aturan-aturan Allah nentang Tuhannya. Nentang Tuhannya. Jadi kan banyak toh dalam kehidupan Allah menyuruh berbuat baik. Ya, jadi misalnya waktin kama asanallahu ilaika, berbuatlah kamu baik ke semua orang karena Allah yang baik dengan kamu. Ya, itu kadang-kadang enggak mau dia mengikuti aturan-aturan Allah itu. Dan itulah yang akan mendapatkan siksaan dari Allah.
1: Ya, baik.
2: Ya, sudah.
1: Baik. Terima kasih Pak Suko di Krian Sidoarjo, sudah ditanggapi pertanyaannya oleh Ustazah Rukmini. Ada juga di WhatsApp, Ustazah coba saya bacakan dari Bu Dewi di Tlogomas. Assalamualaikum Ustazah, saya sudah usia lebih dari 30 tahun tapi belum juga dipertemukan dengan jodoh. Seringkali muncul pertanyaan dalam hati, kenapa doa saya kok belum dikabulkan? Nah, gimana supaya penantian ini tetap menjadi bentuk kesabaran yang dicintai Allah dan bukan berubah menjadi putus asa? Terima kasih.
2: Ya. Ya, jadi begini, ada apa, jodoh, ada rezeki ya. Namun tetap juga ikhtiar ya. Ikhtiarnya ya bergaul, ada yang apa namanya yang mempertemukan ya, tapi juga mintanya kepada Allah yang sungguh-sungguh ya. Jadi mintanya yang sungguh-sungguh, kemudian kita nggak boleh juga menutup diri ya, dalam artian menunggu menunggu kapan Allah memberikan. Andaikan ya Allah tidak memberinya, ya itu jangan salah sangka. Padahal kan ada yang memang tidak mau nikah, ya kan, yang memang sudah putus begitu. Jadi kalau Allah sudah memberikan yang seperti itu, ya mungkin itu yang terbaik. Nah, itulah kalau perempuan memang ya kan menunggu gitu ya. Ya, menunggu dalam artian. Tapi kalau laki-laki yang ya memang tidak mau berusaha untuk kenal perempuan, nah ini yang tidak disukai oleh Allah. Kalau perempuan itu kan ya apa namanya menunggu, asal kita pun jangan asal juga. Ya, jangan asal. Ya, yang penting aku dapat ini tanpa melihat bagaimana ya laki-laki yang dipilih itu adalah laki-laki yang kalaupun agamanya masih belum kurang, tapi ada kesepakatan untuk mau belajar gitu loh. Itu susah nanti kalau dikasih oleh Allah, terpaksa dikasih, tapi jodohnya yang apa namanya yang nyebelin, yang apa gitu, tambah ruwet nanti ya. Bahwa itu semuanya kemasannya dalam bentuk kasih sayang Allah, dan kita tetap berharap kepada Allah sampai kapan ya, nggak tahu kapan Allah berinya. Andaikan tidak, Allah akan memberikan pasangannya nanti, nggak usah khawatir, tapi di akhirat nanti. Itu kadang-kadang jangan diterjemahkan sebagai suatu kok aku minta kok nggak dikasih, karena Allah menyayangi ya, lewat ujiannya itu, lewat itu keluarga sama harta. Ujian itu ada tiga, diri kita seperti sakit, ya putus asa itu ujian. Keluarga itu ada yang tidak, ada nikah tidak dikasih anak. Ada yang memang tidak dipertemukan dengan pasangannya. Ya itu macam-macam anunya. Ada punya keluarga, ya setelah punya keluarga dikasih anak. Tapi itu jadi persoalan dalam kehidupannya. Anak menjadi penghalang bagi hubungan dengan Tuhannya. Itu juga begitu. Jadi kayak apa, kita sudah hati-hati berusaha tapi kok masih sakit itu ya. Apanya Allah tidak mengabulkan doa saya? Ya, kita lihat mungkin Allah menyayangi. Kalau kamu enggak sakit, kamu enggak istirahat. Nah, bisa jadi seperti itu. Ya. Bah, gitu. Semoga segera dapat ya.
1: Amin.
2: Nanti Al-Furqan 74 itu loh. Al-Quran, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina mohon kepada Allah pasangan yang akan nanti melahirkan keturunan yang qurrata ayun, yang indah kaitannya dengan akhlaknya.
1: Mm-hmm. Ya. Ya baik, terima kasih untuk Bu Dewi atau Mbak Dewi ya di Telogomas pagi hari ini sudah gabung. Ada juga dari Pak Ahdi di Kepanjen. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Di dalam Al-Quran disebutkan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tapi ketika usaha saya bangkrut dua kali, rasanya saya sulit merasakan pertolongan Allah. Nah, bagaimana memahami ayat ini supaya iman saya tidak goyah ketika ujian datang bertubi-tubi? Terima kasih.
2: Ya. Jadi Allah, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama. Kebersamaan dengan Allah itulah ma'iyatullah, merasa bersama, merasa diawasi oleh Allah. Ini jangan hanya melihat pada kebangkrutan sebuah usaha, tapi coba di kalau WA di scroll ya, di scroll ke atas, ya dilihat ke sana. Kenapa saya kok ada apa usaha saya gagal? Ada apa? Coba sih pelajari terlebih dahulu penyebabnya. Penyebabnya yang mungkin ya kita lupakan. Yang kedua, barangkali kita tidak bukan passionnya bukan di situ. Jadi sabar itu bukan berarti diam. Dan ketika sudah ada kebangkrutan usaha, ya segera banting setir untuk mencari usaha yang lain. Ya, untuk mencari usaha yang lain. Jadi kadang-kadang kamu di situ tidak bagus ya, apalagi kadang-kadang model jual beli yang seperti sekarang itu yang banyak sekali penipuan-penipuan gitu ya. Itu ya kadang-kadang mungkin ya Allah menjaga dari pekerjaan yang seperti itu. Ya kadang-kadang menurut kita ya itu yang penting saring rela, tapi misalnya orang jual beli gitu ya, akad jual belinya itu yang tidak sah. Yang tidak sah. Jadi kan makanya perlu belajar, perlu mendalami dulu, melihat apa yang tidak pas. Ya, sehingga kebersamaan dengan Allah ketika kita dapat ujian, yaitu menahan, ini harus mencari solusinya. Karena bagi Allah tidak ada jalan buntu. Tidak ada jalan buntu. Ya, jadi dalam artian baca sejarah-sejarah di dalam kehidupan ya perjalanan hidup manusia di situ akan menikmati ya Mbak Lara, saya kadang-kadang kalau ada yang konsultasi ya Ibu enggak merasakan dulu, jangan bilang Anda kan tidak tahu. Anda kan tidak tahu. Jadi sampai ada, saya pernah jangan cerita miskin ke saya ya, gitu kan. Kalau sekarang orang tidak ada orang miskin karena masih bisa makan, bisa makan gitu, yang dimakan ada gitu ya. Tapi bagaimana kita menikmati itu ya? Jadi kadang-kadang setelah ini ya Allah, itu syukurnya yang kita tingkatkan, bersyukur karena masih ada orang yang lebih parah. Nah makanya di saat

0: al-usri yusra, diulang oleh Allah dua kali, ya, karena Rasulullah hampir putus asa itu. Fa innama al-usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah selesai satu urusan, ya ini ngalih ke yang lain, dunia akhiratnya. Kadang-kadang mungkin kita pada saat sukses melalaikan sholatnya. Bisa jadi sholat hanya tidak tepat waktu, tidak khusyuk. Ya coba direnungkan gitu ya, direnungkan. Ya begitu Mbak Laras.
1: Ya baik, terima kasih Pak Hadi di Kepanjen pagi hari ini. Kemudian juga dari hamba Allah di Lawang, selamat pagi. Assalamualaikum Ustazah, saya sedang merawat anak berkebutuhan khusus. Ada saat-saat saya nangis sendirian karena rasanya capek. Apakah air mata dan rasa sedih ini mengurangi nilai kesabaran atau justru masih termasuk sabar karena, selama tidak menyalahkan takdir Allah? Mohon petunjuk, terima kasih.
0: Ya ini orang tua ya. Kalau saya kemarin dengan teman-teman melatih guru yang mengajar yang berkebutuhan khusus, ya itu mungkin ibu masih putranya sendiri lah ya. Guru itu kan anaknya orang. Itu kan anaknya orang. Ya, jadi apa, bagaimana melatih untuk mengendalikan emosinya. Emosi diri yang, jadi seorang guru itu, ya sampai saya panggil pawang, para pawang. Masa binatang buas bisa ditaklukkan? Karena kesabaran pawang toh. Nah di situ butuh latihan. Ya jadi ada teman yang mempelajari ya untuk menangani itu, ya satu tahun ke luar negeri, itu materinya baru belajar senyum dari hati. Latihannya gimana? Ketika mencuci beras, nyiram tanaman, menyapu, itu bagaimana? Itu dinilai mana yang cuci beras dengan hati, itu berpengaruh ternyata. Ya, dengan yang lagi, apa namanya, hatinya ya mangkel, ya itu dampaknya luar biasa. Nah, untuk itulah ya kita mempelajari ketika sudah muncul ya rasa anu itu. Ini kadang-kadang kalau sudah ada setan masuk yang akan mengutik keikhlasan kita, kemudian kita astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'awud dulu, ta'awud, karena itu setan yang akan merusak keikhlasan kita. Ya, jadi untuk itulah maka manusia menangis capek itu manusiawi. Manusiawi. Ya, namun bagaimana jangan sampai menggugurkan. Ini laki-laki itu Mbak Laras ya, kalau ada dia nak yang ngomong nggak ngelakoni juga loh ya. Jadi semua diuji, ada yang diuji dengan anak yang berkebutuhan khusus, ada yang diuji kayak kami para pendakwa diuji dengan umatnya. Kadang sedih ketika sudah ngaji bertahun-tahun tapi materinya yang disampaikan tidak diamalkan oleh muridnya, itu nangis rasanya itu, sedih. Ya, jadi ngajar tapi kok nggak diamalkan gitu loh. Itu kadang-kadang saya diajukannya kepada siapa? Kepada Allah, berilah saya kesabaran. Suatu saat mereka nanti pasti nanti akan ingat gitu ya. Kita yakini kepada Allah, jangan dikira kemudian seorang guru tidak ada cobaannya. Kalau ngajar muridnya nggak sukses itu ya juga sedih gitu. Itu Mbak Laras. Semoga diberi ya memang gini ya Mbak Laras ya, kalau ada orang lagi sedih kemudian jangan bilang sabar ya Bu, itu satu perkataan yang paling menyakitkan. Ketika orang lagi diuji kemudian ada orang lain datang menyuruh sabar,

0: Iya apa enggak, Mbak Laras?
1: Iya.
0: Iya, itu paling kalimat paling menyakitkan. Jangan ada kematian, ada sakit, yang sabar, jangan begitu. Semangat. Anda pasti kuat. Allah memberikan kekuatan. Disitulah amal solehnya, disitulah surganya. Jangan disuruh sabar, itu seru sabar, disapal gitu loh. Iya, yeah. Jadi sangat menyakitkan sekali. Ini sabar sambil nangis lagi yang ngomong, nggak dibalang untung.
1: Jadi yeah, mending memberikan betul, semangat nah, begitu ya, Ustazah.
0: Iya, yeah, disemangati, jangan malah disuruh sabar-sabar, malah tambah nangis nanti.
1: Baik.
0: Iya, yeah, itu hati-hati kita yang memotivasi orang juga. Ya, jangan terus kemudian yang sabar ya, itu paling enggak enak itu kata-kata itu.
1: Baik. Terima kasih untuk hamba Allah yang ada di Lawang pagi hari ini sudah gabung. Di line telepon ada Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur sudah tersambung bersama kami. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Monggo silakan pertanyaannya Pak Irwan.
2: Assalamualaikum Ibu Hajah. Ibu Hajah Rukmini Amar ya, ini masalahnya. Beginilah, maaf kalau sedikit luar tema saja, jadi merenungkan begini tentang cuyina linasi hubus sahawati minan nisai wal banina. Di sini kan Allah menciptakan laki dan perempuan itu saling cinta, saling mencintai, saling menyayangi dalam arti seperti itu. Makanya kalau saya menengok ke belakang, Pak Bu, muhasabah ke belakang, ternyata aduh gimana, saya selama ini Bu belum pernah ya menyakiti istri saya secara fisik, kata mungkin. Tapi mungkin secara batin sering saya tersakiti karena sering diselingkuhin. Dulu itu kan bukan sekarang, Bu. Karena umat sekarang bukan umat Iwan yang dulu lagi itu kan. Jadi sekarang aduh, jadi banyak merenung tuh kan. Hidup sendiri ini kan tidak enak, udah mau 3 tahun kenapa demikian? Kenapa? Karena di makmur sabah hanya ngurus anak-anak aja, Bu. Sekarang fokus ke anak-anak. Tapi jangan salah, Bu, ya. Hidup sendiri seperti sekarang ini tantangannya lebih berat ketimbang punya istri. Kenapa? Mungkinlah kita sudah sebutkan bagaimana godaan tantangan laki-laki yang hidup sendiri yang keadaan masih dalam keadaan normal. Mungkin ibu juga, Bu Usari juga sudah paham. Saya tidak usah diuraikan lah. Nah bagaimana, Bu? Makanya di sini saya lebih dekat kepada alim ulama, lebih dekat dengan acara mutiara pagi. Kenapa? Justru itu caranya menghindarkan godaan-godaan yang seperti itu. Dalam sehari pun juga tidak banyak bergaul dengan kaum perempuan ya, seperti itu diantaranya. Terima kasih Bu, mohon penjelasan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, memang ada ya, setiap orang tidak sama ya, setiap orang tidak sama ya, perempuan lebih bisa menahan diri dalam artian karena banyak aktivitas yang dilakukan ya, untuk itulah maka ya memang kalau laki-laki mati ini ya sebaiknya menikah karena anak itu juga punya rumah tangga sendiri yang nggak mungkin selamanya mengurus ya orang tuanya. Jadi kalau saya sering menyarankan ya sebaiknya ya kalau ada anak yang ditinggal oleh ibunya dan sebagainya, tolong ayahnya disarankan untuk menikah lagi. Kenapa? Karena ada hal-hal yang tidak bisa dipenuhi oleh anaknya. Jadi anaknya juga punya rumah tangga sendiri. Ya, jadi dulu pernah ada ini Mbak Laras, seorang bapak saya, anu Bu, ya akhirnya jadi saya temukan dengan murid saya juga akhirnya apa? Saya takut itu yang saya tersentuh sekali untuk berpikir ya, saya nanti takut kalau ada malaikat maut ya tengah malam datang terus tidak ada saya dalam rangka sendiri yang anak-anak punya rumah tangga sendiri, kemudian karena anak pun tidak bisa 24 jam. Masuk ke kamar itu kan harus izin, tapi kalau suami istri bebas pulsa gitu suami istri bebas pulsa, sehingga akhirnya itu yang saya tersentuh ya, untuk iya betul gitu ya, Jadi kalau laki-laki itu kan tidak bisa curhat dengan siapapun, ya ngobrolnya biasanya dengan istri ya. Jadi bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan setawatnya, namun di situ ada hal-hal yang penting yang disitulah laki-laki ternyata nggak bisa tanpa maksimal kalau bukan dengan istri ya. Jadi itulah yang ya, maka kadang-kadang itu bagian daripada tidak menyakiti fisik tapi menyakiti hati, itu kadang-kadang lebih parah gitu, melupakannya gitu ya. Nah, untuk itulah maka sekarang ya dengan taubatan nasuha, taubat yang mampu menasehati dirinya untuk membenci sudah tingkatannya pada perbuatan masa lalunya, kemudian bangun sesuatu yang baik ya, dalam artian dengan kelanjutan dengan anak-anak, itu yang harus ditunjukkan sebagai bentuk taubatnya kepada Allah yang di situ, supaya apa, tersakiti hati yang tersakiti daripada istri itu bisa memaklumi dengan rasa cintanya kepada anak-anak dan membangun silaturahmi ya, silaturahminya dengan keluarganya ya. Begitu Mbak Laras.
1: Ya baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya, sudah gabung pagi hari ini. Ada tanggapan ini dari Bu Karomah terkait dengan tadi Ustazah untuk memberikan semangat ya, sabar untuk memberikan motivasi gitu. Alhamdulillah ini tadi yang mau ditanyakan sudah terjawab, belum sempat nanya tapi udah kena dari apa yang disampaikan tadi terkait dengan menasehati orang yang kena musibah gitu. Karena sedang alami di beberapa waktu ini, ketika dengar orang menyuruh sabar kok tambah nyesek rasa hati ini. Terima kasih Ustazah dan juga untuk pagi hari ini. Kemudian ini ada WhatsApp terakhir pendek, mungkin bisa ditanggapi secara singkat juga Ustazah Rukmini, terkait dengan bagaimana dalilnya menangis di atas makam pada saat ziarah.
0: Jadi memang kalau kita lihat sejarah, awalnya dilarang ya. Ziarah kubur itu awalnya dilarang. Kemudian setelah itu, setelah turun surat At-Takatsur, maka Allah memberikan kepada kita untuk, ya Rasulullah menyuruh untuk berziarah kubur untuk mengingat kematian. Ya, mengingat kematian. Ini banyak itu ya dasar yang melarang, termasuk maka perempuan juga dilarang mengikuti iring-iringan ya, yang nanti akan dikasih apa itu, jaket dari api ya, dari api neraka ya, itu di situ bagi aniyah meratap, menangis yang meratap ya. Jadi ziarah kubur itu tujuannya mengingat pada kematian ya, jadi supaya kita ingat bahwa nanti akan dipertemukan seperti itu, kemudian berdoa, itu aja ya. Jadi kalau sudah mau menangis hindari, karena itu lebih-lebih, makanya perempuan dilarang mengikuti iring-iringan jenazah ya, itu karena perempuan banyak nangisnya, itu di situ. Ziarah kubur boleh, boleh, tapi tolong jangan sampai menangis karena begitu banyak larangan aniyah itu, meratap gitu ya, meratapi ya. Begitu.
1: Nah, ya, baik, terima kasih. Ini menjadi WhatsApp terakhir Ustazah Rukmini pagi hari ini. Monggo sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan?
0: Ya, pendengar yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kajian ini yang memang menjadi puncak, yang menjadi problem dari kehidupan manusia. Kalau ngomong bicara sabar mudah, tapi ngejalani, tapi insya Allah akan diberi kemudahan oleh Allah kalau kita tahu. Jadi apa sih yang namanya, maknanya sabar. Di sisi lain juga seringlah kita membaca Asmaul Husna, jadikan zikir Allahu ya sabur, Allahu ya sabur, mohon setelah itu supaya Allah memberikan kekuatan, kesabaran di samping ketika ada masalah, kita diberi kelancaran mencari solusi, mencari pintu-pintu untuk keluar dari problem itu, karena Allah yang kita yakini yang bisa mengeluarkan dari persoalan kehidupan itu ya. Nasru minallah wa fathun karib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Rukmini pagi hari ini tentang tausiahnya tentang keutamaan sabar. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah mengirimkan WhatsApp. Terima kasih juga untuk yang sudah telpon ya pagi hari ini, dan juga yang sudah menyimak Mutiara Pagi. Jangan kemana-mana, sesaat lagi pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Berita Pagi dari Pro 1 RRI Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salah satu rezeki yang Allah berikan kepada kita kaum muslim adalah dengan dikelilingi oleh sahabat yang soleh. Sahabat bisa menasehati dan mengingatkan kekeliruan yang kita lakukan semata-mata agar bisa bersama dalam kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Oleh karenanya, ingatkanlah aku ketika diriku lupa." Hadis riwayat Bukhari. Betapa pentingnya sosok sahabat yang soleh sebagai media untuk saling mengingatkan dan menasehati. Karena selain bisa melakukan muhasabah kepada diri sendiri, sahabat juga akan

0: yang biasanya itu di bulan September, Oktober itu sudah selesai musim kemarau. Ini nampaknya menurut prediksinya BMKG, ini sampai di Desember, bahkan bisa jadi sampai di Januari.
1: Kalau tahun ini dari berbagai sumber dana ya, sekitar kalau tandon aja sekitar 5 tandon, kalau beserta saluran pipa perpipaan juga banyak. Enggak kekeringan sih, cuman mereka kesulitan untuk mendapatkan akses air bersih, sehingga kita permudah mereka mendapatkan air bersihnya.

0: Sari berita, BPBD Kabupaten Malang waspadai kemarau hingga Januari 2027. Pemerintah Kabupaten Pasuruan bangun tandon dan menara air di wilayah kekeringan dan akses air bersih sulit. Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam Berita Pagi edisi Rabu 29 Juli 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Diah Laras. BPBD Kabupaten Malang waspadai kemarau hingga Januari 2027. Informasi selengkapnya bersama Syamsuddin.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Purwoto, mengatakan pihaknya masih mengacu pada prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG, terkait kondisi cuaca dan iklim di wilayah Kabupaten Malang. Menurutnya, musim kemarau yang biasanya berakhir pada September atau Oktober diperkirakan dapat berlangsung hingga Desember, bahkan berpotensi berlanjut sampai Januari 2027 akibat pengaruh El Nino.
2: Kita ini untuk terkait iklim cuaca itu mengacunya kita masih tetap data yang diterima dari BMKG ya. Dari BMKG ini memang diprediksi kita kemarau ini agak panjang karena ada El Nino yang biasanya itu di bulan September Oktober itu sudah selesai musim kemarau. Ini nampaknya menurut prediksinya BMKG ini sampai di Desember, bahkan bisa jadi sampai di Januari. Itu. Nah, ini yang perlu diantisipasi oleh kita, masyarakat harus tahu semua juga.
1: Purwoto menjelaskan, kemarau panjang berpotensi menimbulkan berbagai dampak, mulai dari berkurangnya pasokan air bersih, terbatasnya ketersediaan air untuk pertanian, hingga meningkatnya risiko kekeringan lahan dan hutan. Karena itu, BPBD mengimbau masyarakat mulai melakukan langkah antisipasi sejak dini agar dampak kemarau dapat diminimalkan. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Pasuruan bangun tandon dan menara air di wilayah kekeringan dan akses air bersih sulit. Informasi selengkapnya disampaikan Emil Akbar.
3: Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tahun ini membangun menara-menara air di wilayah-wilayah yang kesulitan dalam mendapatkan akses air bersih. Total ada 6 desa yang menjadi sasaran program penyediaan dan pengelolaan air bersih tahun ini. Kabid Air Minum dan Penyihatan Lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Widya Purwanti mengatakan, menara-menara air tersebut dibangun dari APBD Kabupaten Pasuruan dan sebagian juga dari dana alokasi khusus tahun 2026. Untuk satu menara air bisa menampung 8 meter kubik atau 8.000 liter air bersih. Ribuan liter air bersih bisa dipergunakan untuk kebutuhan 200 kepala keluarga.
4: Dari sumur kita naikkan ke atas, ditampung di dalam menara supaya bisa disalurkan ke dalam rumah-rumah. Kalau ini kebetulan 1.000 meter kubik, kira-kira untuk 200 kakak. Kalau tahun ini dari berbagai sumber dana ya, sekitar kalau tandon aja sekitar 5 tandon, kalau beserta saluran pipa perpipaan juga banyak. Enggak kekeringan sih, cuman mereka kesulitan untuk mendapatkan akses air bersih sehingga kita permudah mereka mendapatkan air bersihnya.
3: Sementara itu dibangunnya menara dan tandon air tentu saja membuat warga lega. Mat Kholil, salah satu warga RT 6 RW 1 Dusun Kenep mengaku sejak bulan Juni lalu, ia dan warga lainnya tak lagi kesulitan mendapatkan air bersih yang selama ini dihadapinya.
5: Bulan 6 ini, alhamdulillah Pak, airnya sudah bening buat minum, buat cuci pakaian, buat tanam-tanaman itu, buat nyiram-nyiram barang. Sebelumnya repot Pak. Airnya itu sumurnya dalam, kadang-kadang bulan 6, bulan 7 itu nggak ada air. Ke sungai juga kering. Ini alhamdulillah dapat bantuan dari Bapak Bupati ini. Alhamdulillah. Masyarakat sini bersyukur sekali, Pak. Bersyukur. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih, ya.
3: Selain yang sudah dikerjakan, ada pula pengerjaan menara air yang akan dilaksanakan di Desa Kendung Pengaron, Kecamatan Kejayan, maupun Desa Watu Prapat, Kecamatan Nguling, serta pengadaan bak penampung berkapasitas 200 meter kubik di Desa Watu Lumbung, Kecamatan Lumbang. Emil Akbar melaporkan.
0: Uji coba fungsional Jalan Terusan Griya Santa belum berjalan maksimal. Pemerintah Kota Malang menyebut penutupan akses jalan oleh warga RW 12 yang dipimpin Ketua RW menjadi kendala baru dalam pelaksanaan uji coba. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Wijaya Saleh Putra mengatakan, secara fungsional Jalan Terusan Griya Santa sudah dibuka dan tidak memiliki persoalan. Namun muncul masalah baru setelah akses menuju Jalan Soekarno-Hatta ditutup menggunakan portal. Menurutnya, penutupan jalan yang merupakan akses umum tersebut berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas. Pemkot Malang masih berupaya memberikan pemahaman kepada warga terkait aturan tersebut. Wijaya menjelaskan penutupan akses tersebut membuat kendaraan yang hendak keluar menuju Jalan Soekarno-Hatta maupun sebaliknya menjadi terhambat. Ia menegaskan persoalan tersebut berbeda dengan pelaksanaan uji coba fungsional Jalan Terusan Griya Santa.
6: Kalimatnya adalah uji coba fungsional jalan. Fungsional jalan ini adalah jalan terusan Griya Santa ini ya. Ini objek satu sudah dibuka, okay. Tidak ada permasalahan. Tetapi ada timbul masalah baru adalah warga RW 12 melalui dimimpin oleh warga RW 12 ketua RW itu melakukan penutupan jalan. Penutupan jalan yang merupakan akses umum, fasilitas umum. Nah ini adalah suatu hal yang berbeda. Ini melanggar peraturan perundang-undangan tentang lalu lintasan.
0: Ia menambahkan sesuai ketentuan penutupan jalan dan tindakan yang menghambat arus lalu lintas tidak dapat dilakukan sembarangan dan harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Pemkot Malang masih mempertimbangkan langkah selanjutnya dan membuka kemungkinan dilakukan dialog kembali dengan warga. Pemkot Malang masih akan mengevaluasi pelaksanaan uji coba fungsional Jalan Terusan Griya Santa. Sementara itu persoalan penutupan akses oleh warga akan menjadi perhatian pemerintah untuk segera diselesaikan. Warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, kita beralih ke kabar selanjutnya. Riset dan hilirisasi inovasi dongkrak posisi UM di Webometrix Juli 2026. Informasi selengkapnya bersama Hanum Oktavia.
7: Penguatan kualitas riset, keterbukaan akademik, dan hilirisasi inovasi menjadi faktor yang mengantarkan Universitas Negeri Malang UM masuk peringkat ke-11 perguruan tinggi terbaik di Indonesia dalam pemeringkatan Webometrix edisi Juli 2026. Dalam pemeringkatan tersebut, UM menempati peringkat ke-739 dunia. Webometrix mengevaluasi lebih dari 32.000 perguruan tinggi di dunia melalui 3 indikator utama, yakni visibilitas digital, keterbukaan akses akademik, dan keunggulan riset. Karena itu, capaian tersebut mencerminkan tidak hanya produktivitas publikasi ilmiah, tetapi juga dampak riset dan keterbukaan informasi akademik. Wakil Rektor 4 UM Prof. Ahmad Munjinasi mengatakan, hasil pemeringkatan merupakan konsekuensi dari upaya berkelanjutan universitas dalam memperkuat tata kelola akademik serta meningkatkan kualitas penelitian. Menurutnya, penguatan akademik di UM tidak berhenti pada peningkatan jumlah publikasi ilmiah. Universitas juga mendorong agar hasil penelitian dapat dihilirisasikan menjadi inovasi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan dunia industri. Berbagai hasil riset sivitas akademika diarahkan menjadi solusi bagi persoalan di masyarakat mulai dari pengembangan inovasi dan pelaku UMKM hingga transformasi pembelajaran melalui diseminasi metode pendidikan diterapkan di berbagai institusi pendidikan. Prof. Munjin menegaskan budaya akademik yang kuat harus terus dipertahankan melalui kolaborasi lintas disiplin ilmu, peningkatan kualitas penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
8: Ini adalah sesuatu yang ke depan harus tetap kita tingkatkan, kerja-kerja akademik, kerja-kerja pengelolaan kelembagaan bersinergi dengan semua lembaga. Tapi satu hal yang perlu kami sampaikan bahwa pemeringkatan itu bukan tujuan akhir ya. Pemeringkatan bukan tujuan akhir dari pengelolaan kelembagaan ini, tapi bahwa dari pengelolaan kelembagaan, penataan kelembagaan dan sebagainya itu kemudian berbuah kepada apresiasi lembaga pemeringkatan tentang lembaga kita ini.
7: Ia juga menyebut capaian Webu Metrics Juli 2026 menunjukkan bahwa penguatan ekosistem akademik, kualitas riset dan hilirisasi inovasi menjadi aspek penting dalam meningkatkan daya saing perguruan tinggi sekaligus memperluas kontribusi universitas terhadap pembangunan nasional melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Uji coba Laikisip di Desa Sidomulyo permudah digitalisasi arsip keluarga. Rizky Darmawan melaporkan.
9: Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar uji coba layanan Laikisip di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu sebagai upaya memperkenalkan layanan digitalisasi arsip keluarga kepada masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana untuk mengukur respon masyarakat serta menguji kesiapan peralatan pendukung layanan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu Abdul Rais mengatakan, uji coba tersebut merupakan langkah awal sebelum layanan diterapkan secara lebih luas. Menurutnya, masukan dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan layanan. Melalui layanan tersebut, berbagai dokumen penting seperti akta kelahiran, ijazah, kartu keluarga, dan dokumen penting lainnya dapat disimpan dalam bentuk digital. Digitalisasi dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila dokumen fisik mengalami kerusakan, hilang, maupun terdapat bencana.
10: Uji coba layanan Laikisip ini kita lakukan dalam rangka untuk mencoba ya mendapatkan respon dari masyarakat ya terkait dengan layanan kita dan juga untuk menguji coba lah peralatan yang kita punya di Desa Sidomulyo ini. Nah, perlu saya sampaikan Laikisip sendiri adalah layanan pengarsipan arsip keluarga dalam bentuk alih media atau digitalisasi arsip keluarga.
9: Salah satu warga Desa Sidomulyo yang mengikuti uji coba layanan, Lailatul Khorida mengaku baru mengetahui adanya layanan digitalisasi arsip keluarga setelah mengikuti kegiatan tersebut. Lailatul menilai layanan tersebut memberikan manfaat karena dokumen penting dapat tersimpan dengan lebih aman.
11: Alhamdulillah bagus ya, karena saya kira yang saya tahu, saya kira nggak ada layanan yang untuk mengarsipkan atau alih media. Itu saya kenalnya ya di sini ini tadi. Saya tahunya di sini tadi. Kan lebih tersimpan dengan akurat ya Mas ya, seperti itu.
9: Uji coba Laikisip menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kearsipan. Melalui digitalisasi arsip keluarga, masyarakat memperoleh alternatif penyimpanan dokumen yang lebih aman, sekaligus mendukung pengelolaan arsip secara modern. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kabar olahraga, pelatih kepala Arema FC Marcos Santos menegaskan bahwa skuad Singoedan telah melakukan evaluasi mendalam. Informasi selengkapnya bersama William Nathan.
12: Pelatih kepala Arema FC Marcos Santos menegaskan bahwa skuad Singoedan telah melakukan evaluasi mendalam dan siap tampil dengan karakter berbeda saat Persua wakil Singapura Tampines Rovers dalam pertandingan kedua penyisian Grup A Piala Presiden 2026. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Selasa sore ini pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Marcos Santos mengungkapkan bahwa timnya telah memanfaatkan waktu jeda untuk memperbaiki kinerja tim usai hasil dari pertandingan pertama. Pemahaman antar pemain, khususnya integrasi rekrutan Anyar, diklaim makin membaik. Dia menegaskan Arema FC sudah berkembang dan Marcos kini lebih memahami karakter para pemain baru yang bergabung. Dia yakin Arema akan menunjukkan sikap dan pendekatan permainan yang berbeda dibandingkan laga pertama saat melawan Persib. Juru taktik asal Brasil tersebut menambahkan bahwa target utama anak asuhnya pada laga sore nanti tidak hanya sekadar peningkatan kualitas permainan, tetapi juga mengamankan kemenangan perdana di ajang pramusim ini.
13: Nah, já evoluímos, a gente já entende melhor os jogadores que chegaram e com certeza amanhã o Arema tem uma postura diferente do que foi o primeiro jogo.
14: I think from last game we are ready better in training and we adjust all the maybe the videos that we watch it and for tomorrow we're gonna have like a best team.
13: É fazer um bom jogo, é evoluir do primeiro jogo para que a equipe possa buscar os três primeiros pontos no Piala.
14: We need to do a better job, a best game, so tomorrow we can win the first game and get 3 points.
12: Tujuannya jelas agar tim ini bisa membawa 3 poin pertama. Kemenangan atas Tampines Rovers menjadi harga mati bagi Arema FC untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya pada turnamen Piala Presiden 2026. Pasalnya pada laga pertama, Arema FC kalah 0-1 dari tuan rumah Persib Bandung dan belum punya poin di klasemen grup A. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. BPBD Kabupaten Malang waspadai kemarau hingga Januari 2027. Pemkab Pasuruan bangun tandon dan menara air di wilayah kekeringan dan akses air bersih sulit. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Dalam sejarah, tanggal 29 Juli diperingati Indonesia sebagai Hari Olahraga Nasional, menghormati pencapaian bersejarah di kancah internasional. Pada 29 Juli 2021, Gracia Poli dan Apriyani Rahayu menciptakan sejarah dengan meraih medali emas pertama Indonesia di cabang bulu tangkis ganda putri Olimpiade Tokyo. Pencapaian ini sangat berarti karena melengkapi koleksi medali emas Indonesia di semua nomor bulu tangkis Olimpiade. Sebelumnya, Indonesia telah meraih medali emas dari legenda seperti Susi Susanti, Alan Budi Kusuma, Reksi Mainaki dan Ricky Subagja, Tony Gunawan dan Chandra Wijaya, dan Taufik Hidayat. Bulu tangkis menjadi kebanggaan olahraga Indonesia di mata dunia. Prestasi olahraga Indonesia membuktikan bahwa dedikasi dan kerja keras dapat mengharumkan nama bangsa tidak hanya nasional tetapi juga di kancah dunia. Hari ini dalam sejarah.

Selamat pagi pendengar Pro 1 yang saat ini sedang beraktivitas, lagi siap-siap juga untuk memulai hari. Sekarang udah mulai pukul 6 lewat 29 menit ya, hampir setengah 7. Ini biasanya di jam-jam anak berangkat sekolah udah agak-agak siang nih berangkat jam segini ya. Biasanya jam 6 lebih 15 itu tergolong yang masih aman, atau jam 6 pagi itu masih aman gitu jalanan ya. Kalau jam-jam segini biasanya udah mulai rame untuk lalu lintasnya. Hati-hati yang sudah di jalan atau yang masih ada di rumah. Mudah-mudahan untuk segala aktivitas hari ini berjalan sesuai dengan rencana. Saya juga mau update untuk pagi hari ini lalu lintas di Kota Malang. Saya ambil dari Waze untuk pagi hari ini, untuk melihat di titik-titik mana saja trafiknya yang udah mulai ramai begitu ya. Seperti di, kalau di sekitaran Soekarno Hatta pagi hari ini lagi lancar aja ya. Kalau di Candi Panggung pun juga demikian, lagi semuanya aman terkendali nih sampai sejauh ini ya. Yang ke arah Batu juga di Dinoyo, Tlogomas itu juga terpantau lagi lancar untuk pagi hari ini. Di kemudian untuk yang lewat Ngijo, Karangploso itu juga pagi hari ini terpantau lancar aja pendengar. Mudah-mudahan agak siangan dikit nih, mudah-mudahan nanti tetap lancar juga ya. Nah, kalau di kota, untuk yang mau mengarah ke pusat kota pendengar, mulai dari Ahmad Yani seperti biasa ada kemacetan di pertigaan Borobudur. Itu udah mulai untuk di traffic light ya, biasanya padat merayap di sana. Hati-hati untuk yang mau mengarah ke Legend S. Parman terpantau lancar, ada kepadatan lalu lintas itu udah masuk di Jalan Legend Sutoyo pendengar, dengan kecepatan rata-rata 12 km per jam, jadi cukup padat ya. Kemudian di Jalan Jaksa Agung Suprapto itu juga sudah mulai lalu lintasnya ramai. Kemudian juga itu sampai di depannya Polresta Malang. Nah, itu di situ lagi rame nih untuk lalu lintasnya. Kemudian juga untuk Anda yang pagi hari ini ke sekitaran Gadang itu juga terpantau lalu lintasnya ramai di Jalan Raya Gadang. Hati-hati untuk Anda pendengar. Kemudian di Ki Ageng Gribik ini juga lagi ramai lalu lintasnya. Ini daerah pertigaan Muharto ya, flyover Kedung Kandang, Ki Ageng Gribik. Nah, di situ lagi ramai lalu lintasnya, cenderung padat juga. Jadi apapun yang Anda kerjakan, berangkat lebih awal sepertinya akan lebih aman pendengar, supaya enggak terburu-buru juga ya dalam berkendara. Pastikan Anda juga terus menyimak berbagai informasi yang kami hadirkan di Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa terus akses audio streaming kami melalui www.rri.co.id atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Play Store ataupun App Store di smartphone Anda.

Iya pendengar, Anda masih dalam Malang pagi ini. Saya Diah Laras yang akan terus temani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mendengar, fenomena bedinding kembali dirasakan masyarakat ya di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Pulau Jawa, Malang juga termasuk ya. Nah, dalam beberapa minggu terakhir ini udara malam sampai pagi hari itu biasanya kerasa lebih dingin begitu dari biasanya. Nah, kalau bedinding sebenarnya dalam bahasa Jawa itu istilahnya adalah dari fenomena turunnya suhu udara secara signifikan di malam sampai dini hari. Nah, kondisi ini biasanya terjadi pada saat musim kemarau dan akan lebih terasa untuk di wilayah dataran tinggi, pendengar. Nah, dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG, menyebut sejumlah daerah di dataran tinggi ini mengalami suhu yang sangat rendah selama fenomena bedinding 2026. Nah, ada beberapa wilayah bahkan mencatat suhu mendekati titik beku, pendengar. Nah, dari akun Instagram resmi BMKG mengungkapkan data Automatic Weather Station, itu ada suhu di kawasan Gunung Bromo ini mencapai 3,9 derajat Celcius pada 11 Juni lalu, pendengar ya. Kemudian juga ada beberapa daerah yang paling dingin saat bedinding, itu seperti di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Ini menjadi salah satu wilayah dengan suhu paling dingin saat fenomena bedinding hampir menyentuh titik beku, yaitu mencapai 0,7 derajat Celcius. Jadi ini sampai menyebabkan fenomena embun upas ya, atau ketika embun yang menempel pada tanaman ini berubah jadi kristal es. Kemudian juga ada di Gunung Bromo, Jawa Timur, di mana untuk suhu wilayahnya ini tercatat mencapai 3,9 derajat Celcius, dan juga di kawasan pegunungan di Pulau Jawa. Jadi selain Dieng dan Bromo, ada juga di wilayah pegunungan lainnya di Pulau Jawa yang merasakan dampak fenomena bedinding. Nah, jadi untuk penyebabnya sendiri, untuk fenomena ini akibat pengaruh monsun Australia begitu ya. Jadi angin musiman ini bawa massa udara yang sifatnya lebih kering dan relatif dingin dari wilayah Australia menuju Indonesia. Nah, menurut BMKG juga berdasarkan catatan selama 10 tahun terakhir, penurunan suhu akibat fenomena bedinding ini mulai terasa di bulan Juli. Biasanya mencapai puncaknya itu di bulan Juli sampai Agustus. Jadi untuk masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di wilayah dataran tinggi, diimbau untuk terus tetap menjaga kondisi tubuh, pendengar, terutama pada malam hingga pagi hari ketika suhu berada pada titik terendah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya pendengar, pastikan tetap bersama kami dalam Malang Pagi ini. Sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
2: Tapi dalam keputusan, negara-negara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
0: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
4: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
3: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya, memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
5: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6.